kesaksiannya, menunjukkan kejantanannya, menunjukkan keahliannya dalam perang, ya, sehingga dia ikut berperang di jalan Allah, namun niatnya tidak benar, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini tadi. Padahal di antara amal-amal yang paling afdal, ya, setelah iman kepada Allah, ya, adalah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua bagi mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang mati syahid, ya, banyak disebutkan baik dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lisyahid indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di jalan Allah, yang ikhlas karena Allah, dia memiliki 6 perangai. 6 hal kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada pancaran darah pertama keluar dari jasadnya ketika berperang. Ya. Pertama darah itu keluar, ya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, wa yura maq'adahu min al-jannah. Dia ditampakkan padanya tempatnya di surga kelak. Ya, dia dalam keadaan mati, ya, tapi sudah ditampakkan, diperlihatkan tempatnya di surga kelak. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri. Ya, dia akan dilindungi oleh Allah taala dari azab kubur. Wa ya'manu minal faz'il akbar, dan dia akan tetap merasa aman di hari ketika manusia dibangkitkan pertama kali, yang mereka dalam keadaan takut semuanya. Orang-orang yang mati syahid, dia akan merasa aman, diberikan keamanan, ketenteraman oleh Allah kepada orang ini. Kemudian yang keempat, wa yuhalla hullatal iman. Orang ini diberikan perhiasan. Perhiasan keimanan. Seperti apa, wallahu alam. Kita tidak mengetahuinya. Kemudian yang kelima, wa yuzawwaju minal huril ain. Dan dia akan diberikan bidadari-bidadari surga untuknya. Ya. Yang keenam, ya, di antara keutamaan orang-orang yang mati syahid, wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi. Dan dia akan diberikan izin oleh Allah taala untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ya, jadi fadilah yang luar biasa. Ya, fadilah orang yang mati syahid. Nah, tapi ini semua berkaitan dengan niat dan keikhlasan. Kalau dia berperang di jalan Allah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, mukhlis, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan mendapat gelar pahlawan, tidak mengharapkan untuk mendapat, ya, pujian-pujian manusia, tapi betul-betul dalam rangka menolong agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk menolong agama Allah taala, maka itulah yang berhak mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alal jami'. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu keutamaan menuntut ilmu, keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya benar, niatnya karena Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk dikenal sebagai seorang yang masya Allah dalam agama, tidak. Tapi dilakukan benar.
karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain dengan dia mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Ya. Jadi menuntut ilmu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang memiliki keutamaan, ya, kalau benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para talibul ilmi, para tulabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu agama, hendaknya selalu memeriksa niat-niat kita. Ya. Periksa hati-hati kita. Ya. Agar selalu kita luruskan. Kita murnikan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan untuk dikatakan ini orang ini Masya Allah. Ustadz ini hebat. Ustadz ini berani, Ustadz ini tegas, ya, bukan untuk itu, ya, tapi betul-betul untuk mengajarkan ilmu karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, dan mengajarkan ilmu juga hanya untuk Allah, bukan karena harta dunia, ya. Seorang yang mengejar akhirat, dunia akan terlampaui, ya. Seorang yang mengejar akhirat dari amal-amalnya di dunia ini, maka dunia akan terlampaui. Tetapi seorang mengejar dunia, maka dia tidak akan dapat di akhirat kelak. Karena dia sudah dapat di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis ini, waqad qila, kamu sudah disebutkan dulu. Ketika di dunia, wahai kamu yang berperang di jalan Allah, niatmu untuk menjadi mendapatkan gelar seorang pemberani, sudah dikatakan ketika di dunia, kamu seorang pemberani. Sudah dapat di dunia. Maka tidak dapat di akhirat. Demikian pula kamu yang menuntut ilmu. Kamu yang membaca Al-Quran. Kamu yang mengajarkan ilmu dan Al-Quran kepada manusia. Ya. Sudah dikatakan ketika di dunia. Bahkan kamu seorang alim. Kamu seorang ustadz yang hebat. Ya. Kamu seorang ustadz pemberani. Ya. Kamu seorang qari, Masya Allah. Sudah dikatakan di dunia. Sudah disebutkan ketika di dunia. Nah, karena sudah dapat di dunia, maka di akhirat tidak dapat. Maka orang yang tujuannya adalah akhirat, maka dunia akan terlampaui. Demikian pula orang yang dermawan. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini semua membutuhkan. Ya. Untuk selalu memeriksa. Niat-niat kita. Niat-niat setiap orang yang melakukan amal kebaikan di jalan Allah. Ya. Hendaknya kita selalu memeriksa niat-niat kita. Ya. Agar tetap lurus. Tetap istiqomah. Ya. Kita bisa membohongi orang. Ya, dan penampilan dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui. Dan hari kiamatlah hari yauma tublas sarair. Pada hari kiamat akan dibongkarkan semua rahasia-rahasia. Yang disembunyikan selama ini di dunia. Ya. Akan ditumpahkan semua yang rahasia-rahasia itu. Yauma tublas sarair. Hari ketika apa-apa yang disembunyikan ketika di dunia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar TV Radio Roja dimanapun Anda berada. Makanya nuntut ilmu karena Allah. Mengajarkan ilmu karena Allah. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda tentang keutamaan orang berilmu, diantaranya adalah kata Nabi alaihissalatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ya, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga.
Jadi ilmu adalah jalan, salah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang betul-betul menuntut ilmu karena Allah, diamalkan ilmunya, diajarkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, Allah telah memuji mereka. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara manusia, di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan dia ajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Amalan yang luar biasa. Amalan yang memiliki fadilah yang utama. Dalam satu riwayat kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalukum, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling afdal di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada manusia. Ajarkan Al-Qur'an. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini adalah peringatan keras dari perbuatan yang namanya riya. Riya itu melakukan sesuatu, satu amal ibadah, amal kebaikan, ya. Tapi yang diinginkan adalah pujian dari manusia, bukan karena Allah. Riya, mengerjakan satu amal kebaikan supaya dilihat orang, ya, kemudian dipuji oleh manusia. Ya. Ini adalah riya namanya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, tentang hadis ini beliau mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ghazi wal alim wal jawad, وإقابهم على فعلهم لغير ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. Kata An-Nawawi rahimahullah, ketika Nabi SAW menyebutkan tiga golongan dalam hadis ini, Al-Ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, Al-Alim, orang yang punya ilmu, Al-Jawad, orang yang dermawan, ya, dan beliau menyebutkan tentang sanksi mereka, mereka dilemparkan dalam api neraka, ya, karena mereka, ya, ketika melakukan hal ini adalah bukan karena Allah, ya, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan dalil, ya, hujjah, ya, tentang kerasnya peringatan akan bahaya riya. Kerasnya peringatan Nabi SAW akan bahaya riya. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ketika kita dilarang riya, ya, dalam beramal, ya, maka sebaliknya kita diperintahkan dan dianjurkan dengan sangat untuk senantiasa ikhlas di dalam semua amal-amal ibadah kita. Karena keikhlasan adalah salah satu syarat utama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seorang. Itu karena ikhlas pada Allah Ta'ala dan mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada hakikatnya Islam berdiri di atas dua tonggak ini. Ya. Islam punya dua asal yang sangat utama. Ya. Yang pertama, al-aslul awal, ibadatullah wahdahu la syarikalah. Ya. Beribadah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah yang tiada sekutu baginya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah an yu'badallahu ala syari'atihi. Ya, syari'ati Rasulullah SAW. Yang kedua adalah agar kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran, tuntunan, dan syariat Muhammad SAW setelah beliau diutus. Maka tidak ada cara
Tidak ada tarekat kecuali satu. Thariqah An-Nabawiyah. Metode dan cara beribadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah satu-satunya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua jalan tertutup ya, menuju Allah taala kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah dihamparkan oleh beliau ya, ketika beliau diutus oleh Allah taala. Ya, kemudian jalan itu diikuti oleh para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan penuh keikhlasan. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun cara-cara lain, metode-metode lain, bacaan ini ribuan kali, salat ini 100 rakaat, ya, bacaan surat ini 1000 kali, semua bukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang telah dihamparkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat dan Allah ridha pada mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah taala. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, jalan menuju Allah semua tertutup kecuali satu jalan ya, yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah taala, yaitu jalannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya, tidak ada tawar menawar dalam masalah ini ya. Walaupun orang-orang membuat jalan-jalan lain itu merasa bahwa ini jalan yang akan menyampaikan pada Allah ya, semua itu adalah dusta ya. Tapi jalan yang benar adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta Allah, ridha Allah, surga Allah, dan berbagai nikmat yang Allah siapkan untuk mereka. Nah, di sini pentingnya kita belajar agar kita mengetahui jalan. Ya, ini pentingnya nuntut ilmu, ilmu agama. Karena dia akan menunjukkan kita jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kita belajar ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar TV Raja dan Radio Raja rahimakumullah. Allah taala berfirman tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan amal ibadah itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka'i anis syirk. Allah Ta'ala mengatakan, aku adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Allah adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Maka barang siapa yang dia mengerjakan satu amal ibadah, dalam amal ibadah itu dia sekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku biarkan amal itu dan diberikan kepada sekutunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah tidak menerima amal yang dilakukan dengan oleh seorang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu bahwa annallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, bahwasanya Allah taala tidak ada yang tertutup bagi Allah taala, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah taala. Semua yang di langit dan di bumi, yang di hati-hati manusia, niat-niat setiap orang, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan dia Maha mengetahui akan segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Allah taala berfirman,
Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan apa yang di hati-hati kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan apa yang di hati kalian, ya'lamuhu Allah. Allah mengetahuinya. Allah mengetahui, niscaya Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan dia mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam surat yang lain. Ya, Al-A'la ayat ke-7. Yang kita sering dengar imam baca di hari Jumat. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Yang jahar yang tampak. Ya, maupun yang tersembunyi. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Ay ya'lamu ma yajharu bihi al-'ibad wa ma yukhfunahu." Bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ditampakkan oleh para hambanya, ya, dan apa yang mereka sembunyikan. Baik berupa aqwal, aqwin aqwalihim wa af'alihim. Baik itu perkataan-perkataan mereka atau perbuatan-perbuatan mereka. La yakhfa 'alaihi ya la yakhfa 'alaihi min dzalika syai'un, tidak ada satu pun sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, annal insana sa'aluhu Allah taala an jami'i ni'amihi, bahwa manusia akan ditanya oleh Allah taala semua nikmat-nikmatnya. Ya, dan Allah taala berfirman dengan sebuah penegasan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian. Ya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Ya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita dan memberikan pelajaran tentang pentingnya atau dianjurkannya menginfakkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu yang bermanfaat bagi mereka. Karena pada hakikatnya harta kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Adapun apa yang kita tinggalkan, ketika meninggal ada beberapa harta yang peninggalan, itu milik ahli waris. Ya. Milik ahli waris. Yang milik kita, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sedekahkan karena Allah dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan sedekah, yang mereka sedekahkan harta-harta mereka baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradu Allah qardan hasana, dan mereka ibaratnya meminjamkan pada Allah dan pinjaman yang baik, ya, artinya mereka infakkan harta mereka di jalan Allah, yudha'afu lahum, Allah akan melipat gandakan pahala untuk mereka. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka adalah pahala yang luar biasa, pahala yang amat besar. Kemudian pelajaran terakhir yang antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban kita untuk beriman. Al-imanu bil jannati wan nar, beriman akan adanya surga dan neraka. Wa annahuma haqqun makhluqat wa annahuma makhluqatan. Kita beriman akan adanya surga dan neraka. Dan itu adalah hak. Dan bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan ada sekarang ini. Tapi di mana? Kita tidak tahu. Ya. Ini termasuk iman pada hal-hal yang gaib. Ya. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya karunia. Semoga kita dimasukkan dalam surga Allah. Dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari azab api neraka. Para pemirsa, para pendengar televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada, hadis yang berikutnya.

dan derajat yang tinggi. Wan nasar dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Wat tamkin fil ardi, dan mereka akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Faman amila minuhum amalal akhirati lidunya. Maka barang siapa di antara mereka yang melakukan amal akhirat untuk mendapatkan dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib, maka dia tidak akan mempunyai bagian di akhirat kelak. Jadi amal-amal akhirat itu tujuannya untuk dunia. Allah berikan dia di dunia, tapi di akhirat tidak. Ya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lil Baihaqi, dan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu bersabda, Bashir hadhil ummata. Berikan berita gembira pada umat ini. Bittaisir. Yaitu dengan berikan berita gembira dengan kemudahan. Allah akan berikan mereka kemudahan-kemudahan. Wassana warrif'ati fid din. Dan Allah akan memberikan kemuliaan dan ketinggian derajat mereka dalam agama Allah. Wattamkin fil bilad. Wan nasr. Dan mereka akan diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu kekuasaan di muka bumi ini dan pertolongan atau kemenangan. Faman amila minhum amalan, maka barang siapa mengerjakan satu amal, ya amal ibadah, bi amalil akhirati lidunya, amal ibadah itu dia lakukan untuk dunia, falaysa lahu fil akhirati min nasib, maka dia tidak mendapat bagian di akhirat kelak. Hadisnya jelas menunjukkan tentang kemuliaan yang Allah akan berikan pada umat ini. Dan ini sudah terjadi. Kita melihat bagaimana kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, kepada para khulafa ar-rasyidun, ya, dan mereka para penguasa-penguasa yang datang setelah itu dari kaum mukminin. Allah berikan kekuasaan pada mereka dan harta yang melimpah, ya. Maka dari itu, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang pertama, an-rif'ata takunu bittamassuki bid-din ilman wa amalan wa da'watan wa i'tiqadan. Bahwa kemuliaan, ya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau derajat yang tinggi dan kemuliaan yang Allah berikan di dunia ini tidak lain kecuali dengan at-tamassuk bid-din, dengan berpegang teguh kepada agama Allah. Ya. Berpegang teguh pada agama Allah dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, ya, dengan keyakinan. Ini akan menjadikan umat ini mulia. At-tamassuk, berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa orang yang berpegang teguh pada agama Allah Ta'ala, maka dia akan mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ya. Jika orang-orang yang betul-betul berpegang teguh pada agama Allah, takut pada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak mengikuti Allah dengan suatu apapun, yang mereka akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian perlu dipahami tentang umat, ya. Jadi umat ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, ya, yang mana beliau mengatakan basyir hadhil ummata, berikan berita gembira pada umat ini. Nah, umat ada dua macam, ada umat al-ijabah, yaitu umat yang sudah menerima agama Allah, beriman pada Allah dan Rasulnya, yaitu umat Islam, kaum muslimin. Ya, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, ada ummatul da'wah. Ummatul da'wah itu mereka yang belum memeluk Islam. Yang mereka juga kita harus mendakwai mereka. Agar mereka mengenal Islam, apa itu Islam. Ya. Dan bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penerus dari agama-agama sebelumnya, dalam arti yang dibawa oleh para Rasul sebelumnya, mengajarkan tauhid,

0: agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, dan ini untuk semua, untuk kemaslahatan manusia. Ya, maka umat selain Islam juga perlu didakwai. Mereka dinamakan dengan ummatud da'wah. Perlu didakwai, kita perkenalkan mereka tentang Islam, apa itu Islam. Dakwah dengan hikmah, dakwah dengan baik, dakwah dengan niat yang ikhlas. Ya, agar seorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, la yahdiyallahu bika rajulan khairum min khumrin na'am. Ya, seandainya Allah berikan petunjuk pada seorang dengan perantaraanmu, itu lebih baik daripada harta yang sangat berharga. Ya, ini juga kembali kepada keikhlasan. Ikhlas di dalam berdakwah. Ya. Ikhlas di dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwasanya kekuasaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi. Ya. Bagaimana kaum muslimin mendapatkan kemenangan di saat itu? Menaklukkan negeri-negeri kafir yang luar biasa. Dua kerajaan besar yang ada di saat itu runtuh. Ya, setelah datangnya Islam. Ya. Dan mereka berjuang menyebarkan agama Allah. Yaitu para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang datang sudah mereka. Persia dan Romawi hancur. Ya. Jadi kemenangan yang dimaksud dengan kekuasaan yang Allah berikan di dunia ini adalah dengan memberikan kemenangan pada mereka. Karena mereka membela agama Allah. Dan mereka menaklukkan negeri-negeri kafir. Dan manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya, ketika itu. Nah, tatkala umat semakin jauh dari tuntunan agama mereka. Ya, maka jangan heran. Kalau umat menjadi umat yang lemah. Umat yang tertindas. Umat yang bodoh. Ya, kecuali orang-orang yang alim. Ya, ketika mereka jauh dari tuntunan agama mereka. Ya. Ketika mereka meninggalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadi umat yang lemah. Tentang janji Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kaum mukminin itu sudah disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Ya. Surat An-Nur ayat 55. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang mengamalkan amal-amal yang soleh. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah akan memberikan kekuasaan pada mereka di bumi ini. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. Dan Allah akan meneguhkan agama mereka. Ya. Alladzi irtada lahum, yang Allah ridha bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Ya, setelah agama ini muncul. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Karena mereka beribadah menyembah aku. Dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dhalika. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 55. Dan apa yang Allah janjikan sudah terjadi. Sudah Allah anugerahkan pada ya kaum muslimin yang pertama-tama mereka dahulu. Ya. Dan yang berikutnya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita ya tentang peringatan dari perbuatan riya dan sum'ah. Dalam beramal, tidak boleh riya. Beramal untuk dilihat manusia dan dipuji oleh manusia. Atau juga untuk didengar dan dipuji oleh manusia. Ya. Ya. Dan jangan sampai seorang menjadikan amalan akhirat sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Na'udzubillah. Ya. Karena ini kalau seorang berniat demikian, amalan yang semestinya untuk dia tabungan baginya di akhirat, itu dia niatkan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, maka amalnya tidak akan dapat balasan di akhirat kelak. Bahkan menjadi amal perbuatan dosa. Ya. Perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk ikhlas di dalam ya menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah pada Allah taala benar-benar karena Allah taala. Ya, kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ancaman dan bahayanya seorang yang melakukan amal akhirat untuk tujuan-tujuan duniawi, ya, naudzubillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan insyaallah kita sebelum saya lanjutkan ya ada sedikit sebelum kita lanjutkan pada sesi pertanyaan di dalam hadis yang saya bacakan tadi ada sebut nama seorang sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah, siapa Ubay bin Ka'ab ini? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais Sayyidul Qurra. Beliau adalah penghulunya para qurra Al-Qur'an. Ya, karena Nabi telah memberikan legitimasi kepada umat ini bahwa orang yang paling pandai baca Al-Qur'an adalah Ubay. Wa aqra'uhum Ubay. Orang yang paling pandai baca Al-Qur'anul Karim adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, Abu Mundhir Al-Ansari, ya. Ya. Beliau dari sahabat kaum Ansar. Dan beliau disebut dengan nama Abu Tufail, ya. Disebut nama panggilannya Abu Tufail. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah orang yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Ya, kaum Ansar ketika pergi di haji kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, di tempat Jamarat. Ya, di antara yang ikut pada saat itu yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau ikut dalam perang Badar, ya. Dan beliau termasuk orang yang juga mengumpulkan Al-Quranul Karim, ya, ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, dan beliau membaca Al-Quranul Karim didengar oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau, Ubay bin Ka'ab, orang yang mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai beliau dijuluki dengan apa, atau disebut oleh para ulama, kana ra'san fil ilmi wal amal. Beliau adalah seorang yang betul-betul sangat berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah amarani an aqra 'alaikal Qur'an." Ya. Kata Anas bin Malik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah amarani an aqra 'alaikal Qur'an." Sungguhnya Allah perintahkan aku untuk membaca Al-Qur'an ini kepada engkau. Kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian ditanya oleh Ubay bin Ka'ab kepada Nabi alaihi wasallam, "Allah sammani laka?" Yaitu ya Rasulullah, apakah Allah sebut nama aku pada engkau ya Rasulullah? Qal, ya, kata Nabi alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Allah sebut namamu. Bayangkan orang yang disebut namanya oleh Allah taala itu Ubay bin Ka'ab. Ya. Qal wa dzukirta inda rabbil alamin. Wa dzukirtu inda rabbil alamin. Dan kata Ubay bin Ka'ab, "Apakah aku disebut di sisi Allah Rabbul Alamin?" Ya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Na'am, iya." Fadharifat aynah, maka menangislah Ubay bin Ka'ab ketika mendengar hadis Nabi SAW ini. Hadisnya dari Sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab seorang yang mulia, beliau sahabat yang sangat pandai dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, dan beliau Allah menyebutkan namanya ketika menyuruh Nabi SAW untuk membaca Al-Qur'an pada Ubay, Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab. Ini sudah cukup satu kemuliaan bagi beliau radhiyallahu taala an. Baik, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Aku lu qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Masih ada waktu mungkin 10 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.

0: materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk nanti kita akan buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan WhatsApp WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan pertama, menelpon terlebih dahulu. Silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukumnya mengajarkan Al-Quran melalui medsos secara live dan mendapatkan gift dari orang-orang yang nonton? Apakah diperbolehkan dalam syariat? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Dan juga pertanyaan yang senada, Ustaz, dari penanya yang lain. Ustaz, bagaimanakah hukumnya buat orang-orang yang membaca Al-Quran melalui sosmed yang kemudian dia juga mendapatkan gift ataupun hadiah dari penontonnya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Baik, tentang masalah ini, ya, pada hakikatnya ya, belajar Al-Quran ya, melalui medsos atau misalnya Zoom misalnya, ada seorang guru baca, kemudian diikuti oleh murid, ya, atau dengan apa telepon misalnya, ini pada dasarnya hal yang dibolehkan, ya. Apalagi di saat ini tidak mudah seorang itu ya pergi ke suatu tempat mencari guru untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Jadi secara umum insyaallah asalnya ada boleh. Ya. Kemudian masalah tentang pemberian ya, ini hadiah, ya ini yang harus kita selalu meluruskan niat kita. Niatnya karena Allah, hendaknya tetap dijaga. Ya, baik yang membaca maupun yang mengajarkannya. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau seorang diberikan dan tanpa dia berharap, tanpa dia meminta, ya, maka insyaallah itu adalah rezeki yang Allah berikan padanya. Namun sampai misalnya memberikan apa? Mengharap-harap ya, nanti kalau tidak diberikan dia menjadi agak marah, agak tidak enak ketika ngajar, ya ini yang sudah berarti niatnya sudah tidak benar. Ya, jadi pada dasarnya ya boleh kita memakai medsos itu dalam membaca Al-Qur'anul Karim, termasuk misalnya seorang mungkin dia punya handphone di situ ada Al-Qur'an ya, tidak mengapa dia membaca dari situ. Ya. Tapi seorang misalnya di masjid ada Al-Qur'anul Karim, ya dia mengambil dari mushaf, itu tentu akan lebih utama. Kita membaca dari mushaf Al-Qur'anul Karim yang kita pegang, kita baca. Ya, namun ketika kadang-kadang kita di jalan, kita ingin baca Al-Qur'an, kita tidak bawa Al-Qur'an, maka ya tidak mengapa kita menggunakan ya yaitu handphone dan lainnya. Adapun masalah gift tadi kembali pada niat ya, niatnya untuk apa? Kalau niatnya karena Allah, ya maka insyaallah ya ketika dia mendapatkan hadiah dari seorang yang diajarkannya, ya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bisa juga ditanyakan pada ustaz-ustaz yang lainnya.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543 dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
2: Ibu Arsani di Majalengka.
0: Silakan Ibu Arsani.
2: Izin bertanya Ustaz, apa benar Ustaz jika kita sudah menikah Ustaz, kewajiban untuk taat itu hanya kepada suami saja Ustaz? Karena suami terkadang, mohon maaf Ustaz, terkadang suami itu menghalangi sang istri untuk berbuat baik ke orang tua Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Saya sangat bingung sekali Ustaz, yang mana yang saya harus dahulukan antara suami dan orang tua saya Ustaz? Sementara orang tua saya yang semisalnya pengen saya pergi ke orang tua saya, sementara suami saya ngelarang Ustaz. Saya harus bagaimana Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
1: Baik, dalam hal yang ditanyakan tadi,

0: ya, seorang ibu dari Majalengka, bahwa yang pertama, ketaatan kepada suami itu ya, adalah hal yang memang wajib. Tapi tetap ada garisnya, ada batasannya. Artinya, ketika suami memerintahkan kepada istri suatu ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istri wajib menaati suami. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau suami memerintahkan pada istri untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala, maka ini tidak boleh diikuti. Tidak boleh ditaati. Nah, ini harus menjadi kaidah kita. Ya, artinya soal yang kita harus ketahui. Kemudian hal yang ketiga. Suami tidak berhak melarang seorang istri untuk dia misalnya bersilaturahmi kepada orang tuanya. Suami tidak punya hak untuk melarang. Justru semestinya suami itu mendukung istrinya. Ketika istri ingin berbuat baik, ingin menjenguk orang tuanya, ingin bersilaturahmi dengan orang tuanya, suami harus dukung. Ya, kalau perlu biayanya suami yang nanggung untuk kemana ke orang tuanya. Ya, jadi suami tidak berhak menghalangi seorang istri untuk dia berbakti atau untuk dia bersilaturahmi kepada orang tuanya. Ya. Dan suami harus tahu bahwa ketika dia disebut sebagai atau dalam Al-Qur'anul Karim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu berkuasa atas wanita, bukan berarti kemudian dia semena-mena, semaunya, seenaknya, ya tidak. Tapi semua ada garis-garisnya, ada batasan, batasannya. Ya, jadi kalau misalnya istri yang penanya ya juga sementara mungkin ya bisa bersabar, ya. Artinya ya tetap dengan cara yang baik minta izin kepada suami untuk pergi ke orang tuanya. Ya, tapi kalaupun memang tetap dilarang, ya ini termasuk hal yang bukan ketaatan pada Allah, ya. Karena tujuan Anda silaturahmi, mungkin orang tua lagi sakit, lagi memerlukan Anda, maka Anda boleh pergi, ya, menemui orang tua. Ya, makanya di sini pentingnya sebagai suami, ya, sebagai orang yang berumah tangga untuk mengetahui ya aturan-aturan yang digariskan oleh agama kita dalam hal bermuamalah, ya, baik suami istri ataupun dengan keluarga kerabat yang sudah bergabung menjadi satu keluarga dengan pernikahan tadi itu. Harus tahu ada batasan-batasannya, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik pada suami Anda dan juga pada Anda untuk tetap yakni bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya, baik pada orang tua ataupun kepada suami. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani yang dari Majalengka adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kami tutup perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik para pemirsa, para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada. Ya, semoga apa yang kita dengar tadi, yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini, ya, menambah wawasan ilmu kita dan supaya kita lebih waspada, lebih hati-hati dan terus menjaga niat-niat kita. Ya, yang namanya nafsu itu dia selalu menyuruh kepada keburukan. Makanya keikhlasan itu sulit sebetulnya. Ya, karena ketika seorang ikhlas kepada Allah, itu nafsunya tidak mendapat bagian. Oleh karena itu bagi nafsu ini keikhlasan itu amat berat. Tidak gampang. Makanya mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu ikhlas dan kita dilindungi dari kejahatan nafsu kita dan kejahatan syaitan yang juga selalu merongrong kita ya dalam hal-hal yang kita mungkin tidak merasa dia masuk dalam hati kita, dia membisiki sesuatu. Ya, ini kita harus selalu sering ta'awud, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan diri kita dan dari kejahatan syaitan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dan yang kedua, hendaknya selalu kita memeriksa niat-niat kita. Ya, dalam beramal, beribadah, bermuamalah, hendaknya kita selalu ya meluruskan niat dan memeriksa niat kita. Kalau niat kita karena Allah, lakukanlah. Tapi kalau bukan karena Allah, hendaknya kita ya berhati-hati dalam melakukan amalan tersebut. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI yang telah berkenan berkesempatan pagi hari ini untuk duduk bersama kami dan menyampaikan pembahasan lanjutan Minnah Alim Ar-Raghib dari pembahasan kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Dan kita masih di pembahasan keikhlasan di pertemuan yang ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan hati kita untuk ikhlas di dalam mengerjakan amalan ketaatan, tidak dicampur dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan, dan usaha dan upaya kita di dalam ikhlas ini salah satunya adalah belajar menggali dari penjelasan dan pengamalan yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu, para sahabat ridwanallahu alaihi jami'an, dan dijelaskan oleh para ulama salafus salih. Terima kasih atas kesabaran antum semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
5: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربوا صدعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم: قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإن جزاك الله أنت محسن، أنت محسن وبادر المعروف وزوجك ذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون من حولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبال والدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaAllah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu taala a'lam.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
10: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal habad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, berikut ini kami hadirkan kembali kajian ilmiah, bimbingan dan pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Hafidhullah Ta'ala dari studio kami pada kesempatan pagi hari ini, untuk melanjutkan pembahasan kitab Tarbiyah Jinsiyah. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silakan di 021-823-6543. Kami ulangi kembali di 021-823-6543. Semoga Allah mudahkan dan kita akan simak kajian ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 poin berkaitan dengan bab waspada media, berkaitan dengan metode pembelajaran, yaitu langkah-langkah yang harus diambil oleh orang tua, ya, ibu dan bapak, ayah bunda, untuk meminimalisir ataupun mengurangi ya pengaruh buruk dari gadget ataupun media sosial. Poin kelima sekarang yaitu biasakan anak semenjak kecil dengan kegiatan fisik, yaitu yang melibatkan aktivitas fisik dan juga aktivitas otak yang positif, ya, suka berkegiatan dengan alam atau kegiatan outdoor dan terbiasa dengan aktivitas yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat. Ini untuk bisa dikatakan sebagai pengalihan, ya, supaya dia tidak terjebak dalam aktivitas yang itu-itu saja atau monoton, ya, apalagi kegiatannya hanyalah di rumah misalnya, ya. Maka tidak ada mungkin perkara yang bisa dia lakukan ya selain memegang gadget atau bermain gadget, ya. Nah, demikian. Tapi masalahnya adalah ya kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik ini, ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang menuntut olah tubuhnya itu perlu kepartisipasi, ya, keterlibatan yang lain gitu, ya. Nah, dalam hal ini tentunya orang tua, ya. Nah, ayah bunda untuk ikut terlibat di situ, ya, dalam kegiatan yang bersifat fisik tadi. Karena kalau sendiri ya jangankan anak-anak, ya orang tua aja bosan kalau ya beraktivitas fisik sendirian begitu, ya. Perlu partner istilahnya. Ya, jadi perlu didampingi, ditemani, ya, dibersamai oleh orang tuanya. Begitu, mau tidak mau di sini adalah orang tua harus memberikan waktu untuk anak supaya bisa membersamainya di dalam kegiatan-kegiatan fisik ini, ya. Nah, karena tubuh ini kalau tidak dibiasakan beraktivitas, aktivitas fisik maksudnya, dia akan cenderung ya malas, ya, atau dalam istilah hari ini disebut mager, malas gerak, ya. Nah, atau aktivitas fisik itu akan menjadi beban baginya, tidak nyaman baginya, ya, cenderung dia hindari aktivitas fisik itu. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman dengan aktivitas-aktivitas yang ya kita katakan monoton tadi, ya, main HP, main gadget, ya, nonton, ya, itu kan membuat ya kita katakan aktivitas fisiknya itu melemah, ya, nggak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ya, fisikal, yaitu yang melibatkan olah tubuhnya, ya, seperti itu, ya, sehingga dia cenderung malas. Banyak anak-anak muda hari ini, remaja-remaja yang akhirnya ya lebih memilih ya bersantai di rumah, main gadget, menghabiskan waktu di depan layar screen gadgetnya ya, sampai berjam-jam kadang-kadang, ya. Dan ketika diajak untuk berkegiatan outdoor ataupun yang melibatkan olah tubuh mereka, ya, mereka malas, ya, mereka memilih untuk menghindarinya, ya. Di samping ya itu juga menjadi beban karena tidak menjadi kebiasaan di sini, ya, nah, tidak menjadi kebiasaan dirinya. Nah, sehingga dia lebih memilih untuk bermain gadget aja. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, anak zaman sekarang disuruh pilih, misalnya lah hujan di luar, ya, disuruh memilih apakah dipersilakan main mandi hujan atau main gadget. Ya, mungkin dia lebih memilih main gadget daripada mandi hujan, ya. Karena ada pilihan, ya, ada pilihan yang mungkin lebih memanjakan tubuhnya, yaitu main gadget, ya, masuk kamar, apalagi kamar yang pakai AC, apalagi hujan turun udaranya mungkin sejuk, ya, nyaman, dingin. Ya, mungkin dia lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam kamarnya. Ya, itu anak-anak zaman sekarang, ya. Nah, anak-anak zaman dulu, ya, itu justru mencari-cari kesempatan untuk bisa main hujan, ya. Nah, demikian, apalagi disuruh, nggak disuruh aja dia main hujan, ya. Nah, apalagi disuruh, ya, dia akan memilih aktivitas itu. Ya, wajar, karena nggak ada pilihan dulu, ya. Nah, dulu nggak ada gadget, ya. Ya, obstacle atau tantangan seperti ini nggak ada. Jadi, ya, mungkin anak-anak ya lebih memilih beraktivitas outdoor di luar rumahnya, ya. Nah, main layang-layang dan ya bermain bola mungkin di lapangan, ya. Nah, main peta umpet dan lain sebagainya, karena enggak, itulah pilihan yang paling menyenangkan bagi mereka saat itu. Tapi sekarang ada pilihan, ada godaan besar, ya, untuk bisa menghabiskan waktu dan memanjakan tubuh. Maka di sini ya peran orang tua, ya, untuk ya membersamai anak dalam beraktivitas fisik tadi, ya. Nabi sering menyontohkan itu, kadang-kadang beliau meladeni anak-anak itu, anak-anak, ya, dengan berkejar-kejaran bersama mereka, kejar-kejaran bersama mereka, ya, bermain-main dengan mereka, ya. Nabi melibatkan diri di situ, ya, bersama anak-anak, ya, karena ya ada mungkin rasa gembira, ya, ketika ada orang dewasa ikut bersama mereka di dalam kegiatan-kegiatan bermain mereka. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ini poin kelima, yaitu biasakan anak sejak kecil, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, ya, olah tubuh, ya. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan ke fungsi otak, ya, berpikir. Makanya Nabi sering, kadang-kadang Nabi memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak, pada remaja, ya, untuk memancing mereka berpikir. Ya, jangankan anak-anak, orang dewasa aja Nabi kadang-kadang memancing mereka untuk berpikir dengan melontarkan pertanyaan. Itu salah satu metode yang dipakai Nabi, ya, ya, untuk melatih manusia itu untuk berpikir. Ya, nah, sering itu di majelis-majelis ilmu Nabi melontarkan pertanyaan. Ya, mungkin materi tidak begitu dalam, ya, tidak begitu panjang sampai berpoin-poin, enggak. Sederhana saja, Nabi melontarkan satu perkara, satu pertanyaan, ya, kepada sahabat, dan mereka berebut-rebut untuk menjawabnya. Ya, nah, ada satu momen di mana mereka tidak menemukan jawabannya, mereka sudah berusaha untuk menjawabnya, tapi mereka tidak menemukan jawabannya. Ya, sementara jawaban itu ada di depan mata mereka, yaitu tentang perumpamaan seorang muslim, ya, pohon yang perumpamaannya itu seperti ya seorang muslim. Mereka menjawab pohon ini, pohon itu, ya mereka jawab pohon-pohon yang mungkin ada di hutan dia. Sementara jawabannya ada di depan mereka, yaitu pohon kurma. Ya, nah demikian. Nabi melontarkan pertanyaan ya di dalam majelis ya untuk memancing para sahabat, ini orang-orang dewasa ya, untuk berpikir ya. Karena kalau hanya mendengar taklim kita misalnya ya, hanya mendengar saja, boleh jadi ya orang mendengar itu ya, ada istilahnya dalam hadis disebut akmaul qaul, yaitu orang yang dengar tapi masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya, dari mana kita tahu orang yang mendengar itu bekerja otaknya, berpikir dia? Enggak tahu kita. Ada yang bengong aja. Ada yang pura-pura ngangguk-ngangguk, pura-pura paham gitu, padahal enggak paham dia. Padahal pikirannya entah kemana. Ya, bengong banyak itu di majelis-majelis ilmu seperti itu, atau yang berpikir juga tapi mikirnya entah apa gitu ya, tidak terlibat di dalam majelis. Tidak terlibat di dalam pembicaraan yang sedang dibicarakan. Ya, jadi kita enggak tahu orang yang dengar itu bekerja enggak otaknya, berpikir enggak dia. Ya, maka salah satu cara adalah melontarkan pertanyaan kepada audiens. Nah, itu cara yang sering ya, sering sekali dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka para sahabat itu tidak hanya diminta untuk mendengar, tapi mereka dilibatkan ya untuk ya ikut serta di dalam pembicaraan. Ya, dengan melontarkan pertanyaan kepada mereka, ya. Nah, demikian. Dan itu orang dewasa, anak-anak juga sama. Ya, Nabi sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka untuk memancing minat mereka. Ya, seperti ya Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya. Nabi bertanya kepada Zaid bin Thabit dan lain-lain sebagainya, anak-anak yang tumbuh besar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, itu melatih otak mereka agar ya biasa bekerja. Karena otak itu juga perlu latihan. Ya, karena kalau enggak dilatih juga mati dia. Ya, tidak terbiasa berpikir ya. Ya, ada beberapa kegiatan yang bisa mengaktifkan sel-sel otak yang tidur atau yang belum on ya, masih off, yaitu satu membaca ya, yang kedua adalah ya berusaha untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ya. Nah, tidak semua orang bisa berpikir kritis ya, mau melontarkan pertanyaan sendiri kemudian menjawab sendiri, enggak. Kadang-kadang perlu dipancing oleh orang lain ya, untuk dia bisa menjawab perkara-perkara yang mungkin nggak pernah dipikirkannya ya. Kadang-kadang kita sering menggunakan metode itu, melontarkan satu pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan itu nggak pernah terlintas, nggak pernah terpikir oleh ya audiens atau oleh mereka yang mendengar ya. Nah, demikian, bahkan mereka tidak menyangka akan ditanya seperti itu ya. Nah, jadi ya ini penting, tujuannya bukan mereka sekedar tahu jawabannya, enggak ya, itu bukan, itu salah satu ya tujuan ya, tapi ya di sana ada tujuan lain, yaitu melatih ya manusia untuk berpikir ya, bukan hanya laki-laki, bahkan kepada wanita Nabi juga bertanya ya kepada mereka ya. Nah, demikian karena keistimewaan muslim itu adalah muslim itu suka berpikir, karena dasar agama ini adalah belajar ya, ini agama bagi orang yang mau belajar ya, tidak ada tempat bagi orang yang enggak mau belajar sebenarnya di dalam agama ini. Makanya ayat pertama yang turun itu kan Iqra ya, itu. Dan salah satu ayat yang diturunkan Allah adalah fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Ya, jadi di sana ada kita katakan kegiatan untuk belajar ya. Nah, karena agama ini adalah agama untuk orang yang mau belajar. Ya, maka Allah memuji orang-orang yang mau berpikir, Allah memuji ulul albab, ulun nuha, ya. Allah memuji orang-orang yang ya yang apa ya tadakkarun, ya tafakkarun, ya ya tadabbarun. Bahkan Al-Qur'an sendiri diturunkan tujuan utama dan intinya adalah ya untuk ditadabburi, ya. Afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aghfaluha, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, orang yang malas berpikir, enggak dibiasakan untuk berpikir, ya dia enggak selera. Bahkan banyak ya kita katakan manusia hari ini dilontarkan pertanyaan kepadanya, justru dia tersinggung. Justru dia tidak suka, ya. Justru dia jengkel. Justru dia kesel. Ya, banyak seperti itu. Saya sering menggunakan metode itu di dalam majelis-majelis ilmu. Ya, mungkin yang sering mengikutinya ya mungkin mengetahui itu. Ya, kita menggunakan metode itu. Ya, satu ketika saya bertanya kepada audiens, kepada hadirin pertanyaan. Ya, ternyata setelah majelis ada yang mengkomplain gitu. Dia merasa enggak suka ditanya-tanya. Ya, ini aneh sebenarnya. Itu saya berpikir ya ini orang yang memang enggak biasa untuk berpikir mungkin ya. Ya, sehingga dia komplain begitu ya. Dia enggak suka ditanya-tanya katanya begitu. Nah, demikian. Ya, seperti itu. Maka perlu dibiasakan, dilatih. Ya, kita menggunakan cara seperti itu, metode seperti itu karena Nabi juga menggunakannya. Ya, sahabat-sahabat juga menggunakannya. Bahkan itu adalah metode Al-Qur'an. Ya, Allah memancing kita untuk bertanya. Ya, Allah memancing kita untuk selalu menjawab pertanyaan. Allah memancing dengan pertanyaan supaya kita mencari jawabannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berapa banyak ayat-ayat yang Allah mengatakan afala yanzurun, tidakkah kamu lihat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sutihat, ya, dan ayat-ayat sejenisnya menyuruh kita untuk mencari jawaban. Ya, Allah melontarkan satu pertanyaan dan Allah tidak jawab ya secara langsung, ya, tujuannya apa? Agar manusia mencari jawabannya. Ya, mencari tahu, karena ini agama untuk orang yang belajar. Nah, kita menuntut ilmu juga harus merubah mindset kita. Ya, karena kita hadir di majelis ilmu itu untuk memeriksakan kesehatan rohani kita. Bukan memuaskan telinga kita, hanya mau mendengar yang enak-enak saja. Hanya mau mendengar yang ya menjadi hiburan saja. Majelis ilmu bukan majelis entertainment, bukan majelis hiburan, ya. Majelis pelarian begitu. Wah, stres saya duduk dulu majelis ilmu supaya tenang, enak saya dengarkan ustadz itu ngomong, ya, tapi diajak berpikir enggak mau. Ya. Ini bukan tempat untuk istirahat majelis ilmu itu. Ya, maka yang diminta sama

2-3 jam per hari mereka bisa menamatkan beberapa buku kalau memakai metode baca cepat. Ya, nah di banyak sekolah-sekolah di luar sana juga memasukkan, ya kita kata mata pelajaran membaca di dalam kurikulum mereka untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak. Anak-anak menjadi senang membaca, ya suka membaca, akrab dengan buku. Itu salah satu kegiatan yang menuntut aktivitas otak dan itu positif. Ya, nah demikian. Ya, nah dan itu bisa jadi salah satu cara untuk ya mengalihkannya dari ketergantungan kepada gadget. Ya, nah dia lebih suka membaca daripada bermain gadget. Tapi kita lihat anak-anak zaman sekarang ya senangnya justru parah ya, joget-joget di depan kamera handphonenya. Ya ternyata sedang live di TikTok. Ya gimana generasi seperti itu suka baca? Ya, nah bagaimana mereka bisa ya maju ya dengan kebiasaan seperti itu? Tumpul otaknya, mati otaknya. Ya. Nah, demikian wallahu alam bissawab. Taib. Nah, kemudian yang keenam, jelaskan kepada anak agar sebisa mungkin gadget itu kita dijadikan sebagai sahabat yang menolong dalam kebaikan, yaitu dalam hal-hal yang positif, bukan sebaliknya. Ya, misalnya sedari awal kita kenalkan gadget, jelaskan fitur-fiturnya yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk hal-hal yang membawa kebaikan. Nah ini jika anak itu sudah ya nggak bisa dihindari lagi untuk pegang gadget, ya misalnya 10 tahun ke atas. Ya, itu perlu pendampingan sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Perlu didampingi, diarahkan, ya, diberi tuntunan. Sehingga benda itu ketika berada di tangannya betul-betul bermanfaat. Ya, karena ya kita enggak bisa menampik ya sisi positif dari benda itu, ya. Nah, kita tidak mengharamkan gadget. Kita tidak mengharamkan teknologi, ya, karena itu tidak mungkin kita lawan, ya. Kita tidak mungkin untuk mendilitnya dalam kehidupan kita hari ini, ya. Nah, dia sudah menjadi bagian dari hidup manusia, termasuk anak-anak kita nantinya, begitu ya. Nah, maka ya jelaskan ini adalah alat yang manfaatnya juga luar biasa kalau dimanfaatkan dengan baik. Ya, nah seperti itu. Dan ini kan perlu mendewasakannya dalam menggunakan alat itu. Ya, nah demikian. Sehingga ya banyak juga kita lihat orang-orang yang ya mendapatkan kebaikan ya, bahkan hidayah, bahkan masuk Islam ya karena ya teknologi ya, karena bahkan dia mengenal Islam lewat media sosial. Karena orang-orang non-muslim sekarang ini belajar Islam tidak mungkin dia duduk di masjid. Sementara mereka penasaran tentang Islam. Lalu dari mana mereka belajar? Ya, dari YouTube, dari media sosial, ya. Nah, mereka buka ya kita katakan konten-konten yang positif bermanfaat. Dari situ mereka dapat hidayah, masuk Islam. Itu kan kebaikan. Berapa banyak hari ini orang-orang yang mendapat hidayah kepada Islam, kepada sunnah melalui ya teknologi. Ya kalau tidak ada teknologi mungkin nggak akan sampai hal itu, informasi itu ke tangan mereka, ke telinga mereka. Dari mana mereka dapatkan? Ya nggak mungkin mereka masuk masjid sementara mereka belum muslim. Ya dan ada gap di situ ya, ada apa namanya dinding pemisah di situ. Sehingga mereka nggak bisa mendapatkan akses untuk ya bisa memperoleh informasi-informasi yang positif, yang benar tentang Islam. Ini salah satu ya, ya belum lagi yang lainnya ya. Jadi ini tidak kita pungkiri ya manfaatnya. Namun dibalik itu kerusakannya juga luar biasa ya. Itu juga kita tidak boleh nafikan. Maka ya sebisa mungkin ya kita membantu mereka untuk menjadikan alat itu sebagai ya, ya kita katakan sahabat yang bisa membawa manfaat ya. Nah demikian, banyak di sana hal yang bermanfaat yang bisa kita ajarkan kepada anak ya melalui gadget ya. Wallahu a'lam bissawab. Taib, karena sekarang ada juga yang namanya buku digital ya dan lain sebagainya. Ya, sekarang ini maktabah

0: yang isinya ribuan buku bisa hadir di pocket kita, bisa kita kantongi dan bisa kita bawa kemana-mana, ya. Nah, banyak aplikasi-aplikasi yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita sebenarnya, ya. Nah, maka isilah gadget mereka dengan hal-hal seperti itu, ya. Nah, ya ada contohnya Maktabah Syamilah yang membuat ribuan buku bisa masuk dalam satu aplikasi, ya, dan bisa mereka kantongi dan mereka bisa buka baca di mana-mana. Itu kan kemudahan, ya. Nah, demikian. Ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu, ya, tidak membuang-buang waktu, tidak membuang waktu percuma tanpa manfaat dengan membaca aplikasi-aplikasi seperti itu misalnya, yang memuat maktabah perpustakaan Islam yang komplit, ya nggak mungkin, ya mungkin kita mengumpulkan buku sebanyak itu juga, ya, di rumah kita, bahkan di sekolah sekalipun. Tapi itu kan bisa dijadikan sebagai alat bantu. Kita tidak katakan bahwa itu bisa mengganti fungsi perpustakaan, ya, buku-buku fisik, enggak. Itu sebagai alat bantu saja, ya. Nah, seperti kita bisa taklim di mana-mana melalui, ya, streaming media sosial, YouTube dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya. Tapi itu tidak bisa menggantikan majelis ilmu. Ya enggak mungkin kan majelis ilmu ditutup karena orang-orang bisa kajian online misalnya, streaming misalnya. Enggak. Sama dengan perpustakaan juga, ya. Nah, buku-buku digital, ya, itu membantu kita, ya. Bukan berarti menghapus, ya, fungsi perpustakaan fisik, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab, ya. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, bangun komunikasi dan dialog yang nyaman dan intens dengan anak. Ya. Intens artinya, ya, tidak terputus, ya, terus-menerus. Ada progresnya. Berkesinambungan, itu maksudnya. Jadi nyambung begitu, ya. Nah, tidak mengulang-ulang pembicaraan itu-itu saja. Kadang-kadang itu yang membuat anak jadi bosan, ya. Kalau kita ngobrol sama dia selalu, ya, materinya, topiknya itu-itu aja yang diulang-ulang, ya kan bosan, ya. Nah, jadi harus ada yang, ya, kita katakan, ya, bukanlah kurikulum, ya, tapi topik-topik yang berkesinambungan begitu, ya. Nah, demikian. Jadi anak juga tertarik, ya, untuk berkomunikasi atau berdialog dengan orang tuanya. Itu perlu dibangun, ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, arahkan agar mereka bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, mengisi waktu, ya. Nah, ini juga perlu di ajarkan, ya, kepada anak-anak. Anak-anak dilatih untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Karena ada 24 jam yang Allah berikan kepada kita, ada waktu istirahat, ada waktu ibadah, ada waktu makan, ya, ada waktu tidur, ada waktu, ya, kita perlu bersosialisasi, bertemu dengan manusia dan sebagainya, ya. Nah, itu kita arahkan mereka agar bisa mengatur waktu dengan baik, ya. Nah, karena anak-anak waktu yang paling dominan adalah bermain. Itu merupakan dunia anak-anak, ya. Sehingga dikatakan dunia anak-anak itu adalah dunia bermain, ya. Mungkin kita bisa kasih porsi yang lebih untuk bermain. Cuma kan hidupnya bukan untuk main-main aja, ya. Ada waktu untuk belajar. Ya, ada waktu untuk, ya, untuk memenuhi hak tubuhnya, istirahat, makan, itu kan hak tubuh, ya. Nah, ada waktu dia untuk berlatih, ya, untuk bisa menjadi manusia yang disebut sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan, ya, makhluk sekitar, ya, dengan ayah ibunya, dengan saudara-saudaranya, dengan tetangga. Nah, seperti itu, ya. Ya, sehingga tidak habis waktu itu hanya untuk gadget. Ya, habis waktu di depan gadget. Habis waktu di depan tablet. Habis waktu di depan handphone. Habis waktu di depan TV. Ya, enggak beranjak dari situ berjam-jam. Ya, kan dia sudah membuang-buang waktu percuma, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah ingatkan anak dengan lembut jika melakukan pelanggaran. Nah, ini yang perlu dipahami oleh setiap orang tua ya. Anak nggak bisa dibiarkan, nggak boleh melakukan pembiaran terhadap anak ya. Kalau dia melakukan pelanggaran, itu adalah metode yang salah. Ketika anak salah, kemudian dilakukan pembiaran ya, kita tidak boleh membiarkan. Kita perlu meluruskan, mengingatkan, ya, memberikan pelajaran ya. Nah, tapi dengan cara yang bijaksana, lemah lembut ya. Nah, karena ketika anak melakukan pelanggaran ya, ya yang dia perlukan di situ adalah orang yang mengingatkan, orang yang menasihati. Tapi kadang-kadang orang tua hadir bukan sebagai pengingat, bukan sebagai pemberi nasihat, tapi sebagai kita katakan eksekutor ya, menjadi algojo yang siap untuk menghukum, punishment. Ya, itu mungkin berangkat dari kemalasan orang tua untuk memberikan nasihat dengan alasan sudah berkali-kali. Ya, berapa kali rupanya Nabi Nuh itu sampai ratusan tahun menasihati anak. Ya, nah, Nabi Yakub di dalam surat Yusuf sampai tua. Ya, nah, sampai kita katakan anaknya kecil sampai ya dewasa, sampai dari Nabi Yusuf kecil sampai Nabi Yusuf menjadi ya kita katakan menteri, ya, menjadi penguasa Mesir. Berapa tahun itu? Puluhan tahun. Nah, begitulah sabar mereka di dalam menasihati, membimbing, mengarahkan anak. Nah, kita baru sekali dua kali, lalu kita malaslah, langsung aja main vonis, langsung saja menjadi algojo, ya, langsung saja menjadi ya, kita katakan eksekutor hukum, ya, langsung hukuman, hukuman dan hukuman, ya. Nah, nggak ada lagi peringatan tanpa babi bu, istilahnya, langsung, ya. Nah, demikian, langsung divonis anak itu. Ya, langsung dihukumi, dihakimi. Ya, nah itu bukan cara yang baik. Karena ketika manusia itu berbuat salah, ya, dan semua kita berbuat salah, orang tua juga berbuat salah. Ya, kita nggak boleh egois di sini ya. Kita nggak boleh menafikan hal itu bahwa orang tua juga banyak salah. Nah, ketika anak mengingatkan sedikit saja orang tua atas kesalahannya, orang tua aja nggak terima, bahkan tersinggung. Bahkan marah-marah. Lalu menodong anak dengan perkataan, ah sudah berani melawan ya. Seperti itu. Ya, nah, kita aja kalau salah ya, kita orang-orang dewasa ini, kalau kita salah, kita enggak mau langsung dihukumi, dihakimi, divonis. Ya, langsung jatuh punishment terhadap diri kita, atas diri kita, kita aja enggak mau. Kita akan melawan juga. Kita enggak terima. Kita berontak. Ya, apalagi ya anak-anak. Ya, kita maunya apa? Kalau salah, keliru, silap, kita maunya ya kan bisa diomongi baik-baik, kita bilang seperti itu ya. Kan bisa dinasihati, diomongi baik-baik. Kita aja mau seperti itu. Kalau kita buat salah, padahal kita udah sering mengulang-ulangi kesalahan, tapi kita tetap ingin diperlakukan, wah kan bisa diomongi baik-baik, kan bisa dikasih tahu baik-baik, gitu ya. Kita aja mau seperti itu. Ya anak juga sama, anak juga maunya seperti itu, diomongi baik-baik. Kita mau orang lain sabar menghadapi diri kita, ya. Nah, kita mau, kita nuntut orang lain supaya sabar untuk menghadapi diri kita. Tapi kita sendiri kadang-kadang nggak bisa sabar menghadapi orang lain. Lalu gimana ya sikap kita bisa diterima kalau seperti itu ya. Nah, jadi ya sabar, ingatkan anak dengan lembut berulang-ulang ya. Nah, karena yang mengubah hatinya bukan kata-kata kita, yang mengubah hatinya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Kun itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengatakan kun fayakun, bukan kita. Nah, kita cuma menyampaikan fa innama alaikal balagh wa alainal hisab. kewajiban kamu menyampaikan, kewajiban kami menghisab. Ya, apa tugas kami menghisab. Ya, nah demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka ya perlu kesabaran di sini. Ya, jangan katakan sudah berkali-kali, berapa kali memangnya. Ya. Nah, bahkan kadang-kadang baru 1-2 kali. Lalu kita kadang-kadang suka hiperbolis. Wah, sudah berkali-kali saya nasihati anak saya. Kadang-kadang kalau dikejar berapa kali, baru kemarin rupanya. Lalu dia menggunakan kata-kata kalimat yang terlalu hiperbolis, seolah-olah dia sudah puluhan tahun menasihati anaknya. Wah, ternyata baru kemarin gitu ya. Dia menuntut hasil yang instan, cepat gitu ya. Dia menuntut orang lain cepat menerima kata-katanya. Sementara ya dia sendiri mungkin dinasihati berulang-ulang, dia juga enggak pernah nerima itu. Ya. Nah, dia kalau dinasihati, ya, dia juga melengos, dia juga menolak. Nah, seperti itu. Jadi ya ingatkan anak dengan lembut. Jika melakukan pelanggaran, pertama jangan ada pembiaran, karena itu adalah suatu hal yang kontra dari pendidikan, yaitu tindakan pembiaran. Gak boleh dibiarkan atas satu kesalahan. Anak harus tahu itu salah. Tapi ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah caranya. Ya, cara yang salah itu bisa berakibat fatal. Ya, nah demikian. Ya seperti Nabi menggambarkan ya bagaimana cara meluruskan wanita. Yang kata Nabi mereka itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita dihadapkan kepada kita tulang rusuk yang bengkok lalu disuruh untuk meluruskannya, apa yang kita lakukan? Kita diamkan, kita biarkan, ya biar dia akan tetap bengkok selamanya, nggak akan ada perubahan apapun. Itu kalau kita melakukan pembiaran, ya kita buru-buru ingin meluruskannya, buru-buru kan tergesa-gesa ya, hingga kadang-kadang kita berbuat kasar. Nah kalau kita kasari, patah, nggak akan lurus, bahkan patah. Ya ada dua risiko di sini, tetap bengkok atau patah. Dan dua-dua itu bukan tujuan kita. Tujuan kita kan meluruskannya. Lalu gimana caranya? Ya, ketika Nabi mengumpamakan ya, gimana susahnya meluruskan kaum wanita seperti meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus melakukannya dengan lembut. Ya, jangan dibiarkan karena enggak akan lurus dia. Jangan dikasari, dia akan patah. Ya, nah, maka lakukanlah dengan lembut. Ya, karena orang itu pada dasarnya manusia itu suka diperlakukan dengan lembut. Enggak suka dikasari. Ya, enggak ada orang yang suka dikasari. Mereka ingin kalaupun salah diluruskan dengan lembut. Ya, nah, yang kedua adalah itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak cukup sekali, dua kali, ya udah. Ini enggak bisa lurus, kita bilang seperti itu. Enggak. Itu adalah sikap putus asa. Maka bagaimana caranya? Ya terus diulangi, diulangi, diulangi. Akhirnya, pada akhirnya ya, dia akan lurus sedikit demi sedikit. Jangan berharap hasil yang instan, cepat. Ya, karena keputusan akhir juga bukan di tangan kita. Bisa aja cepat, karena kalau Allah berkehendak kun fayakun. Ya. Ada orang yang diomongi sekali dua kali langsung dia terima hidayah itu. Ada yang berkali-kali, bertahun-tahun bahkan ya. Ya baru dia paham dan dia bisa nerima. Itu kan bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tugas kita lakukan. Sampaikan nasihat itu bil haqqi was sabri. Nah, ada perintah untuk tawasi bis sabri, memberikan nasihat dengan kesabaran. Ya kita perlu sabar di sini. Ya, nah demikian. Karena itulah dia amal kita, itulah dia kita katakan tabungan kita. Ya kita menyampaikan nasihat, kita menyampaikan ilmu ya kepada orang-orang yang perlu ilmu, menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang perlu nasihat. Ya, nah seperti itu. Jadi ingatkan mereka dengan lembut jika melakukan pelanggaran. Ya, karena kalau kita lakukan dengan cara yang kasar, ujungnya biasanya ini ya, akan terbuka konflik antara anak dan orang tua. Keributan. Lama-lama hati menjauh itu karena keributan itu. Sehingga ada jurang antara anak dan orang tua. Karena sudah panas ya, kita katakan komunikasinya sudah panas ini. Ya, karena cara yang salah tadi ya, cara yang kasar tadi. Ya, sehingga ini akibatnya bisa fatal gitu. Tujuan tidak tercapai, ya justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kebencian dan permusuhan. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, seperti itu mungkin ya materinya pada kesempatan pagi ini, dan selanjutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk insyaallah. Dan berikutnya kita akan lanjutkan dengan bab yang baru ya, yaitu bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Yaitu berkaitan dengan kewajiban orang tua ya ikut terlibat di dalam menentukan memilih lingkungan dan pergaulan. Anak gak boleh dibiarkan mencari lingkungan dan pergaulannya sendiri. Apalagi hari ini terlalu berbahaya, sangat besar risikonya ya. Nah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah.
1: Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dari lanjutan metode pembelajaran bab waspada media yang diambil dari buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja yang pertama Ustaz, dari penanya yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah salah jika orang tua ikut memantau akun sosial media anaknya yang remaja karena kekhawatiran fitnah, syubhat dan syahwat yang dia lihat atau ketahui? Sebagian orang mengatakan hal tersebut tidak boleh katanya karena melanggar privasi anak. Anak kami termasuk terbuka kepada orang tua. Tetapi suatu ketika saya melihat status sosial media temannya yang berkata-kata kotor. Dia tahu tapi tidak bicara ke kami Ustaz. Saya khawatir dia ikut-ikutan walaupun kita sudah edukasi bahwa itu tidak baik.
0: Iya, ini sama dengan isu HAM ya. Ya, kadang-kadang itu bisa menjadi senjata makan tuan kayak gitu ya. Ini hak privasi ya. Iya, ada di sana privasi. Cuma ini hubungannya kita katakan tugas kita di sini bukan ya kita katakan sebagai penonton, bukan. Kita adalah pembimbing di sini ya, mentor ya. Ya bukan penonton gitu. Istilahnya pelatih gitu ya. Nah, jadi ya harus tahu gitu. Ya, harus tahu kita apa saja kegiatannya di dunia maya. Ya. Ya, walaupun kita sadar bahwa kita enggak semuanya tahu ya, tapi secara garis besar kita harus tahu. Karena itu adalah tugas kita ya, kewajiban kita itu ya membimbing mereka. Gimana kita membimbing kalau kita enggak dapat akses ke situ? Makanya tumbuhkan kepercayaan anak kepada kita. Nah, kadang-kadang orang tua itu enggak siap ya ketika tahu ya rahasia-rahasia yang kadang-kadang membuat terkejut dirinya begitu ya, ketika tahu hal-hal yang rahasia di kita katakan di handphone anaknya atau di kita katakan media sosial anaknya ya, sehingga kadang-kadang ya penanganannya salah ya sehingga anak pun menjaga jarak ya. Contohnya orang tua yang kalau berhadapan dengan anak selalu punishment ya, menghukumi, menghakimi ya begitu ya, ngamuk-ngamuk, marah-marah ketika dia tahu anaknya berkegiatan di media sosial yang ya kita katakan negatif lah ya. Orang tua nggak siap menerima hal-hal semacam ini gitu ya, sehingga kehabisan akal untuk mau merubahnya atau berusaha untuk menyelesaikan masalah anak secara instan. Maka kita sering mengulang-ulangi ya penyampaian ini bahwa mendidik anak tanpa amarah itu adalah titik nol pendidikan. Ya, harus berangkat dari situ dulu. Ya, nah itu yang ditunjukkan Nabi ya. Ketika Nabi dapat berita apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid di medan peperangan, ya, dan itu berita yang valid, ya, yaitu apa? Usama bin Zaid waktu itu usianya 15 tahun, ya, seorang remaja, membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi tahu, dapat informasi. Nabi memanggil Usama, apa untuk memarahinya? Enggak. Nabi mengkonfirmasi, walaupun Nabi sudah tahu itu benar, ya, enggak salah. Nah, tapi Nabi mengkonfirmasi lagi, apakah kamu membunuhnya, wahai Usama? Sudah dia mengucapkan, jadi tidak ada kesan menyalahkan. Ya, tapi Nabi ingin meluruskan gitu. Nah, kadang-kadang kita enggak siap itu untuk tahu, ya. Nah, terkejut-kejut karena kita lalu marah besar, lalu emosi, lalu ya buru-buru menjatuhkan vonis, menghakimi, menghukumi, ya. Nah, teriak-teriak enggak karuan kan gitu, ya. Oh, kadang-kadang keluar kata-kata, "Wah, kamu percuma mondok, ini gini-gini." Ah, ya. Itu kan membuat anak terintimidasi. Seolah-olah kesalahannya tidak bisa ditolerir sama sekali, ya. Dan tidak merasa dia tidak ada ruang, ya, untuk membela diri gitu, ya. Ya sudah selesai. Ya, besok-besoknya jangan harap dia mau terbuka lagi. Ya, dia akan menutup semua akses, ya, kepada dirinya. Ya, dia menutup semua akses. Ya, enggak ada orang yang mau dipermalukan, enggak ada orang yang mau dipersalahkan seperti itu, walaupun dia salah. Seperti contoh, ya, kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh seorang remaja. Membunuh orang itu kan suatu kesalahan yang fatal, ya. Kalau anak kita mungkin kesalahannya enggak sampai seperti itu, mungkin, ya. Enggak sampai sejauh itu mungkin. Ya, ini Usama membunuh seseorang, orang itu sudah mengucap la ilaha illallah. Ya. Tapi Nabi coba berusaha untuk, ya, agar Usama juga tidak terintimidasi dengan kesalahannya itu dan dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Maka coba lihat pendekatannya kalau yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memanggil Usama bukan untuk memvonis, menghakimi, menghukumi, enggak. Dan berkata, "Oh, besok lagi kamu jangan ikutlah, buat rusuh saja." Ya. Dan lain, mungkin kata-kata sejenisnya, ya. Yang menyudutkan Usama, enggak. Nabi bertanya kepada Usama baik-baik, ya. "Apakah kamu membunuhnya, wahai Usama, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?" Apakah? Ya, pakai kata afirmatif. Ya, tidak memvonis, ya. Nah, tapi apakah kamu membunuhnya? Maka apa kata Usama? Usama berusaha untuk membela diri. Nabi kasih ruang. Nabi kasih ruang untuk Usama, mungkin ia ingin membela diri. Usama membela diri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hanya berpura-pura. Dia telah membunuh banyak kaum muslimin dan dia ketika terdesak dia pura-pura dan mengucapkan kalimat itu." Nah, itu pembelaan diri, ya. Jadi Nabi kasih ruang, ya, kepada seorang remaja di sini, ya, 15 tahun untuk, ya, berargumentasi dan Nabi bisa mau mendengarkannya. Ya, kadang-kadang kita dikasih argumentasi sama anak kita, kita ngamuk-ngamuk gitu, ya. Lalu kita dengan jurus maut kita katakan, "Ah, udah berani melawan kamu," gitu, ya. Lalu si anak, ya, gimana? Ya. Nah, Usama berusaha untuk membela diri, Nabi mendengarkan. Oh, begitu alasannya. Oh, dia ini pura-pura. Maka Nabi bertanya lagi kepada Usama, "Asyakaita qalbah? Apakah kamu sudah membelah dadanya dan tahu dia pura-pura?" Nah, kemudian Nabi coba lihat, jauh dari punishment, penghakiman, ya, penghukuman. Apa kata Nabi dengan kesalahan sebesar itu? Nabi cuma berkata kepada Usama, "Kaifa bika bila ilaha illallah yaumul qiyamah?" Bagaimana nantinya, wahai Usama, kamu menghadapi kalimat la ilaha illallahnya pada hari kiamat? Nabi mengulang-ulangi kalimat itu. Ya, coba lihat. Dan Usama, ya, langsung menyadari kesalahannya, ya. Dia tanpa merasa terintimidasi dengan kesalahan yang dia buat. Tapi dia betul-betul menyadari itu. Dan apa katanya, "Dua akhirnya aku baru muslim saat itu," gitu, ya. Artinya penyesalan itu, kata-kata kalimat penyesalan. Dan ini menjadi pelajaran bagi Usama. di kemudian hari ketika dia sudah dewasa, ya, ketika dia sudah dewasa, dan karir militer kan terus menanjak, ya, ya kalau Nabi emosional, ya sudah, Usama akan di ban ya dari pasukan, ya udah jangan ikut lagi ini, bikin rusuh aja, ya, enggak, setiap orang buat salah. Nabi justru memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada Usama, ya, dan ketika Usama dewasa, ya, dia dapat pelajaran yang berharga dari nasihat Nabi itu. Cara Nabi meluruskan kesalahan itu luar biasa. Usama tidak pernah terlibat dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat yang disampaikan Nabi tadi. Nah, begitu caranya. Kadang-kadang ini kita yang gak siap ketika tahu ya, anak kita buat salah. Ada orang tua itu ketika anaknya buat salah, seolah-olah bumi mau terbelah, langit mau runtuh gitu ya. Hebohnya minta ampun gitu ya. Enggak karuan, teriak-teriak, kadang-kadang keluar kata-kata mutiara, percuma di sekolah kan, percuma, mono ini gitu dan sebagainya ya. Kita dengarnya pusing gitu ya. Kalau kita diteror dengan kata-kata seperti itu ketika buat salah, itu kan ya kita, misalnya kita buat salah, lalu ada orang mendatang kita, percuma kamu ngaji gini gitu gini ya. Kita juga bengong aja mungkin ya. Ya enggak kita bisa terima itu orang yang mencak-mencak seperti itu gitu ya. Ya sama juga, ya itu tadi ya. Nah, pertama ya kita harus tahu apa kegiatan anak-anak kita di media sosial, di dunia maya. Walaupun nggak semua ya, tapi ya secara garis besar kita tahu. Ya sehingga kita bisa mengarahkan gitu ya. Gimana kita bisa mengarahkan kalau kita buta sama sekali. Nah ini di sini perlu keterbukaan. Keterbukaan itu ya harus dilandasi dengan satu hal, yaitu kepercayaan dia kepada kita. Dia percaya kalaupun dia berbuat salah di situ, kita akan meluruskannya, kita akan membimbingnya, ya. Karena kita berurusan dengannya bukan hanya tentang penghakiman dan penghukuman. Ya, nah seperti itu. Dan itu kan susah ya, mendapat kepercayaan dari anak juga enggak mudah gitu ya. Nah, sehingga dia mau terbuka, dia mau berkonsultasi, dia mau apa namanya? Mengakui ya. Ya itu tergantung bagaimana reaksi kita ketika mendapati dia berbuat salah. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, demikian.
1: Lanjut. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya yang kedua, Ustaz, ada pertanyaan 6. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada penanya. Ya, Ustaz, bagaimana cara menyembuhkan luka batin pada anak yang sering menerima teguran dengan kasar oleh ayahnya ketika anak kurang atau tidak sesuai dengan harapan ayahnya?
0: Ya, ini berat ya, karena luka hati itu, luka batin itu memang seharusnya jangan sampai terjadi ya. Kalau bisa ya, kalau sudah terjadi, maka ya orang tua harus berbesar hati juga untuk minta maaf. Mengakui kesalahan dan menjelaskan seharusnya yang benar begini, begitu ya. Itu juga bagi menjadi pelajaran baginya nanti ketika dia jadi ayah juga atau jadi orang tua. Dan ini perlu jiwa kesatria dari orang tua ya, mau berbesar hati mengakui kesalahan ya, dan mau meminta maaf ya, dan merubah cara gitu ya. Karena percuma kita minta maaf kemudian ya cara kita nggak kita rubah ya, sih ya. Seperti itu juga, makanya kita katakan para orang tua ini wajib belajar parenting, karena mungkin banyak hal-hal yang perlu kita koreksi ya, yang mungkin caranya salah kan begitu ya, yang perlu kita perbaiki ya, mungkin tanpa kita sadari, maka perlu belajar di situ. Nah, karena banyak orang tua hari ini ya nggak ngerti gimana menghadapi anak, nggak bisa memahami anak. Banyak orang tua hari ini ya mindsetnya itu adalah anak harus memahami orang tua, karena narasinya apa? Berbakti gitu ya. Nah, artinya apa? Di situ tuntutan anak harus selalu senantiasa terus memahami orang tuanya. Tapi kadang-kadang enggak, sebaliknya tidak terjadi. Orang tua enggak bisa memahami anak. Ya. Nah, ini kan enggak ada apa namanya? Keseimbangan di situ ya. Nah, kalaulah saya tanyakan kepada para pemirsa sekalian, mana yang lebih layak ya, lebih pantas orang tua lebih memahami anak atau anak yang memahami orang tua? Ya tentunya kita manusia dewasa, berakal sempurna dan lain sebagainya, kitalah yang harus lebih memahami anak, memakluminya. Ya, dengan kesempurnaan akal yang kita miliki, pengalaman yang panjang yang kita miliki. Ya udah hidup lama istilahnya di dunia dibandingkan mereka. Ya, nah, karena kita menuntut anak untuk memahami orang tua, ya bocil remaja susah, ya. Nah, jadi mereka itu ya perlu ya, orang tua yang senantiasa mendampingi mereka, orang tua yang senantiasa menuntun mereka dan terus ya berada di bawah pengawasan dari pendidiknya. Ya, jangan ada pembiaran. Ya, dan jangan ada juga kekasaran di situ ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala, tarbiyah jinsiah. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan khususnya dalam kita menemani putra-putri kita, mendidik mereka, memberikan masukan dan nasihat tentang media yang menjadi sarana untuk mencari tambahan ilmu. Dan informasi-informasi tersebut harus kita kawal, kita jelaskan agar mereka menjadi paham dan tidak salah informasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
5: Wa amman utiya kitabahu bishimalihi.
4: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
5: walam adri ma hisabiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah,
5: ya laytaha kanatil qadiyah.
4: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
5: halaka
4: aku tidak berguna.
5: Khudhuhu fa'ulluh, khudhuhu fa'ulluh,
4: khudhuhu fa'ulluh, thumma al-jahima salluh,
5: thumma al-jahima salluh.
4: Ambil, tangkap, masukkan.

لي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرى وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. Dari عطاء بن أبي رباح ia berkata: Ibnu Abbas berkata kepadaku: Maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita dari penduduk surga? Aku berkata: Mau. Kata Rasul, kata Ibnu Abbas: Ini dia, wanita hitam legam. Ia pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, aku suka terkena epilepsi. Apa epilepsi itu? Yang suka apa? Ya. Wah, ini ada kasyaf. Dan aku suka terbuka auratku saat kambuh itu. Maka doakanlah aku, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Kata Rasulullah, jika kamu mau sabar, buat kamu surga. Dan jika kamu mau, aku doakan kamu kepada Allah agar menyembuhkan kamu. Kata wanita ini, aku sabar saja. Tapi aku suka terbuka auratku saat kambuh. Maka doakanlah kepada Allah supaya aku tidak saat kambuh itu tidak terbuka auratku. Masya Allah, ya. Ini wanita semangat sekali untuk menutup auratnya, Pak. Padahal dia wanita hitam legam. Fada'alaha. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini kata Syekh Salim, kita ambil faidah. Faidah yang pertama: As-sabru 'alal bala' fid dunya yurithul jannah. Sabar menghadapi ujian di dunia ini mewariskan surga, Pak. Ketika orang sabar saat dikasih oleh Allah, ya, penyakit epilepsi atau buta misalnya, atau tuli misalnya, atau penyakit-penyakit yang lainnya, atau musibah-musibah dan ujian yang lainnya, lalu ia sabar mengharapkan pahala di sisi Allah, maka kalau ia terus bersabar sampai meninggal dunia, bagi dia surga. Subhanallah. Ya. Faedah yang kedua: ilajul amrad biddu'a wal iltija' as-sadiq ilallah naji'un ma'a ta'atid dawa'. Pengobatan sakit, ya, bisa dengan cara yaitu doa dan memohon kepada Allah. Apalagi kalau disertai dengan berobat, maka insya Allah itu manjur, Pak. Itu menunjukkan, hadis ini menunjukkan, Pak, boleh kita tawassul kepada orang soleh yang masih hidup dan hadir.

misalnya ibu atau bapak datang kepada seorang yang soleh, lalu ibu dan bapak berkata, "Ya Pak Soleh, doakan saya dong biar sembuh penyakit saya." Makanya yang seperti ini boleh, boleh, gak masalah. Ini termasuk tawassul yang ya syar'i, yang sesuai dengan syariat. Adapun kalau datangnya kepada mayat yang ada di kuburan, ini jelas syirik, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, al-akhdhu bil azimah afdal min al-akhdhi bil rukhsah. Liman wajada min nafsi kudrah ala tahammuliha. Mengambil azimah itu lebih utama daripada mengambil rukhsah. Apa itu azimah, Pak? Azimah itu artinya keringanan. Azimah itu kebalikan daripada rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Ya. Berobat itu adalah rukhsah, keringanan. Berarti orang yang tidak berobat dan bertawakal kepada Allah saja, ini namanya azimah, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ya, menurut beliau, mengambil azimah itu lebih utama daripada mengambil rukhsah. Tapi buat siapa? Buat mereka yang mendapatkan kesabaran untuk menghadapi itu semua. Adapun kalau kita enggak sabar, ya sudah, kita ambil rukhsah saja. Walaupun tentunya, Pak, apakah secara mutlak mengambil azimah lebih utama daripada rukhsah? Ya, tidak juga. Sebuah contoh misalnya, Rasulullah SAW ketika safar tidak pernah sekalipun sholatnya sempurna, Pak. Rasulullah SAW ketika safar itu selalu mengkosor sholat, mengurangi jumlah apa? Rakaat sholat. Kalaulah azimah lebih utama, tentu Rasulullah SAW pasti akan mengambil azimah saja, yaitu tidak mengkosor apa? Sholat. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengambil ya rukhsah. Bahkan Rasulullah sabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu." Sesungguhnya Allah itu cinta untuk dilakukan keringanannya. Allah suka itu. Berarti kalau kita mengambil keringanan, justru malah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi tidak secara mutlak bahwa mengambil azimah itu lebih utama daripada apa? Mengambil rukhsah. Ya. Allahu a'lam. Faedah selanjutnya, jawazu tarkit tadawi. Bolehnya tidak berobat. Artinya kalau kita sakit, kemudian kita lebih memilih, enggak usahlah berobat. Saya tawakal saja kepada Allah, ya boleh-boleh saja. Karena berobat itu, kata para ulama, hukumnya mubah. Ya. Kalau kita berobat, silahkan. Enggak berobat pun, silahkan. Walaupun Rasulullah SAW menganjurkan umatnya, tadawau ya ibadallah, wala tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya. Faedah selanjutnya, syiddatu haya'i sahabiyat radhiyallahu anhunna. Para sahabiyat itu wanita-wanita yang sangat pemalu sekali. Ini dia wanita, dia hati hitam legam, memilih sabar saja, tapi minta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah agar apa? Agar tidak terbuka auratnya, subhanallah. Makanya Bu, Pak, seseorang itu semakin kuat imannya, biasanya semakin kuat rasa malunya, Pak. Karena Rasulullah sabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Ya. Semakin imannya kurang, rasa malunya juga kurang. Makanya lihat para wanita-wanita yang enggak tahu malu, ya. Mereka malah membuka aurat, mereka enggak malu, Pak. Itu kenapa? Karena keimanannya itu, Pak, yang lemah sekali di hatinya. Sebab kalau imannya kuat,
takwanya kuat kepada Allah, pasti dia akan menutup apa? Aurat. Malu dia untuk terlihat auratnya. Ya. Hadis ke-36. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Kaanni anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa admau wa huwa yamsahu ad-dam'a an wajhihi yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat termasuk sabiqunal awwalun, Pak. Ya. Ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi terdahulu. Ia dipukuli kaumnya sampai berdarah-darah. Lalu ia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah kaumku itu. Sesungguhnya mereka tidak tahu." Muttafaqun alaih. Masya Allah ya, luar biasa ini, Pak. Padahal dia sudah dipukuli kaumnya sampai berdarah-darah, Pak. Sambil mengusap darah dari wajahnya, dia berdoa, "Ya Allah, ampuni kaumku itu." Subhanallah. Ini jiwa pemaaf yang luar biasa, Pak. Makanya orang yang punya jiwa pemaaf itu, Pak, memiliki akhlak para nabi, Pak. Ya. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku seiman, sabrul anbiya wa tahammuluhumul adza fi sabili tablighi da'watihim linnas. Kesabaran para nabi yang luar biasa saat mereka berdakwah. Ya. Di mana mereka disakiti pun tetap sabar, Masya Allah. Dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, Pak. Subhanallah. Inilah, Pak, sifat yang penting sekali dimiliki oleh setiap orang yang berdakwah itu, Pak. Orang yang berdakwah itu penting punya sifat sabar. Sebab kalau enggak sabaran, ya pastinya dia akan segera meninggalkan dakwah. Memang harus sabar. Berdakwah itu harus sabar menghadapi ujian, cobaan, dan ujian yang kita rasakan tuh enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para nabi. Ketika kita berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, kemudian kita dianggap dicap Wahabi lah, dicap apa, radikal lah. Ya, kecil dibandingkan dengan dahulu para nabi dan rasul. Bagaimana mereka disakiti oleh kaumnya sampai mau dibunuh. Ya. Faedah selanjutnya, min akhlaqil anbiya muqabalatul jahl bil kufran wal musamahah. Di antara akhlak para nabi adalah apa? Membalas sikap bodoh dengan sikap memaafkan. Membalas sikap bodoh dengan sikap apa? Memaafkan. Ya, kalau antum ada yang jelek-jelekin antum. Ya, misalnya ada orang yang menjelek-jelekan antum, mencaci maki antum. Tapi antum tetap sabar, tersenyum dan memaafkan dalah. Kasihan orang itu. Orang enggak paham. Masya Allah. Luar biasa antum punya sifat kayak gini, Mas. Cuma masalahnya jarang, Pak, yang punya sifat kayak gini, Pak. Apalagi kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu bapernya tingkat tinggi, Pak. Ya. Kalau ada yang jelek-jelekin kita, pengennya apa? Ngebales. Bahkan kita terkadang berkata begini, saya bisa balas dengan lebih parah dari itu. Iya. Padahal itu bukan akhlak yang baik, bukan. Memang betul, membalas keburukan dengan keburukan yang sama boleh-boleh saja. Kalau berfirman wajib
Ja'u sayyi'atin sayyi'atum mitluha. Membalas keburukan dengan keburukan yang selevel. Boleh, kata Allah. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memaafkan dan berusaha untuk berbuat islah, kebaikan, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya itu syaratnya, kalau kita mau balas harus seimbang. Harus apa? Harus sama. Kalau misalnya teman antum bilang sama antum, dasar goblok kamu. Terus antum tanya, jawabnya begini, kamu bukan cuma goblok, ya, iblis kamu. Wah, laki yang lebih dosa, lebih besar dosanya siapa, Pak? Kita yang balas. Kalau mau membalas dengan yang sama, ketika ada orang berkata kepada antum, dasar goblok kamu, bilang, kamu juga, udah. Kalau antum balas begitu, sama, seimbang, selesai. Cuman kan kita terkadang sudah emosi duluan, Pak. Kita pengen membalas dengan yang lebih, Pak. Akhirnya dosanya lebih besar kita. Makanya Rasulullah SAW ketika sedang duduk, ya, lewat orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu berkata, Assam alaik. Semoga kematian atasmu. Apa kata Rasulullah? Wa alaik. Dan atasmu juga. Udah. Rupanya Aisyah marah mendengar itu. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussam wal laknah ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Waduh. Ternyata Rasulullah menyalahkan Aisyah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah, enggak boleh begitu Aisyah. Apa engkau tidak mendengar ucapan mereka itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, apa engkau tidak mendengar jawabanku pada mereka? Karena keburukan itu hendaknya dibalas dengan yang sama, enggak boleh lebih. Nah ini, Pak. Ya. Tapi kalau kita memaafkan, itu lebih baik. Itu akhlaknya para nabi. Ya. Ketika ada yang berbuat kebodohan sama kita, membodoh-bodohkan kita, menjelek-jelekkan kita, kita maafkan dia, sudahlah, kasihan dia, orang gak paham. Ya. Masya Allah, ini akhlak yang luar biasa. Ya. Faedah selanjutnya, adamu mu'amalatil jahilin bimithli a'malihim wala bidu'ai alaihim. Jangan membalas sikap orang bodoh dengan kebodohan juga, Pak. Dan jangan juga mendoakan kebinasaan atas mereka, jangan. Bal yatlubul hidayata lahum. Tapi doakan supaya mereka dapat hidayah. Nah ini, Pak. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan perbuatan ini kecuali kalau kita punya sifat pemaaf tadi, Pak. Ya. Makanya kalau kita lagi ngambek gitu, marah, kesel, pengen balas, gunakan akal pikiran kita, Pak. Kira-kira apa manfaatnya buat saya membalas kayak gitu? Cuma memuas-muaskan emosi doang, udah selesai. Iya. Pada selanjutnya, at-ta'asi bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adza. Hendaklah kita menjadikan para nabi itu sebagai contoh dalam sifat pemaaf mereka dan kesabaran mereka. Ya. Berusaha sekuat tenaga, Bapak, Ibu. Seorang suami sabar menghadapi istri. Istri pun juga sabar menghadapi suami. Orang tua sabar menghadapi apa? Anak. Anak juga sabar menghadapi orang tuanya. Emang kita hidup ini enggak lepas dari hal-hal seperti itu, Mas. Ya, kalau kita enggak punya kesabaran, enggak bisa kita hidup di dunia, Pak. Ya. Berumah tangga butuh kesabaran. Berbakti kepada orang tua butuh kesabaran. Ya. Faedah selanjutnya
Ahlul fasad wal kafirun la yuqabiluna al hujjah bimithliha bal yalja'una ila al qatl wat ta'dib wat takdzib. Orang-orang yang suka berbuat kerusakan, mereka ya tidak bisa membantah hujjah para nabi. Akhirnya apa? Mereka lakukan perbuatan yang arogan, Pak. Memang udah dari dulu begitu, Pak. Ketika mereka tidak bisa membantah hujjah, yang keluar bukan apa? Bukan hujjah lagi, tapi yang keluar apa? Otot. Persis kayak di zaman sekarang, ketika kita bantah hujah-hujah mereka dan mereka enggak bisa membantah apa-apa, akhirnya mereka bisanya cuma Bapak, meledek, menyakiti hati, bahkan bisa jadi mereka gunakan apa? Kekerasan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Iya. Makanya orang yang menggunakan kekerasan itu biasanya karena sudah tidak punya hujah lagi. Sudah enggak bisa membantah secara ilmiah lagi, sudah enggak bisa. Faedah selanjutnya, ada musti'jalil azab bin mukhalifin wa a'da'i da'wah. Jangan tergesa-gesa minta dipercepat azab buat musuh-musuh dakwah, jangan. Ya. Jangan pernah kita hanya karena mendakwahi mereka, mereka enggak mau terima, kita langsung berdoa, ya Allah, binasakan mereka, ya Allah, hancurkan mereka semuanya, ya Allah. Jangan, Pak. Tapi doakan, ya Allah, beri mereka hidayah, ya Allah. Ya. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis yang ke-37. Wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gham hatta syaukah yashakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim berupa apa? Berupa rasa lelah atau sakit atau gundah gulana atau sedih atau gangguan atau galau atau sampai-sampai duri, ya, yang mengenai badannya kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosanya. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Masya Allah, Pak, luar biasa ya. Orang muslim itu, Pak, semua yang dia rasakan berupa kelelahan, kecapean itu ternyata menggugurkan apa? Dosa, Pak. Tapi ini khusus buat orang Islam doang, Pak. Ibu-ibu capek masak, capek ngurus anak, capek, asal jangan ngeluh aja, dapat pahala besar, Bu. Cuma masalahnya banyak yang ngeluh. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak capek cari nafkah, dagang ke pasar misalnya atau yang lainnya capek. Itu semua menggugurkan dosa, Pak, pahala Masya Allah. Ya. Asal tadi, Pak, jangan mengeluh. Sabar aja. Karena mengeluh itu sifat orang yang tidak sabar biasanya, Pak. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, al-mu'dhiyat allati tusibul mu'min tutahhiruhu minadh-dhunub. Bahwa semua musibah yang menimpa seorang muslim itu semua membersihkannya dari dosa, Pak. Masya Allah. Bapak lagi jalan, tiba-tiba apa, ada duri itu nancep, aduh sakit, menggugurkan dosa, alhamdulillah. Ibu-ibu lagi jalan, tahu-tahu kejedot, jedot, aduh, alhamdulillah, menggugurkan apa? Dosa. Ya. Atau bapak-bapak atau ibu-ibu kena
kena flu, pilek, ya, menggugurkan dosa. Atau kena pusing dikit, aduh pusing kepala, menggugurkan dosa, ya. Atau sakit gigi, menggugurkan dosa. Semua menggugurkan dosa, masya Allah. Atau gundah gulana, aduh, ya, gelisah hati kita enggak tenang, menggugurkan dosa. Atau sedih, kesedihannya seorang muslim menggugurkan dosa. Masya Allah, ya, ini kehebatannya orang Islam tuh di sini, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, aqallu man yusibul 'abd min bala'id dunya kana kafaratan lah. Bahwa musibah-musibah yang kecil saja bisa menggugurkan dosa, apalagi musibah-musibah yang besar, ya. Maka kewajiban kita ketika kita ditimpa musibah, apa yang kita lakukan? Sabar, kemudian berharaplah pahala di sisi Allah. Ingatlah bahwa ini semua menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Jangan sampai, Pak, kita maunya enggak ditimpa musibah apa-apa. Ya. Ya, semua juga kita pengennya begitu, Pak. Tapi terkadang kan ketika kita tidak ditimpa musibah apapun, kita tertipu, Pak. Terkadang musibahnya di situ. Maka dari itulah pernah Rasulullah SAW, ya, bertemu dengan orang Arab Baduy. Lalu Rasul bertanya, "Kamu pernah sakit kepala enggak?" "Enggak, aku selalu sehat," kata Rasulullah. Pergilah orang itu dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang ingin melihat penduduk neraka, lihatlah kepada dia." Iya. Maksudnya berarti orang yang enggak pernah sakit kepala penduduk neraka, bukan, Pak. Ya, maksudnya itu khusus untuk orang itu saja, Pak. Artinya orang ini diberikan kesehatan sehingga tertipu dengan kesehatannya. Sehingga dia merasa dirinya hebat, sombong dan yang lainnya. Tidak mau beriman dan yang lainnya. Nah, ini musibah, Pak. Ya. Makanya kalau hidup kita ini sepi dari ujian, kita wajib bertanya-tanya. Jangan sampai itu istidrat dari Allah. Tapi juga kita jangan mengharap-harap diuji. Jangan. Ya Allah, uji dong aku, ya Allah. Jangan. Karena belum tentu kita kuat, Mas. Ya. Jadi gimana dong, Ustaz? Kita berdoa saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang terbaik, Pak. Dikasih kesehatan, kenikmatan, tapi juga dikasih rasa syukur dan ibadah. Nah, ini yang mantap nih, Pak. Iya. Faedah selanjutnya. Yang bagi alal abdi alla yajma' ala nafsi bainal adha wa tafwiti thawab. Selayaknya seorang hamba jangan mengumpulkan dua perkara yang buruk. Apa itu? Yang pertama, tidak sabar ketika diberi ujian. Akibatnya yang kedua apa? Tidak dapat pahala dari ujiannya. Dikasih ujian sakit gara-gara enggak sabar, enggak dapat pahala. Dan tidak juga menggugurkan dosa. Karena ujian itu menggugurkan dosa kapan, Pak? Kalau kita sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya. Maka kalau kita tidak sabar, kira-kira penyakit kita sembuh enggak? Enggak juga. Udah gitu dapat pahala juga enggak. Menggugurkan dosa juga enggak, ya rugi banget kita, Pak. Jadi gimana dong? Ya udah sabar aja, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ke-38. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Wa qultu ya Rasulullah innaka tu'aq wa'kan shadida. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu dhalika anna laka ajrain. Qala ajal.
Kadzalik ma min muslimin yusibu adan syauqah fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang terkena penyakit panas. Maka aku berkata, ya Rasulullah, panas engkau ini tinggi sekali. Kata Rasulullah, betul. Karena aku diberikan oleh Allah ujian dua kali lipat dari orang lain. Makanya panasnya Rasulullah dua kali lipat dari orang biasa. Aku berkata, karena engkau mendapatkan dua kali lipat pahala, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul. Demikian, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah, baik gangguan ataupun bahkan duri atau yang lebih besar darinya, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah ya ampuni dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Bahwa manusia yang paling berat ujiannya para nabi, Pak. Maka kalau kita dikasih musibah ujian, Pak, ingat bahwa para nabi lebih berat dari kita, Pak. Ya. Sekarang saya mau tanya, Pak. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, kita atau para nabi? Siapa kita? Iman kita Senin Kemis, Pak. Ya. Para nabi saja yang imannya luar biasa, ternyata ujiannya pun dahsyat sekali, Pak. Luar biasa sekali. Maka kalau kita ditimpa musibah, sakit dan yang lainnya, ingat para nabi lebih berat dari ini. Bayangkan Rasulullah SAW dikasih oleh Allah panas itu dua kali lipat daripada orang biasa, Pak. Antum kalau demam biasanya berapa derajat, Mas? Hah? 38 ada. Ya. Rasulullah dua kali lipat dari itu. Bayangkan. Ya. Ya kota Islam secara keseiman. Jadi kalau kita ditimpa musibah apapun, ingat para nabi lebih berat dari kita. Sebab ketika kita ingat para nabi lebih berat, terhibur hati kita, Pak. Terhibur, enggak ngeluh kita. Para nabi saja sabar, masa saya enggak sabar sih. Faedah yang kedua, husulul thawab ala anwa'il bala' ma'as sabar. Bahwa untuk mendapatkan pahala saat dapat ujian itu syaratnya harus sabar. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Kalau kita sabar, dapat pahala. Enggak sabar, enggak dapat pahala. Pilih mana, Pak? Pilih sabar dapat pahala atau enggak sabar enggak dapat pahala? Ya mendingan sabarlah. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, kullama ishtadda al-marad wal adza bil 'abd al-mu'min dha'afa Allahu lahu al-ajr. Semakin berat ya ujian seseorang, semakin besar pahalanya. Makanya kalau Bapak pergi ke rumah sakit, ada orang-orang yang, Pak, penyakitnya berat begitu, Pak. Masya Allah, Pak. Dia lebih besar pahalanya kalau dia sabar, Pak. Ya. Sering-sering deh, Pak, pergi ke rumah sakit supaya mensyukuri nikmat sehat, Pak. Karena nikmat sehat ini terkadang kita ini lalai, Pak. Ya, dikasih kesehatan. Tapi untuk ibadah kok berat, gitu. Mau sholat berat, padahal sehat badannya. Pas sakit baru nyesel, kenapa dulu saya enggak begini dan begitu. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, al-qawi yahmilu ma la yahmilu dha'if. Orang yang kuat keimanannya berbeda dengan orang yang lemah keimanannya.
Orang yang kuat keimanannya lebih kuat menghadapi ujian biasanya, Pak. Sedangkan orang yang lemah imannya itu saat diberi ujian cepat ngeluh gitu, Pak. Enggak sabaran. Bahkan musibahnya lagi apa, Pak? Ya, menyalahkan Allah. Kok Allah enggak adil sih? Ngasih saya penyakit sementara teman saya sehat. Kok Allah enggak adil sih? Ngasih saya seret rezeki sementara teman saya enak. Akhirnya apa? Dari musibahnya bukan dapat pahala, malah dapat dosa, Pak. Dapat dosa karena enggak sabar, udah gitu suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Merugi banget saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Maka jangan sampai yaitu kita dapat musibah di dunia dapat azab juga di akhirat. Gara-gara yang kita tidak sabar bahkan suudzon kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadis 39. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah berikan musibah. Masya Allah. Orang yang Allah inginkan kebaikan ternyata tandanya diberi musibah, Pak. Iya. Maka dari itu kalau kita ditimpa musibah berarti Masya Allah Alhamdulillah masih Allah berikan kebaikan buat kita, Pak. Ya. Dalam riwayat Tabrani Rasulullah bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Wa idza arada Allahu bi 'abdin syarra, tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dzambih, Allah biarkan ia leluasa dengan dosanya. Dibiarkan sama Allah, enggak dikasih sanksi apa-apa di dunia ini, Pak. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan semua sanksinya di hari akhirat nanti. Ini ngeri, Pak. Ya. Azab di akhirat lebih berat, Pak. Mendingan mana? Bisa diberi sanksi di dunia atau di akhirat, Pak? Mendingan dua-duanya jangan, Pak. Ya. Pernah Rasulullah SAW menjenguk seorang sahabat yang sudah lama sakit, Pak. Sudah lama sakit. Apa kata Rasulullah? La'allaka da'auta Allah syai'an. Sepertinya kamu berdoa kepada Allah meminta sesuatu, ya. Betul, ya Rasulullah. Apa doamu? Ya Allah, semua sanksi yang hendak engkau berikan kepadaku di akhirat, tolong percepat di dunia. Masya Allah, ya. Apa kata Rasulullah? Innaka lan tutiqa dzalik. Kamu tidak akan mampu itu. Halla da'auta, kenapa kamu tidak berdoa begini saja? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka si sahabat ini pun berdoa itu, Pak. Tak lama kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Nah ini saudaraku seiman. Tapi kalau kita dikasih musibah, itu Alhamdulillah tanda kebaikan, menggugurkan dosa, Pak. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, akhwal Islam. Faedah yang pertama, al-mu'min la yakhlu min illatin aw qillatin aw dhillah. Mukmin itu hidupnya tak lepas dari ujian. Terkadang penyakit, terkadang seret duit, terkadang dihina orang, itulah hidup mukmin. Jadi kalau antum pengen hidup enak hidupnya di dunia saja, jangan jadi orang beriman, Pak.
Kok gitu sih? Iya, karena sudah sunatullah orang beriman tuh pasti diuji. Allah yang bilang begitu kok dalam surat Al-Ankabut. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira akan dibiarkan kami beriman sementara ia tidak diberi ujian? Kata Allah. Jadi orang yang menyatakan dirinya beriman pasti diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Dengan perintah, dengan larangan, dengan musibah. Semua itu ujian. Ya. Untuk apa Allah menguji orang yang beriman? Di ayat ketiganya Allah berfirman, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya itu. Jadi ujian itu, Pak, ternyata saringan. Allah ingin menyaring siapa yang jujur imannya, siapa yang enggak jujur. Ya. Ketika kita dikasih ujian, kita tetap setia sama Allah, tetap sabar, tetap berharap, Masya Allah. Anda berarti manusia-manusia pilihan ini, Pak. Iya. Faedah yang kedua. Al-ibtila'u amaratu hubbillah li'abdihi. Ujian itu adalah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Hatta yarfa'a darajatahu wa yu'liya martabatahu wa yukaffira khathiatahu. Supaya apa? Supaya Allah angkat derajatnya. Ya, Masya Allah, saudaraku seiman. Makanya orang yang sabar di dunia, di akhirat senang, Pak. Dan orang yang tidak sabar di dunia, di akhirat apa, Pak? Sabarnya di neraka. Ya, makanya pilih mana? Mau sabar di dunia apa sabar di neraka? Ya. Kita masuk hadis ke-40. Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin asabah. فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. Janganlah sesekali seseorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa hidupnya. Dilarang, Mbak. Dan jika ia harus meminta juga kematian, maka berdoalah dengan doa ini. Ya Allah, Allahumma ahyini, hidupkan aku. Maka natil hayatu khairan li. Selama hidup itu kebaikan untukku. Watawaffani, dan wafatkan aku ya Allah. Idza kanatil wafatu khairan li. Jika memang wafat itu baik untukku ya Allah. Begitu, Pak, doanya kalau kita memang udah enggak kuat dengan ujian itu. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Bapak dan Ibu. Faedah yang pertama, hurmatu tamannil maut. Haramnya mengharapkan kematian gara-gara ditimpa musibah dunia. Enggak boleh. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis yang Rasulullah SAW meminta kematian saat ditimpa fitnah? Kata para ulama, kalau ujian itu dikhawatirkan menimpa agama seseorang, boleh kita meminta apa? Kematian. Adapun ujian yang menimpa dunia kita, jangan minta kematian, Pak. Baru sakit gigi aja langsung bilang, ah mampus sajalah. Mudah sekali bilang kita mampus. Emangnya habis mati mau enak? Belum tentu, Pak. Jadi gimana dong?
sabar, sabar. Ya. Karena apa? Hidupnya seorang mukmin itu kebaikan buat dia, Pak. Kita hidup satu jam aja bisa zikir terus satu jam, masya Allah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu jam saja kita masih ada kesempatan hidup, kemudian kita baca Quran dan yang lainnya, masya Allah, itu kebaikan buat kita, menaikkan derajat kita di sisi Allah, saudaraku seiman. Ya, maka dari itu jangan pernah hanya karena gara-gara musibah dunia kita mengharapkan apa? Kematian, jangan. Ya. Faedah yang kedua, wala syakka anna hayatal mu'min khairullah. Tidak ragu bahwa kehidupan seorang mukmin itu lebih baik buat dia. Ya, annahu idza matan qata'a 'amaluh, sebab kalau ia meninggal, amalnya terputus, selesai. Makanya kita ini hidup, Pak, gunakan untuk beramal soleh. Ya. Faedah selanjutnya, kata beliau, wala yatamanna ahadukum mulaut wala yada' bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Ya, dan jangan berdoa pengen mati sebelum datang kematian kepadanya. Sebab apabila ia meninggal, terputuslah kebaikan-kebaikan dia, amal-amal dia. Enggak bisa dia menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi kalau kita ditimpa musibah dunia, jangan pernah mengharapkan kematian. Tapi kalau itu khawatir menghancurkan agama dan keimanan kita, baru boleh mengharapkan apa? Kematian. Bapak, ya. Nabi Yusuf ketika diberikan oleh Allah musibah berat, Pak, sama saudara-saudaranya dimasukkan ke sumur. Ternyata Nabi Yusuf tidak berdoa, ya Allah wafatkan aku, enggak. Kapan Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim? Kapan doa? Ketika Nabi Yusuf sudah diberikan oleh Allah kekuasaan. Saat Nabi Yusuf sudah punya kekuasaan, kekayaan, harta yang melimpah, justru Nabi Yusuf minta, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, ya Allah. Kenapa? Karena kekuasaan, harta, kemewahan menipu, Pak. Banyak orang yang sabar saat ditimpa musibah, tapi banyak orang yang tidak sabar di saat diberikan oleh Allah, Pak, kesenangan. Sahih. Kenapa? Karena sifat kesenangan dunia itu melalaikan. Antum kalau terbiasa dengan kemewahan, kenikmatan, kesenangan, akibatnya, Bapak, biasanya kesabarannya jadi pendek, Pak. Iya tidak? Sahih. Mau sholat tahajud, bangunnya ya berat banget. Kenapa? Kasurnya empuk, pakai AC. Wah, enak, sudah fasilitasnya mantep. Akhirnya tidurnya juga pulas. Akhirnya gak ada kesabaran mau tahajud, gak ada. Kalaupun sholat tahajud, ah witir doang, ah. Udah gak sabar pengen tidur lagi, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Terbiasa naik kendaraan yang bagus, mau pergi ke masjid aja jalan kaki ngeluh, capek. Akhirnya maunya pergi naik kendaraan ke masjid, padahal jalan kaki lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya tadi kesabarannya jadi tipis, gara-gara selalu dikasih sama Allah kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Makanya Nabi Yusuf ketika diberikan oleh Allah kenikmatan itu, justru minta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan muslim. Takut kalau kemewahan, kekuasaan, harta ini menipu beliau.
Saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumul jami'a. Hadis berikutnya, hadis ke-41. Wa Nabi Abdullah Khabbab bin Al-Arad qala shakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansir lana ala tad'u lana. Dari Khabbab bin Al-Arad, seorang sahabat Nabi, ia berkata, kami pernah mengeluh kepada Rasulullah karena beratnya siksaan. Karena Khabbab bin Al-Arad, Pak, ketika masuk Islam disiksa oleh majikannya, Pak, supaya murtad dari agama Islam. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dijemur di bawah teriknya matahari. Kemudian ditempelkan padanya besi panas. Tujuannya supaya Khabbab murtad dari agama Islam. Nah, ketika Khabbab sedang disiksa, ya, ia pun melewati Rasulullah SAW yang sedang duduk di atas apa? Bantal di sisi Ka'bah. Ya. Kata Khabbab, wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untuk kami agar Allah tolong kami, hai Rasulullah? Tidakkah engkau mendoakan kebaikan buat kami, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah kepada Khabbab yang sedang disiksa itu, Pak? Qad kana man min qablikum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayuda'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmi ma yasudduhu dhalika an dini. Sungguh hai Khabbab, orang-orang sebelum kalian lebih berat siksaannya dari kalian. Di antara mereka ada yang dimasukkan ke dalam tanah, cuma tinggal kepalanya doang. Kemudian didatangkan gergaji untuk tergergaji kepalanya menjadi dua belah. Ada lagi yang disisir dengan sisir besi sampai dagingnya itu terkoyak sampai terlihat tulangnya. Tapi mereka tetap sabar di atas agamanya, masya Allah. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta yasira raqibu min Sana'a ila al-Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhibu ala ghanami. Demi Allah, Allah pasti benar-benar akan memenangkan agama ini. Sampai-sampai ada orang yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut, tidak ada yang ia takutkan kecuali Allah saja. Sementara serigala itu ada di tengah-tengah kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Subhanallah ya akhi. Ya, bagaimana beratnya ujian para sahabat Nabi, Pak. Alhamdulillah kita enggak digituin, Pak. Kita masih diberikan oleh Allah kebebasan dalam sholat. Kita beriman alhamdulillah sama pemerintah, kita enggak diganggu, enggak, Pak. Kita sholat berjamaah enggak diganggu, alhamdulillah, Pak. Ya. Cuma masalahnya banyak koruptor aja. Tapi masalahnya apa, Pak? Kita udah ngeluh. Ya. Udah ngeluh. Bayangkan kalau kita dikasih pemimpin kayak Fir'aun ya, Bapak. Anak-anaknya ditangkepin, dibunuhin. Orang-orangnya disiksain. Bapak. Alhamdulillah kita belum enggak dikasih kayak gitu dan mudah-mudahan enggak dikasih pemimpin kayak gitu, Pak. Kita hanya sebatas dihalangi atau diambil sedikit dunia kita, udah. Allah masih sayang sama kita, Pak. Iya. Orang sebelum kita lebih berat dari itu. Ada yang ketahuan beriman, diambil, disiksa. Dengan berbagai macam siksaan-siksaan yang berat sekali, saudaraku seiman. Saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, madhu sabar al-adhab fid din. Perintah untuk bersabar saat disiksa. Iya.
karena kita berpegang kepada agama Allah, dan mudah-mudahan itu tidak menimpa kita, saudaraku seiman. Iya. Walaupun tentunya Pak, kalau saat kita tidak sabar dengan siksaan, diberikan rukhsah keringanan, terpaksa kita mengucapkan kata-kata kufur supaya bebas dari siksaan. Boleh. Karena Ammar bin Yasir pun pernah begitu Pak. Dia disiksa, sampai enggak kuat lagi Ammar dengan siksaan itu. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Akhirnya ia dibebaskan. Maka datanglah Ammar bertanya kepada Rasulullah. Maka Allah turunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya. Kata Rasulullah, hai Ammar, kalau mereka mengulangi perbuatan mereka lagi, ulangi lagi ucapanmu itu. Ya, artinya kalau memang keadaannya sudah terpaksa, enggak apa-apa. Selama hati kita tetap tenang dengan apa? Keimanan. Faedah selanjutnya, akhi. Jawazu du'a 'alal kuffar. Bolehnya mendoakan kebinasaan untuk orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Boleh. Karena Rasulullah tidak mengingkari ucapan Khabbab ini yang minta supaya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, ad-du'afa yataqawwawuna bidu'ail qawi wa nushihi. Saat kita lemah iman kita, Pak, kita menjadi kuat dengan minta nasihat kepada orang yang kuat imannya. Saat iman kita sudah mulai redup, mulai lemah, sudah futur, jangan dibiarin, Pak. Kita berusaha gimana caranya supaya iman kita naik lagi nih, Pak. Caranya gimana? Tadi dengan minta nasihat, ya. Dengan kita duduk di majlis taklim, mendengarkan nasihat-nasihat supaya iman kita naik lagi gitu, Pak. Ya. Ya, khotbah Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, jawazu darbil mathal bimu'minil umami sabiqah. Bolehnya mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, Pak. Makanya, Pak, faedah belajar sejarah itu apa sih, Pak? Faedah belajar sejarah itu mengambil pelajaran. Bukan sebatas membangga-banggakan, bukan. Cuma berbangga nenek moyangku seorang pelaut. Buat apa dibanggakan? Ya. Kita belajar sejarah itu tujuannya untuk mengambil faedah, manfaat. Kenapa sih umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah? Apa sebabnya? Nah, ini yang harus kita jauhi. Kenapa sih ya umat terdahulu ada yang dijayakan oleh Allah, diberikan kekuatan di muka bumi? Apa sebabnya? Karena keimanannya. Itu yang kita ambil faedah. Tapi masalahnya kita ini tidak mau, seringkali tidak mau mengambil pelajaran, Pak, dari sejarah masa lalu. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, saudara seiman, al-mu'min yathbutu ala aqidatihi. Mukmin itu hendaknya tetap tegar di atas akidahnya, Pak, di atas keyakinannya. Seberat apapun ujian yang menimpa, jangan sampai ujian ini membuat goyah keimanannya, Pak. Ini yang berat, Pak.

Apa yang dimaksud dengan mushaf? Mushaf itu adalah yang isinya Al-Quran semuanya, Pak. Nggak ada terjemahan sama sekali. Nggak ada tafsir. Jadi itu mushaf. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itu mushaf. Ya. Dan mushaf yang hendaknya kita jadikan acuan itu mushaf Utsmani, Pak. Mushaf apa? Mushaf Utsmani. Dan mushaf yang paling cocok dengan mushaf Utsmani itu mushaf Madinah. Maka antum kalau beli mushaf, tanya mushaf Madinah. Ya, karena itu mushaf yang paling cocok dengan mushaf apa? Utsmani, Pak. Iya. Saya dari Riau mau pindah ke Jogja. Sudah ngurus surat pindah ke Jogja. Sekarang saya transit di Jakarta sampai 2 bulan lebih. Bagaimana dengan sholat saya, Ustadz? Ya. Berarti di Jakarta cuma transit saja, enggak tahu berapa harinya, enggak jelas. Maka selama kamu transit di Jakarta boleh terus mengqasar. Karena status kamu masih musafir. Ya. Tapi kalau sudah sampai Jogja sudah tidak boleh lagi mengqasar. Karena sudah ada niat untuk ya mukim di sana. Bagaimana menjaga wudu sebelum tidur, Ustaz? Karena ana sering terbangun untuk buang air kecil. Soalnya saya sudah nini-nini. Apakah harus mengambil air wudu lagi? Enggak harus, Bu. Tapi kalau ibu mau mengambil air wudu lagi itu lebih bagus. Itu hukumnya sunnah saja. Bukan wajib, ya. Memang kalau sudah mulai berusia, Pak, 50 ke atas, ya itu, Pak, perutnya error lah, keluar angin mulu, ya. Udah berwudu, Masya Allah, pas mau wudu, mau tidur, pret. Ya, gimana lagi? Ya. Ketika sholat tahajud diawali sholat taubat dan sholat hajat, Ustaz. Ya, boleh enggak saya rutinkan begitu? Tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kita tidak pernah mendengar Rasulullah dan para sahabat merutinkan sebelum tahajud sholat taubat dan sholat hajat, enggak? Ya. Jadi itu butuh ada dalilnya, mana dalilnya? Karena itu ibadah masalahnya. Ibadah itu menunggu dalil. Kalau sesekali saja silahkan. Tapi kalau itu dirutinkan, mana dalilnya? Iya. Kalau kita berdoa dan langsung dikabulkan, misalkan pengen sesuatu, barang tertentu, apakah ini termasuk nikmat yang disegerakan di dunia ya Ustadz? Tergantung. Dikasih nikmatnya karena ketaatan atau karena maksiat. Kalau kita berdoa terus langsung dikabulin, dapat nikmat, kita langsung introspeksi diri. Ini nikmat ini akibat maksiat saya atau karena ketaatan saya? Kalau akibat maksiat ini musibah, Pak. Karena Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama huwa istidraj." Apabila Allah memberikan kepada hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunianya, sementara ia terus-menerus saja berbuat dosa, maka itu tandanya dia terkena istidraj. Diulur supaya tambah keras azabnya pada hari kiamat.

0: Kemudian yang kedua, introspeksi lagi. Kesenangan yang Allah berikan saya, kepada saya ini membuat kita lupa sama Allah apa enggak? Membuat lalai apa enggak? Atau malah semakin membuat dekat kita kepada Allah? Kalau ternyata kesenangan dan kenikmatan itu malah semakin menjauh, membuat kita lalai, itu tanda harta kita, kenikmatan kita enggak barokah, Pak. Karena kata para ulama, makna barokah itu apa? Ziyadatul khair wa kasratuhu, bertambah kebaikan dan ya, banyaknya kebaikan dia. Semakin banyak duitnya, semakin tambah ibadahnya. Wah, Masya Allah, barokah itu, Pak. Semakin banyak duitnya, semakin malas sholatnya. Wah, ini enggak barokah ini, Pak. Enggak barokah, ya. Saat ziarah kubur, selain kita mendoakan mayat, apakah kita boleh baca Quran di atas kuburan? Pak, Bu, Rasulullah bersabda begini. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kata para ulama, karena kuburan bukan tempat ibadah, maka rumah yang sepi dari ibadah seperti kuburan. Berarti kuburan bukan tempat baca Quran. Baca Quran di mana? Di rumah. Ya. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, rumah yang dibacakan padanya Al-Quran dan didekatkan padanya sholat, itu bercahaya buat penduduk langit seperti halnya bintang-bintang bercahaya untuk penduduk bumi. Itu rumah, Pak, bukan kuburan. Dan Rasulullah SAW sering ziarah kubur, gak pernah baca Quran di kuburan. Dan tidak pernah pula menganjurkan umatnya untuk baca Quran di mana? Di kuburan. Gak ada. Rasulullah bersabda bacakan ya surat ini dan itu di kuburan. Gak ada. Kecuali dalam hadis-hadis yang palsu dan sangat lemah. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Ketika sholat lupa rokaat, kita ambil yang paling sedikit, lalu sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Pertanyaannya, apakah setelah sujud sahwi pertama membaca doa di antara 2 sujud, dan setelah sujud sahwi kedua membaca tahiyat? Jadi kita sujud sahwi 2 kali kan? Sujud pertama baca doa sujud biasa, sama dengan dalam sholat. Kemudian duduk di antara 2 sujud sama juga antara seperti duduk di antara 2 sujud dalam sholat. Kemudian sujud lagi sama. Kemudian setelah itu langsung berdiri, duduk lagi langsung salam, nggak ada tahiyat, ya, nggak ada tasyahud lagi. Bolehkah kita berdoa memohon supaya tidak diberi ujian di luar kemampuan kita? Kan ada ayatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa artinya? Rabbana wa la tuhammilna, ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami beban yang kami tidak mampu melakukannya. Ya, wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami ya Allah, warhamna dan rahmati kami ya Allah. Itu doanya ya yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Apa yang harus kita perbuat, Ustaz, apabila cobaan datang? Baik dari sisi finansial maupun penyakit. Saat datang ujian, ucapkan Alhamdulillah. Karena Rasulullah kalau diberikan sesuatu yang beliau tidak suka, beliau ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah setiap keadaan. Ya. Lalu sabar. Minta kepada Allah kesabaran. Ya muqallib. bal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balik hati, kuatkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ya, minta kepada Allah kesabaran. Ya. Nah itu. Dan terus kita mengecek hati lagi, kesabaran kita cek lagi, Pak. Karena takut kesabaran kita semakin tergerus, Pak. Ya. Dan baca buku-buku atau hadis-hadis yang membuat hati kita terhibur, Pak. Supaya kesabaran kita kuat lagi, ya. Sudah ngikut kajian sunnah, tapi masih ikut kajian yang tidak sesuai sunnah. Gimana tuh Ustaz? Ya orang kayak ginian khawatirnya terkena syubhat, Mas. Ya, karena kalau tidak sesuai sunnah berarti apa dong? Hah? Kalau tidak sesuai bersunnah berarti apa dong? Ya. Jangan dia khawatirkan, akhirnya syubhat masuk ke hatinya. Akhirnya memandang sunnah sebagai bid'ah, memandang bid'ah sebagai sunnah. Kebalik jadinya. Ada orang kayak gitu, nah ada apa? Gara-gara terkena syubhat itu, Pak. Makanya Imam Ahmad pernah lagi berjalan sama anaknya yang bernama Soleh atau Abdullah. Lalu melewati majelis taklimnya orang Mu'tazilah. Apa kata Imam? Maka Imam beliau pun langsung nutup telinganya. Dan berkata kepada anaknya, "Hai anakku, tutup telingamu." Karena hati kita lemah sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Bayangkan Imam Ahmad ini hafal 1,000,000 hadis, Pak. Antum berapa hadis? Ya. 10 hadis saja enggak hafal, tapi telinga kita buka kemana-mana. Mudah, sangat mudah masuk syubhat pemikiran itu. Ya. Makanya lebih baik kita berhati-hati, Mas. Untuk menyelamatkan agama kita. Semoga yang sampaikan bermanfaat, Pak. Yang bisa kita amalkan, terutama saya yang berbicara. Dan mudah-mudahan Allah terus berikan kepada kita kesabaran dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah live bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafidhallahu taala dari Masjid Salman Al Farizi, Jalan Haji Ten, Komplek Bulog, Jakarta Timur, membahas bab yang ketiga mengenai sabar, kandungan hadis ke-35. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memahami pelajaran ini, dan kita akan dipertemukan kembali di kajian-kajian ilmiah yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan ikuti kembali beberapa jeda dan tilawah Al-Quran Karim yang mubarakah ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 100.1 FM.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Nurun minal Qur'an. Wa nunazzil

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكله، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya, namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختار
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: فتاوى مختارة.
5: فتوى para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: يقول الشيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
7: نعم، الإنسان مسير من جهة، جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
8: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyir, tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan, dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: enaknya jadi orang kaya. Ada berbagai macam kesenangan, berbagai macam fasilitas, semua tersedia. Tapi apa tidak boleh ya kita berangan-angan jadi orang kaya? Kata siapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Apalagi berangan-angan untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minat tamanni fa innahu minad du'a." Perbanyaklah untuk berangan-angan karena itu termasuk doa. Akan tetapi, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, apakah setiap berangan-angan itu sesuatu yang terpuji? Tentu tidak. Berangan-angan yang terpuji adalah apabila angan-angan itu untuk kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uhadditsukum haditsan fahfadzuh." Aku akan ceritakan kepada kamu sebuah hadis. Tolong hafalkan, kata Rasulullah. Innamad dunya li arba'ah. Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Dengan ilmunya ia amalkan. Dengan hartanya ia bersedekah, ia menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah, fahadha bi afdalil manazil. Ia adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi sekali. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu namun tidak diberikan oleh Allah harta. Dan ia berangan-angan dan berkata, andaikan aku diberikan oleh Allah harta seperti dia, maka aku ingin berinfak dan bersedekah seperti dia lakukan. Maka kata Rasulullah, huma fil ajri sawa, keduanya di dalam pahala sama. Subhanallah, orang kaya ini, orang berilmu ini berkata, andaikan aku punya harta, andaikan aku jadi orang kaya, aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka kata Rasulullah, keduanya di dalam pahala sama. Sementara yang ketiga, kata Rasulullah, rajulun u'tiya malan walam yu'ta ilman. Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Lalu kemudian hartanya diinfakkan di jalan syaitan. Dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka ini orang yang paling buruk, kata Rasulullah. Kemudian ada orang, kata Rasulullah, yang keempat, diberikan, tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak diberikan oleh Allah harta, tapi niatnya pun buruk. Dia berkata, kalau aku diberikan kekayaan, kalau aku jadi orang kaya, aku akan berbuat buruk seperti orang kaya itu berbuat buruk. Maka subhanallah, kata Rasulullah, keduanya dalam dosa sama. Lihat ya akhi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia itu untuk empat orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta, maka ini adalah orang yang paling baik. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi dia punya keinginan yang baik, angan-angan yang baik. Andaikan aku menjadi orang kaya seperti dia, ya aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka apa kata Rasulullah? Ya, keduanya di dalam pahala sama. Inilah angan-angan yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Itulah angan-angan yang disebutkan oleh Rasulullah, aktsiru minat tamanni. Perbanyaklah angan-angan. Kata Rasulullah, fa innahu minad du'a, karena ia termasuk berdoa. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita hasad kecuali di dalam dua perkara. Kecuali kepada dua orang. Kepada siapa? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu fi sabilillah ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kekayaan, lalu ia infakkan di jalan Allah ya sehari semalam. Lalu orang itu berkata, kalau aku diberikan kekayaan seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia. Yang kedua, kata Rasulullah, kepada orang yang diberikan oleh Allah ilman, fahuwa yaqdi biha, ya, lalu ia pun menghabiskan waktunya untuk ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Maka kita boleh iri kepada orang dua orang ini? Boleh. Kenapa demikian? Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis, pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner, sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, ini adalah angan-angan yang baik. Ini adalah harapan-harapan yang baik. Berharap jadi orang kaya bagus, akan tetapi tujuannya untuk kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, sebatas kita berangan-angan itu tidak kita katakan baik atau buruk, sampai kita lihat apakah angan-angan tersebut adalah sebuah kebaikan atau tidak. Kalau memang itu angan-angan yang baik, maka itu perkara yang disunahkan dalam Islam atau dianjurkan. Supaya apa? Supaya menimbulkan musabaqah, menimbulkan keinginan kuat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ya akhi, harta. Kata Rasulullah, ni'mal mal. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta lirajulis salih, yaitu untuk orang yang saleh, ya, lil mukmin, seorang mukmin. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin, harta itu bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Harta itu menjadi simpanan ia di dalam surga. Karena hakikat harta itu adalah bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di rumah, bukan yang kita simpan berupa tabungan, akan tetapi hakikat harta itu kata Rasulullah apa? Yaitu yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita infakkan di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, mali, mali, hartaku, hartaku. Ya, padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang ia sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta dia. Naam ya akhi. Harta bagi seorang mukmin akan menjadi budak-budak yang terbaik di dunia. Karena harta hakikatnya adalah kalau dia menjadi budak, ia bisa kita pakai untuk fisabilillah. Ya, untuk membangun sebuah dakwah, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya, terkadang kita lihat kaum muslimin sudahlah miskin hartanya, miskin pula imannya. Akhirnya mereka akan sangat mudah sekali, ya, oleh godaan-godaan duniawi ditawarkan kepadanya dunia oleh orang-orang selain muslim. Akhirnya mereka berani untuk menggadaikan akidahnya demi mencari sesuap nasi. Tapi dengan harta seorang mukmin, ia infakkan, ia bantu saudaranya diselamatkan dari akidah yang buruk darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, kal mujahid fi sabilillah, kata Rasulullah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Ya, kita memperhatikan para janda yang lemah, orang-orang yang lemah yang mereka sangat butuh bantuan, kemudian dengan harta itu kita bantu mereka, maka itu pahalanya kata Rasulullah seperti berjihad fi sabilillah. Betapa butuhnya kaum muslimin zaman sekarang ya akhi, kepada Abu Bakar yang sangat dermawan, kepada orang-orang kaya yang mau siap untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, membantu kaum muslimin menyelamatkan akidah mereka. Betapa butuhnya kita ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, kepada orang-orang yang siap membela agamanya dengan hartanya tersebut. Makanya kata Rasulullah, ibghuni ad-du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bidu'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang lemah, karena kalian akan ditolong dan dibela karena memperhatikan orang-orang lemah kalian. Itulah ya akhi, andai-andai kita andai jadi orang kaya, saya ingin berinfak di jalan Allah. Andai aku jadi orang kaya, saya ingin bangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin bantu para janda, orang-orang miskin, sehingga saya bisa mendapatkan pahala besar. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin menggalikan sebuah sumur di sebuah pedesaan sana yang kekurangan air, sehingga menjadi sedekah jariah buat saya. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin mencetak buku sebanyak-banyaknya, kemudian saya bagi-bagikan kepada kaum muslimin, sehingga manfaat buat mereka. Itulah angan-angan yang sangat terpuji sekali. Adapun kemudian sebatas kita berangan-angan ingin jadi orang kaya, ya seperti ada orang misalnya berkata, wah, kalau jadi orang kaya enak ya, bisa pergi ke Hong Kong, bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan. La ilaha illallah ya akhi. Angan-angan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Angan-angan seperti itu akhi hanya akan menjadi wabal, musibah bagi dia. Karena harta itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ya'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana ia ambil dan buat apa ia sedekahkan, buat apa ia infakkan. Maka ya akhi, berangan-angan menjadi orang kaya itu kebaikan. Kapan? Bila disertai dengan harapan kebaikan. Siapa sih di antara kita yang mau jadi orang miskin? Kayaknya tidak ada deh orang yang mengatakan andai saja jadi orang miskin. Rasulullah SAW sendiri berlindung dari kefakiran. Ya, setiap pagi dan petang Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kenapa? Karena kefakiran itu terkadang menyebabkan kita tidak sabar. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan kefakiran pun hendaknya dia bersabar. Karena itu hakikatnya itu pahala besar buat dia. Andaikan menjadi orang kaya, sebuah cita-cita yang mulia, tatkala ketika kita ingin mendulang pahala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. In all

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru-baru berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat. Bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti diberikan Allah, akan nanti diberikan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ayn, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: saya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka.

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali,

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberi

Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Oh.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: عبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wala yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: نور من القرآن.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, polisi selidiki raidnya ratusan blanko buku nikah di lokasi tak ada CCTV. Terobos Pelican Crossing, 3 anggota Polda Jabar dijatuhi sanksi. Aksioma Desa Kejari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jilid 2. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jabar memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggotanya yang mengendarai mobil Toyota Alphard dan menerobos Pelican Crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang berakhir cekcok dengan seorang petugas satpam di kawasan itu.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengemudi dan penumpang mobil tersebut yakni Ibda DG, Bribka BS, dan Bribtu RPW akan dikenai sanksi etik kepolisian meski kedua pihak sepakat damai. Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menyampaikan permohonan maaf atas sikap arogan anggotanya tersebut kepada Satpam Victor dan seluruh masyarakat Indonesia.
4: Pemisahan ya kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan. Kita punya kewenangan ada 21 hari patsus di sini, dan sekaligus kita juga telah memproses untuk kode etik.
2: Kebakaran melanda kampung adat Cipta Mulia di Sasirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran yang diduga sementara akibat korsleting listrik pada Sabtu lalu itu meluruh lantakan 70 rumah dengan kerugian materi ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah.
5: Bupati Sukabumi Haji Asep Japar sudah meninjau ke lokasi kebakaran, koordinasi untuk menetapkan langkah penanganan darurat bagi para korban.
6: Ini kan ada beberapa perhitungan sementara keadaan ini, kan ada yang punya TV, ada yang punya pekerjaan lainnya.
5: Menurut data sementara pemerintah daerah, kebakaran berdampak pada sekitar 70 kepala keluarga atau lebih dari 420 jiwa. Sebagian besar korban kini mengungsi di rumah kerabat dan tetangga karena seluruh bangunan yang terbakar merupakan rumah tradisional berbahan bambu dan beratap ijuk yang membuat api cepat membesar. Haji Asep mengatakan bantuan logistik telah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Sementara dapur umum disiapkan agar warga terdampak tetap mendapatkan pasokan makanan.
7: Kita membuka posko logistik di satu lokasi, di sini di lapang. Tidak ada tempat lain yang ditetapkan tempat umum logistik pengungsian.
5: Sementara itu, Staf BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14, api pertama kali terlihat oleh anak-anak di area MCK umum yang berada di tepi pemukiman sebelum akhirnya menjalar dengan cepat akibat tiupan angin dan rapatnya bangunan rumah adat. Diduga kuat sumber api berasal dari korsleting listrik di area MCK karena mayoritas rumah beratap ijuk dan berdempetan. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain.
2: Puluhan massa dari aksi reformasi pemuda dan mahasiswa Aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021.
8: Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
9: Nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya, kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada progres, maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
8: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan 2 jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis 2 orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipinsus Kejari Kota Banjar, Budi Prakoso, menyatakan Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
10: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos pada bulan ini. Berdasarkan petunjuk dari pimpinan, masih perlu melakukan pendalaman.
8: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus masih terus berjalan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi memulai rangkaian Hari Penyiaran Daerah 2026 Harsiarga. Kick-off kegiatan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat pekan lalu. Acara diisi dengan storytelling, edukasi penggunaan media secara bijak, dan peluncuran ikon siaran ramah anak milik KPID Jabar. Wakil Ketua KPID Jawa Barat Almadina Rahmaniar menyatakan, kick-off Harsiarga sekaligus launching ikon siaran ramah anak menjadi bagian dari upaya mengajak anak-anak lebih bijak dalam mengakses media. Perlindungan anak sekarang juga harus mencakup ruang digital. Almadina menekankan penggunaan gadget dan internet perlu pendampingan orang tua. Tanpa pengawasan, konten yang tidak sesuai usia berpotensi berdampak negatif bagi anak.
11: Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi refleksi untuk kita semua bahwa perlindungan anak yang sering dibahas saat ini bukan hanya berbatas pada hal-hal yang bersifat langsung, tapi ternyata yang saat ini diakses sama anak-anak setiap hari, yaitu ada media sosial gitu, media berbasis internet yang ternyata itu juga membahayakan bagi anak, dan itu juga kalau misalnya kita bisa mempelajari ke arah sana bahwa bagaimana kita bisa melindungi anak, salah satunya adalah dengan membatasi tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
12: Tadi juga Mbak Alma menyampaikan beberapa hal, masih ada yang nonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya, seberapa penting menanyakan itu kepada anak-anak atau orang tua mereka yang mendampingi?
11: Karena berkaitan dengan regulasi yang belum seimbang di negara kita, bahwa di televisi dan radio kita sudah ada regulasi yang artinya tayangan-tayangan sesuai dengan kebutuhan anak di usianya gitu. Sehingga kalau misalnya media berbasis internet belum ada regulasinya, berarti tayangan-tayangannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga anak-anak di kondisi sekarang ini, walaupun era digitalisasi, tapi tetap harus diberikan tayangan yang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan dari.
13: Berdasarkan riset KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio, sementara hampir 99,8% Gen Z sudah mengakses internet.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssnijabar.net.
2: Ratusan belangko buku nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin siang raib digondol maling. 3 orang saksi telah dimintai keterangan polisi. Di sekitar lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas.
15: Aksi pencurian dengan sasaran tak biasa terjadi di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bukan komputer atau barang elektronik lainnya, pelaku justru menggondol ratusan blanko buku nikah yang tersimpan di laci ruang kepala kantor. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan saat hendak beraktivitas seperti biasa. Ia merasa ada yang tidak beres setelah melihat kondisi pintu kantor. Diduga, pelaku beraksi saat kantor sedang sepi. Tidak adanya kamera pengawas di lokasi kejadian membuat petugas harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut. Jajaran kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut, termasuk meminta keterangan dari 3 orang saksi.
16: Yang dilaporkan adalah pencurian, kemudian setelah dilakukan pengecekan baik oleh OB maupun security yang di sana, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah. Ya, buku nikah sebanyak 177. Kemudian kami juga menerjukan anggota untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini.
15: Sementara itu, pasca kemalingan, aktivitas kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
2: Pengurus Koperasi Transportasi Bus Miniarta menyatakan kecewa atas pernyataan Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim yang melarang Bus Miniarta beroperasi di wilayah Kota Bogor. Mereka menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin trayek resmi dari Kementerian Perhubungan.
17: Pengurus Miniarta menjelaskan saat ini terdapat 17 unit bus yang beroperasi sesuai izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Karena itu mereka menilai larangan beroperasi di wilayah Kota Bogor perlu dikaji kembali.
18: Sungguh sangat menyesatkan bagi kami, terutama untuk karyawan-karyawan kami. Sekarang posisinya karyawan ini juga butuh dana. Jadi saya harap Bapak Wali Kota punya kebijakan yang lain, pertimbangan yang lain, untuk tidak ada niat untuk membekukan operasional operasi kami.
17: Pengurus Miniarta berharap pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan secara adil dan menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Bogor sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wa ala abad. Di kesempatan siang hari ini kami hadirkan dalam format rekaman kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizallahu ta'ala Sahih Jami'us Saghir, ucapan ibadah dan manusia yang paling cintai Allah. Kita merojah kembali kajian ini, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada. Al-Imam Syatibi rahimahullah pernah dinukil ukapannya, beliau mengatakan, "Tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuhu, wal wailu at-tawil liman yamut wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanatin aw mi'ataini sanah yu'adzabu biha fi qabrih wa yus'alu anha ila inqiradhiha." Telah bahagia orang yang mati dan dosanya ikut mati, berhenti, tidak berlanjut. Dan celaka orang yang mati dan dosanya masih terus berlangsung. Orang yang sudah dikubur, disiksa gara-gara dosa yang pernah dikerjakan dulu waktu di dunia. Dan dia akan terus ditanya sampai dosa itu bersih. Kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa mendapatkan ampunan Allah merupakan hal yang sangat membahagiakan. Dan itu mahal sekali. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berlomba mengejar agar kita mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah perintahkan, ayo berlomba-lombalah. Cepatlah berkompetisilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Maka ketika sebab ampunan itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini, maka orang yang bijak adalah orang yang bisa memanfaatkannya. Dan kita sebagai makhluk yang lemah, orang akhir zaman, dan termasuk kita ini mendapatkan peluang yang istimewa. Banyak ibadah yang Allah Azza wa Jalla buka kesempatan kita mendapat ampunan, mendapatkan pahala berlipat, yang ini merupakan penghormatan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah puasa kaum muslimin, puasa Muharram, puasa Tasu'a dan Ashura, dan seluruh ibadah kita semua dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibimbing dalam mengikuti kebenaran dan petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kita akan melanjutkan hadis-hadis yang kemarin kita sebutkan, diawali dengan ahabbu, ya, yang paling disukai ilallahi azza wa jal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa menunjukkan bahwa Allah azza wa jal memiliki sifat cinta. Dan kecintaan ini akan membuahkan beberapa thamarah atau hasil atau cabang. Ketika Allah azza wa jal cinta, maka Allah akan membela. Allah akan bersama. Dan Allah akan memberi pahala. Dan Allah azza wa jal akan melakukan semua yang Allah sukai dan Allah cintai. Akan tetapi, sifat cinta yang Allah miliki, kalau seandainya ditafsirkan dengan makna memberi pahala atau menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka makna yang terkandung dalam bahasa Arab akan turun level. Ya, karena cinta jauh lebih dalam dari sekedar memberi. Orang bisa memberi dalam keadaan benci. Orang bisa menghargai dan berbasa-basi. Akan tetapi cinta merupakan makna yang dalam. Yang subhanallah, kalau seandainya dimiliki oleh manusia dengan manusia, maka orang bisa mengorbankan segalanya. Akan tetapi bukan berarti ini menyerupakan. Allah Azza wa Jal tidak sama sekali menyerupai makhluknya, dan tidak ada makhluk yang akan menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, Allah Azza wa Jal memiliki sifat kesempurnaan yang disebutkan dalam berbagai dalil. Kaum muslimin, rahimana wa rahimakumullah, ada beberapa sikap, beberapa ungkapan dan ibadah yang Allah cintai, Allah sukai. Ketika dilakukan hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allah azza wa jalla suka. Di antaranya, hadis yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini, nomor 170. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Jami' As-Saghir, dan As-Suyuti memberikan rumus Hamim Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Qaf artinya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini sahih banget. Kemudian yang berikutnya Dal, Abu Dawud, Nun, Nasai, Ha, Ibnu Majah. Baik, hadis ini juga masyhur yang berkaitan dengan puasa Nabi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawud, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma." Puasa yang paling Allah cintai, Allah sukai adalah puasanya Nabi Dawud. Bagaimana caranya? Beliau berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Jadi diselang-seling setiap saat. Dan ini masyhur sekali. Hampir seluruh kaum muslimin tahu. Puasa Senin, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, kemudian Jumat puasa, Sabtu libur, dan seterusnya. Kemudian, وَأَحَبُّ الصَّلَاتِ إِلَى اللَّهِ صَلَاتُ دَوُودِ. Salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau bagi waktu malam menjadi 6/6 bagian. Kalau waktu malam dimulai dari tenggelam matahari dan sampai terbit fajar keesokan harinya, maka waktu itu dibagi menjadi 6. Kemudian dikatakan setengah malam berarti 3/6 beliau istirahat. Kemudian setelah itu dikatakan beliau berdiri untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 2/6. Karena 1/3. 2/6. Kemudian baru setelah itu 1/6-nya beliau tidur lagi. Tetapi tidur untuk bersiap bangun pagi. Baik, hadis ini menjelaskan dua ibadah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Dan kita sudah tahu semuanya. Kemudian para ulama mengatakan, dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir dari beberapa ulama sebelumnya seperti Al-Ghazali dan pensyarah hadis lainnya, bahwa orang yang berpuasa setiap hari barangkali akan mati perasaan sakitnya alias capeknya, karena kebiasaan sudah
0: menjadi terbiasa dan dia setiap siang tidak makan, nanti makannya malam, maka tidak ada istimewa. Berbeda dengan orang yang terkadang puasa, terkadang tidak berpuasa. Ini akan membuat orang itu masih tetap memiliki rasa lapar di siang hari karena ada kalanya dia makan di siang hari. Sehingga besok ketika tidak makan, dia merasa saya sedang beribadah. Berbeda dengan orang yang merubah kebiasaannya. Dan disebutkan bahwa orang yang merubah kebiasaan ini lebih mudah. Misalkan orang yang biasa tidur malam. Dan ini merupakan fitrah manusia. Tetapi ada orang yang berubah. Setiap malam kerja dia. Sehingga ketika siang hari, dia balik waktunya untuk tidur. Kalau sudah sore, dia bersiap mandi, kemudian gak pakai pakaian, baru berangkat kerja. Sehingga karena itu dilakukan terus-menerus, maka dia seperti tidak ada yang susah. Setiap malam dia begadang. Tapi setiap tidur pagi hari, dia merasa itu ya wajar-wajar saja. Nah, berbeda dengan orang yang kena shift misalkan. Orang kena waktu malam harus kerja, kemudian besoknya dia masuk siang. Dia akan berusaha untuk adaptasi, dan adaptasi ini tidak gampang. Demikian pula dalam berpuasa. Kata Al-Ghazali yang dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, kalau seandainya seseorang terbiasa untuk berpuasa terus, matilah dia perasaan makan siang hari yang dia tidak lakukan. Karena dia sudah biasa untuk tidak makan. Berbeda dengan orang yang masih tetap kebiasaan rutinitas seperti manusia biasa. Makan di siang hari, tahu-tahu dia harus berpuasa. Ini lebih berat. Sampai Al-Munawi rahimahullah juga menukil perkataan dokter. Ya. Ketika dokter sebagian mengatakan, man ta'awwada syurba dawain la yanfa'uh. Orang yang minum obat terus, maka satu saat obat itu tidak akan berpengaruh dan manfaat untuk dia. Karena dia minum terus sudah. Bahkan kalau kita pelajari, ya, kita tidak membahas itu akan berbahaya untuk ginjal atau obat yang lain. Akan tetapi yang sering kita dengar juga, ketika orang yang memiliki dosis tertentu dan dia pengen yang cepat sembuh, akhirnya yang tinggi dosisnya. Satu saat dia sakit lagi, bisa jadi dia sudah tidak mempan untuk dosis yang selama ini dia pakai. Allahu a'lam, itu yang sering kita dengar. Akan tetapi yang jelas disebutkan dalam hadis ini yang disyarah oleh Al-Munawi rahimahullah, memang orang yang berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari, nanti berpuasa lagi, ini lebih berat. Dan ini akan melatih dia untuk berpuasa kontinu, berlanjut dan rutin. Sehari tidak, sehari tidak, sehari tidak puasa, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, salat Nabi Dawud. Salat Nabi Dawud ini merupakan qiyamul lail yang betul-betul dibagi. Kalau seandainya ada orang tidur terus, kemudian tersisa setengah malam dia bangun, maka ini istimewa memang. Dan ini merupakan fadilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khafa alla yaquma akhir al-lail falyutir awwalah." Yang bangun malam dan dia khawatir tidak bisa juga. Dia pengen bangun malam, akan tapi dia khawatir nanti ketiduran, enggak kuat untuk bangun malam, sudah salat witirnya sebelum tidur. وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. Akan tapi orang yang yakin insyaAllah akan bangun malam, maka hendaklah dia tunda solat malamnya sampai di bagian akhir, karena solat di akhir malam lebih afdal, disaksikan juga oleh para malaikat. Maka kalau dibandingkan orang yang tidak bisa bangun malam lalu solat traweh misalkan, atau solat witir sebelum tidur, maka yang sebelum tidur ini yang paling ringan dan yang paling sedikit pahalanya. Yang lebih afdal, yang sholat di akhir malam disaksikan malaikat, ketika berdoa maka Allah Azza wa Jalla sudah janjikan akan lebih mudah untuk dikabulkan, sehingga itu afdal. Tapi yang lebih afdal lagi kalau ada orang yang bisa membagi waktunya seperti Nabi Dawud. Jadi disebutkan, kana yanamu nisfal lail, setengah malam tidur, thumma yaqumu thulutha, sepertiga malam bangun, kemudian wayanamu sudusahu, kemudian tidur lagi seperenam malam. Tadi kita sebutkan. Caranya adalah malam itu sejak terbenam matahari dihitung sampai nanti terbit fajar sebelum subuh itu. Nah, itu dibagi. Dibagi 6. Ya. Kalau kita kira-kira malam itu 10 jam atau 10 setengah jam gitu. Nah, kira-kira misalkan kita bikin 1/6 itu kisaran 1,5 atau 1/3/4 jam. Kemudian 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ada 6/6 tuh. Nah, dibagi begitu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Dawud tidur setengah malam, berarti 3/6. Beliau 3/6, berarti kalau tadi 1/3/4 jam, kisaran tidurnya hampir 6 jam. Ya. Dari 10 jam itu, hampir 6 jam beliau istirahat. Ya. Kemudian setelah itu, bangun untuk sholat di pertengahan malam. Kisaran 3 jam sholat. Berarti panjang dan tengah malam. Ketika berkisisa 1/4 jam atau 1/3/4 jam maksudnya, beliau tidur lagi untuk menyongsong waktu subuh. Dan ini disebutkan oleh para ulama karena nanti pada waktu sholat subuh, orang akan merasa fresh, semangat, dan sudah segar kembali. Setelah tadi malam bangun sholat yang lama, kemudian tidur lagi untuk sholat subuh, segar sekali. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha cerita, "Ma alfahu as-saharu 'indi illa na'iman." Nabi SAW setiap waktu sahur di rumahku nginap, beliau selalu tidur. Karena apa? Karena malamnya sudah istirahat. Sudah salat maksudnya, sudah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidurnya cepat. Kemudian setelah itu beliau akan cepat bangun. Kemudian setelah terbit fajar, Nabi SAW selalu tiduran. Suka tidur, nanti begitu mau sholat baru bangun. Begitu. Baik, ini merupakan kondisi ideal untuk orang yang memang bisa seperti itu. Bagus, cepat tidur. Ini seperti disebutkan dalam hadis sahabat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Ketika menceritakan tentang waktu sholat isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengakhirkan. Maka dikatakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat isya enggak suka kalau tidur. Beliau enggak suka tidur sebelum sholat isya. Tapi beliau tidak suka ngobrol setelah sholat isya. Beliau jarang sekali begadang. Kecuali kalau memang ada urusan kaum muslimin. Beliau terkadang keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau kalau ada yang sesuatu yang menakutkan, beliau keluar melihat apa itu. Dan beliau cepat tidurnya. Nah, nanti malam bangun beliau. Seringnya seperti itu. Ini kondisi ideal kalau ada orang yang bisa. Tapi kalau seandainya ada orang khawatir, bangun malam kemudian tidur lagi, bablas sholat subuhnya. Wah, ini parah. Ini parah. Ini pernah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang tabi'in. Gak kelihatan sholat subuh. Maka ketika pagi hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pasar, ketemu dengan ibu tabi'in tadi. Aina fulan, di mana dia kok enggak salat subuh? Maka ibunya mengatakan, kana yaqum minal lail faghalabathu aynah. Tadi malam salat tahajud dia. Sayangnya ketiduran. Maka kata Umar radhiyallahu an, la an ashhada salatal fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami lailah. Sungguh aku salat subuh bersama jamaah lebih aku sukai daripada bangun malam untuk sholat tahajud. Meskipun lama. Sehingga kalau seandainya seseorang khawatir malah justru akan ketiduran, maka tidak mengapa seorang mengambil kehati-hatian.

yabqa sulusul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, dan itu setiap hari, setiap malam. Fayaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfirani fa aghfir lah. Allah berbicara, Allah berfirman, yang minta akan aku kasihkan, yang minta ampun tak ampuni, yang butuh berdoa aku kabulkan. Ini menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman setelah itu. Sebagian ulama menafsirkan yang turun itu bukan Allah akan tetapi pahalanya, rahmatnya. Tetapi hadis ini menolak, karena Allah azza wa jalla kemudian berfirman. Berarti yang turun memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak perlu dibayangkan, ditakwilkan. Nanti kalau Allah azza wa jalla turun, nanti arsy siapa? Kemudian turunnya ikut waktu negara mana? Ini karena kita terjerumus ke dalam penyerupaan. Allah azza wa jalla turun seperti turunnya makhluk. Kata siapa Allah turun seperti turunnya makhluk? Dalam riwayat itu disebutkan Allah turun. Bagaimana Allah turun? Itu tidak dibahas. Maka seorang tidak boleh meraba-raba berbicara tentang urusan ghaib tanpa ilmu dan wahyu. Pun demikian tidak boleh seorang menolak wahyu tersebut karena nalar yang tidak nyampe. Baik, intinya di dalam hadis yang pertama ini disebutkan Allah Azza wa Jal suka dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan sholat yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Dan ini ketika disebutkan berarti menunjukkan keistimewaan ibadah tersebut. Kalau ada orang yang mampu untuk mengerjakan, silahkan. Dan ini yang pernah disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau seorang sahabat yang puasanya banyak, sholatnya sering, sehingga beliau mengatakan, aku bisa puasa tiap hari. Nabi SAW mengatakan, enggak boleh. Kamu kalau mau puasa setiap bulan 3 hari. Ya Rasul, aku masih bisa untuk lebih dari itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak boleh lebih. Ya sudah, kalau kau mau 2 hari engkau tidak puasa, sehari engkau puasa. Ya Rasulullah, inna utiqa afdala min thalik, aku masih kuat untuk puasa lebih banyak dari itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling maksimal kamu boleh puasa, sehari puasa, sehari tidak. Sudah, enggak boleh tidak, enggak boleh lebih dari itu. La afdala min thalik, kata Nabi Sallam, enggak boleh puasa lebih dari itu. Baik, ini adalah puasa untuk orang yang memang ingin melaksanakan, dan ada anjuran untuk kalau memang ada orang yang suka puasa banget seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau ada orang yang ingin melaksanakan puasa seperti yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya Senin Kamis puasa, 3 hari setiap bulan berpuasa, kemudian nanti hari Syawal 6 hari puasa, kemudian nanti ada puasa Asyura, puasa Tasu'a, ada puasa Arafah, kemudian ada lagi puasa, misalkan seseorang ingin puasa sunnah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang ketika tidak ada makanan, beliau berpuasa. Maka sebagian ulama mengatakan, ini dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah dan Faidul Qadir. Sebagian ulama mengatakan, aku perhatikan puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata hampir setengah tahun juga puasanya. Nah, puasa Nabi Dawud tadi, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, berarti hampir 6 bulan sudah itu. 6 bulan beliau akan berpuasa, 6 bulan tidak berpuasa. Tapi ternyata puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dihitung dalam 1 tahun, ternyata hampir setengah tahun. Itu belum Ramadan, kan 1 bulan tuh. Ramadan 1 bulan. Kemudian Syawal ada 6 hari. Kemudian ada 3 hari setiap bulan. Kemudian ada Senin dan Kamisnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga ketika di kalkulasikan ternyata puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga hampir mendekati setengah tahun juga. Yang mampu, Allah Azza wa Jalla siapkan pintu Ar-Rayyan, pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Tetapi kalau tidak mampu, tidak boleh berkecil hati, karena pintu ibadah banyak sekali, kemampuan orang pun berbeda-beda. Tidak mampu berpuasa, ada ibadah yang lain. Sebagian ulama mengatakan, kalau berpuasa nanti tidak mampu untuk ini, maka tidak mengapa dia memiliki ibadah yang lain. Ya. Dulu sebagian sahabat yang memaksa untuk berpuasa di perjalanan, Nabi SAW marah. Sudah diberi contoh untuk tidak berpuasa, ternyata memaksakan diri untuk berpuasa, maka Nabi SAW marahi mereka. Padahal itu puasa Ramadan.

Dia mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka maksiat, maksain diri untuk berpuasa. Kemudian pernah beliau mengatakan laisa minal bir as-sawm fis safar. Puasa di safar dalam keadaan perjalanan jauh itu merupakan tindakan yang bukan terpuji. Tapi para ulama mengatakan ini kalau untuk orang yang tidak mampu dan memaksakan diri berpuasa. Yang jelas ini menyesuaikan kemampuan dan keadaan. Hadis kedua, hadis ke-171 tentang makanan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ain seperti yang disebutkan dalam Sahih Jami' As-Saghir. Di situ Ain itu maksudnya adalah Abu Ya'la. Ya. Kemudian Hab artinya Ibnu Hibban. Hab artinya Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'abul Iman wa Dhiya' Ad-Dhiya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hadis Al-Mukhtarah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu at-ta'ami ila Allah ma kathrat 'alaihi al-aidi." Makanan yang paling Allah cintai adalah yang banyak tangannya. Maksudnya apa? Tangan yang makan. Berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah anjuran untuk makan bersama. Ya. Kalau orang mampu, maka dia makan bersama lebih afdal daripada makan sendirian. Dan subhanallah, ini tentunya bukan wajib ya. Ini bukan wajib, tetapi menunjukkan bahwa ada keistimewaan orang bisa makan bersama. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'." Ya Rasul, kami ini makan tapi kok enggak ngerasa kenyang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Kayaknya antum makannya sendiri-sendiri ya. Maka mereka mengatakan, "Qalu na'am ya Rasulullah, kita makannya sendiri-sendiri misah-misah." Qala fajtami'u 'ala ta'amikum wa dhkuru ismallahi 'alaihi yubarak lakum fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau gitu, kalau kalian mau makan, ngumpul. Kemudian baca bismillah. Sebut nama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan turunkan keberkahan pada makanan kalian." Berarti, kadang ada orang makan kok enggak kenyang-kenyang. Berarti cara untuk mendapatkan itu adalah mencari keberkahan. Khawatirnya, orang banyak makan, tapi tidak barokah. Ya, kita ngeri sekali. Dan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, dan ini dalam Sahih Muslim ya, bahwa setan itu kalau melihat ada orang masuk rumah kemudian mau makan tidak mengucapkan nama Allah, setan ngikutin, barengin, mau makan bareng tuh, ganggu. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha." Seorang kalau masuk rumah kemudian mengucapkan nama Allah, basmalah, kemudian ketika dia mau makan mengucapkan basmalah lagi, maka setan akan saling tegur sama mereka, kalian enggak dapat penginapan dan tidak makan malam. "Wa idza lam yadhkur ismallah 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraqtumul mabit, wa idza lam yadhkur ismallah 'inda ta'amihi qala adraqtumul mabita wal 'asha." Kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan nama Allah, setan mengatakan, "Selamat, kalian dapat tempat menginap." Kalau pas mau makan enggak mengucapkan nama Allah juga, setan mengatakan kepada kawan-kawannya, "Selamat, kalian mendapatkan penginapan plus makan malam." Ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang yang makan karena nafsu, tidak pakai adab syar'i, enggak kenyang-kenyang dia, serakah, tamak, dan memang diikutin setan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, "Al-mu'minu ya'kulu min wi'ain wahid atau min ma'idah," atau ya hampir sama dengan maknanya, orang mukmin itu makan dari satu lambung, ya, dari satu lambung. Tapi orang kafir ya'kulu min sab'ati am'a, orang kafir itu makan dengan 7 lambung. Gimana maksudnya? Serakah, pengin kenyang,
disebutkan dalam Al-Quran itu ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya. Wan-nar mathwal lahum. Ya. Jadi orang tidak beriman itu ketika makan, mereka makannya seperti binatang ternak. Yang penting puas. Gak perhatian yang halal. Ini mubah atau tidak. Caranya syar'i atau tidak didapatkannya. Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini disebutkan anjuran untuk mencari keberkahan di dalam makan sekalipun. Kalau ada pintu keberkahan, cari dengan cara yang memungkinkan. Yang kedua, ada anjuran untuk selalu bersama. Sampai makan aja suruh bersama. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan dalam bernegara? Seorang dianjurkan untuk bersatu. Dan memang kaum mukminin tidak boleh berpecah. Ketika berpecah, maka lemah kekuatan mereka. Ini adalah satu hal yang kalau orang bilang itu keniscayaan. Ya. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah menyatakan, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Dan jangan kalian bertikai, berpencar-pencar, sehingga kalian akan lemah, kekuatan kalian hilang. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, disebutkan dalam hadis nomor 172. Ya, itu disebutkan, akhrajahu Abdullah fi Zawaidiz Zuhud. Ya, kitab Zuhud itu ditulis oleh Imam Ahmad sebagaimana musnad Imam Ahmad. Abdullah ini putranya. Dan para ulama menyebutkan di dalam musnad Imam Ahmad yang hadisnya banyak sekali itu, Abdullah menulis dari bapaknya, kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang beliau dengar dari ulama lain yang bukan lewat jalur bapaknya. Nah, ditambahkan dalam kitab musnad itu sehingga dikatakan ini adalah riwayat yang ditambahkan oleh putranya kepada riwayat ayahnya. Ya, maka dikatakan Zawaid Abdullah. Ya, kemudian tambahan riwayat Abdullah bin Imam Ahmad ini bukan hanya dalam kitab musnad tapi juga dalam kitab Zuhud. Dari Al-Hasan Al-Basri Mursala. Ya. Dan mursal maksudnya riwayatnya tidak nyambung, ya. Dan Syekh Albani rahimahullah menghukumi hadis ini hasan karena banyak riwayat yang menguatkan. Kalau riwayat ini sendiri ada kelemahan, yaitu mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Disebutkan dalam hadis ini, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'uhum li'iyalihi. Ya. Dalam hadis dikatakan orang yang paling Allah cintai, hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk iyal. Untuk iyal itu untuk keluarganya. Baik, keluarganya ini siapa? Keluarga Allah atau keluarga hamba itu? Ini kata Al-Munawi rahimahullah, ada dua makna yang mungkin untuk ditafsirkan. Ya. Yang pertama, maksudnya adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya seorang yang beriman, orang belajar dan berilmu, kemudian dia tahu ibadah yang ideal, maka dia menjadi orang yang paling santun kepada keluarganya, pasangan dan anak istrinya. Baik, ini maksud dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan iyalihi atau keluarganya, maksudnya adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadisnya, hadisnya sahih. Inna lillahi ahlina minan nas. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah memiliki keluarga. Siapa keluarganya? Keluarganya adalah orang-orang ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Baik. Ini hadis sahih. Ada hadis yang lemah diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadisnya lemah tetapi maknanya diperkuat dengan hadis yang tadi. Dan juga ada hadis lain yang menunjukkan hadis itu maknanya sahih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-khalqu 'iyalullah. Makhluk-makhluk Allah ini adalah keluarga Allah. Fa ahabbu 'iyalihi
altafuhum bi ahlihi. Maka hamba Allah yang paling disukai adalah hamba Allah yang paling suka, yang paling lembut kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi yang lain dikatakan wa ahabbuhum ilai, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyalihi, orang yang bisa memberikan manfaat dan paling manfaat kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Tadi kita sebutkan maknanya didukung oleh beberapa hadis yang lain. Yang jelas ini ada hadis yang juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, nanti akan ada dalam hadis yang ke-176. Akan tetapi yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa manfaat atau bantuan kepada orang merupakan tindakan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama, sifatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukan. Manfaat dari perbuatan baik itu hanya dirasakan oleh orang yang melakukan, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Tetapi ada amal ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Sedekah, tersenyum, membantu, mendakwahkan, dan seterusnya. Maka dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat juga selain kepada dirinya, kepada orang lain. Dan ini sering kita dengar dalam hadis yang sahih atau hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ini maknanya sama. Baik. Kemudian hadis yang ke-4, 5, dan 6 menyebutkan tentang zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai. Kenapa? Karena ada zikir dan makna zikir itu dalam sekali. Sehingga maksudnya kalau kita ingin zikir, milih mana yang lebih aku prioritaskan, perbanyak, maka kita pilih zikir yang disukai Allah Azza wa Jal. Baik, disebutkan dalam hadis yang ke-173, 174, dan 175. Ya, hadis yang pertama 173 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Mim di situ Imam Muslim, ha mim Imam Ahmad. Dari sahabat Samur bin Jundub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah taala arba." Ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah 4. Maksudnya ucapan yang paling dicintai Allah itu maksudnya ucapan manusia. Ketika orang ngomong atau membaca atau berzikir, maka yang paling disukai adalah ucapan mereka ini. Apa di antara ucapan mereka yang paling Allah sukai? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maha suci Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah yang paling besar dan maha besar. La yadurruka biayyihinna badat. Kata Nabi SAW, mau mulai dari yang mana, kata-kata ini semuanya benar. Tidak masalah, tidak rugi kamu memulai dari yang mana. Allahu Akbar dulu, La ilaha illallah dulu, atau Subhanallah dulu, seperti dalam riwayat ini. Di dalam penjelasan ini, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, kenapa kata-kata ini paling disukai Allah? Karena zikir ini mencakup semua poin yang penting di dalam zikir. Apa saja? 1, memuji Allah. 2, mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling hebat sudah. Ya. Mentauhidkan Allah, memuji Allah, kemudian membersihkan Allah dari segala tuduhan, celaan, dan menyebutkan sikap aib Allah. Ini semua dinafikan. Ini namanya tanzih. Mensucikan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir atau setiap keyakinan yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla dilemahkan, dicela. Maka seorang muslim berusaha membersihkan itu
Ini merupakan zikir tertinggi. Nah, doa yang ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, empat hal ini mencakup semua poin-poin itu. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadurruka bi ayyihinna bada'at, kamu mau mulai yang mana, semuanya sempurna. Boleh. Dan ini menunjukkan bahwa zikir ini paling Allah sukai daripada zikir-zikir yang lain. Tetapi Al-Munawi rahimahullah mengatakan, tetap kalau seandainya orang ingin mengurutkan, maka urutan ini bakal lebih afdal. Urutan ini, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mau yang mana fadal, silahkan. Dimulai dari yang mana, silahkan. Akan tetapi, kalau antum mau baca urut, seperti yang diajarkan Nabi SAW ini, subhanallah dulu, baru alhamdulillah, kemudian Allah, la ilaha illallah, baru Allahu Akbar, ini lebih afdal. Kenapa? Karena makna yang diajarkan ini biasanya lebih dalam dan lebih pantas. Pertama diawali dengan tanzih. Membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat tercela. Allah maha tinggi. Tidak perlu dibersih-bersihkan juga oleh hambanya. Akan tapi maksudnya ini ibadah. Ketika seorang meyakini dalam dirinya, dibersihkan dirinya dari persangkaan apapun yang tidak-tidak kepada Allah. Ini yang maksudnya, bukan Allah Azza wa Jalla jadi bersih atau tidak. Tapi kita menyangka dalam diri kita ini. Kalau kita bertasbih, subhanallah, maka kita yang membersihkan diri kita dari persangkaan yang tidak-tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi orang membersihkan dulu. Setelah membersihkan, baru dia bersyukur kepada Allah. Jadi Allah Azza wa Jal dia menyebutkan, memuji, dan seterusnya. Setelah dipuji, maka dia naik tingkat. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu sama sekali yang sama tandingannya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada. Baru setelah ini ditutup dengan ungkapan yang mengagungkan Allah seagung-agungnya. Allahu Akbar. Maka urutan ini cocok banget dan ideal banget. Maka seolah-olah kata Al-Munawi ketika mengutip perkataan sebagian ulama yang sebelumnya, beliau mengatakan seolah-olah yang ideal itu urut. Kalau ada yang tidak urut, tidak apa-apa juga gitu. Tapi kalau mau yang afdal, urut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini dicintai Allah. Maka seorang ketika memperbanyak, ini merupakan satu ibadah yang bisa menghasilkan kecintaan Allah. Tetapi tentunya bukan berarti kesimpulannya saya akan membatasi setiap pagi doa ini 1000 kali. Kalau sore 500 kali. Sebelum tidur 300 kali. Dan aku akan jadikan ini rutinitas. Nah ini butuh dalil. Ya. Kalau seandainya dia tidak membatasi, tidak apalagi meyakini kalau itu ada nilai tertentu. Yang masuk bulan Muharram, baca ini 100 kali, baca ini 1000 kali. Nah ini butuh dalil karena ibadah itu tidak hanya sekedar dianggap baik atau percobaan. Tetapi memang ada dalilnya sendiri. Begitu. Intinya hadis pertama tentang zikir yang paling disukai Allah Azza wa Jal ini adalah 4 kalimat tadi. Hadis setelahnya lebih ringkas dan ini sudah selesai dibahas pada hadis sebelumnya. Disebutkan dalam Hamim, ya, hadis 174 itu. Hamim, Imam Ahmad dalam Musnad, Mim, Bukhari, Muslim, Ta, At-Tirmidhi. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah an yaqula al-'abd," kata-kata yang paling disukai Allah Azza wa Jal dari manusia itu, dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Seperti yang tadi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Nah, ini merupakan kata-kata yang singkat akan tetapi akan menghasilkan kata-kata yang Allah sukai. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "Man qala subhanallah bihamdihi fil yaumi 100 marrah ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr," atau kama qala SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi dalam satu hari sampai 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Akan tetapi seorang tentunya sesuai kemampuan
ketika dia mengucapkan doa ini dan bisa untuk membasahi bibirnya dengan selalu zikir dan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah keistimewaan. Ya, dan ini mudah. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi. Tidak dibatasi pun tidak masalah. Ya, dan ini yang gampang. Ketika berangkat naik kendaraan, kemudian ketika menunggu giliran, atau ketika akan tidur dan duduk-duduk, atau yang seterusnya, dia ucapkan zikir itu, maka ini taufik dari Allah. Zikir ini kelihatannya enggak perlu modal, tidak usah capek-capek, harus pakai baju dulu atau apa, dia kapan saja bisa mengerjakan. Dalam hadis sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa zikir bisa dilakukan dalam keadaan pun tidak ada wudu. Karena tidak menyentuh mushaf dan tidak sedang mau sholat. Maka zikir dalam keadaan seperti itu aman-aman saja selama hadasnya hadas kecil. Adapun hadas besar seperti orang ditimpa junub, maka dia dianjurkan untuk segera berwudu atau afwan menghilangkan hadas besarnya. Dan ini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setiap saat dikecualikan dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk zikir, seperti buang hajat. Enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir dalam keadaan buang hajat. Kemudian ketika berhubungan badan dengan keluarganya, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir. Adapun sebelum itu mungkin ada doanya. Akan tapi ketika melakukan hubungan, maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak pas untuk berzikir pada Allah Azza wa Jal. Hadis yang ketiga dari kata-kata yang disukai Allah Azza wa Jal, hadis yang ke-175, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Dzar juga, ini disebutkan Ta Tirmidzi Kaf Hal Hakim Hab Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, "Ahabbul kalami ila Allah Ta'ala mastafahu Allah li malaikatihi." Kata-kata seseorang yang disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah kata yang Allah siapkan, Allah pilihkan untuk diucapkan malaikatnya. Apa itu? Subhana rabbi wa bihamdihi. Subhana rabbi wa bihamdihi. Subhana rabbi wa bihamdihi. Nah, ini seperti disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jal akan membuat manusia. Maka malaikat memprotes. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan saling bunuh-bunuhan? Kenapa enggak cukup dengan kami? Wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sementara kami adalah makhlukmu yang selalu mensucikan engkau, memuji engkau. Nusabbihu bihamdik wa nuqaddisulak. Dan kami sucikan engkau. Nah, ini yang sama dengan itu. Subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Maksudnya, ini kata-kata yang disiapkan Allah untuk malaikatnya agar mereka ucapkan. Kalau kita ucapkan, maka akan lebih disukai Allah. Seperti itu. Dan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, ini kalau mau dibandingkan dengan ucapan manusia yang biasa mereka obrolkan, mereka keluarkan, dan mereka lafazkan. Tapi kalau dari semua zikir, maka yang paling afdal kata Imam Nawawi rahimahullah adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang betul-betul firman Allah semuanya. Dari awal sampai akhir sampai per hurufnya itu firman Allah Azza wa Jal. Sehingga itu yang lebih afdal untuk dibaca. Dibandingkan dengan zikir yang lain, Al-Quran lebih afdal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi ada beberapa keadaan yang memang Al-Quran tidak afdal. Malah dilarang. Karena memang kondisi itu yang diminta adalah mengucapkan doa itu. Gitu. Contohnya apa? Rukuk dan sujud. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas mengatakan, "Umirtu an unuhitu an aqra' al-Quran raki'an aw sajida." Aku dilarang Allah membaca Al-Quran ketika dalam sholat pas rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau rukuk Allah agungkan. Kalian agungkan Allah. Tapi kalau sujud, maka perbanyaklah doa. Mudah-mudahan Allah akan gampang terima ibadah doa kalian ketika sujud. Nah, ini menunjukkan
Al-Quran secara umum afdal dari zikir. Tapi dalam kondisi tertentu, zikir itu lebih afdal manakala memang yang diperintahkan dalam kondisi itu adalah zikir, bukan Al-Quran. Malah Al-Quran dilarang seperti itu. Baik. Intinya, di tiga hadis yang tadi, ini menunjukkan tentang keistimewaan zikir. Yang kita ingin selalu membasahi lidah kita dengan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah pilihan lafaz yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rekomendasikan untuk selalu kita baca. Mungkin dalam berkendaraan, lampu merah, mau berangkat, atau mungkin ketika di tempat kerja harus menunggu, atau ada waktu luang untuk apa. Ini kelihatannya sepele, akan tetapi mengerjakannya membutuhkan keseriusan. Baik. Terkadang ada orang sampai nyanyi, terkadang seorang menghilangkan ngantuk, menghilangkan bosan, dia bergumam sendiri dengan lagu atau bergumam dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Seandainya dipakai untuk zikir kepada Allah, luar biasa ini. Baik, terakhir kita tutup dengan hadis yang ke-176. Ini beberapa lafaz yang hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu manusia yang paling Allah cintai kalau dia memiliki sifat membantu dan manfaat yang bisa ditularkan, dirasakan oleh orang lain. Hadis ke-176. Disebutkan bahwa derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Qada'ul Hawa'ij. Kemudian At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum." Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Maksudnya untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada hati seorang muslim. Nah, kebahagiaan ini bisa macam-macam bentuknya. Karena seseorang barangkali tidak sama kondisinya. Ada orang yang bahagia ketika ditanya kabarnya, ditanya keluarganya. Ada orang yang berbahagia kalau dikunjungi. Dan tidak semua orang dikunjungi bahagia. Tetapi memang ada orang tersakiti kalau tidak ada yang mengunjungi. Sampai dia tersinggung atau merasa dikucilkan. Biasanya orang ramai di rumah ternyata sekarang sepi. Apakah orang melupakan dia? Bahkan ada orang yang ketika masuk rumah sakit sama sekali satupun keluarganya, kawannya, kenalannya yang ingat sama dia. Ketika di tempat kerja dielulukan, begitu dia sakit masuk ruang-ruang yang biasa, dia betul-betul merasa hampa karena tidak ada satupun yang mengunjungi. Begitu ada orang yang tidak kenal, ini Ana ceritakan karena ada seorang kawan dulu di Madinah. Dia orang keturunan Afrika tapi sudah lahir di Arab Saudi. Tapi subhanallah, kawan kita ini dia terkenal sekali. Setiap hari Kamis mesti menyisakan waktu untuk masuk ke rumah sakit sampai dia dikenal di pegawai rumah sakit. Ini mesti datang dan tidak kenal siapa-siapa. Dia datang hanya untuk mengunjungi orang sakit. Dia datang, dia tanya saja, "Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan antum yang sabar. Dan sakit apa?" Sudah, hanya tanya itu dan mendoakan. Subhanallah, sebagian mereka sampai nangis dikunjungi. Nangis karena keluarganya sendiri tidak datang. Tidak ada yang nanyain. Dia datang itu terharu sekali dia dikunjungi. Oh, ternyata ada yang kunjungin saya. Maka ada orang yang memang ketika kebahagiaannya dikunjungi. Ada orang yang memang kebahagiaannya diajak untuk berdiskusi, ngobrol. Atau apalagi ada orang yang memang dibantu urusannya. Bahkan sebagian orang barangkali suka kalau didengarkan curhatannya. Tidak semua orang bisa memberi. Tetapi ketika dia bisa mengutarakan pendapat, menurut saya kalau begini gimana? Ternyata masukan itu bermanfaat, maka orang bisa bahagia. Dan orang yang tadi bertanya, minta nasihat dan masukan, kemudian dia kasih masukan dan pas, wah luar biasa. Ini masuk dalam hadis ini. Anfa'uhum. Ya. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan mesti meskipun manfaat tidak harus dengan pemberian. Bisa hadiah,
bisa pendapat, bahkan bisa sekedar mendengarkan curhatan seperti kita sebutkan tadi. Karena ada orang yang pengen mengeluarkan isi hatinya, dia mau minta pendapat sudah capek, tapi ketika ada orang mendengarkan keluh kesahnya, dia merasa terobati. Dan mahal ada orang bisa sabar mendengarkan keluhan orang lain. Ya, maka disebutkan kalau ada orang yang bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain, ini merupakan perbuatan yang disukai, dicintai Allah. Au takshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan apa? Ada orang punya kesulitan ekonomi, ada orang punya kesulitan kesehatan, ada punya kesulitan tugas dan pekerjaan. Ya, subhanallah, dulu waktu kita kuliah pernah kita merasakan kesulitan berat sekali. Ini tugas, bagaimana cara mengerjakannya? Kita baru awal kenalan dengan pelajaran, ada bahas, ya istilahnya penulisan tentang ilmu hadis. Kita enggak ngerti bagaimana caranya. Ketemu sebagian senior, ustaz kita, kalau kita sebutkan dia kenal kita ya. Tapi cerdas sekali ustaz itu. Ketika anak tanya, ini gimana caranya? Ustaz itu bukannya memberitahu, tapi malah, ah gampang kayak gitu aja. Gitu. Gampang itu, gampang. Anak mau nanya aja sudah jadi ragu. Ya, kayaknya ini ustaz levelnya jauh banget di atas anak. Kalau orang tanya kayaknya hanya ngerepotin aja. Begitu kena dengan apa namanya kawan yang lain, masih satu level dengan ustadz itu. Dia mengatakan, bagaimana? Gampang aja, antum cari buku yang tadi ditugaskan itu, kumpulin. Antum tulis semuanya, antum tulis semuanya, lalu antum himpun yang sama dihilangkan, yang berbeda diringkas, kemudian jadilah itu karya ilmiah. Subhanallah, dari situ pekerjaan yang kelihatan tadi berat apa segala macam, langsung terbayang. Oh iya, kayak gitu akhirnya. Kerjakan, Masya Allah. Kita bayangkan, orang itu tidak mengerjakan tugas kita, atau bahkan membantu, tapi memberikan pendapat. Ini namanya menghilangkan kesulitan. Apalagi kalau seandainya kesulitan orang macam-macam, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Baik. Au taqdi anhu dainan. Engkau bayarkan hutangnya. Wah, ini lebih tidak butuh penjelasan. Orang dilihat hutang itu, kalau dapat uang sedikit kemudian dipakai untuk bayar hutangnya, bahagia sekali dia. Ya. Au tadrudu anhu ju'a, atau engkau menghilangkan rasa lapar, memberikan makanan, entah diajak makan bersama atau kasih makanan. Kalau tepat sasaran, para ulama mengatakan sedekah itu akan lebih berpahala besar. Au it'amun fi yawmin dzi masghabah. Orang yang ingin mendapatkan pahala besar, dia kasih makan di saat orang-orang sedang kelaparan. Kita ngasih makan, kelihatannya sederhana, apalagi makanan. Kita beli satu porsi makanan dengan minumnya, kita kasih orang yang kebetulan orang susah makan sekali, dia akan berbahagia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makanan walimah itu bisa dikatakan makanan jelek-jelek. Karena orang yang butuh lagi lapar enggak dikasih, enggak diundang. Tapi justru orang yang sudah bergelimang kemewahan, tapi dia relasi kerja, dia jauh pun diundang. Maka maksudnya, ketika orang bisa memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan sekali, ini merupakan amal yang paling disukai Allah Azza wa Jal. Wala an amsiya ma'a akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan berjalan bersama saudara muslim untuk menyelesaikan kebutuhan, untuk menyelesaikan tanggungan dia, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini satu bulan. Dan ini Masjid Nabawi. Sholat aja 1000 kali lipat. Apalagi kalau satu bulan iktikaf pula. Ternyata Nabi SAW menyatakan, lebih aku sukai selain iktikaf itu, kalau aku bisa jalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku. Ini menunjukkan penekanan bahwa pahalanya besar sekali. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Orang yang bisa menahan emosinya, maka Allah akan menutupi aib-aibnya pada hari kiamat. Wa man kadhama ghaidhan walau syaa an yumdhiyahu amdahu mala Allah qalbahu ridan yaumil qiyamah. Orang yang berusaha menahan diri padahal kalau dia mau meluapkan amarahnya bisa dia. Tapi dia tahan, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan dirinya ridha nanti pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhihi al-muslimi fi hajatihi hatta yuthbitaha lah
Atsbatallahu ta'ala qadamahu yawma tazillul aqdam. Orang yang berusaha menyelesaikan tanggungan, membantu urusan saudaranya, dia jalan bersama, kemudian dia membebaskan kesulitan kawannya, membantu, maka Allah Azza wa Jalla akan menetapkan, mengokohkan kakinya pada hari kiamat, memudahkan urusannya. Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ingat, sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang. Ya, akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang seperti ada cuka merusak manisnya madu. Bagaimana itu? Maksudnya, kalau madu manis yang dijadikan obat, tapi dicampur makanan yang lain, rusak. Apalagi cuka-cuka yang memang rasanya antum tahu kayak begitu. Kecut-kecut bagaimana? Dicampur sama ini, rusak itu. Ya, kalau pas tepat sasaran, gak apa-apa. Tapi ini madu, dicampur sama cuka. Maksudnya, orang beramal bagus sekali, sedekah, atau puasa, atau belajar, atau nyumbang, atau haji, umroh, bangun masjid, dan seterusnya. Tapi karena akhlak yang jelek, semua amal yang tadinya bagus itu rusak bisa jadi. Apa akhlak jelek? Macam-macam akhlak jelek itu. Ada hasadnya, ada saingannya, ada bakhilnya, ada wal'iyadu billah riaknya. Ya. Sehingga amal yang tadi kelihatannya sudah sempurna akan dirusakkan oleh akhlak yang jelek itu. Berarti hadis ini menunjukkan agar seseorang menjauhi akhlak yang buruk. Dan seburuk-buruk akhlak, sebagaimana kita tahu contoh-contohnya, kita berburuk sangka, berburuk perilaku kepada sesama, maka berburuk perilaku kepada Allah merupakan seburuk-buruk akhlak itu pula. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita belajar, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kami ajak Anda ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum untuk bersoal jawab di sesi berikutnya ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat yang pertama, melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya di kesempatan malam hari ini dalam kajian kita yang telah kita simak bersama, kami pesankan kepada Anda yang bertanya dan telepon 0218236543. Ya, naam, silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo, silakan Ibu. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum. Ya, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan berada di mana Ibu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana? Baik, kota Islam azani Allah wa iyyakum. Sepertinya ada gangguan dari komunikasi telepon kami. Mohon maaf kepada Anda yang telah terhubung. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Sebentar, saya membacakan dulu

0: Ada satu pertanyaan dari penanya, Ustaz, apakah batasan larangan membaca Al-Quran dalam sujud? Maksudnya, apakah mengucapkan lafaz basmalah pun dilarang ketika dalam sujud? Ustaz, mohon sebutkan penjelasannya. Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Baik, dalam hadis tadi disebutkan bahwa membaca Al-Quran memang dilarang, tapi para ulama mengatakan dibolehkan kalau yang dibaca adalah doa. Doa dari Al-Quran. Seandainya seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, dan seterusnya. Ini semua doa-doa di dalam Al-Quran boleh. Ya, boleh dibaca. Bukan karena dia baca Al-Quran, tapi baca doa. Nah, adapun membaca basmalah. Kenapa baca basmalah? Ya. Kenapa harus membaca basmalah? Kecuali kalau dia akan membaca doa yang memang diawali dengan bacaan basmalah. Akan tetapi, wallahu'alam, doa yang dipanjatkan di dalam sujud atau duduk di antara duduk sebelum salam dan seterusnya, wallahu alam, tidak diawali dengan basmalah. Wallahu alam bissawab.
0: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat tanya berikutnya kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon menyimak lewat telepon saja Bapak Ibu, dan tolong dimatikan terlebih dahulu suara televisi ataupun radionya.
2: Ya. Oke. Okay. Baik, saya mau dari Hendro di Kelapa Gading.
0: Ya, silakan Pak Hendro. Baik, Bapak, mohon maaf Bapak cukup menyimak laptopan saja Bapak, karena jika Bapak menyimak televisi agak delay, jadi agak waktunya agak lama untuk menyimaknya Pak. Langsung saja Pak, pertanyaannya apa Bapak?
2: Ya, pertanyaannya adalah, selama ini yang pertanyaannya adalah, selama ini yang saya tahu sholat itu niat dan tidak dilafalkan. Tapi manakala kita melihat niat pada umroh atau haji, itu kenapa harus dilafazkan ya?
0: Baik, cukup Bapak ya, pertanyaan Pak ya, cukup Pak ya, terima kasih Pak atas ya, pertanyaannya. Iya, baik. Kembali kami informasikan kepada Anda semuanya, khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum, bagi Anda yang bertanya, mohon agar dimatikan suara televisi atau radionya, karena kami cukup ada suara yang feedback sehingga tidak cukup mendengar dengan baik pertanyaan yang Bapak ajukan ataupun yang ditanyakan. Dan juga yang kedua, suara di televisi ada delay, itu ada jeda sekian detik sehingga tidak perlu menyimak lewat televisi, tapi cukup menyimak lewat telepon saja. Baik Ustaz, pertanyaan dari Pak Hendro tentang bagaimana dengan ucapan di saat umroh dan juga haji yang dilafazkan, yang dianggap sebagai niat Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, ini bukan niat yang dibaca dengan suara keras. Ini memang dikira seperti itu oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Tetapi sudah dibantah oleh sebagian lain ulama Syafi'iyah. Ini dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam. Jadi, ungkapan untuk masuk ke nusuk, labbaikallahumma umratan, labbaikallahumma hajjan, itu bukan niat seperti dalam tindakan sebelum sholat. Tetapi sama dengan takbiratul ihramnya. Sama dengan takbiratul ihramnya. Kalau orang mengatakan Allahu Akbar, dia masuk ke dalam sholat, maka ini juga sama. Labbaikallahumma umrah atau labbaikallahumma hajjah, ini masuk dalam nusuk. Bukan niat untuk masuk dalam nusuk, bukan. Kalau niat mau masuk dalam nusuk, dia akan mengerjakan, saya nanti insyaallah akan memilih tamattu hajinya. Saya insyaallah akan melaksanakan umroh di siang hari misalkan. Nah, itu niatnya. Tapi ketika dia sudah mengucapkan labbaikallahumma umratan, itu bukan niat lagi, tapi itu adalah seperti takbiratul ihram untuk orang yang sholat. Meskipun kita tahu dalam syariat bahwa ucapan itu kalau seandainya ada dalam hati tapi tidak terucap dalam mulut karena misalkan mulutnya betul-betul capek sekali atau sakit atau apa, maka dalam hati dia mengucapkan labbaikallahumma umrah. Ya, labbaikallahumma umrah. Nah, ini karena sariawan semua misalkan akhirnya enggak bisa untuk mengucapkan atau lagi sakit semua, enggak sah. Ya, sah, tapi itu adalah zikir yang ada di dalam prosesi masuk ke dalam nusuk dan bukan niat. Wallahu a'lam bissawab.
3: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jemput Pak Hendro, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
0: Ya, silakan. Ya, Bapak, Ibu, silakan, sudah terhubung.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Bapak di Jakarta Timur.
0: Dengan Pak siapa, Pak?
4: Pak Marji.
0: Pak Marji, silakan Pak Marji, pertanyaannya apa, Pak?
4: Saya sholat di satu masjid. Setiap Jumat membaca surat sajadah. Langsung sujud. Kemudian bangkit lagi. Itu enggak termasuk 3 rakaat, Ustaz.
0: Baik. Cukup, Pak. Pertanyaan saja, Pak. Pak Marji, cukup?
4: Ya, cukup.
0: Baik, terima kasih. Pak Marji, pertanyaannya kita simak bersama jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
1: Baik, itu bukan nambah rakaat, tetapi itu adalah gerakan sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah kalau tidak salah, beliau apabila salat Jumat di pagi hari beliau membaca surat sajdah. Ya, beliau membaca surat sajdah dan beliau sujud kemudian bangun lagi, dan memang kaifiyah atau caranya seperti itu, dan itu bukan merupakan tambahan rakaat. Kalau tambahan rokaat, otomatis akan merubah gerakan dan rokaat sholat. Nah, tetapi itu sunnah. Maka, kalau seandainya ada orang terlambat, datang setelah imam sujud tilawah. Jadi dia datang karena masbuk, bukan masbuk sebenarnya, itu terlambat datang setelah takbiratul ihram sudah dimulai, kemudian bacaan sampai innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujjada. Wasabbuha bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Kemudian bangun dia lanjut tatajafa junub manil madaji, datang orangnya. Kemudian dia salat, kemudian dapat rukuknya, kemudian dia berdiri, kemudian dapat sujudnya. Maka dia tidak dikatakan masbuk ketinggalan satu rakaat. Karena sujud tadi itu bukan hitungan rakaat. Kalau seandainya dikatakan itu rakaat, berarti orang yang datang itu masbuk ketinggalan satu rakaat. Kemudian kalau kita pelajari lagi hal yang serupa dan semisal seperti sholat gerhana, ya, sholat gerhana, mungkin kita sudah tahu sholat gerhana itu imam baca alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim al-fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, setelah ruku bangun lagi baca al-fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku. Nah, rukuk yang kedua ini adalah rukuk untuk menyelesaikan satu rakaat. Nah, kalau seandainya ada makmum terlambat, dia enggak ngerti kalau ada salat kusuf. Baru setelah nyadar kok ada suara itu dari masjid. Oh, salat kusuf. Iya, tadi sudah diumumin. Lalu dia segera berangkat ke masjid. Ternyata setelah dia berangkat ke masjid, rukuk yang pertama tadi sudah selesai. Sekarang imam sudah membaca Al-Fatihah dan surat yang kedua. Kemudian dia dapat rukuk imam yang kedua. Maka dia tidak dikatakan masbuk. Tidak dikatakan masbuk. Karena rukuk yang pertama tadi adalah rukuk yang sunnah. Seperti itu. Dan itu bukan tambahan rakaat. Tapi karena memang tata cara sholat sujud tilawah dan sholat gerhana seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
3: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Marji dari Jakarta. Ada pertanyaan. Pertanyaan terakhir saat perjumpaan kita di malam hari ini, sebelum kita akhiri perjumpaan yang pada dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Baik, seorang yang pelajari hadis berusaha meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala aspek kehidupannya, akhlaknya, ibadahnya, ucapan-ucapan dan semua keberanian, kelemah lembutan dan semuanya, maka dia akan menjadi seorang muslim yang ideal. Maka cara yang paling tepat untuk menjadi orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari sunnahnya. Terakhir, ada ungkapan seorang ulama ahli hadis, man talabal hadis faqad talaba a'la umuriddin fayajibu an yakuna khairan nas. Orang yang belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mempelajari ilmu agama yang paling tinggi, maka sudah semestinya dia menjadi orang yang paling afdal. Maka kita berharap kita menjadi orang yang afdal. Caranya bagaimana? Belajar hadis dan menerapkannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlinya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatish salam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman edisi siang, disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Jami' As-Saghir dengan tema ucapan, ibadah, dan manusia yang paling dicintai Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan Tilawah Al-Quranul Karim yang Mubarakah dari Qori Syekh Ahmad Al-Mansari di Surat Al-Mu'minun dengan nomor urut surat ke-23 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: نور من القرآن.
8: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini. Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
4: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad af

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melakukan

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu, kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya, kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.

tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharaini mislina wa qawmuhuma lana abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabb-ku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru berani berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan,

0: doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Wa'anhu radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa sore yang berbahagia ini, di pekan keempat, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Anas, maksud kami Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Fidahullah. Dalam pembahasan dari kitab Wasoya wa Taujihat fi Fiqhi. Ikhwati Islam wa Jazakumullah, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan kitab matan Al-Ghoya wa Takrib. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Maka Allah timpakan kepadanya kesedihan agar menjadi penggugur dosa-dosanya.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
0: اتبعوهم.
2: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya, sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
0: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Awalu wajibin alal abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama atas seorang hamba yaitu mengenal Allah yang Maha Rahman.
0: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Jadi kalau ada air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas, dipakai untuk berwudu misalnya, ya dipakai berwudu, air seperti ini termasuk kategori al-ma'ul musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Air yang musta'mal, air yang sudah dipakai.
0: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Kita disuruh baca Quran, tujuannya untuk apa? Mengingat Allah, syariatnya, kebesarannya. Kita menuntut ilmu, tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan menjadi hidup.
0: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
0: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: جزاك الله خيرا.
2: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Sinar Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Selasa sore pekan keempat yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab matan Al-Ghoyah wa Taqrib disampaikan oleh guru kita Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidhahullah dari STDI Imam Syafi'i Jember. Dan di kesempatan sore hari ini dengan mengangkat tema pembatal-pembatal wudu. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz Falita Fadol Mashkor Ustaz.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كمبلي kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat hujan di sebagian daerah di negeri kita, meskipun yang sebagian lagi masih panas dan kemarau. Dan yang lebih penting adalah nikmat dalam urusan-urusan akhirat kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk kembali hadir di sini dalam rangka meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah melalui kajian fikih ibadah dengan kitab pedoman Matnul Ghoyah wa Taqrib karya Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala. Dan ini adalah halaqah yang ketujuh dari kajian ini. Pada halaqah yang keenam telah kita kaji bersama tentang istinja dan istijmar, juga adab-adab buang hajat dalam Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan juga selanjutnya oleh para ulama kita. Insyaallah pada halaqah atau sesi yang ketujuh ini kita akan membahas bersama tentang pembatal-pembatal wudu. Perkara apa saja yang membatalkan wudu kita? Ini adalah sebuah pembahasan yang sudah sering kita dengar, dari kecil kita sudah mempelajarinya. Namun alangkah perlunya kita untuk terus mengingat kembali, terus belajar kembali, menyegarkan maklumat atau informasi dan ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ada banyak hal yang karena waktu yang panjang sudah kita lupakan. Atau sudah samar-samar, maka butuh untuk disegarkan lagi. Maka disinilah spirit kita dalam kajian ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bersama tentang pembatal-pembatal wudu atau yang oleh para fuqaha kita disebut sebagai nawaqidzul wudu. Ya, pembatal-pembatal wudu. Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala mengatakan, "Faslun walladzi yanqudzul wudu'a sittatu asya'." Pasal tentang pembatal-pembatal wudu. Dan perkara yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ya, di sini berdasarkan mazhab Syafi'i, ya, dan keyakinan beliau mengikuti pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pembatal wudhu itu ada 6 perkara. Kemudian beliau mengatakan ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah hal-hal yang keluar dari dua kemaluan. Hal-hal yang keluar dari dua jalan, maksudnya dari kubul dan dubur kita. Baik, hal-hal yang keluar, yang sudah terbiasa keluar dari dua jalan ini, atau dua jalur ini, yaitu kentut, kemudian tinja, dan kencing. Ya, kentut, kencing, dan tinja. Kemudian ditambah mani, ya, yang keluar saat kita bersenggama, ya, atau mimpi. Kemudian madhi, yaitu cairan yang keluar saat kita mengingat hubungan atau teringat hubungan intim, meskipun tidak berhubungan intim. Ini namanya madhi. Kemudian yang ke-6 adalah wadi, yaitu cairan yang keluar setelah kita kencing. Kita kencing kadang-kadang diikuti dengan cairan yang disebut sebagai wadi. Maka keluarnya 6 hal yang biasa keluar dari kubul dan dubur kita ini disebut sebagai hadas. Ini adalah hadas yang membatalkan wudhu kita. Jadi keluarnya sesuatu dari sabilain, dari dua jalur, yaitu kubul dan dubur kita. Baik yang berupa perkara-perkara atau hal-hal yang sudah terbiasa keluar, yaitu yang 6 ini. Kentut, kemudian kencing, kemudian tinja, kemudian mani, madhi, dan wadi. Juga hal-hal yang tidak biasa keluar seperti rambut. Mungkin ada ingus yang keluar juga dari dua sabilain ini, dari dua jalur, kubul dan dubur ini. Kemudian juga barangkali ada biji-bijian yang tidak tercerna dengan baik, kemudian keluar. Atau barangkali cincin yang tertelan kemudian keluar dari dubur kita. Atau batu ginjal yang keluar dari kemaluan kita misalnya. Maka ini semuanya membatalkan wudhu. Ini semuanya disebut sebagai hadas. Nah, jadi barangnya yang keluar ada yang najis, ada yang tidak. Kentut itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Tapi air kencing atau air seni, kemudian tinja, ya, kemudian madhi, ini najis. Jadi barangnya najis, adapun proses keluarnya. Ya, keluarnya benda-benda ini dari sabilain, dari kubul dan dubur, ini disebut sebagai hadas yang membatalkan wudhu kita. Jadi kalau ada benda-benda yang keluar dari kubul atau dari dubur kita, maka ini disebut sebagai hadas yang membatalkan wudhu kita. Dan benda-benda yang keluar secara normal, ya, sudah terbiasa keluar dari sabilain, kubul dan dubur, ini disebut sebagai hadas dengan kesepakatan para ulama. Adapun yang tidak keluar secara normal dan biasa, seperti rambut, atau biji-bijian, atau kelereng, atau cincin, ya, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya, tapi menurut pendapat yang lebih kuat, itu juga membatalkan wudhu kita. Dan dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, أو جاء أحد منكم من الغائب. Atau kalau seorang di antara kalian habis buang hajat. Nah, di sini kita perlu memahami konteks ayat ini, siyaknya atau konteksnya yang lebih lengkap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Dan kalau kalian sakit, atau berada dalam kondisi safar, atau seorang di antara kalian baru saja buang hajat, atau seorang di antara kalian memegang wanita atau menyentuh wanita, kemudian setelah itu kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian tayamum dengan debu yang baik. Jadi di sini, dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya kalau kita dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, kemudian kita ingin wudhu tapi kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh untuk bertayamum. Atau kita dalam kondisi baru buang hajat atau menyentuh wanita asing, kemudian kita juga ingin berwudhu tapi kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh bertayamum. Nah, di sini menjadi jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dua perkara ini membatalkan wudhu. Nah, jadi dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwasanya buang hajat atau keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain, dari kubul dan dubur kita, ini membatalkan wudhu. Aw jaa ahadun minkum minal ghaib. Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nah kalau kalian setelah itu ingin wudhu dan tidak ada air, maka kalian boleh tayamum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain atau dari dua jalur, yaitu kubul dan dubur kita, ini membatalkan wudhu. Maka hal tersebut adalah hadats dan termasuk pembatal wudhu. Nah, jadi dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya wa in kuntum ala safarin wa in kuntum mardha aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawalla." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu dahulu. Kemudian ada seorang pria dari Hadramaut, ya sebuah negeri di Yaman atau sebuah kota di Yaman, yang bertanya, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, hadas itu apa? Maka boleh mengatakan fusaun aw durat. Ya, hadis hadas itu adalah kentut kentut yang tanpa suara atau kentut yang dengan suara. Ya, maka di sini Abu Hurairah menjelaskan ketika ditanya hadas itu apa? Nah, beliau menjawab hadas itu contohnya adalah kentut yang tanpa suara, fusa, ataupun durat, ataupun kentut yang bersuara. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya keluarnya angin ya, dari dubur kita, bahkan juga keluarnya angin dari kubul wanita, ya, ini disebut sebagai hadas. Ini membatalkan wudhu. Maka pembatal wudhu yang pertama adalah al-kharij minas sabilain, yaitu keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain, yaitu dua jalur yang dimaksud adalah kubul dan dubur, baik yang biasa keluar yaitu kentut, kemudian kencing dan tinja, kemudian juga mani, madhi dan wadi, ataupun yang tidak biasa keluar seperti rambut, biji-bijian, kelereng atau cincin dan lain sebagainya. Ini semuanya membatalkan wudhu kita. Jadi kapan ada barang-barang seperti ini yang keluar ya dari kemaluan kita, yaitu kubul ataupun dari dubur kita, maka ini membuat wudhu kita batal. Maka kalau kemudian kita ingin melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk berada dalam keadaan suci, seperti sholat, kemudian tawaf atau memegang mushaf, maka kita harus wudu dahulu. Kemudian beliau, kemudian Al-Imam Al-Asfahani rahimahullahu taala mengatakan, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Membatal wudu yang kedua adalah tidur dalam selain kondisi kokoh. Tidur dengan posisi selain posisi duduk yang kokoh. Jadi yang dimaksud dengan mutamakkin atau hayatul mutamakkin adalah posisi duduk yang kokoh. Ya, di mana kedua dubur kita tertutup, ya, tidak dalam kondisi terbuka. Kemudian kalau seandainya kita tidak pegangan sesuatu, maka tidur kita ini tidak membuat kita jatuh. Jadi yang dimaksud dengan hayatul mutamakkin adalah kita kondisi kita, kondisi dubur kita tertutup. Ya, tidak dalam keadaan terbuka karena tidur kita miring, atau saat kita berdiri atau duduk tidak dalam kondisi berbaring ataupun berdiri ataupun rukuk atau sujud. Jadi itu semuanya membatalkan wudu. Kalau kita tidur dalam keadaan berbaring ataupun berdiri atau rukuk atau sujud, maka ini semuanya disebut membatalkan wudu. Nah, yang tidak membatalkan wudu adalah kalau kita tidur dalam kondisi mutamakkin. Kita tidur dalam posisi mutamakkin, yaitu kondisi kokoh. Dan maksudnya adalah kondisi duduk sempurna, ya, di mana dubur kita tertutup. Kemudian kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada sesuatu, baik itu tiang ataupun tali, ataupun pohon, ataupun tembok. Nah, jadi semua bentuk tidur selain posisi mutamakin atau kokoh ini membatalkan wudu kita. Nah, para ulama kita menjelaskan bahwasanya pada dasarnya tidur itu membatalkan wudu. Nah, terutama tidur yang mustaghrib, ya, tidur yang dalam sekali. Itu membatalkan wudu kita. Kemudian yang dikecualikan adalah tidur yang tidak tenggelam, ya, tidur yang tidak mustaghrib, tidak dalam, tidak berat, dalam kondisi atau posisi mutamakkin, yaitu posisi kokoh, yaitu posisi kokoh yang kita sebutkan tadi itu. Maksudnya adalah kondisi duduk yang kokoh, di mana dubur kita tidak terbuka, dan kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada sesuatu. Adapun yang selainnya, baik kondisi kita tidur telentang ataupun tengkurap atau berdiri atau ruku atau sujud, maka posisi tidur ini semuanya, ya, posisi semua posisi ini membatalkan wudu kita menurut para ulama kita, ya. Yang dikecualikan adalah duduk mutamakkin, ya, duduk kokoh. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala. Dan dasarnya adalah beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wika'us sahi al-ainan. Faman nama falyatawadha." Pengikat

benda lain yang keluar. Wika usahi al-ainan faman nama falyatawadda. Katupnya dubur adalah kedua mata, maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Nah, jadi wudu itu pada dasarnya ya secara global membatalkan wudu kita, dan yang dikecualikan adalah kalau kita tidur yang tidak mustaghriq, tidak terlalu dalam, dengan posisi duduk kokoh. Atau yang disebut sebagai hayatul mutamakkin. Dikuatkan oleh hadis riwayat Ad-Darimi dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal 'ainani wika'us sahi. Fa idza namatil 'ainu istatlaqa al-wika'." Sesungguhnya kedua mata itu adalah pengontrol dubur. Kedua mata itu adalah ikatan dubur. Atau boleh kita artikan, kedua mata itu adalah katupnya dubur. Maka jika mata tidur, maka pengikat ini menjadi terbuka. Jadi kalau mata kita tidur, pengikat dubur akan menjadi terbuka. Sehingga dubur terbuka, maka itu adalah madhinnatul hadas. Ada kemungkinan besar hadas terjadi saat kita tidur. Makna hadis ini menurut pensyarahnya adalah bahwasanya saat kita terjaga maka dubur kita tertutup. Sebaliknya saat kita tertidur, saat kita tidur maka duburnya menjadi terbuka. Jadi mata adalah pengikatnya dubur, mata adalah katupnya dubur, mata adalah pengontrol dubur. Selagi kita terjaga maka dubur kita tertutup, dan kalau kita tidur maka dubur kita menjadi terbuka, dan di situ terjadi hadas atau madhinnatul hadas. Kemungkinan besar terjadi hadas dalam kondisi seperti itu. Maka menurut para ulama kita, ya jadi tidur itu pada dasarnya membatalkan wudu. Tidur itu secara global bisa dikatakan sebagai pembatal wudu. Baik kita tidur dalam keadaan telentang, tengkurap, miring, kemudian berdiri, ruku, sujud, ini semuanya membatalkan wudu kita. Dan yang dikecualikan adalah tidur dalam posisi duduk yang mutamakkin atau duduk yang kokoh, di mana dubur kita tertutup, ya tidak dalam posisi terbuka, dan posisi duduk kita juga kokoh, di mana kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada dinding, tiang, pohon, dan lain sebagainya. Kemudian beliau berpindah kepada pembatal wudhu yang ketiga. Nah, pembatal wudhu yang kedua adalah tidur dalam kondisi atau posisi selain posisi duduk yang kokoh. Jadi kapan kita tertidur dalam kondisi berdiri, ya dalam kondisi ruku, sujud, ataupun dalam kondisi telentang, maka berarti wudu kita sudah batal. Maka kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk suci dalam menjalankannya seperti sholat, tawaf, kemudian memegang mushaf, maka kita harus wudu dahulu. Kenapa? Karena wudu kita sudah batal. Maka tidur adalah pembatal wudu yang kedua, kecuali kalau tidur kita dalam posisi duduk mutamakkin atau posisi duduk kokoh. Yang ketiga, beliau mengatakan wazawalul aqli bisukrin au marad. Pembatal wudu yang ketiga adalah hilangnya akal kita karena mabuk atau sakit. Nah, pada pembatal wudhu yang kedua tadi, yaitu tidur, kita bisa jelaskan bahwasanya, ya tidur itu sebenarnya adalah bentuk hilangnya akal kita, tapi bentuknya lebih ringan. Kapan kita dibangunkan? Ya kalau ada orang yang membangunkan kita, maka biasanya kita segera bangun. Nah kemudian para ulama mengkiaskan hilangnya akal ya karena kita mabuk

0: atau karena sakit, atau karena pingsan, atau karena gila. Ya, maka ini berarti lebih membatalkan wudu lagi. Jadi ini qiyasul awla. Kalau tidur saja membatalkan wudu, maka hilangnya akal karena gila, karena mabuk, karena pingsan, atau karena sakit, ya di sini boleh menyebutkan sakit juga. Sakit yang menyebabkan kita kehilangan akal. Sakit, saking parahnya sakit kita, maka sampai kita kehilangan akal. Kita tidak ingat apa-apa lagi. Seperti orang yang pingsan. Maka itu juga membatalkan wudu kita. Jadi, dasar dari pembatal yang ketiga ini adalah kias kepada tidur dengan mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidur membatalkan wudu, maka berarti gila, mabuk, pingsan, atau hilang akal karena sakit, ini juga membatalkan wudu kita. Jadi kalau untuk pembatal yang pertama ini kita memiliki dalil Al-Quran, kemudian hadis. Pembatal yang kedua juga ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Nah, untuk pembatal yang ketiga, dalil kita adalah dalil qiyas. Yaitu mengkiaskan hilangnya akal karena gila, kemudian pingsan dan mabuk kepada tidur. Nah, kalau tidur saja membatalkan wudu kita, maka hilangnya akal karena gila atau mabuk atau pingsan itu lebih membatalkan. Atau kita katakan membatalkan wudu juga. Baik, ini adalah pembatal yang ketiga. Hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Termasuk juga hilangnya akal karena gila. Ya, hilangnya akal karena pingsan. Baik, kemudian beliau berpindah kepada pembatal yang keempat. Di sini beliau mengatakan, walamsul rajuli almar'atal ajnabiyah min ghairi ha'il. Ya, menyentuh atau memegang wanita asing tanpa ada penghalang. Nah, pembatal yang keempat adalah kalau seorang pria menyentuh atau memegang kulit wanita asing tanpa ada penghalang. Nah, di sini ada beberapa catatan berarti yang harus kita perhatikan. Jadi, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya sekedar memegang atau menyentuh kulit wanita asing tanpa ada penghalang, itu membatalkan wudu kita. Dasarnya adalah ayat yang sudah kita sebutkan tadi di awal, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aw lamastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita. Nah, ini penafsiran Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan beberapa ulama yang lain. Konteksnya adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pembatal-pembatal wudhu. Salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari sabilai, dua jalur, yaitu kubul dan dubur. Kemudian bersama al-kharij minas sabilain, ini disebutkan juga awla mastumun nisa. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang membatalkan wudhu kita itu adalah bersenggama? Awla mastumun nisa dalam arti bersenggama dengan pasangan kita. Atau artinya cukup bersentuhan saja. Ya. Memegang kulit wanita asing tanpa ada penghalang. Dan di sini berarti ada memegang atau menyentuh, ya, menyentuh dengan tangan kita kulit wanita asing. Siapa wanita asing di sini? Jadi tidak semua wanita asing. Ya, yang dimaksud dengan almarah al-ajnabiyah di sini dalam mazhab Syafi'i adalah yang pertama istri-istri kita. Istri kita atau istri-istri kita. Ini kalau kita menyentuh kulit mereka, maka wudu kita batal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang non-mahram, ya, orang-orang yang sama sekali asing. orang-orang yang bukan merupakan kerabat kita, bukan mahram kita, orang-orang yang hanya berstatus tetangga kita misalnya, kita tidak pernah kenal mereka, ini adalah ajnabiyah. Nah, kita kalau kita menyentuh mereka, maka wudu kita juga batal. Kemudian yang ketiga adalah para mahram sementara. Ya, mahram sementara itu yang dimaksud adalah saudari istri kita. Karena kita tidak boleh menikahi seorang wanita bersama saudarinya. Menggabungkan dua saudari enggak boleh. Tapi kalau salah satunya sudah kita ceraikan, maka kita boleh menikahi saudarinya setelah itu. Kita juga tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Baik ammah, yaitu bibi dari jalur ayah, ataupun khalah, yaitu bibi dari jalur ibu. Tapi kalau wanita tersebut sudah kita ceraikan, maka kita boleh untuk menikahi bibinya tersebut. Nah, jadi larangan menikahi wanita-wanita ini itu hanya untuk sementara saja. Makanya dimaksud dengan wanita ajnabiyah, ya, wanita asing, yang kalau kita menyentuh kulit mereka secara langsung, adalah tiga kategori ini. Yang pertama adalah istri kita. Yang kedua adalah wanita yang asing sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah para wanita yang haram untuk dinikahi untuk sementara saja. Yaitu saudari dari istri kita atau bibi dari istri kita. Nah, kemudian disyaratkan bersentuhannya itu secara langsung. Dalam arti kita tidak memakai kaos tangan atau kita menyentuh mereka juga, mereka itu tidak sedang memakai kain misalnya. Tapi kita misalnya menyentuh langsung. Jadi kulit ke kulit. Ya, tidak ada penghalangnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pembatal wudu berupa seorang pria memegang atau menyentuh wanita asing tanpa penghalang. Adapun kalau kita menyentuhnya dengan penghalang, ya, si laki-laki memakai kaos tangan atau si wanita kulitnya tertutup oleh bajunya atau tertutup oleh kaos tangan juga, maka hal tersebut tidak membatalkan wudu. Demikian juga kalau yang disentuh adalah para wanita yang sifatnya mahram, yaitu para wanita yang tidak boleh kita nikahi untuk selamanya. Ini juga kalau kita menyentuh mereka, maka wudu kita tidak batal. Siapa saja mereka? Ya, mereka adalah ibu kita. Ya, kalau seorang anak bersentuhan dengan ibunya, tidak batal. Kemudian juga anak perempuan. Kalau seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya, ini juga tidak batal. Kemudian anak tiri. Ya, anak tiri juga tidak batal. Kalau seorang ayah tiri, ya, bersentuhan atau bersalaman dengan anak tirinya, yaitu anak perempuan tirinya, maka ini juga tidak membatalkan wudu. Kemudian bibi. Ya, kalau kita bersentuhan tangan dengan bibi kita, baik ammah atau khalah. Ammah adalah bibi dari jalur ayah, khalah adalah bibi dari jalur ibu. Ini juga tidak membatalkan wudu kita. Kemudian juga termasuk saudari kita, ukht, ya, ukhti kita, ya, saudari kita sendiri. Kalau kita bersalaman dengan mereka, maka wudu kita tidak batal. Termasuk juga adalah saudari sepersusuan. Ya, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Kemudian saudari sepersusuan juga tidak membatalkan wudu kita. Kemudian termasuk yang tidak membatalkan wudu adalah kalau kita bersentuhan dengan ibu mertua kita. Juga kalau kita bersentuhan dengan menantu perempuan kita. Ini semuanya adalah mahrim, mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi untuk selamanya. Maka kalau kita menyentuh tangan mereka atau bersalaman dengan mereka setelah kita berwudu, maka wudu kita tidak batal. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i sekalipun, tidak semua wanita itu kalau kita sentuh menjadi batal wudu kita. Yang batal adalah wanita yang asing sama sekali, kemudian istri-istri kita, dan yang ketiga adalah wanita yang haram untuk dinikahi tapi untuk sementara saja, yaitu saudari dari istri kita, kemudian bibi dari istri kita. Ya, baik. Ini adalah pembatal wudhu yang keempat. Bersentuhan dengan wanita asing tanpa penghalang. Nah, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa." Nah, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya ayat ini ditafsirkan oleh qiraah yang lain. Riwayat atau qiraah "Aw lamastumun nisa" itu masih multitafsir. Bisa berarti senggama, bisa berarti sekedar bersentuhan. Tapi ada qiraah yang lain, yaitu "aw lamastumun nisa". Ada qiraah kedua yang menafsirkan "aw lamastumun nisa", yaitu kalau kalian menyentuh wanita, atau kalau kalian menyentuh wanita asing. Maka berarti qiraah yang kedua ini menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan "aw lamastumun nisa" dalam qiraah yang pertama adalah sekedar bersentuhan itu sudah membatalkan wudhu. Nah, ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan para ulama yang menyetujui pendapat beliau. وَذَلِكَ لِأَنَّ لَمْسْ لِمَنْ يَتَلَذَّذُ بِهَا عَادَةً مَذِنَّةُ الْحَدَثِ. Kenapa? Alasannya adalah karena kalau kita bersentuhan tangan dengan orang-orang ini, maksudnya adalah para wanita asing atau istri-istri kita, maka ini biasanya kita melakukannya sambil taladzuz, ya, sambil menikmati, ya, dilakukan secara bersyahwat, maka itu adalah madhinnatul hadath. Kemungkinan pada saat itu terjadi hadath. Kemungkinan besar terjadi hadath saat kita bersentuhan atau bersalaman, maka agama Islam yang menjadikan itu sebagai pembatal wudhu. Jadi, meskipun tidak dengan syahwat, karena biasanya itu menimbulkan syahwat, atau kita melakukannya dengan menikmati atau bersyahwat, maka itu sudah cukup sebagai pembatal wudhu. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya. Ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, tapi yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala adalah madhab Syafi'i yang merupakan madhab beliau. Baik, kemudian kita berpindah kepada pembatal wudhu yang kelima. Beliau mengatakan وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِ بِبَاطِنِ الْكَفْ. Pembatal yang kelima adalah memegang farji manusia بِبَاطِنِ الْكَفْ, dengan batinul kaf, ya, dengan bagian dalam tangan kita, bagian dalam telapak tangan kita. Jadi ini adalah zahirul kaf, ini bagian luar, sedangkan bagian dalam adalah yang putih ini. Nah, jadi yang membatalkan wudhu adalah kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan bagian dalam tangan kita, atau bagian dalam telapak tangan kita. Nah, ini adalah pembatal wudhu yang kelima. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Ashabus Sunan, ya, Abu Dawud dan yang lain, dari Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam satu riwayat yang lain, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya, maka janganlah dia sholat sampai dia berwudu dahulu. Dalam riwayat yang lain, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Nah, riwayat yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya hukum ini tidak hanya berlaku untuk kaum pria saja, tapi juga berlaku untuk kaum wanita. Jadi kalau seorang pria menyentuh zakarnya, ya, seorang wanita menyentuh farjinya, yaitu dengan batinul kaf, dengan bagian dalam telapak tangannya, maka itu membatalkan wudhu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, wa yatawallau min masjid zakar. hendaknya dia berwudu karena menyentuh zakarnya. Maka riwayat yang keempat ini menunjukkan bahwasanya wudu kita batal kalau kita memegang kemaluan kita sendiri atau memegang kemaluan orang lain. Jadi kalau misalnya kita suatu saat harus memandikan anak kita yang laki-laki, kemudian kita memegang kemaluan dia, maka ini juga membatalkan wudu kita. Demikian juga kalau kita memandikan anak perempuan kita yang masih kecil, kemudian saat memakikan sabun ya tangan kita di bagian dalamnya harus memegang kemaluan anak kita yang masih kecil ini, maka ini juga membatalkan wudu kita. Jadi sebagaimana kalau kita memegang zakar kita sendiri atau kemaluan kita sendiri, wudu kita batal, maka saat kita memegang kemaluan orang lain, maka itu juga membatalkan wudu kita. Apa dasarnya? Riwayat hadis Busrah bintu Sufwan radhiyallahu anha dengan berbagai variasi riwayatnya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang zakarnya, hendaklah dia berwudu. Ini lebih identik dengan laki-laki. Man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, di sini mencakup laki-laki dan perempuan semuanya. Yang ketiga, waman yatawadda'u min massidz dzakar. Tidak disebutkan dzakarahu atau min massidz dzakarihi. Tapi hendaknya dia berwudu dari menyentuh dzakar. Mutlak, umum, mencakup kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Kemudian juga diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Hibban. Maaf, ini bukan Ibnu Hibban, tapi disebutkan oleh penulis Mawaridudz Dhoma'an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi walaysa bainahuma satrun wala hijabun falyatawadda." Kalau seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangannya dan tidak ada penghalang ya antara tangannya dengan farjinya atau kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Di sini ada perintah untuk berwudu, maka berarti wudu ini wajib. Kalau kita wajib untuk berwudu, berarti memegang zakar atau kemaluan itu membatalkan wudu. Adapun hadis riwayat Abu Hurairah ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah menyentuh dengan tangan. Ya, jadi kalau menyentuhnya ya misalnya dengan siku kita misalnya, atau dengan bagian tubuh kita yang lain misalnya dengan paha kita misalnya, atau menyentuhnya dengan penghalang. Artinya kita menyentuh tapi dalam posisi kita memakai celana dalam atau memakai sarung atau memakai celana. Atau kita menyentuhnya sementara tangan kita menggunakan kaus tangan. Maka ini semuanya juga tidak membatalkan wudu kita, walhamdulillah. Jadi pembatal wudu yang kelima adalah massu farjil adami, ya, menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Sedangkan pembatal yang keenam, yang tadi adalah yang kelima, ya sekarang adalah yang keenam. Pembatal yang keenam adalah wa massu halaqati duburihi fil jadid. Pembatal yang kelima adalah menyentuh lubang duburnya sendiri. Ya, menyentuh lubang duburnya sendiri menurut pendapat yang baru dalam mazhab Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam pendapat baru beliau, al-qaulul jadid beliau. Beliau berpendapat bahwasanya dubur itu adalah farji. Dubur itu adalah kemaluan. Maka sebagaimana kalau kita menyentuh farji kita atau zakar kita, wudu kita batal, maka kalau kita menyentuh lubang dubur kita, berarti wudu kita juga batal. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala memahami bahwasanya dubur juga kemaluan. Ya, dubur juga kemaluan, maka kalau kita menyentuhnya berarti wudu kita ikut batal. Nah, maka kalau kita cebok, ya, kalau kita cebok, nah, berarti wudu kita batal. Ya, jadi ini adalah pembatal yang keenam menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala. Baik, ini adalah enam pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian barangkali kita bertanya, adakah pembatal wudu yang lain? Nah, maka secara pendek saja, sebagian ulama berpendapat bahwasanya di antara pembatal wudu adalah memakan daging unta. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah kami harus berwudu dari memakan daging kambing, wahai Rasulullah? Ana tawaddu min luhumil ghanam. Wahai Rasul, apakah kami harus berwudu setelah makan daging kambing? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Kalau engkau berkehendak, silahkan berwudu. Kalau engkau mau juga, enggak apa-apa tidak berwudu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya berwudu setelah kita makan daging kambing itu tidak wajib. Maka makan daging kambing tidak membatalkan wudu kita. Tapi kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana tawadda'u min luhumil ibil. Apakah kami harus berwudu setelah kami makan daging unta? Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Fatawadda min luhumi al-ibil." Ya, hendaklah kalian berwudu setelah kalian makan daging unta. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu. Artinya sekadar ya memakan daging unta, maka itu sudah membatalkan wudu kita. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya di antara pembatal wudu adalah murtad. Kalau kita murtad, maka berarti wudu kita juga ikut batal. Ya, ini adalah sebagai tambahan faedah di akhir kajian tentang pembatal wudu ini. Adapun yang disebutkan oleh Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala adalah bahwasanya pembatal wudu itu ada enam. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari sabilain atau dua jalur, maksudnya adalah kubul dan dubur. Kemudian yang kedua adalah tidur, kecuali kalau kita tidur dalam posisi duduk yang kokoh atau hayatul mutamakkin. Yang ketiga adalah hilangnya akal kita karena gila atau pingsan atau mabuk. Kemudian yang keempat adalah menyentuh wanita asing tanpa penghalang. Yang keempat adalah memegang kemaluan. Ya, baik kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang lain. Yaitu dengan batinul kaf, ya, dengan bagian dalam telapak tangan kita dan juga tanpa penghalang. Dan yang keenam adalah memegang lubang dubur. Ya, memegang lubang dubur sebagaimana merupakan pendapat mazhab Syafi'i yang baru. Ya. Baik, ini adalah pembatal-pembatal wudu yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala. Maka kalau seorang di antara kita mengalami salah satu pembatal wudu ini, maka berarti wudu dia sudah batal. Dan kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang wajib dilakukan dalam kondisi suci seperti salat atau tawaf atau memegang mushaf, maka kita harus berwudu dahulu karena wudu kita yang sebelumnya sudah batal. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya, kalau kita mengalami pembatal-pembatal wudu ini, jangan lupa, nah, kita segera berwudu saat kita ingin menjalankan ibadah yang disyaratkan harus dalam kondisi suci. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Syifa di kesempatan ini berkaitan dengan tema pembatal-pembatal wudu. Ikhwatai Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya punya penyakit ambeien, kadang suka keluar darah kalau lagi jongkok atau duduk. Dan kalau waktu sholat pas di luar rumah, terus keluar darah ini bagaimana, Ustaz? Apakah saya perlu bersih-bersih dulu, tapi saya tidak membawa perlengkapannya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ya, baik. Ya, jadi ambeien atau bawasir ya adalah sebuah penyakit yang sudah ada dari zaman dahulu. Dan seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu juga sudah pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi konteksnya adalah beliau bertanya tentang ambeien ya yang membuat beliau tidak bisa sholat dengan cara berdiri. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab ya dengan sabda beliau, "Shalli qa'iman fa ilam tastati' fa qa'idan fa ilam tastati' fa 'ala janbin." Hendaklah engkau sholat berdiri, kalau engkau tidak bisa maka sholatlah secara duduk, dan kalau tidak bisa maka sholatlah dengan berbaring. Ini adalah jawaban Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya penyakit ambeien atau bawasir ya di negeri kita disebut sebagai wasir. Ini adalah penyebab rukhsah. Yang kalau kita tidak bisa berdiri karena ambeien ini dalam sholat kita, maka kita boleh untuk duduk. Nah, adapun kalau yang dialami oleh penderita ambeien adalah bukan tidak bisa berdiri, tapi darah yang terus keluar. Nah, maka berarti ini hukumnya sama dengan hukum salasul baul. Orang yang beser dalam arti kencingnya tidak putus-putus. Jadi dia selalu kencing terus. Ya, kalau sudah berwudu, sudah dibersihkan, sudah berwudu, nanti di tengah-tengah sholat dia akan keluar lagi kencingnya. Maka ini tentunya adalah kondisi yang luar biasa, yang kemudian membuat Nabi Muhammad SAW memfatwakan bahwasanya dia cukup membersihkan diri ketika waktu sholat masuk. Kemudian setelah itu dia memakai pembalut atau popok ya, pembalut atau popok. Nah, kemudian setelah itu dia boleh sholat dan dia tidak perlu mempedulikan keluarnya kencing itu dan sholatnya sah. Dan itu adalah fatwa Nabi Muhammad SAW untuk kondisi salasul baul atau beser. Demikian juga kalau ada orang yang karena penyakit ambeien darahnya terus keluar, bahkan di tengah-tengah sholat, maka yang harus dia lakukan adalah, dia membersihkan darah tersebut ketika masuk waktu sholat. Jadi jangan bebersih, jangan wudu dahulu sebelum waktu sholat. Tapi tunggu waktu sholat masuk, kemudian bersihkan darah itu, kemudian Anda memakai popok ya, atau diapers, setelah itu Anda berwudu, kemudian Anda sholat, dan sholat Anda sah meskipun darah masih terus mengucur. Ini kalau kita berada dalam kondisi normal di rumah. Nah, kalau Anda mengalami hal itu, maka kalau Anda mengalami hal itu ketika sedang safar, nah maka tentunya yang pertama Anda harus menyiapkan dahulu ya, menyiapkan dahulu keperluan toharah dan sholat saat Anda sedang safar. Berarti kalau tahu kondisinya seperti itu, kemungkinan ambeiennya akan kambuh misalnya, maka sebagai seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda harus memikirkan ya sahnya ibadah Anda ketika Anda safar sekalipun. Ini berarti termasuk mengagungkan sholat, mengagungkan toharah, mengagungkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapkan, ya, bawa popok, ya, bawa diapers, kemudian bawa pakaian salin, ya, pakaian serep, pakaian pengganti, karena kita akan butuh itu. Nah, jadi hendaknya kalau ingin safar, disiapkan perlengkapannya, termasuk pakaian serep untuk bisa dipakai, dan juga diapers atau popok yang bisa dipakai saat akan mengerjakan suatu sholat. Nah, nanti kalau sudah masuk waktu sholat, Anda bersihkan darahnya, kemudian setelah itu Anda berwudu, ya, Anda bersihkan darahnya, Anda pakai popok atau diapers, kemudian setelah itu Anda berwudu, dan kalau darah masih keluar, maka abaikan saja, sholat Anda tetap sah. Nah, jadi, seorang muslim juga harus menyiapkan itu semuanya, meskipun dalam kondisi musafir. Tapi misalnya ini ada kondisi barangkali, ya, kondisi darurat, ya, di mana Anda misalnya tidak niat safar tapi tiba-tiba harus safar. Ya, kemudian enggak ada membawa serep, ya, enggak bawa bekal, enggak bawa pakaian pengganti. Maka dalam kondisi seperti itu harus berusaha dahulu, ya, barangkali bisa membeli popok, ya, di toko atau di minimarket terdekat. Kemudian mungkin juga bisa meminjam pakaian. Kalau pakaian kita, celana kita kotor, maka kita bisa meminjam sarung di masjid. Harus kita upayakan itu dahulu. Jadi tidak langsung misalnya sholat tanpa membersihkan dahulu, ya. Sholat tanpa membersihkan najis dahulu enggak boleh. Nah, jadi harus berusaha dulu sebisa mungkin dengan meminjam sarung di masjid. Kemudian membeli diapers di toko terdekat yang ada, kita harus berusaha seperti itu dahulu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan diapers atau popok, tidak bisa mendapatkan sarung, ya, sebagai pengganti pakaian kita yang terkena darah, maka kalau kita khawatir waktu habis, sholat itu juga tidak bisa dijamak dengan sholat selanjutnya, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam kondisi seperti itu. Tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala adalah Anda bisa sholat dalam keadaan najis. Nah, jadi kalau tidak ada diapers yang bisa dipakai, kemudian tidak ada pakaian yang bisa kita pakai, ya, pakaian pengganti atau sarung di masjid kita juga tidak dapatkan, maka menurut pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam, Anda bisa sholat saja, ya, tanpa mengganti pakaian dalam kondisi darah masih terus menetes, dan dengan begitu Anda cukup berwudu setelah itu dan sholat. Ini adalah kondisi darurat. Tapi sebelum itu hendaknya kita punya langkah-langkah antisipasi, dan termasuk ketakwaan seorang muslim dan pengagungan agamanya adalah dia menyiapkan bekal untuk perjalanan dia kalau memang diprediksi bawasirnya atau ambeiennya akan kambuh di tengah perjalanan. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pemirsa dan pendengar yang lain.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang ibu di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah, saya baru dikaruniai bayi usia 8 bulan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan saya juga baru mualaf, masih belajar sholat dan wudu. Saya sering kerepotan saat menggendong bayi yang mengompol atau BAB. Yang saya tanyakan, apakah kotoran bayi itu termasuk air kencing dan lain sebagainya itu termasuk najis atau bukan? Dan apakah jika terkena kotoran bayi itu, apakah dapat membatalkan wudhu kita? Mohon penjelasannya Ustaz, agar saya tidak was-was. Jazakallahu khairan.
0: Ya, baik. Jadi air kencing bayi yang najisnya adalah najis mukhaffafah, ya, yang najis kecil, ya. Itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Berarti itu di 6 bulan pertama, ya sebelum dia mendapatkan makanan tambahan, ya, MPASI, ya, makanan pendamping ASI. Jadi kalau ya, jadi kalau bayi tersebut adalah bayi laki-laki dan dia belum makan apa-apa selain susu ibunya saja, maka najisnya adalah najis mukhaffafah. Dia tetap najis, tapi najis mukhaffafah. Dalam arti tidak perlu dicuci, tapi cukup diperciki air saja untuk membersihkannya. Untuk mensucikannya, kita cukup membersihkan air saja pada pakaian bayi tersebut, ya, atau pada pakaian kita yang terkenai. Adapun kalau bayinya adalah bayi perempuan, atau bayi laki-laki, tapi dia sudah lebih dari 6 bulan, sudah makan makanan selain ASI, maka ini najisnya adalah najis mutawassithah, ya, najis sedang. Berarti najis seperti biasa yang harus dicuci. Tidak cukup untuk dipercikan air. Maka ibu yang bertanya, ya, kita doakan semoga Anda diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berada di atas Islam. Istiqamah di atas jalan ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk terus belajar, ya, termasuk di antara menyimak kajian-kajian di Roja TV atau di Radio Roja. Ini adalah salah satu hal yang bisa membuat Anda istiqamah di atas jalan Islam biiznillah ta'ala. Terus belajar, ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk istiqamah di atas jalan ini. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang pertama adalah tentang najis apa tidak. Jawabannya, kalau bayinya laki-laki, ya, belum makan kecuali hanya susu ibunya saja, maka dia tetap najis, tapi najisnya najis ringan. Najis mukhaffafah yang cukup diperciki air, ya, tidak harus dicuci. Adapun kalau bayinya adalah bayi perempuan atau bayi laki-laki tapi sudah makan selain ASI, maka berarti najisnya adalah najis biasa, najis mutawassithah, najis sedang yang harus dicuci juga. Pertanyaan kedua tentang apakah terkena najis itu adalah hadas apa tidak. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi pembahasan tentang najis itu berbeda dengan pembahasan tentang hadas. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i ada 6. Apakah di sana kita mendapatkan salah satu pembatal wudu adalah terkena najis? Jawabannya tidak. Jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudu kita. Maka kalau ada seorang wanita muslimah yang terkena najis, sementara dia tidak melakukan pembatal-pembatal wudu, atau tidak mengalami pembatal-pembatal wudu yang 6 tadi itu, maka berarti wudu dia tidak batal, dia tidak wajib untuk wudu lagi, tapi dia punya satu kewajiban, yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi sebelum Anda sholat, ya, Anda harus bersihkan pakaian Anda dari najis tadi itu. Najis karena kencing bayi tadi itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk toharah. Karena para ulama menjelaskan bersuci itu ada 2 macam. Yang pertama adalah menghilangkan najis. Yang kedua adalah mengangkat hadas. Jadi kalau misalnya Anda terkena kencing bayi, misalnya bayinya laki-laki tapi umurnya sudah 8 bulan tadi disebutkan, nah, kemungkinan besar sudah makan makanan selain ASI. Maka berarti Anda terkena najis. Berarti pakaian itu harus diganti, harus dicuci dulu. Kalau ingin dipakai untuk sholat. Tapi kalau Anda tidak mengalami, ya, keluar sesuatu dari sabilain, ya, tidak tidur, tidak hilang akal, tidak menyentuh zakar, tidak menyentuh kemaluan, kemudian juga tidak menyentuh lubang dubur, maka berarti wudu Anda tidak batal. Berarti kewajiban Anda adalah menghilangkan najis, bukan mengangkat hadas. Jadi cukup satu toharah saja yang harus dilakukan, yaitu menghilangkan najisnya. Adapun mengangkat hadasnya tidak wajib. Kenapa? Karena terkena najis itu bukan hadas. Terkena najis itu bukan pembatal. Nah, maka itu adalah dua pembahasan yang berbeda, maka kita harus pahami dengan baik, dan pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus untuk bisa memahami perbedaan antara menghilangkan najis dengan mengangkat hadas. Barakallahu fiik.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih, jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadan di Cianjur ya.
2: Pak Kadan dari Cianjur, Ustaz.
1: Ya.
2: Ingin bertanya tentang masalah ini, pembatal wudu. Dari 6 poin yang disampaikan tersebut, Ustaz, apakah ada ulama yang bermadzhab Syafi'i yang menyelisihi salah satu di antara 6 poin tersebut, Ustaz? Soalnya saya menemukan di masyarakat ada yang menyatakan kalau misalkan kita bermadzhab Syafi'i harus serba Syafi'i segala-galanya dari A sampai Z, Ustaz. Apakah ada dan ulama bagaimana yang apakah ada yang menyelisihi gurunya atau tidak, Ustaz? Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik, barakallahu fiik ya untuk Pak Kadan ya yang bertanya dari Cianjur ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan adalah tentang adakah ya di antara para ulama mazhab Syafi'i yang punya pendapat lain dalam permasalahan-permasalahan ini. Ya, ya jawabannya adalah ada ya. Terutama untuk permasalahan yang kontroversi ya, misalnya adalah tentang apakah wudu kita batal karena bersentuhan dengan wanita asing. Ya, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri ya, mengatakan bahwasanya kalau seandainya hadis tentang Nabi Muhammad SAW mencium para istri beliau, kemudian beliau berangkat ke masjid dan beliau tidak berwudu lagi, itu adalah hadis yang sahih. Maka niscaya aku akan mengambil pendapat yang lain, yaitu bahwasanya bersentuhan dan mencium istri itu tidak membatalkan wudu. Jadi sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Maka tidak heran kalau kemudian ketika sebagian murid beliau, sebagian pengikut mazhab Syafi'i melihat bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencium istri beliau, kemudian beliau pergi ke masjid tanpa berwudu lagi. Ketika mereka mendapat itu adalah hadis yang sahih, menurut disiplin ilmu hadis, maka mereka berpendapat bahwasanya sekedar bersalaman, sekedar bersentuhan dengan wanita asing, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mencium itu lebih besar, ya lebih dalam, lebih dahsyat daripada sekedar bersentuhan. Dan Nabi Muhammad SAW jelas, beliau mencium para istri beliau sebelum berangkat ke masjid. Nah, jadi ada perbedaan pendapat seperti ini di antara para ulama mazhab Syafi'i sendiri. Ya, kemudian sebagai contoh yang lain, ya, ini hari ini saya baru membahas ya tentang hukum jual beli mu'athah. Ya, jual beli mu'athah adalah jual beli tanpa ijab dan qabul. Nah, kita mengetahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i ya jual beli tanpa ijab dan qabul itu tidak sah. Tapi ternyata kemudian kita dapati ya bahwasanya sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi, kemudian juga Al-Mutawalli dan yang lain berpendapat bahwasanya jual beli tanpa ijab dan qabul itu sah. Yang penting ada saling ridha. Jadi praktek jual beli yang biasa kita lakukan di toko-toko ya, di mana kita datang ke sebuah toko kemudian mengambil pulpen, ketika kita dapati harganya adalah 10.000, maka kita tidak ijab qabul lagi. Tapi kita datang ke kasir kemudian menyerahkan 10.000, yang menunjukkan kita ridho dengan harga itu. Kemudian juga si kasir membiarkan kita membawa pulpen yang kita sudah bawa. Berarti menunjukkan keridhaan dia juga. Nah ini jual beli seperti ini kalau menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tapi menurut sebagian besar ulama sah. Kenapa? Karena yang disyaratkan adalah saling ridho. Tidak ada dalil yang menunjukkan harus ada ijab dan qabul. Yang penting adalah taradhi, saling ridho. Dan saling ridho itu bisa diketahui dengan ijab dan qabul salah satunya. Tapi juga bisa dilakukan dengan praktek, dengan fi'il, dengan perbuatan. Saya mengambil pulpen, saya lihat harganya 10 ribu, maka saya langsung bayarkan 10 ribu. Kemudian keluar dari toko. Berarti kedua pihak sudah saling ridho. Nah ternyata sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya kemudian Al-Mutawalli dan yang lain, mereka menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Ini sebagai contoh saja ya, termasuk dalam masalah bersalaman ya, atau bersentuhan dengan wanita asing, ini juga ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian juga dalam masalah tidur ya, masalah tidur dalam kondisi selain duduk yang kokoh. Terutama dalam posisi berdiri, ini juga ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Tadi kita sampaikan, pokoknya yang tidak batal adalah kalau kita duduk dalam posisi duduk kokoh atau mutamakkin. Yang selebihnya batal semuanya. Nah ini juga sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya kalau berdiri tidak. Karena kita mengetahui bahwasanya para sahabat dahulu mereka menunggu waktu isya sambil mereka tekluk-tekluk ya, terkantuk-kantuk dengan memegang tali. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang menunjukkan bahwasanya para ulama kita termasuk para ulama mazhab Syafi'i juga tidak selalu seiring sejalan dengan Al-Imam Syafi'i. Ya. Mereka kadang-kadang menyelisih pendapat Al-Imam Syafi'i dan itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak fanatik. Ya, harus A sampai Z mengikuti mazhab Al-Imam Syafi'i. Kapan mereka melihat ada pendapat yang lebih kuat, maka mereka tidak segan-segan untuk berpindah kepada pendapat yang lain. Dan itu adalah teladan ya dari para ulama kita untuk tidak fanatik dengan satu mazhab tertentu. Ya, kita boleh belajar, kita boleh menisbatkan diri kepada satu mazhab, tapi yang dilarang adalah ta'asub dan fanatik. Ya. Ya, maka kalau kita misalnya ya mengikuti pendapat yang lain dalam sebagian masalah, karena kita melihat dalilnya lebih kuat, maka itu tidak masalah. Meskipun dalam satu pembahasan, dalam pembahasan membatal wudhu misalnya. Kita meyakini dari 6 ini ada 5 saja misalnya. Yang satu kita tidak meyakininya. Tapi berdasarkan dalil ya, bukan karena mencari rukhsah, mencari pendapat yang ringan. Misalnya ini susah nih kalau kita di Mekah, ya sudah kita ambil yang ringan saja. Kalau kita tawaf bersentuhan terus, maka kita ambil yang ringan saja. Ya, kalau sebabnya adalah mencari keringanan, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sebabnya adalah karena mencari pendapat yang lebih kuat, barangkali kita diberikan kemampuan untuk bisa membedakan, untuk bisa membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, antara dalil A dengan dalil B. Kemudian kita mengikuti pendapat yang lain. Jadi dari 5, dari 6 pembatal wudhu ini kita hanya meyakini 5 saja. Yang satu kita tidak meyakininya. Atau kita bahkan menambahkan ya, tidak hanya 6 tapi kita meyakini ada 7 pembatal misalnya. Dengan ditambah murtad misalnya. Atau ditambah dengan makan daging unta. Karena mengikuti dalil yang lebih kuat yang kita yakini sahih. Nah, maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Termasuk Al-Imam An-Nawawi, ya, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Mutawalli, kemudian juga misalnya Ibn Suraij dari kalangan mazhab Syafi'i, termasuk juga misalnya adalah Ibn Al-Mungzir. Ini semuanya adalah para ulama mazhab Syafi'i yang kadang-kadang mereka menyelisih mazhab Imam Syafi'i dalam beberapa permasalahan, bahkan termasuk murid-murid langsung beliau seperti Al-Muzani rahimahullahu taala. Mereka tidak fanatik dan kadang-kadang menyelisih mazhab umumnya. Baik, barakallahu fiik, semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
0: Ya baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita sudah mempelajari bersama pembatal-pembatal wudu. Dan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 6 pembatal wudu. Dan sebagian adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Maka hendaknya kita bisa menyegarkan ilmu kita tentang pembatal-pembatal wudu ini, untuk kemudian lebih hati-hati dalam beberapa permasalahan yang ikhtilafiyah. Karena keluar dari perbedaan pendapat itu terpuji. Al-khuruju minal khilafi mustahab, ya, keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, sehingga kemudian ibadah thaharah kita, juga ibadah sholat kita lebih sempurna dan menambahkan pahala yang lebih besar untuk kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
1: Nah, wafiq barakallah, terima kasih, jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Fidhullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan tema pembatal-pembatal wudu. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya

0: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian. Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
5: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
4: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
6: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan
4: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasannya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah. Sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan rutin kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah. Kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan Anda dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Diterangkan saudaraku seiman, kita masuk ke bab yang ke-31, itu fadail kalimat at-tauhid, la ilaha illallah. Keutamaan kalimat tauhid, itu la ilaha illallah. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Adapun sekarang khusus untuk kalimat la ilaha illallah saja. Kata beliau, wa fima yali sayakunul hadith fi dhikri fadail kalimat tauhid la ilaha illallah. Berikut ini pembicaraan kita tentang keutamaan la ilaha illallah. Allati hiya afdalu ha'ula'il kalimatil arba. Di mana dari empat kalimat ini, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, yang paling utama yang ini, Pak, la ilaha illallah. Bahkan itu yang paling agung dan paling mulia. Wali ajli hadhihi al-kalimah khuliqatil khaliqah, karena untuk tujuan la ilaha illallah lah makhluk itu diciptakan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Ya. Wa ursilatir rusul, dan dengan kalimat inilah para rasul diutus. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Aku saja. Maka sembahlah Aku. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa unzilatil kutub, demikian pula kitab-kitab suci diturunkan untuk apa? Untuk menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Ibnu Qayyim, Al-Qur'an semuanya tauhid. Menjelaskan tentang ya, keutamaan tauhid, tentang tafsir tauhid, tentang dakwah kepada tauhid, tentang balasan untuk orang yang tidak merealisasikan tauhid, tentang balasan untuk orang yang mentauhidkan Allah, tentang kisah para nabi yang berdakwah kepada tauhid. Semua Al-Qur'an bicara tentang apa? Tentang apa? Tentang tauhid. Tentang konsekuensi-konsekuensi tauhid berupa hukum-hukum dan syariat. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa bihat tarakan nas ila mu'minina wa kuffar. Dengan kalimat inilah manusia menjadi terpecah antara mukmin dan kafir. Itu orang yang menerima kalimat la ilaha illallah dan ia mentauhidkan Allah, maka dia mukmin. Adapun orang yang tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah, lebih senang mempersekutukan Allah, maka dia kafir. Wasu'ada'u ahlil jannah, wasu'ada'i ahlil jannati wa ashqiyai ahlin nar. Demikian pula manusia menjadi terpecah antara orang yang bahagia di surga karena ia mentauhidkan Allah, ia wafat di atas la ilaha illallah,
dengan orang-orang yang binasa dalam api neraka, di mana ia mempersekutukan Allah dan mati di atas kesyirikan. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Karena orang yang mati di atas syirik haram masuk surga. Wahiyal urwatul wuthqa. Di mana la ilaha illallah adalah tali yang paling kuat. Ya. Allah berfirman, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut, itu semua yang diibadahi selain Allah, dan beriman kepada Allah saja, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh sekali. Ya. Wahia kalimatu taqwa. Dan ia adalah kalimat taqwa. Wahia a'zamu arkanid din. Bahkan ia adalah rukun agama yang paling agung. Itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ahamu syu'abil iman. Ia adalah cabang iman yang paling penting. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'ani at-tariq. Kata Rasulullah, iman itu ada 70 lebih cabang, dalam satu ayat yang lain 60. Yang paling tinggi cabangnya apa? La ilaha illallah. Dan paling rendah cabangnya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Wahya sabilul fawzi bil jannah wan najati minan nar. Di mana ia adalah jalan kesuksesan menuju surga dan keselamatan dari api neraka. Karena orang yang wafat di atas la ilaha illallah, sebanyak apapun dosanya, Pak, bila ia mati di atas tauhid, maka ia pasti masuk surga. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Hai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, lalu kamu mati bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan apapun, la ataituka biqurabil maghfirah, aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Ya. Wahia kalimatu syahadah wa miftahu dari sa'adah. Di mana ia adalah ya kalimat persaksian, bahkan kunci negeri kebahagiaan, yaitu kunci surga. Kunci surga itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa aslu din wa asasu wa ra'su amrihi, bahkan ia adalah pondasi agama, ya, dan kepala urusannya, itu kalimat la ilaha illallah. Afa adailu hadhihi kalimah wa mawqi'uha min ad-din fawqa ma yasifuhu al-wasifun. Di mana keutamaan kalimat ini, Pak, lebih banyak daripada ya setiap orang yang menyipatinya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menyebutkan di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, annallaha tabaraka wa ta'ala ja'alaha zubdata da'wati rusul. Bahwa Allah menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah intisari dakwah para nabi dan rasul. Wa khulasata risalatihim, dan itu merupakan inti daripada risalah para nabi. Semua nabi, semua rasul, intisari dakwahnya adalah la ilaha illallah. Baca sama antum ayat-ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Ani'budullah wajatanibut taghut.
Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Rasul itu berkata, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Apa itu taghut? Semua yang diibadahi selain Allah. Baca sama antum surat Al-A'raf. Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Wa ila apa? Laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Demikian pula Nabi Hud, demikian pula Nabi Saleh, demikian pula Nabi Shu'aib, semua Nabi dan Rasul. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali beliau dakwahkan la ilaha illallah. Akhwal Islam saudaraku seiman. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, akhi. Di antaranya juga surat An-Nahl ayat 7, ayat 2. Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah yang menurunkan malaikat dengan ruh dari perintahnya, itu Al-Quran. Alama yasha'u min ibadih, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Itu agar hendaklah kalian memberikan peringatan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Akhwal Islam saudaraku seiman. Wahadhihi al-ayah hiya awwalu ma addadallahu ala ibadihi minan ni'am fi hadhihi surah. Di mana ayat ini, yaitu surat An-Nahl, surat An-Nahl itu disebut oleh para ulama dengan surat apa, Pak? Hah? Ada yang tahu? Surat nikmat, ya. Ya, surat An-Nahl itu disebut oleh para ulama dengan surat apa? Nikmat. Kenapa disebut surat nikmat? Karena di dalam surat ini, Pak, Allah banyak sekali menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Pak. Ya. Nah, yang pertama kali Allah sebutkan kenikmatan kepada hambanya ini,

akan kepada hamba-hambanya, Pak. Subhanallah. Makanya kalau antum dijadikan oleh Allah paham tentang tauhid, ya, dan antum lari dari syirik, wah, alhamdulillah, pertahankan sampai mati. Yang susah itu kan mempertahankannya sampai mati, Mas. Kita semua berharap mati di atas la ilaha illallah. Cuma untuk mempertahankan tauhid ini butuh perjuangan, Pak. Yang kita khawatirkan ini di akhir hayat berubah, Pak. Ya, a'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan kepada kalian nikmat-nikmat-Nya yang tampak maupun yang tersembunyi. Berkata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan Allah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yaitu la ilaha illallah. Itu nikmat yang paling besar. Iya. Waqala Sufyan bin Uyainah, Uyainah berkata Sufyan bin Uyainah, ini gurunya Imam Syafi'i. Ma an'amallahu 'ala 'abdi min al-'ibad nikmatan a'dham min an 'arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang lebih agung dari dijadikan dia paham tentang la ilaha illallah. Karena banyak orang pintar mengucapkan la ilaha illallah, Pak. Sampai mengucapkan la ilaha illallah sampai putar-putar kepala, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kedukunnya rajin. Mistiknya rajin. Sesajennya rajin. Kenapa? Saking tidak pahamnya makna la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah hakikatnya apa? Menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Maka dari itu ya, ya akhi, penting sekali kita mempelajari tentang makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa syaratnya? Apa pembatalnya? Dan nanti beliau akan menyebutkan di bab berikutnya tentang makna la ilaha illallah. Saudara seiman, min fadailiha, di antara keistimewaan la ilaha illallah, anna Allah wasafaha fil Qur'an bi annaha al-kalimatu at-thayyibah. Bahwa Allah menyipati ucapan la ilaha illallah adalah sebagai kalimat thayyibah. Itu dalam surat Ibrahim ayat 124-125. Ya, ayat 24 sampai 25, bukan 124. Ayat 24-25. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang bagus yang akarnya kokoh di dalam bumi dan rantingnya itu menjulang ya di angkasa dan buahnya selalu keluar setiap waktunya. Demikian Allah memberikan perumpamaan untuk manusia agar mereka mau menjadi ingat, saudaraku seiman. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah seperti pohon yang bagus, syajarah thayyibah. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan tentang pohon apa itu. Kata Rasulullah, ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, Rasulullah membuat teka-teki kepada para sahabat. Inna minasyajarah mathaluha mathalul mu'min. Akhbiruni mahi. Kata Rasulullah.

0: ada sebuah pohon, perumpamaannya mirip seperti seorang mukmin. Kabarkan kepadaku, pohon apa itu? Rupanya para sahabat mikirin pohon yang ada di pedesaan. Sementara Ibnu Umar memikirkan itu pohon kurma. Tapi karena Ibnu Umar di majelis itu yang paling muda, malu Ibnu Umar untuk menjawab. Akhirnya para sahabat nyerah dan berkata, akhbiruni mahya ya Rasulullah, akhbiruna ya Rasulullah, kabarkan kepada kami wahai Rasulullah, pohon apa itu? Kata Rasulullah, hiya nakhlah, ia adalah pohon kurma. Iya, pohon kurma itu Pak, Masya Allah. Kenapa pohon kurma itu mirip seorang muslim Pak? Dan itu pun merupakan penafsiran dari pohon yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ini. Karena pohon kurma itu Pak, akarnya walaupun akarnya serabut, tapi kuatnya minta ampun. Ya. Pohon kurma itu Pak, Masya Allah. Dia ya butuh kepada tanah yang subur. Dan harus ada pengairan. Demikian pula mukmin, Pak. Mukmin pun butuh kepada lingkungan yang bagus, yang baik untuk bisa apa? Imannya terjaga. Butuh diairi. Ya disiram dengan siraman-siraman rohani supaya imannya tumbuh. Ya. Pohon kurma itu, Pak, Masya Allah. Berbuah sebuah buah-buah yang manis dan sangat bermanfaat sekali. Dan jantungnya pohon kurma itu yang paling enak, Saudara. Demikian pula mukmin. Hatinya mukmin itu yang paling bagus. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Dan Allah mengumpamakan kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon, memberikan kepada kita pemahaman apa, Pak? Bahwa pertama pohon itu mempunyai cabang, tidak? Demikian pula la ilaha illallah pun memiliki apa? Cabang. Cabang-cabang keimanan itu. Kalau salah satu cabangnya kita potong, masih disebut pohon tidak, Pak? Masih, tapi bukan pohon sempurna. Demikian pula bila salah satu cabang keimanannya hilang, maka tidak hilang nama ya iman, tapi imannya tidak sempurna. Pohon itu ada pokok, ada cabang. Kalau pokoknya kita gergaji dari bawah, tumbang dia, disebut pohon. Demikian pula iman. Kalau pokok keimanannya itu rusak, hancur, hilang pula keimanan seluruhnya. Ya. Berarti iman itu ada pokoknya, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pokok iman apalagi? Arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Ada cabang-cabangnya, sholat, zakat, puasa, haji, silaturahim, berbakti kepada orang tua, umroh, dan yang lainnya. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian di antara keutamaannya, bahwa la ilaha illallah adalah al-qawlu thabit, ucapan yang kokoh. Dalilnya surat Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu zalimin. وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan Allah sesatkan orang-orang zalim, itu orang-orang musyrik itu. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Itu bukan dalam hadis, Pak. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Bara' bin Malik. Ketika seorang mukmin telah dikuburkan, maka malaikat Mungkar dan Nakir pun bertanya kepada dia, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka si mukmin pun bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah." Kata Rasulullah, itulah makna firman Allah, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah kokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, orang yang mentauhidkan Allah, dia menjadi manusia yang paling kuat, paling tegar, paling kokoh. Karena dia yakin Allah, ya, yang menjaga dirinya, sehingga tawakalnya kuat kepada Allah. Kesabarannya kuat karena dia yakin bahwa Allah akan mengangkat derajatnya dengan kesabaran itu. Ya. Dia tidak mudah putus asa karena yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba-hambanya. Kuat dia pada dalam kehidupan dunia itu. Ketika ia matinya pun dikuatkan oleh Allah dengan la ilaha illallah. Dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan an-nakir. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Di antara keutamaannya, wahwal ahd. La ilaha illallah adalah perjanjian. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali orang yang mengambil di sisi Allah ahdan. Apa itu perjanjian? Apa maksudnya perjanjian? Kata Ibnu Abbas, yaitu syahadat la ilaha illallah. Wa yatabarra'u ila Allah min al-hawli wal quwwah, dan ia berlepas diri kepada Allah dari daya dan upaya. Artinya dia tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Di antara keutamaan la ilaha illallah apalagi, Pak? Wa iyadlah al-urwatul wuthqa. Tali yang sangat kuat dan kokoh. Bagaimana Allah menyebutkan dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi, itu surat Al-Baqarah ayat 256. Apa kata Allah? "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut, yaitu kepada semua yang diibadai selain Allah, dan beriman kepada Allah, berarti harus ada dua nih, Pak. Kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Kafir kepada tagut tapi enggak beriman, percuma. Beriman kepada Allah tapi tidak kafir kepada tagut juga percuma. Dan inilah hakikat makna la ilaha illallah. Ya. Nafi, meniadakan, dan isbat, menetapkan. Maka orang yang kafir kepada tagut, beriman kepada Allah, maka distamsaka bil urwatil wuthqa. Berarti dia sudah berpegang kepada tali yang kuat sekali. Ya. Juga Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 22. Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Menyerahkan wajahnya kepada Allah maksudnya, Bapak, itu mentauhidkan Allah. Wa huwa muhsin, dan ia termasuk orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Maka sungguh ia telah berpegang kepada tali Allah yang paling kuat, saudaraku seiman. Di antara keutamaan la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah adalah al-kalimatul baqiyah. Kalimat yang terus ada, yang kekal, abadi. Ya. Allati ja'alaha Ibrahim fi aqibihi la'allahum yarji'un. Yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim ya diwariskan kepada keturunannya agar mereka senantiasa kembali kepada Allah. Mana dalilnya? Surat Az-Zukhruf ayat 26-28. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Karena ayahnya ini kan pekerjaannya bikin patung. Habis dibuat, dia yang bikin terus disembah. Kan lucu ya. Dan kaumnya, kaumnya Nabi Ibrahim, penyembah berhala semuanya, Pak. Ya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali Allah yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya Dia pasti memberi hidayah kepadaku. Dan Allah jadikan ia kalimat yang terus ada pada keturunannya agar mereka kembali." Ya. Di antara keutamaannya, wa la ilaha illallah adalah kalimat taqwa. Kalimat apa? Taqwa. Mana dalilnya? Itu surat Al-Fath ayat 26. Allah berfirman, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyah." Al-hamiyyatul jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Wa'alzamahum kalimatat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Wa kanallahu bikulli syai'in alima. Ingatlah, kata Allah, ketika orang-orang kafir itu menjadikan di hati mereka hamiyah, fanatisme jahiliyah, maka Allah pun menurunkan ketenangannya kepada Rasulullah dan kepada kaum mukminin, dan Allah ya wajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Kalimat apa? Taqwa. Dan mereka yang paling berhak dengan kalimat taqwa itu, dan merekalah ahlinya. Ya. Amr bin Maimun berkata, "Ma takallama an-nasu bi syai'in afdal min la ilaha illallah." Tidaklah manusia mengucapkan sesuatu yang lebih utama dari ucapan la ilaha illallah. Lalu Sa'ad bin Iyad berkata, "Atadri ma hiya ya Aba Abdillah?" Tahukah kamu apa itu la ilaha illallah wahai Aba Abdillah? "Hiya wallah kalimatut taqwa." Demi Allah, itu adalah kalimat taqwa. Alzamahallahu ashaba Muhammadin SAW, yang Allah wajibkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka orang yang paling berhak. Dan bahkan mereka ahlinya. Karena para sahabat semuanya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Di antara keutamaan la ilaha illallah, annaha muntaha shawab wa ghayatuhu, bahwa la ilaha illallah adalah puncak kebenaran. Puncak apa? Kebenaran. Berdasarkan surat An-Naba ayat 38, Allah berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba." Pada hari ar-ruh itu malaikat Jibril berdiri. Demikian pula para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berbicara kecuali yang Allah izinkan saja. Dan ia mengucapkan kebenaran. Apa maksudnya dia mengucapkan kebenaran, Pak? Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Ali bin Abi Thalhah, ya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Wahia muntahas shawab, dan itulah ya puncak kebenaran. Ya, puncak kebenaran itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Di antara keutamaan la ilaha illallah, annaha hiya da'watul haqqil muradah. Wa la ilaha illallah adalah seruan kebenaran, da'watul haq. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 14. Lahu da'watul haqq. Walladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffahi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighih. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Milik Allah lah seruan kebenaran, yaitu la ilaha illallah. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka yang mereka minta itu tidak bisa mengijabah doa mereka. Kecuali seperti orang yang mengambil air sambil telapak tangannya dilebarkan begini. Setiap kali mereka minum, airnya ya jatuh mulu. Seperti itulah orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Wama du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Artinya ya, mereka berdoa kepada selain Allah itu jelas menyesatkan dan kesesatan yang nyata, saudaraku seiman. Di antara keutamaannya, annaha hiya rabithah al-haqiqiyah allati ijtama'a 'alayha ahlu dinil Islam. Bahwa la ilaha illallah adalah ikatan yang hakiki yang mengumpulkan semua pemeluk Islam. Ya. Maka setiap muslim pak wajib wala dan baroknya di atas la ilaha illallah. Setiap muslim pak wajib cinta dan bencinya di atas la ilaha illallah. Ya. Itu saudaraku seiman. Maka dari itu akal Islam ya. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin itu bersaudara. Persaudaraan apa yang dimaksud? Persaudaraan din agama. Itu la ilaha illallah. Ya. Karena tauhid dengan syirik tidak akan pernah ketemu selama-lamanya, Pak. Berkata Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Al-Amin Al-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau yang Masya Allah namanya Adwa'ul Bayan. Kata beliau, walhasil anna rabitat al-haqiqiyah allati tajma'ul muftariqa wa tu'allifu al-mukhtalifa hiya rabitatu la ilaha illallah. Walhasil bahwa ikatan yang hakiki yang mengikat sesuatu yang bercerai-berai dan ya menjadikan bersatu sesuatu yang berpisah, ia adalah ikatan la ilaha illallah. Ala tara anna hadhihi rabithah allati tajma'ul mujtama' al-islami kullahu ka'annahu jasadun wahid. Tidakkah kamu lihat dengan ikatan la ilaha illallah kaum muslimin menjadi seperti satu jasad, menjadi seperti satu apa? Satu jasad, saudaraku seiman. Wa taj'aluhu kal bunyan kayashuddu ba'dahu ba'dha. Ya, dan menjadi bagaikan bangunan yang saling mengukuhkan satu sama lainnya. Atafat qulubu hamalatil 'arsy wa man hawlahu minal malaikah. Ala bani Adam fil ardi ma'a ma bainahum minal ikhtilaf. Di mana hati malaikat pemikul 'arsy saja. Demikian pula malaikat yang ada di sekitar arasy, Pak. Mereka sayang kepada anak Adam di muka bumi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim waqihimus sayyi'at. Ya Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiat wa man taqi sayyiati yawma idhin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Dan malaikat-malaikat pemikul arasy, ini malaikat paling gede, Pak. Sebagaimana sudah kita sampaikan hadisnya, ya. Dan malaikat yang ada di sekitar arasy, ini malaikat-malaikat yang paling mulia semua ini. Malaikat itu semakin dekat kepada Allah, berarti semakin apa? Mulia, Pak. Mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb-nya dan beriman kepada-Nya. Dan mereka memintakan ampunan untuk orang yang beriman. Masya Allah, ya. Ternyata malaikat pemikul arasy itu di antara tugasnya bukan hanya memikul arasy, ternyata, Pak. Tapi memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Lihat, Allah menyandingkan antara rahmat dan ilmu. Maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka Jahannam. Subhanallah. Ini doanya malaikat pemikul arasy. Malaikat yang ada di sekitar arasy itu ternyata peduli banget sama kaum mukminin, Pak. Sampai doa mereka seperti itu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertaubat di antara mereka, ya Allah. Yang mengikuti jalan-Mu, ya Allah. Pelihara mereka dari azab neraka Jahannam. Wahai Rabb kami, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Demikian pula yang soleh dari bapak-bapak dan keturunan mereka dan istri mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan pelihara mereka, ya Allah, dari keburukan. Dan orang yang Engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, sungguh Engkau telah menyayanginya. Subhanallah. Ini doanya siapa? Malaikat pemikul arasy, Pak. Makanya kita-kita orang beriman ini didoain terus sama malaikat pemikul arasy. Ya, alhamdulillah. Faqad asyara ta'ala ila anna rabithah allati rabatat baina hamalatil arsy wa man hawlaha baina bani adam fil ard. Di sini Allah mengisyaratkan bahwa ada ikatan antara pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekitar arasy dengan hamba-Nya. Apa ikatan itu? Itu ikatan iman. Ikatan la ilaha illallah. Ya. Hatta da'allaha lahum hadha du'a as-salih al-azim. Sampai-sampai para malaikat pemikul arasy mendoakan mereka dengan doa yang agung ini, Pak. Ya. Subhanallah. Sampai beliau berkata, wabil jumlah, wala khilafa bainal muslimin anna rabithah allati tarbitu afrada ahli al-ard ba'dihim bi ba'd wa tarbitu baina ahli al-ard was sama' hiya rabithat la ilaha illallah. Kesimpulannya, tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwa ikatan yang mengikat, ya, penduduk bumi seluruhnya, demikian pula yang mengikat antara malaikat dengan penduduk bumi adalah la ilaha illallah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Fala yajuzul battata an nida'u bi rabitati ghairiha. Maka tidak boleh kita menyeru ikatan selain ikatan la ilaha illallah. Karena ikatan selain la ilaha illallah itu ikatan-ikatan yang bau busuk, Pak. Ataslah da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah itu, fanatisme golongan, seruan-seruan fanatisme itu. Karena itu semuanya bau busuk, kata Rasulullah SAW. Ya. Ikatan kita hanya satu, Pak. Ikatan la ilaha illallah. Ikhwata Islam sadaku seiman. Di antara keutamaan tauhid, annaha afdalul hasanat, bahwa tauhid adalah kebaikan yang paling utama. Tauhid adalah kebaikan yang paling utama. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 89, Pak. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka ia akan mendapatkan yang lebih baik dari itu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah la ilaha illallah. Ya. Ikrimah juga menafsirkan begitu, yaitu ucapan la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas la ilaha illallah, maka dia mendapatkan kebaikan berupa surga. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya. Dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Dzar, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan aku amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Ya, kata Rasulullah, apabila kamu mengamalkan keburukan, maka amalkan kebaikan setelahnya. Karena itu 10 kali lipat. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah termasuk kebaikan itu la ilaha illallah? Kata Rasulullah, justru itu yang paling bagus. Itu kebaikan yang paling apa? Ya baik sudah. Nah ini saudaraku seiman. Sudah masuk isya ya. Naam. Fadhal. Adzan.
1: Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Maksud kami, mohon maaf, berkaitan dengan fikih doa dan zikir. Semoga bermanfaat, dan berikut kita akan simak kumandang azan salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman, 'allama al-Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahu al-bayan.
3: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: man.
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Rabbul

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari, dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran,
1: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Quran.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: kalian.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam azakumullah sahabat roja, alhamdulillah. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadhul Quran Al-Karim. Bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Abu Unis Ali Subhanah Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdurrahman Al-Khuzaifi di surat Al-An'am. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Firaun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
2: wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis, فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. سكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
6: Lembar doa secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
7: Doa dari Al-Quran. Doa berlindung dari orang-orang zalim.
8: Rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin.
7: Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-47.
5: Wa qala rabbukum.
6: Lembar doa secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: جزاك الله خيرا بارك الله فيك.
2: رجاء تيفي saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmunya di Roja TV dan Radio Roja.
3: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala adihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah, pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid, dan pembacaan kitab Kaifa Tahfazul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Unis Ali Subana Hafizahullah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan atau interaktif tilawah Al-Quran di 0218236543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfazul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal. Masykur Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, para pemerhati Roja dimanapun berada. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang tiada terhingga kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, tidak lupa kita selalu mohon kepada Allah untuk memberikan taufik, memberikan hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kita. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Dan kita juga mohon taufik dan hidayah untuk kita sekalian agar senantiasa ada di jalan siratal mustaqim, jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu jalan salafus saleh. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita bertemu untuk tilawah Al-Quran dengan tajwidnya. Namun sebelumnya kita membaca sedikit demi sedikit kitab Kaifa Tahfazul Quran li Syekh Yahya Al-Ghazali hafizahullah. Kita sampai pada metode yang ke-8. Beliau berkata di metode yang ke-8, istida'al dzakirah an tariqil kitabah. Yakni ya, menghafal dengan cara menulis. Takhtalifu manafidh dhakirah indan nas min shakhsin al-akhar. Kata beliau, ya, manusia atau setiap individu ya, itu berbeda-beda dari ya, kekuatan hafalannya. Wabaghdhum dzakiratahu basariyah, ada yang kuat hafalannya melalui penglihatan. Bihaitsu innahu law qara kitaban walau limarra wahidah yahfadzu bi basarihi amakinil afkar wazawayal maktubah fiha. Yang mana orang yang kuat hafalannya dengan kedua matanya ini, kalau dia baca ya, satu kitab walaupun sekali baca, bisa jadi dia itu ya, dia faham, dia mengerti ya, dia hafal tempat-tempatnya, ya, di sebelah mananya, sehingga dia fayakulak al-ma'lumah fulaniyah mawjudah fil kitab fulani. Dia bisa mengatakan perkataan si fulan, ya, itu ada di sebuah kitab, namanya kitab ini, ya, fi safhah al-yaminiyah, ya, di halaman, ya, di sebelah kanan, ya, misalnya, ya. Walau lam yasma' nafsuhu asna'al qira'ah wa ba'duhum dhakiratu sam'iyyah, walaupun dia, ya, belum pernah mendengarnya langsung, tapi dia baca saja, ya. Wa ba'duhum dhakiratu sam'iyyah, sebagian lagi ada yang kekuatan menghafalnya itu dengan cara mendengar. Yaqulu laka ba'da mawdha' 20 sanah, sehingga ada yang mengatakan, ya, padahal sudah lama, sudah terjadi 20 tahun yang lalu, sami'tu kadza wa kadza min fulan, ya, wa yadhkiruhu laka ba'da an-nas, wa yadhkiruhu laka bin nas, ya, aku pernah dengar perkataan ini demikian-demikian dari si fulan, ya. Lalu, ya, dia pun menyebutkannya. Nah, ini perbedaan, ya, perbedaan manusia dalam hafalan. Kata Syekh, ada yang kuat dari melihatnya, ada yang kuat dari mendengarnya. Kemudian beliau mengatakan, ba'da hadhil muqaddimah aqul, setelah aku berikan pengantar seperti ini, maka aku katakan, inna tariqatul kitabah bin nisbatil hifdhi tariqah ra'iyah, cara menghafal dengan menulis adalah cara yang bagus. Wala siyama idhaqtaranat bin nadhari wassima', lebih-lebih kalau digabungkan, ya, dengan, ya, melihat dan mendengar, ya. Jadi, ya, ternyata ada yang ketiga, yaitu menghafal dengan menulis, ya. Ada orang hafalannya dengan melihat, ya, ya. Setiap hari kalau dia misalnya, ya, membolak-balikkan kitab terus-menerus, maka dia akan hafal dengan, ya, penglihatannya. Sama seperti orang yang, ya, bolak-balik melewati satu tempat yang sama, dari tempat A ke tempat B, ya, maka dia secara otomatis dia hafal. Nanti setelah ketemu tempat ini akan ketemu tempat ini dan seterusnya, ya. Itu dengan penglihatannya dia hafal. Ada yang dengan, ya, pendengarannya, ya. Kata beliau, ada satu lagi, yaitu dengan tulisan, ya, apalagi kalau digabungkan, ya, tulisan ini dengan pendengaran dan penglihatan. Wa tariqatul kitabah laha iddah suwar, metode dengan cara menulis ini, ya, gambarannya ada beberapa diantaranya. Satu, antah fal khamsa ayat masalan wa tarakaz nadhar jayidan alal ayat wa syakliha. Seorang menghafal 5 ayat dengan berkonsentrasi, ya, melihat mushafnya itu, ya, dan dengan bentuk-bentuknya secara cermat. Wa ba'dal hifz tuhawil an taktuba ma hafizta. Kalau engkau sudah hafal, ya, maka coba mulai engkau tulis, ya. Summa ta'qid maqarana baina ma katabta wa bainal mushaf. Kemudian, ya, sandingkan, ya, antara yang kamu tulis, ya, dengan mushaf yang tadi kamu hafalkan, sandingkan. Wa tulahil akhta allati iktashaftaha. Lihat, ya, dan perhatikan apakah ada yang salah dari tulisannya itu, ya. Tentu kalau ada yang salah tulisannya, ulang lagi, ya, sampai benar-benar nulisnya itu tidak ada kesalahan lagi dan sama dengan Al-Quran. Jadi ini setelah dia hafal. Nah, ya. Ada lagi an yaktuba syekh litulabil ayat al-matlubah. Al-matlub hafizaha imma fi daftar dafatirihim wa imma ala saburah amamahum. Seorang guru, ya, mengajarkan kepada murid-muridnya hafalan dengan cara ditulis, ya. Bisa di buku langsung atau di papan tulis. Suma yaktubuna khalfahu. Kemudian si murid, ya, menulis, ya, di bawahnya, ya, buku tulisnya itu yang sudah ditulis oleh gurunya, tulis di bawahnya yang sama, ya, atau menulis yang di papan tulis yang ditulis oleh gurunya. Faisahih li kulli wahidin kitabatah, ya, maka si guru kemudian mengoreksi apabila ada yang salah dibenarkan, ya. Kemudian setelah itu summa ya'muruhum bil hifz mimma katabu, baru kemudian disuruh hafalkan yang tadi ditulis. Ya. Summa yasma'u lahum ma hafizuhu. Lalu, ya, si guru memanggil satu persatu, ya, dan menyimak, ya, apa yang sudah diperintahkan tadi untuk dihafal. Setelah itu apa? Summa ya'muruhum bi kitabatil ayat nafsah min hafzihim. Setelah itu disuruh maju ke depan lagi. Tulis tadi yang sudah dihafal itu, ditulis lagi, ya, di papan tulis. Ya. Fama hufidha bihadhihi tariqah. Maka kata beliau, yang bisa menghafal dengan cara seperti ini, la yumkin antamhu al-ayyam. Ya, kata beliau, tidak mungkin lagi untuk bisa hilang. Ya. Berhari-hari, mahma tatawalat, walaupun sudah waktunya lama. Fa innahu manqush ala safahati dzakirah. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya itu sudah terukir, ya, dalam lembaran-lembaran ingatannya. Nah, ini, ya. Jadi, ya, lembaran-lembaran ingatannya wajtama'at fihi aktsaru marafidha, dan telah terkumpul, ya, hafalan tersebut, ya. Nah, ini menurut beliau seperti ini, ya. Dan memang, ya, kalau hafalan itu dengan tulisan memang akan, ya, kita katakan akan sangat kuat sekali. Ya, akan sangat kuat, ya. Bagaimana tidak? Karena semua indera yang menghubungkan dengan hafalan digunakan, ya. Indera mata digunakan, telinga digunakan, ya. Kemudian, ya, tulisan, ya, seakan-akan tulisan itu, ya, mengukir, ya, Al-Quran yang dia hafal, yang keluar dari dalam hatinya, dia ukir kembali. Nah, ini luar biasa, ya. Maka insya Allah, kita katakan insya Allah, apa yang dihafal dengan cara seperti ini, insya Allah, ya, akan sangat kuat, ya. Naam, ya. Ini silahkan dipraktekkan, ya, ya, oleh para guru-guru, ya, yang mengajar anak-anaknya dengan hafalan, dengan metode seperti ini, ya. Coba, ya, silahkan, ya, dan nikmati bagaimana kuatnya hafalan dengan cara, ya, melihat, mendengar, menulis, dan ya, melafadzkannya. Ya. Nah, demikian ya, mudah-mudahan metode yang ke-8 ini dapat kita fahami dengan sebaik-baiknya dan bisa diamalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan metode yang ke-8, menghafal dengan metode penulisan. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, saatnya kami membuka ya sesi untuk tilawah. Bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran, silakan di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Adapun untuk tilawah di surat An-Nur ayat 55, silakan di 021-823-6543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iskandar di Kalimantan ya.
2: Iya Pak, betul Pak Ustadz.
0: Ya, surat An-Nur ayat 55 Pak.
2: Oh, 55 ya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati rayas tahlifannahu fil ardi kamas tahalafalladhina min qablihim.
1: Ya, coba Pak Iskandar, jangan berhenti ya, kalau lagi baca jangan berhenti sebentar seperti saktah ya. Lancarkan bacanya ya.
2: Oh, iya.
1: Ulang lagi, layas takhlifan.
0: Kedarullah terputus ya.
1: Ya, terputus?
0: Iya, terputus.
1: Ah, terputus ya.
0: Kedarullah. Ya, Pak Iskandar bisa mencoba untuk menghubungi kembali.
1: Coba lagi Pak Iskandar.
0: Terputus ya, belum selesai untuk pembacaan di surat An-Nur ayat 55-nya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543. Silakan. Masih di surat An-Nur ayat 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Pak Rashidin di Nrekang ya.
3: Nah, Ustaz.
0: Silakan Pak Rashidin. Surat An-Nur ayat 55.

0: Allah.
1: Coba diulang. Wala yumakkinanna lahum.
0: Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzina irtadha.
1: Nah, disambung ya. Ya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzina irtadha lahum. Sampai situ berhenti ya.

0: Hey, tayyib. Barakallah fiik ya. Alhamdulillah ya, semakin bagus Bapak Rasidin ya dari Endrek Kang. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca dan menghafalkan Al-Qur'annya, dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, ada pertanyaan, Pak?
1: Untuk sementara Ustaz tidak ada, Ustaz.
2: Baik.
1: Ya, tapi belum khair.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, Pak Rasidin yang ada di Endrekang atas partisipasinya. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543, surat An-Nur ayat 56. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Baik, dengan Bapak siapa, di mana?
1: Bapak Misno di Lampung.
2: Pak Misno di Lampung. Silakan Pak Misno, surat An-Nur ayat 56.
1: Ya, nunggu di layar muncul, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'akimus sholata wa'atuz zakat.
0: Wa'a, dua harokat ya.
1: Wa'akimus sholata wa'atuz zakat.
0: Zakat, dua harokat juga ya.
1: Wa'atuz zakat.
0: Zakat, kaknya yang dua harokatnya, zaknya jangan ya. Nah, coba ulang lagi.
1: Wa'atuz zakat.
0: Zakat.
1: Wa'atuz zakat. Wa'ati'ur rasul la'allakum turhamun. La
0: Tasaban tasdid igam guna musyaddah.
1: La tasaban alladhi.
0: Ulang ya. Nunnya bertasdid ya, Bapak tahan. La tasaban. Nah, dua harokat.
1: La tahsaban alladziina kafaru mu'jizina fil ard.
0: Bagus.
1: Wa ma'wahumun nar. Wa la bi'sal masiir.
0: Iya, cukup, barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah semangat Bapak dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an, dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Semoga Ustaz diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Pak Misno yang ada di Lampung atas partisipasinya. Nami khawatir selama zakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nur ayat 58. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di Bogor ya.
3: Nah, Ustaz.
2: Silakan Pak Herman, surat An-Nur ayat 58.
3: Malapan Ustaz ya?
2: Iya, betul Pak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyastaghfiru.
0: Amanu, dua harokat dibacanya apa ya? Nah, coba lagi.
3: Ya ayyuhan.
0: Ya, yang pertama benar ya. Ayo ulang lagi.
3: Ya ayyuhan ladina amanu liyastaghfirukum alladina malakat aymanukum.
0: Iya, bagus.
3: Walladina lam yablughul hulum
0: minkum. Wah, coba lihat. Jangan dipanjangkan dan jangan dirubah harokatnya ya. Ulang lagi.
3: Walladina lam yablughul hulum minkum salasa marrat.
0: Iya, bagus.
3: Salasa marratin.
0: Marrat. Tadi kan panjang dibacanya ya. Jadi kembali lagi dibaca panjang dua harokat ya.
3: Salat marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum
0: minadh-dhahirah. Yang panjang hi-nya bukan dha-nya ya. Ulang lagi.
3: Wahina tad'una siyabakum minal zahirati wa min ba'di salatil isya.
0: Iya, bagus.
3: Salah satu awal. Ah,
0: kenapa salah satu? Panjangan. Konsentrasi.
3: Salatu awratil lakum laisa alaikum.
0: Laisa alaikum. Ulang lagi.
3: Salatu awratin lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun.
0: Bagus.
3: Tawakuna alaikum ba'dukum ala ba'd.
0: Iya, bagus.
3: Kazalika yubayinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim.
0: Iya, tayyib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak ya, dalam mempelajari bacaan Al-Quran dan juga semangat ya untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma
3: amin. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya. Ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543 surat An-Nur ayat 59. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana? Pak siapa?
0: Ada suara di belakangnya nih.
2: Ya. Ya, mohon dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisi atau radionya karena ada feedback pantulan suara.
4: Megi dari Pamulang.
2: Ya. Pak Megi di Pamulang, dikecilkan ya untuk volume televisi atau radionya.
4: Oke, siap.
2: Baik. Kalau sudah silakan Pak Megi surat An-Nur ayat 59.
4: Ayat 59 ya.
2: Iya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagha وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ
0: الْأَطْفَالُ ya fa-nya panjang ya.
4: Okay.
0: Ada tanda panjang di sana.
4: وَإِذَا بَلَغَ
0: الْأَطْفَالُ jangan ditambah-tambah ya.
4: أَطْفَالُ
0: ulang lagi.
4: Wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulum.
0: Coba ulangi. Bagus. Lanjutkan.
4: Fal yasta'zinu kama ta' أَحْزَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.
0: Bagus.
4: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ.
0: Bagus.
4: وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: Iya, طيب بارك الله. Ya begitu ya. Pelan-pelan bacanya, jangan terburu-buru ya. Masya Allah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari bacaan Al-Quran dan semangat juga untuk belajar ilmu syar.
2: Bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nur ayat 60. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Dengan Bapak Farozi di Bangka Belitung.
2: Farozi di Bangka Belitung ya.
0: Babel ya.
2: Iya, baik. Silakan Pak, surat An-Nur ayat 60.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فلت.
0: Ulang lagi yang jelas ya. Agak tertutup suaranya, mungkin dideketin ya. Speakernya.
2: Baik, dikeraskan suaranya Pak.
5: Wal qawaidu minan nisa illati

0: Lati, laknya panjang, ya, ada tanda panjang di sana.
1: Wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falai. La yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun.
0: Jangan dipanjangkan, idhar ya. Junahun ay yada'na siyabahun. Nah, jangan dipanjangkan hunnya ya. Idhar. Tanwin bertemu dengan hamzah ya. Ulang falaysa.
1: Falaysa alaihinna junahun.
0: Jangan dipanjangkan itu. Ya. Hun ai itu adalah izhar, enggak boleh dipanjangkan ya. Ulang lagi.
1: Falaysa alaihinna junahun ai.
0: Nah, ulang lagi ya. Ya, dengarkan baik-baik ya. Falaysa alaihinna junahun ay yada'na siyabahun. Coba ulangi.
1: Falaysa alaihinna junahun ay yada'na siyabahun.
0: Sia.
1: Ayyadokna siyabahun.
0: Ya, ulang. Ayyadokna.
1: Ayyadokna siyabahun. Ghayra mutah.
0: Ghayra mutabarrijatim bizinah. Ulang. Ghayra. Ya, konsentrasi, Pak ya.
1: Ghayra mutabarrijat. Ghayra mutabarrijat bizina.
0: Ya, bagus. Wa ayyasta'fifna khairul lahun. Ayo ulangi, silakan.
1: Wa ayyasta'fifna khairul lahun.
0: Lanjutkan.
1: Wallahu sami'un alim.
0: Iya, taib. Barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat antum untuk terus belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan juga menambah semangat antum dalam belajar ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak Rozi?
3: Cukup, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz.
0: Sama-sama, Pak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Fahrozi yang ada di Bangka Belitung atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, surat An-Nur ayat 61. Silakan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Dengan Adi, Ustaz.
2: Pak Adi di mana?
4: Di Jakarta Selatan.
2: Baik, di Jaksel ya. Silakan Pak Adi, surat An-Nur ayat 6.

0: dibaca dengan tebal ya, walaupun dia berharokat kasrah ya. Jadi
1: yang nomor satu.
0: Wa'alal wala 'alal mariyadhi di, bukan di, bukan ya. Dari huruf dot itu keluarnya dari ya sisi lidah ya yang bagian belakang bertemu dengan gigi geraham ya. Mariyadhi di ya. Nah, begitu bacanya.
1: Ya, nomor satu, saya ulang. Wala 'alal maridhi haraju wala 'ala anfusikum
0: an ta'kulu pakai hamzah ya, bukan pakai ain ya.
1: Wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum.
0: Iya, bagus.
1: Au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum.
0: Bagus.
1: Au buyuti ikhwanikum au buyuti akhwatikum au buyuti a'mamikum.
0: Bagus.
1: Au buyuti a'mamikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum. Au buyuti akhwalikum au buyuti khalatikum au ma malaktum mafatihah. Au ma malaktum mafatihahu au shodiqikum. Laisa alaikum junahun anta kulu jami'an au ashtata.
0: Iya.
1: Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillah. Tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Jazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
0: Iya, bagus ya, alhamdulillah, barakallahu fik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk
1: amin,
0: mempelajari bacaan Al-Quran dengan baik yang benar ya, dan semangat juga untuk belajar ilmu syar'inya. Amin.
1: Allah. Amin. Amin. Ustaz. Syukran. Ya. Jazakallah khair.
0: Baik.
2: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Adi yang ada di Jakarta Selatan atas partisipasinya. Nah, ikhwati assalamualaikum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543 Surat An-Nur ayat 62. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Bapak Ali di Bandung.
2: Pak Ali di Bandung. Silakan Pak Ali. Surat An-Nur ayat 62. Pak Ali, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara, Pak.
3: Ya, baik, Pak. Dimulai, Pak?
2: Iya, silakan, Pak.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
0: Ulang lagi.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
0: Bagus.

0: Hamzah jangan dikol-kolahkan ya. Innamal mu'minuna, jangan mu'a. Nah, jangan ya. Itu kol-kolah ya. Ulang lagi.
1: Baik. Innamal mu'minunallazina amanu.
0: Nah, panjang. Amanu, jangan a ya. Berarti itu kembali kepada asalnya ya. A jadi mat badal ya.
1: Naam, naam Ustaz. Innamal mu'minuna.
0: Coba ulang ya, jangan. Kita seperti yang awal tadi, qalqalah juga ya. Ya, konsentrasi.
1: Naam, naam Ustaz.

0: hijab.
1: Nah, berhenti saja ya. Kalau nafas sudah enggak kuat, berhenti. Wa rasulih, berhenti ya. Jangan ngambil nafas, tapi langsung ya. Ambil nafas tapi berhenti dulu, enggak apa-apa ya. Coba ulangi lagi.
0: Nah, Ustaz. Innamal mu'minuna.
1: Jangan mu'minuna. Enggak boleh ya. Itu berarti mengqalqalkan hamzah ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Coba ulangi.

0: wa rasuli.
1: Jangan dipanjangkan li, jangan. Wa rasuli.
0: Nah, Ustaz.
1: Kalau dipanjangkan berarti ada huruf iya di situ, ada iya sukun nanti ya.
0: Iya, iya, maaf Ustaz. Saya ketangga kali Ustaz.
1: Iya, enggak apa-apa. Ya, sambil belajar ya.
0: Iya. Innamal mu'minun.
1: Ya, jangan lagi ini. Jangan dibiasakan qalqalah huruf hamzah.
0: Iya.
1: Huruf qalqalah ada berapa? Ada berapa huruf qalqalah? Ada lima. Ya. Qutbu jadin. Ya, itu hurufnya. Enggak ada huruf hamzah ya. Ya, coba ulangi.

0: Yahabun.
1: Huruf zal juga bukan huruf qalqalah, ya. Jadi jangan di qalqalahkan, ya.
0: Ustaz, ya.
1: Ulang lagi.
0: Ala amrin jami illam yajhabu.
1: Ma, ya. Lam yazhabu hatta yastazinu. Jangan yaz, jangan. Ya, yazhabu. Coba ulangi.
0: Ala amrin jami illam yajhabu hatta yastazinu.
1: Nah, hamzahnya masih qalqalah, ya. Hatta yastazinu. Ulangi hatta.
0: Nah, Ustaz. Hatta yastazinu.
1: Iya, lanjut.
0: Innallazina yastajinu.
1: Jangan jangan tak, jangan. Tetap hamzahnya disukunkan. Innallazina yastazinunaka ulaik. Coba ulangi.
0: Hatta yastajinu.
1: Yes, tak zinu.
0: Hatta yasta zinu.
1: Lanjut.
0: Innal lazina yasta zinu naka ulaik.
1: Ulaik.
0: Yasta zinu naka.
1: Jangan dipanjangkan kafnya. Kafnya pendek.
0: Nah, Ustaz. Yastazinunaka ulaik.
1: Iya, bagus. Ulang lagi. Ulaika.
0: Ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasulih.
1: Bagus.
0: Fa izastajanu.
1: Nah, jangan pakai ain, ya. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ
0: فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ
1: dua harakat.
0: Nah, Ustaz. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ.
1: Nah, jangan nah, balik lagi itu, ya. Iya, jangan dikol-kolah, ya.
0: Nah, Ustaz. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ januka li ba'di sya'nihim.
1: Nah, ini kebanyakan qalqalah semuanya. Ain juga qalqalah, alhamdulillah.
0: Mohon maaf, Ustaz.
1: Iya. Makanya ini alhamdulillah, ya, catatan buat antum, ya.
0: Iya, Ustaz. Saya ingin belajar, Ustaz.
1: Iya, bagus, bagus. Ulangi lagi. Pak.
0: Dari Faiza, Ustaz.
1: Iya, Pak. Ya, Faiza, enggak apa-apa.
0: Faiza ta janu kaliba disa nihim pak jan lima si
1: berhenti ta. Sudah berhenti, jangan jangan sambil ambil napas, ya, berhenti saja, ya. Ulang dari fa zalima si tamin hum. Ulang
0: pak jalima
1: fa zal idgham bila gunnah
0: pak jaliman si tamin hum.
1: Iya, bagus.
0: Was tazfir.
1: Nah, lain juga jangan di kol-kolah.
0: Maaf, Ustaz. Maaf,
1: iya, ya. Nanti kalau semuanya kol-kolah bisa bahaya. Was tazfir lahumullah. Ayo.
0: Was tazfir lahumullah.
1: Iya, bagus.
0: Innallaha.
1: Innallaha. Lafadz Allah dibaca dua harokat.
0: Innallaha ghafurur rahim.
1: Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Bagus ya, bagus. Terus semangat ya. Semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'i. Amin.
0: Amin, amin Pak Ustaz.
2: Ya, ada pertanyaan Pak Ali?
0: Ya, mungkin Bapak tadi mohon, tadi kan sudah dikoreksi, mohon ditegaskan kembali. Jadi kesalahan-kesalahan saya itu Pak, mohon maaf sebelumnya memang karena selama ini saya belum belajar melalui guru.
1: Iya.
0: Tentang otodidak Pak, jadi mohon ditegaskan lagi kekurangan-kekurangannya Pak.
1: Ya, tadi ya, jangan mengkol-kolahkan yang bukan huruf kol-kolah ya. Nah, itu fatal itu ya. Ya, kemudian juga pelajari makharijul huruf ya. Ya, melalui buku-buku atau melalui ya, internet juga banyak ya. Kalau sekarang tinggal dicari saja makharijul huruf ya, gitu ya. Pelajari ya letak-letak makharijul hurufnya ya. Lalu ya dipraktikkan ya. Tapi jangan lupa tadi ya, berguru ya, yaitu bertalaki kepada guru ya. Dan yang ahli ya, bukan yang asal bisa saja. Bukan yang asal bisa baca Quran. Mungkin ada orang bisa baca Quran, tapi belum tentu dia mengerti tentang makharijul huruf, sifatul huruf, dan ahkamut tajwid ya. Nah itu ya. Baik, demikian ya koreksinya ya, mudah-mudahan tetap semangat ya dalam mempelajari Al-Qur'an.
0: Ya. Baik. Jazakallahu Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Ali yang ada di Bandung atas partisipasinya. Ikhwata Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Qur'an. Di line telepon 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Dengan Roli Akis, Pak.
2: Pak Roli Akis, di mana, Pak?
3: Barat, di Semanan.
2: Semanan.
1: Semanan daerah mana, Pak?
3: Daerah Jakarta Barat, Pak.
2: Jakarta Barat. Baik. Baik, silakan.
1: Baru tahu daerah Semarang. Nah.
2: Silakan, Pak. Surat An-Nur ayat 63.
3: 63 ya.
2: Iya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: A'udzu. Ulang lagi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Iya, bagus.
4: La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum. Kadu'a ibadikum ba'ba.
1: Bagus.
4: Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallalu.
1: Ulang lagi.
4: Qad ya'lamu Allahu alladhina
1: yatasallaluna minkum liwadha. Ulang lagi.
4: Qad ya

0: Falyahzaril.
1: Jangan dikolkolah. Falyah. Jangan yahe. Nah, itu ya.
0: Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum.
1: Ya, ulang dari antusibahum.
0: Antusibah. Antusibahum yang mana Pak Ustaz?
1: Iya, betul.
0: Ya. Antusibahum. Antusibahum fitnatul fit. Antusibahum fitnatun aw yusib.
1: Ya, ulang lagi.
0: Antusibahum fitnatun aw.
1: Lanjut.
0: Ya, ya. Antusibahum fitnatun aw yusibahum.
1: Ya, lanjut. Ulang dari au yusibahum.
0: Au yusibahum ajabun alim.
1: Iya, taib. Barakallahu fi. Ya. Semangat ya. Insyaallah semangat ya untuk terus ya, mempelajari ya bacaan Al-Qur'an dan juga semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Amin. Ya, ada pertanyaan, Pak?
3: Jazakallah.
2: Waiyak. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Bapak yang sudah berpartisipasi di kesempatan.
1: Satu ayat lagi mungkin kasih kesempatan terakhir.
2: Baik. Baik, untuk kesempatan terakhir karena tanggung ya untuk menyelesaikan surat An-Nur di ayat 64 di line telepon 0218236543. Silakan.
4: Ya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Abu Akil, Ustaz, di Jakarta, Ustaz.
2: Abu Akil di Jakarta. Silakan. Surat An-Nur ayat 64. Ayat terakhir.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alaihi wa yauma.
1: Hi-nya jangan dipanjangkan ya, pendek ya.
4: Qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu.
1: Bagus.
4: Wallahu bikulli syai'in 'alim.
1: Baik, barakallahu fiik. Bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat antum untuk terus mempelajari dan menghafal Al-Qur'an dan juga Allah berikan semangat untuk belajar ilmu syar'inya. Amin.
4: Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Afan Ustaz, mau bertanya Ustaz.
2: Silakan. Abu Akil.
4: Ustaz, kadang kan masjid itu sebelum azan kan ada kayak kori-kori gitu Ustaz. Jadi kayak metodenya itu dia baca di akhir-akhir kayak di dikasrohkan Ustaz. Itu metode apa?
1: Maksudnya
4: Ustaz,
1: apa sih? Maksudnya apa?
4: Afan. Jadi kayak
1: kalau sebelum azan.
4: Ya, sebelum azan kan biasanya kan kalau di masjid-masjid ini kan ada ini Ustaz, ada yang tilawah Quran gitu Ustaz sebelum azan. Nah, itu kadang-kadang di akhir ayat itu kayak di akhir di akhirnya kayak kasroh gitu. Tapi sebenarnya bukan kasroh.
1: Iya, yang pertama kalau sebelum azan itu tidak ada zikir apapun. Ya, nah itu ya. Ini terkadang maksudnya baik untuk mengingatkan orang bahwa waktu sholat sudah dekat, tapi caranya yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, nah kalau jadi kebiasaan seperti itu, ya, sehingga seakan-akan itu jadi sesuatu yang harus, maka ini menyimpang dari ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Adapun mengenai bacaannya yang seharusnya bukan kasroh, lalu dikasrohkan, jelas itu ya suatu kesalahan ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan dapat dipahami ya.
4: Syukran Ustaz. Barakallahu. Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustaz dan kaum muslimin lainnya di Indonesia Ustaz.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Abu Akil yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Satu saja mungkin Ustaz karena keterbatasan waktu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, apabila imam sebelum mengucapkan amin saat sholat itu dia mengambil nafas dulu supaya bacaan Al-Fatihah tidak bersambung dengan amin. Karena kalau tidak ambil nafas dulu akan menjadi saktah. Apakah dibenarkan hal ini, Ustaz?
1: Nah, iya, ya. Seorang imam kan mengucapkan ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Ya, berhenti. Ya, kemudian dia mengucapkan amin, dia ngambil nafas dulu, ya. Jangan langsung waladdallin amin. Ya, ya. Dia ngambil nafas dulu, ya. Jelas itu, ya. Dan ya, kalau dia tidak mengambil nafas, maka itu namanya saktah. Ya. Makanya kalau dia berhenti lalu mengambil nafas, walaupun berhentinya sejenak, tapi dia mengambil nafas, itu bukan saktah. Karena yang dimaksud saktah berhenti tanpa mengambil nafas. Ya, begitu ya. Baik ya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum pada Ustaz Abu Nisa Ali Subhanahu fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwatai salamu azakumullah program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Qur'an Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
2: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
4: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
3: Astajib lakum.
4: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wala takinni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh akan segala sesuatu yang lain. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan janganlah engkau serahkan aku kepada diriku, meskipun sekejap mata sekalipun, tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubba.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: عليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?

Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta." Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianati.

0: rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Wa kadza

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tahtidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرق

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari Menguak Misteri Kesyirikan dengan tema yaitu Tiaroh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian rutin membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dalam hal ini adalah pertemuan yang ketujuh dari tema Menguak Tabir Kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang hadir di Masjid Al-Barakah ini, Ini adalah pertemuan yang ketujuh dalam tema menguak tabir kesyirikan. Dan di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam atau pembagian syirik kecil. Kita katakan pembagian syirik kecil ada tiga, yaitu syirik kecil yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, dan syirik kecil yang berkaitan dengan perbuatan, kemudian syirik kecil yang berkaitan dengan amalan-amalan ucapan. Pada pertemuan sebelumnya, tepatnya di pertemuan yang keenam, kita sudah membahas tentang syirik kecil yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Yang pertama yaitu riya, kemudian yang kedua iradatul insan bi'ibadatihi ad-dunya, keinginan manusia dengan ibadahnya perkara dunia. Yang ketiga al-i'timad 'alal asbab, bersandar dengan sebab. Dan yang keempat, pada malam ini kita akan bahas insyaallah taala, yaitu at-tatayyur. At-tatayyur, merasa bernasib sial. Ini adalah contoh yang keempat dari kesyirikan yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Kita akan bahas pelan-pelan insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami agamanya. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tatayyur. Apa itu tatayyur? Secara bahasa disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur di dalam salah satu kamus besar bahasa Arab, yaitu Lisanul Arab, bahwa tatayyur diambil dari kata ta'ir. Diambil dari kata ta'ir. Dan ta'ir artinya secara bahasa adalah ma tayammanta bih au tasya'amta. Artinya sesuatu yang kamu berpikir positif padanya atau berpikir negatif dengannya. Tiarah adalah secara bahasa sesuatu yang kamu berpikir positif padanya atau berpikir negatif dengannya. Ini secara bahasa. Adapun secara terminologi syar'i, kita ambilkan dari berbagai macam perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan at-tiyarah adalah bi kasril muhmalah wa fathit tahtaniyah wa qad tuskan hiya at-tasha'um bis-shin wa huwa masdaru tatayyar mithlu tahayyara hayrah. Yang artinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, at-tiyarah dengan memberi kasrah pada huruf ta dan memberi fathah pada huruf ya, tiyarah, tiyarah, maka artinya adalah at-tasha'um. At-tasha'um, merasa bernasib sial. Asal kerjanya adalah tatayyara, ya tatayyaru. At-tasha'um. Ini perkataan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan at-tiyarah an yasma' al-insanu qawlan aw yara amran yukhalifu minhu alla yahsula lahu gharaduhu alladhi qasada tahsilahu. Artinya, seorang manusia mendengar ucapan atau melihat sebuah perkara, yakhafu minhu, yang ia takut darinya, tidak terjadi apa yang ia inginkan. Seorang manusia mendengar sebuah ucapan atau melihat sesuatu yang ia takut darinya tidak terjadi apa yang ia inginkan. Saya melihat warna hijau pada tiang ini, maka saya khawatir ada sesuatu yang terjadi akibat saya melihatnya. Saya melihat kucing picak matanya, pincang kakinya di depan toko saya. Saya khawatir ada sesuatu yang saya takutkan menimpa pada saya, atau sesuatu yang saya inginkan tidak terjadi. Inilah yang disebut dengan tiarah menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan bahwa at-tiarah la takunu illa fima yasu, yang artinya tiarah tidak terjadi atau tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang dianggap mendatangkan keburukan. Tiarah tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang dianggap mendatangkan keburukan. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Al-Athir di dalam beliau, kitab beliau Gharibul Hadith, beliau mengatakan at-tiarah at-tasha'umu bisyai. Tiarah adalah merasa bernasib buruk dengan sesuatu. Merasa bernasib buruk dengan sesuatu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Munawi rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-13 Hijriah, mempunyai kitab Faidul Qadir dan banyak kitab beliau. Beliau mengatakan, "At-tiyarah adalah at-tasya'um bi asma'it tuyur wa aswatiha wa alwaniha wijhata masiraha 'inda tanfiriha." Artinya, tiarah adalah merasa bernasib sial dengan nama-nama burung. Tiarah adalah merasa bernasib sial dengan nama-nama burung dan suara-suaranya dan warna-warnanya. Ketika burung tersebut digerakkan untuk diberikan isyarat untuk bergerak. Ketika burung tersebut diberikan isyarat untuk bergerak. Artinya gini, dulu orang Arab, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang Arab itu kalau seandainya punya hajat, maka mereka melepaskan burung. Atau burung yang ada di atas pohon sedang mengangkrem pada angkremannya, mereka gerak-gerakan pohonnya. Kalau burung tadi ketika dilepaskan ke kanan, maka ini pertanda baik. Kalau burung tadi ke kiri, ini pertanda buruk. Burung yang ke kanan, maka disebut dengan jenis burung sanih. Saneh. Sedangkan makanya Rasulullah SAW ketika ada orang memakai baju baru, beliau mengatakan sanah, sanah. Maksudnya bagus, bagus. Kemudian kalau seandainya ke kiri disebut dengan barih. Ke kiri disebut dengan barih. Yang bingung adalah kalau ke depan. Maka enggak jadi. tidak jadi melakukan perjalanan, tidak jadi melakukan pernikahan, tidak jadi melakukan hajat yang sudah diinginkan. Makanya Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan at-tasya'um bi asma'it tuyur, merasa bernasib sial dengan nama-nama burung, suaranya, warna-warnanya, dengan cara menggerakkan burung ketika diusir, apakah dia ke kanan ataukah dia ke kiri. Nah, intinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiarah kalau kita bisa ringkas dalam sebuah pengertian yang komprehensif, jami' mani', pengertian yang mencukupkan, mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dan menolak kata yang tidak diperlukan, tiarah adalah tawaqqu'us su' min jihati at-tuyur wa harakatiha wa aswatiha thumma utliqa ala kulli ma yatawahhamu annahu sababun fi ad-darar wasyurur. Artinya tiarah adalah perakiraan buruk berdasarkan burung atau gerakannya atau suaranya, perakiraan buruk berdasarkan burung atau gerakannya atau suaranya, ya, itu tiarah. Kemudian diucapkan untuk segala sesuatu yang dikhawatirkan penyebab bahaya dan keburukan. Kemudian diucapkan untuk segala sesuatu yang dikhawatirkan penyebab keburukan dan bahaya. Saya ulangi, tiarah adalah apa tadi? Perakiraan buruk berdasarkan burung, gerak suaranya, gerakan-gerakannya. Kemudian dia umum akhirnya, asalnya hanya pada burung saja orang bertiarah, merasa bernasib sial. Kemudian umum pada segala sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan sebab keburukan dan bahaya. Apa saja, baik itu angka, bulan, hari, tempat, binatang, bahkan manusia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, bahwasanya mereka merasa bernasib buruk, sial, bahaya gara-gara ada Nabi Musa di tengah-tengah kita. Ini buruknya Yahudi. Ya, ini buruknya Yahudi. Ini para ikhwah rahibati hafizakumullah taala. Jadi sekali lagi, tiarah adalah tawaqqu'us su' min jihati ta'ir atau min jihati perakiraan buruk berdasarkan burung, baik berupa harakat gerakannya ataupun suaranya. Kemudian diucapkan untuk segala hal yang menunjukkan kepada sebab mendatangkan bahaya dan keburukan, apapun itu bentuknya, entah itu warna, entah itu angka, entah itu bulan, hari, tempat, binatang, gerakan apapun. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, sebab kenapa mereka menjadikan merasa bernasib buruk dengan burung. Ini poin kedua. Sebab kenapa mereka menjadikan bernasib buruk dengan burung. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan wa aslu at-tatayyur annahum kanu fil jahiliyah ya'tamiduna 'ala at-tayr. dan asal muasal merasa bernasib sial adalah bahwa mereka di masa jahiliyah bersandar terhadap burung dalam menentukan nasib. Fa idza kharaja ahaduhum li amrin, jika salah seorang dari mereka mengerjakan sebuah perkara, fa in ra'at tayra tara yamnatan tayammana bihi wastamar, kalau dia keluar bepergian mengerjakan sesuatu, keluar dari rumah melihat burung pergi ke kanan, maka dia menganggap itu baik dan dia melanjutkan perbuatannya. Wa in ra'ahu tara yasratan tasya'ama bih wa raja'a wa rubbama kana ahaduhum yuhayyiju at-tayra liyatira fayatamiduha faja'a asy-syar'u bin-nahyi anhu. Dan kalau seandainya mereka melihat burung tersebut terbang ke kiri, maka ia tidak jadi pergi. Ya, bahkan kadang-kadang mereka menggoyang-goyangkan pohon agar burungnya pergi. Lalu mereka bersandar dengan itu. Maka datanglah syariat Islam mengharamkan hal tersebut. Wa kanu yusammunahu as-sanih. Kalau ke kanan maka disebut dengan sanih. Kalau ke kiri disebut dengan sanih. Kalau ke kanan disebut dengan barih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kenapa mereka mengatakan tiarah adalah diambil dari kata-kata tair yang artinya burung. Tair yang artinya burung. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami apa itu tiarah secara bahasa, secara terminologi syar'i dari perkataan-perkataan para ulama, maka kita katakan poin yang ketiga, tiarah sudah ada dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiarah sudah ada dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan Bani Israel bertiarah dengan keberadaan Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a." Jika datang kepada mereka kebaikan, entah itu kebaikan dapat uang, kemudian panen, ataupun apa saja kebaikan, maka mereka mengatakan, oh ini sebab usaha kami. Tapi jika menimpa mereka keburukan, mereka bertiarah dengan keberadaan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman dengannya. Ini kita rugi gara-gara kamu Musa alaihissalam. Kita paceklik gara-gara kamu Musa alaihissalam dan kaummu yang mengikutimu itu. Lihat subhanallah, bejatnya kaum Yahudi bertiarah merasa bernasib dia sial dengan seorang nabi, kalimullah. Orang yang dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala, ulul azmi dari Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kemudian juga tiarah dilakukan oleh kaum Nabi Saleh kepada Nabi Saleh alaihi salam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu tayyarna bika wa bimam ma'ak." Kami merasa bernasib sial dengan sebab engkau wahai Saleh dan juga orang-orang yang beriman denganmu. Ini sama. Wa ila Thamud akhahum Saliha. Kaum Thamud bertiarah dengan keberadaan Nabi Saleh. Ini menunjukkan bahwasanya merasa bernasib sial sudah ada sebelum Nabi Muhammad, sebelum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang tiarahnya penduduk suatu kampung dengan seorang rasul. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan, kami merasa bernasib sial dengan keberadaan kalian. Kami merasa bernasib sial dengan keberadaan kalian. Surat Yasin ayat 18. Nah, sampai sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang bertiarah dengan berbagai macam apa yang mereka lakukan. Jadi, kita harus pahami baik-baik bahwasanya tiarah sudah dari mulai semenjak dahulu. Kalau sudah kita pahami itu, maka ada kata yang harus kita dudukkan. Yaitu yang pertama, at-tiarah. Dan yang kedua, at-tatayyur. Kenapa saya sebutkan ini? Karena dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. At-tiarah dan at-tatayyur. Nanti saya akan tuliskan. At-tiarah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Al-Izz bin Abdissalam. Dinukilkan perkataannya di dalam kitab Aunul Ma'bud. Bahwa at-tiarah adalah dhannu syai' alladhi fil qalb. Artinya, tiarah adalah sangkaan buruk yang ada dalam hati. Itu namanya tatayyur. Jadi ada istilah tatayyur dengan ada istilah tiarah. Tatayyur adh-dhannu syai' fil qalb, yaitu perasaan buruk yang ada dalam hati. Sedangkan at-tiarah al-fi'lul murattab 'alal fi'ala adh-dhanni syai', perbuatan yang merupakan konsekuensi dari perasaan buruk tersebut. Perhatikan dua istilah yang berbeda. Yang pertama adalah at-tiarah. Ya, at-tiarah. Yang kedua at-tatayyur. At-tatayyur, perasaan. At-tiarah, perbuatan. Akibat perasaan tadi. Ya, at-tatayyur, perasaan buruk yang ada dalam hati. At-tiarah, perbuatan akibat perasaan tadi. Saya beri contoh. Saya melihat kucing picak matanya, pincang kakinya. Padahal saya ingin bepergian. Maka timbul tatayyur, perasaan buruk di dalam hati. Akhirnya saya melakukan tiarah, tidak jadi pergi. Paham? Ya, paham ya? Itu bedanya tatayyur.

tayur dengan tiara. Dijelaskan oleh Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian ada istilah yang kedua, yaitu al-fa'lu. Ada istilah yang kedua, yaitu al-fa'lu. Tulisannya begini. Al-fa'lu adalah merasa bernasib baik dengan sesuatu. Merasa bernasib baik dengan sesuatu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu." Tidak ada adwa, penyakit menular dengan sendirinya. Dan tidak ada tiarah, perbuatan yang dihasilkan dari tatayur. Tidak jadi melakukan hajatan, tidak jadi bepergian karena merasa bernasib sial. Tidak ada dalam agama Islam seperti itu. Wa yu'jibunil fa'lu. Dan aku takjub dengan al-fa'lu. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa mal fa'lu? Wahai Rasulullah, apa itu fa'lu? Kemudian beliau menjawab, al-kalimatu thayyibah. Ucapan yang baik, optimisme dalam perbuatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dengan menukilkan perkataan Al-Kirmani. Al-Kirmani seorang ulama di zamannya. Beliau berkata, "Waqad ja'ala Allah taala fil fitrah mahabbata dzalika kama ja'ala fiha al-irtiyah bil manzar al-aniq wal ma' as-safi wa in lam yashrab minhu wa yasta'miluhu." Artinya, Allah menjadikan dalam hati manusia fitrah untuk mencintai sesuatu yang indah-indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati manusia kenyamanan dengan pemandangan yang indah, dengan air yang bersih, meskipun dia tidak meminumnya dan dia tidak memakainya. Nah, ini namanya al-fa'lu. Merasa bernasib baik ketika dia melihat sesuatu yang melegakan hatinya. Itu namanya fa'lu. Itu namanya al-fa'lu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Li'anna al-fa'la taqwiyatun lima fa'alahu bi'idznillah wa tawakkulu 'alaihi amma tiyarah fa mu'aradatu dzalik." Artinya, kenapa al-fa'lu dicintai oleh Rasulullah, ditakjubi oleh Rasulullah? Padahal kalau dari satu sisi sama-sama saja. Orang yang bertiarah, maka dia merasa bernasib sial dengan sesuatu. Sedangkan orang yang belfa'lu, maka dia merasa bernasib baik dengan sesuatu. Kan sama-sama merasa bernasib. Padahal belum tentu. Paham maksud saya enggak? Ya. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, kenapa fa'lu boleh, tiarah tidak boleh? Karena kalau fa'lu itu ada penguatan atas tekad yang ingin dia lakukan dan penguatan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tiarah, akhirnya dia tidak bersandar kepada Allah, malah bersandar kepada yang dia anggap mendatangkan keburukan. Nah, disitulah bedanya al-fa'lu dengan tiarah. Lihat sekali lagi saya katakan, at-tiarah dan al-fa'lu sebenarnya sama-sama merasa bernasib, padahal belum tentu terjadi. Tapi kenapa tiarah boleh, tiarah haram, sedangkan fa'lu tidak boleh? Paham maksud saya enggak? Ya. Kenapa tiarah

agar kita lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sekarang? Kenapa at-tiyarah haram dan al-fa'lu malah diperbolehkan? Padahal sama-sama merasa bernasib. Belum tentu juga terjadi. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, apa hukum tiarah? Poin yang keempat. Di pengertian, kemudian setelah pengertian saya sebutkan tentang tiarah sudah ada dari mulai semenjak dahulu. Kemudian yang ketiga, apa bedanya tiarah, tatayyur, dan al-fa'lu? Poin yang keempat sekarang. Apa hukum tatayyur? Apa hukum tatayyur? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum tatayyur adalah syirik asghar dan bisa naik menjadi syirik. Hukum tatayyur adalah haram. Kenapa? Karena dia perbuatan syirik asghar. Hukum tatayyur haram. Karena kalau berbicara hukum hanya lima: haram, makruh, mubah, mandub dan wajib. Maka hukum tatayyur haram, yaitu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan larangan yang keras. Siapa yang mengerjakannya dengan sengaja diancam dengan siksa. Maka hukum tatayyur haram. Kenapa? Karena dia adalah perbuatan syirik asghar. Syirik asghar. Kenapa? Karena di dalamnya terjadi penyamaan antara sesuatu yang dianggap mendatangkan sial disamakan dengan Allah. Sesuatu yang dianggap mendatangkan sial disamakan dengan Allah dalam perkara mewujudkan mudarat. Dalam perkara mewujudkan mudarat. Disitulah syirik asgharnya. Bisa naik menjadi syirik akbar kapan? Kalau dia meyakini bahwa yang dia anggap mendatangkan kesialan itulah memang benar-benar yang membuatnya. Angka 13. Maka sebagian kaum Nasrani menganggap angka 13 adalah angka mistis. Kalau seandainya seseorang mempunyai perasaan seperti itu, maka berarti dia sudah melakukan tiarah. Maka hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa melakukan, karena dia adalah syirik asghar. Kapan naik menjadi syirik akbar? Ketika dia meyakini angka 13 itulah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Paham di sini para ikhwah? Nah. Taib. Apa dalil-dalilnya tentang hukum tiarah haram dan dia perbuatan syirik? Yaitu surat hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan, Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami', dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mama min at-tiyaratu syirik, wa ma minna illa walakinallaha yudhhibuhu bitawakkul." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiarah, perbuatan yang diakibatkan karena merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Dan saya sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa itu syirik asghar? Syirik asghar adalah syirik yang menghantarkan kepada syirik akbar. Atau syirik yang dinamai dalam syariat sebagai perbuatan syirik. Contohnya ini, at-tiyaratu syirkun. Ya, dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik, maka dia sebagai syirik kecil. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Man raddathu tiyaratu an hajatihi

0: faqad asyrak. Artinya apa? Siapa yang gara-gara tiarahnya menggagalkan hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan syirik. Gara-gara tiarah, ya, perbuatan yang didasari daripada perasaan bernasib sial, akhirnya tidak jadi dia melakukan hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kenapa tiarah termasuk dari kesyirikan? Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Saya jujur ya pribadi, saya tadi sudah menjelaskan itu. Tapi itu kan dari perkataan saya. Saya suka baca perkataan para ulama di hadapan jamaah saya. Agar kaum muslimin itu mendengar betul perkataan para ulama. Ya, begitulah perkataan-perkataan para ulama. Bukan hanya dari kantong si pendakwah. Bukan hanya dari pikiran si pendakwah saja. Yang akhirnya nanti ngawur semua pembicaraannya. Karena perkataan para ulama itu penuh dengan hikmah. Makanya dari tadi kan saya ulang. Meskipun sudah saya sampaikan dengan bahasa saya ingin bacakan pendapat para ulama, kenapa tiarah didapatkan kesyirikan. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, wa innama ja'ala dhalika syirkan li'tiqadihim anna dhalika yajlibu naf'an aw yadfa'u darran faka'annahum asyrakuhu ma'allahi ta'ala. Sesungguhnya, kenapa dijadikan tiarah sebagai sebuah kesyirikan? Karena keyakinan mereka bahwa hal tersebut mendatangkan manfaat atau menahan bahaya. Seakan-akan mereka mensyirikannya dengan Allah. Mensyirikan burung hantu dengan Allah. Mensyirikan kucing picak dengan Allah. Mensyirikan warna merah dengan Allah. Mensyirikan bulan Safar yang kita berada dalamnya dengan Allah. Dalam perihal mendatangkan manfaat ataupun menahan mudarat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kan indah. Perkataan para ulama itu indah. Ya. Dan berbagai macam kejadian yang sangat aneh di tengah dakwah. Pendapat-pendapat aneh di tengah dakwah gara-gara tidak baca perkataan ulama. Makanya saya mengajak kepada seluruh pendakwah, baca perkataan para ulama. Saya beri contoh, saya barusan kemarin dengar ada orang bilang, dianggap pendakwah, saya juga gak tahu itu belajar di mana, yang jelas dianggap pendakwah bahwa sepertinya saya khawatir Dajjal 3 tahun lagi datang. La haula wala quwwata illa billah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga sepertinya tanda bulan sabit pada Makkah Royal Clock Tower yang ada jamnya itu adalah tanduk setan. Mulai kapan Makkah disebut Dajjal? Mulai kapan? Jadi gini nih, Najd itu tanah yang tinggi di Arab, itu namanya Najdun. Setiap al-ardul murtafi'ah di dalam bahasa Arab itu namanya Najd. Kemudian tanah Arab yang rendah disebut dengan Tihamah. Kemudian di tengah-tengahnya yang merupakan pembatas dalam bahasanya Hijaz atau Hajiz. Dan Mekah Madinah namanya nama daerahnya adalah Hijaz. Ini dari mana? Makanya Imam Abu Hatim mengatakan yang dimaksud Najd adalah Bahrain. Imam Al-Khattabi mengatakan yang dimaksud Najd dari kota Madinah, timurnya kota Madinah berarti Irak. Lihat perkataan-perkataan para ulama. Jangan malas baca. Kemudian kadung masyhur. Masyhur. Akhirnya perkataannya kayak wahyu. Hati-hati para ikhwan. Terutama yang berbicara. tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat, jangan jadi tukang ramal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yujalliha liwaqtiha yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka katakanlah, sesungguhnya ilmu pengetahuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbku, tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan detail kecuali Allah. Maka jangan main cocok logi. Itu gara-garanya kenapa? Karena tidak baca perkataan para ulama, asal memahami hadis, selesai. Mulai kapan sampai hari kiamat, maka itu bukan nejet. Bro. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang dalil yang lain, yang ketiga. Kenapa tiarah disebut sebagai dalil tentang tiarah bahwa tiarah adalah kesyirikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dari Qabisah bin Makhariq radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu minal jibt. Al-iyafah, kata Imam Al-Munawi, at-tasha'um bi asma'it tuyur, merasa bernasib sial dengan nama-nama burung, wa aswatiha wa alwaniha, yaitu dengan nama-nama burung, suara-suaranya dan warna-warnanya. Al-iyafah wat-tiyarah, merasa bernasib sial dengan burung juga, ketika dia ke kanan atau ke kiri. Wat-tarq, itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Minal jibt, perbuatan syaitan. Ini para ikhwah, itu dalil yang ketiga. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang hadir langsung di Masjid Al-Barakah ini, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mempelajari beberapa poin. Poin yang pertama, pengertian tiarah, baik secara bahasa ataupun secara terminologi syar'i berdasarkan perkataan-perkataan para ulama. Dan sudah kita sebutkan bahwa tiarah adalah tawaqqu'us su', perakiraan buruk disebabkan berdasarkan burung atau suara, berdasarkan burung warnanya atau suaranya, kemudian diucapkan untuk segala sesuatu yang mendatangkan sebab keburukan atau bahaya. Kemudian yang kedua, sudah kita sebutkan juga tentang sebab penamaan tiarah, yaitu sebabnya adalah karena orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka merasa bernasib sial dengan burung, dengan cara burung tersebut dilepas atau pohon yang ada burungnya digerak-gerakkan, digoyang, sehingga burung tersebut terbang. Kalau terbangnya ke kanan, maka disebut dengan barih. Kalau terbangnya ke kiri disebut dengan sanih. Barih mendatangkan kebaikan, sanih mendatangkan keburukan. Atau kebalikannya, sanih mendatangkan kebaikan, barih mendatangkan keburukan. Poin kedua yang sudah kita bahas. Kemudian poin ketiga yang sudah kita bahas juga adalah bahwa tiarah atau tatayur sudah ada dari mulai semenjak sebelum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umat-umat terdahulu. Seperti Bani Israel merasa bernasib sial dengan keadaan Nabi, dengan keberadaan Nabi Musa. Seperti juga kaum Tsamud merasa bernasib sial dengan keberadaan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman dengannya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kafir Quraisy merasa bernasib sial dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas. Poin yang keempat yang sudah kita bahas juga adalah perbedaan kata.
1: At-tiyarah dengan tatayur dan al-fa'lu. Kemudian di dalamnya sudah kita jelaskan apa itu al-fa'lu. Kemudian juga kita sudah jelaskan kenapa al-fa'lu boleh sedangkan tiyarah tidak boleh. Apa kita katakan tadi? Karena tiyarah, apa kita katakan tadi? Karena tiyarah di dalamnya seseorang melepaskan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar kepada sesuatu yang dia anggap siang. Sedangkan fa'lu kenapa boleh? Merasa berpikiran positif kenapa boleh? Padahal dua-duanya merasa bernasib. Dua-duanya belum terjadi. Maka jawabannya adalah karena al-fa'lu menguatkan, menguatkan keyakinan kita agar tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah membahas poin yang kelima, hukum tiyarah. Hukumnya kita katakan apa? Haram. Kenapa haram? Karena dia adalah perbuatan syirik. Syirik asghar dan bisa menjadi naik menjadi syirik akbar. Kemudian kita sebutkan dalil-dalil. Dalil yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu yang berbunyi at-tiyaratu syirik, merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, man raddathu tiyarah an hajati faqad asyrak, barang siapa yang perasaan bernasib sialnya mengembalikan dari hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad juga dari Qabisah bin Makhariq radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iyafah wat-tiyarah wa at-tarq min al-jibt. Iyafah, tiyarah dan tarq termasuk daripada perbuatan sihir, termasuk daripada perbuatan sihir. Kita ambil sekarang dalil yang lain, dalil yang keempat tentang haramnya tiarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara." Bukan dari kami. Ini menunjukkan dosa besar. Karena setiap ada kata yang bukan dari kami, maka dikhawatirkan dia ada dosa besar. Bukan dari kami seorang yang bertatayur, merasa bernasib sial dengan sesuatu, atau tutuyiralah, atau dinasib diperkirakan untuknya bernasib sial, dia minta diperkirakan untuknya bernasib sial atau tidak. Misalkan saya bertanya kepada seseorang, wahai fulan, saya ingin menikah tanggal sekian dengan tanggal sekian bulan sekian tahun sekian dengan si fulana, maka apakah bagus? Nah, ini namanya tutayyiralah, ya, diramalkan nasib buruk untuknya, diramalkan nasib buruk untuknya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya diharamkannya tatayyur. Kemudian poin yang keenam. Poin yang keenam, kenapa tiarah disebut sebagai kesyirikan? Kenapa tiarah disebut sebagai kesyirikan? Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, bahwasanya orang-orang yang melakukan tiarah, kenapa mereka disebut sebagai pelaku kesyirikan? Saya bacakan perkataan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Innama dzalika syirkan li'i'tiqadihim anna dzalika yajlibu naf'an. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tiarah sebagai kesyirikan? Karena keyakinan mereka bahwa sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat atau yadfa'u dharran atau menahan mudarat. Faka'annahum asyrakuhu ma'allahi ta'ala. Maka seakan-akan mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang mereka anggap sial tadi. Ya, ini sebab yang pertama. Kenapa tiarah disebut sebagai kesyirikan? Karena mereka menyamakan sesuatu yang mereka anggap sial dengan Allah. Mereka menyamakan sesuatu yang mereka anggap sial dengan Allah. Jadi seakan-akan sama kedudukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang kedua, kenapa tiarah disebut sebagai kesyirikan? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Miftah Darus Sa'adah. Di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Perhatikan, kenapa tiarah disebut sebagai kesyirikan? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, at-tasha'um, at-tatayyur, huwa at-tasha'um bimar'an aw masmu'. Tatayyur adalah merasa bernasib sial dengan apa yang didengar atau apa yang dilihat. Fa'idha sta'amalaha al-insan, faraja'a biha min safarin, wamtana'a biha amma azama 'alaihi. Apabila manusia memakai perasaan tersebut, lalu akhirnya dia tidak jadi bepergian, lalu akhirnya dia tidak jadi melakukan apa yang sudah dia tekadkan, faqad qara'a baba syirk, maka sungguh dia telah mengetuk pintu kesyirikan. Kenapa? Bal walajjahu, bahkan dia sudah masuk ke dalam kesyirikan tersebut. Wa bari'a minat tawakkuli 'alallahi subhanahu. Ini sebabnya dia berlepas diri dari tawakal kepada Allah. Sebab kedua, kenapa tatayur disebut sebagai kesyirikan? Karena orang yang bertatayur berlepas diri dari tawakal kepada Allah. Berlepas diri dari tawakal kepada Allah. Wa fataha ala nafsihi babal khauf wa ta'alluq bi ghairillah. Sebab yang ketiga, dia telah membuka pintu takut kepada selain Allah. Nah, ini sebab yang ketiga. Kenapa tatayur disebut sebagai kesyirikan? Karena telah membuka pintu takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandar, takut kepada apa yang dia lihat, takut kepada apa yang dia dengar. Ini tiga sebab para ikhwan yang diambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang kenapa tatayur disebut sebagai kesyirikan. Sebab yang pertama apa? Karena di dalamnya terdapat penyekutuan dengan Allah dalam perkara mendatangkan manfaat atau menahan mudarat. Sebab yang kedua apa? Karena melepaskan tawakal dari diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melepaskan tawakal. Jadi dia tidak bertawakal lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ketiga apa? Karena membuka pintu takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian itu poin yang keenam. Poin yang ketujuh, dan ini penting. Kaedah penting dalam pengambilan sebab. Catat baik-baik. Kaedah penting dalam pengambilan sebab. Kaedahnya berbunyi begini. Anna kulla insanin i'tamada ala sababin lam yaj'alhu syar'u sababan fa innahu musyrik. Saya tulis ya. Ini kaedah sangat penting, poin ketujuh. Anna kulla insanin i'tamada ala sababin lam yaj'alhu syar'u sababan fa innahu musyrik. Setiap manusia yang bersandar kepada sebab apapun yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab, maka ia musyrik, pelaku kesyirikan. Saya beri contoh. Saya bersandar dengan cincin untuk kekebalan, kesehatan, ataupun penglaris rezeki. Maka cincin belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab untuk kekebalan, kesehatan, penglaris rezeki. Maka yang menjadikan cincin sebagai sebab untuk itu, dia musyrik. Ya. Tapi Ustaz, kalau orang bersandar dengan obat untuk mengobati penyakit, menjadikan obat sebagai sebab untuk kesembuhannya, maka kita katakan, bukankah syariat telah membolehkan obat? Tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Berarti dia tidak musyrik. Segala setiap manusia yang bersandar dengan sebuah sebab, yang sebab tersebut belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab, maka apabila dia bersandar, maka dia adalah musyrik. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan tatayur, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Baik itu suara binatang, suara manusia, atau suara apapun. Atau baik itu yang dilihat adalah hewan, manusia, atau warna, angka, atau apapun. Maka ini berarti telah menjadikan sebab yang mana syariat belum menjadikannya sebagai sebuah sebab. Maka sesungguhnya itu adalah musyrik, pelaku kesyirikan. Itu kaidah sangat penting para ikhwah, agar kita bisa mengukur ini perbuatan boleh atau tidak. Nah, sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin sebelum terakhir yaitu potret-potret tiaroh di tengah manusia. Potret-potret tiaroh di tengah manusia. Potret-potret merasa bernasib sial di tengah manusia. Yang pertama, apabila melihat orang juling, matanya, mohon maaf, juling, maka merasa bernasib sial. Disebutkan oleh Imam Luqayyim rahimahullah cerita tentang hal ini dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Saya bacakan. Faqad kharaja ahadul wulat li ba'di muhimmatih. Fastaqbalahu rajulun a'war fatatayyara bih. Seorang penguasa pernah keluar dari istananya untuk beberapa perkara pentingnya. Lalu di tengah jalan dia mendapati berhadapan dengan seorang lelaki yang juling. Seorang lelaki yang juling matanya. Lalu karena dia merasa bernasib sial, maka si penguasa ini mengatakan, penjarakan si juling ini. Wa amara bihi ilal habs faramma raja'a amara bi itlaqih. Sesudah dia pulang dari keluar, dia pulang ke istananya, maka dia perintahkan orang yang bermata juling ini untuk dibebaskan. Karena urusannya sudah selesai, berarti dia sudah selamat. Paham maksud saya enggak? Ya. Kalau seandainya dia memang mendatangkan keburukan, maka berarti dia harus dihukum. Nah, alhamdulillah saya sudah selamat, kata dia. Faqala sa'altuka billah ma kana jurmi alladhi habastani li ajri. Lalu orang yang matanya juling tersebut bertanya kepada si penguasa, aku bertanya kepada engkau wahai raja dengan nama Allah, apa dosaku sampai engkau memenjarakanku? Maka kata si raja, tatayyartu bik, aku merasa bernasib sial dengan engkau. Aku merasa bernasib sial dengan engkau. Kemudian orang yang bermata juling tersebut mengatakan, fama asabta fi yaumika bi ru'yati. Lalu apa yang engkau dapati? Seharian ini engkau dapati apa? Ketika engkau sudah melihat aku, kata orang yang bermata juling tersebut. Maka raja mengatakan, lam alqa illa khairan. Aku tidak mendapati kecuali kebaikan. Kemudian orang yang bermata juling tersebut mengatakan, ayyuhal amir, ana kharajtu min manzili. ra'aituka falaqitu fi yaumi syarr wal habs wa anta ra'aitani falaqita al khaira was surur faman ashamuna. Wahai raja, ini perhatikan, ini orang yang bermata juling ini cerdas. Wahai raja, aku yang bermata juling keluar dari rumahku, lalu aku melihat engkau wahai raja, lalu seharian aku mendapati keburukan di penjara, dan engkau keluar dari rumahmu melihat aku, lalu seharian engkau mendapati kebaikan dan kegembiraan. Siapa sebenarnya yang mendatangkan keburukan di antara kita? Paham enggak? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fastahya minhul wali wa wasalahu. Akhirnya sang raja malu, kemudian dia angkat derajatnya orang yang bermata juling tersebut. Nah, ini contoh disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, bagaimana orang bertatayur dengan melihat orang yang mohon maaf bermata juling. Kemudian yang lain lagi, ini terutama di bulan Safar ini, yaitu merasa bernasib sial dengan hari Rabu dan dengan bulan Syawal. Dengan hari Rabu dan dengan bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal, fa ayyu nisa'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha 'indahu minni. Qala wa kanat Aisyah tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Artinya, Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal dan menggauliku di bulan Syawal. Maka wanita mana, istri mana dari Rasulullah SAW yang lebih berbahagia dibandingkan aku di sisinya? Ya. Ini termasuk kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memperlihatkan di hadapan istri-istri yang lain, beliaulah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha menganjurkan untuk seorang suami menggauli ataupun menikahi perempuan di bulan Syawal. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menafsiri mensyarah hadis ini di dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Imam Nawawi berkata, "Fihi istihbabu at-tazwij wat-tazawwuj wad-dukhul fi Syawal wa qad nassa ashhabuna ala istihbabihi." Yang artinya, di dalamnya terdapat anjuran untuk menikah, menikahkan dan menggauli istri di bulan Syawal. Dan ulama-ulama mazhab Syafi'i, teman-teman kami, benar-benar telah menegaskan anjurannya. Kemudian beliau juga mengatakan, wastadallu bihadzal hadis wa qasadat Aisyah bihadzal kalam raddu ma kanatil jahiliyatu alaih. Dan Aisyah radhiyallahu anha dengan ucapan beliau ini maksudnya adalah membantah, menyanggah kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka menganggap bulan Syawal adalah bulan panas. Ya, bulan Syawal adalah bulan panas. Kemudian merasa bernasib sial dengan hari Rabu. Kenapa? Karena hari Rabu turun bala, terutama bulan Safar ini. Disebut sebagai Arba' Mustamir, yaitu hari Rabu terakhir yang mana turun 70 ribu bala terus menerus kepada manusia. Makanya disebut Arba' Mustamir. Arba' diambil dari kata-kata hari Rabu, Mustamir yang artinya terus menerus. Ini semua adalah tatayur, merasa bernasib sial dengan pendengaran ataupun penglihatan. Taib. Contoh yang ketiga, kaum Rafidah. Mereka merasa bernasib sial dengan angka 10. Siapa yang tahu sebabnya? Karena Husain radhiyallahu anhu, Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma meninggal tanggal 10. Ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebiasaan atau potret sebagian orang merasa bernasib sial adalah yaitu merasa nasib sial dengan bintang-bintang. Dengan bintang-bintang yang disebarkan di tengah manusia. Entah itu Leo, Sagittarius, Aquarius, apa macam-macam, saya enggak hafal. Ya. Maka mereka bernasib sial dengan bintang-bintang. Kemudian juga mereka, potret yang lain, merasa bernasib sial dengan beberapa hewan. Dengan beberapa hewan. Disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwa Ziyad bin Abi Maryam bercerita, kharaja Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pergi bersafar. Faqala afa aqbalatiz dhaba nahuhu hatta idza danat minhu raja'at. Faqala lahu rajul ayyuhal amir irji'. Faqala lahu Sa'ad akhbarani min ayyiha tatayyarat. Amin qurunha hina aqbalat am min adnabiha hina adbarat. Thumma qala Sa'd inda dhalik inna tiyarata li syu'bati min syu'batun min asy-syirk. Artinya Sa'd bin Abi Waqqas keluar bersafar. Kemudian datang serigala sampai mendekat kepada Sa'd. Kemudian ada seorang laki-laki mengatakan, wahai fulan, wahai sahabat Nabi, kembalilah. Sudah tidak jadi kita untuk bersafar. Kenapa? Karena ada serigala. Karena sebagian orang Arab merasa bernasib sial dengan serigala. Baik dengan kepalanya ataupun dengan ekornya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya merasa bernasib sial adalah termasuk bagian dari kesyirikan. Ini para ikhwah, contoh. Contoh yang lain, merasa bernasib sial dengan burung. Contoh yang lain, merasa bernasib sial ketika membuka mushaf. Kalau seandainya pas buka mushaf, terdapat surat Yusuf, oh bagus ini. Pas buka mushaf, surat Maryam, oh bagus. Pas buka mushaf surat Al-Fil, gajah, atau surat Baqarah, sapi, wah ini gak bagus, dan semisalnya. Merasa bernasib sial saat membuka mushaf. Kemudian merasa bernasib sial ketika mata bergerak-gerak. Merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, macam-macam. Ya, itu adalah semua dari kesyirikan. Sekarang poin terakhir. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu obat penebus tiarah. Atau lebih tepatnya bukan obat, kafarat penebus tiarah. Kafarat penebus tiarah. Yang pertama adalah bersandar, bertawakal kepada Allah. Jadi kalau ada perasaan itu kita miliki, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Ahmad, "Wa ma minna illa walakinallahu yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada di antara kita kecuali Allah akan memberikan perasaan berasa bernasib sial tersebut. Tetapi Allah hilangkan dengan cara tawakal. Jadi kafaratnya kalau ada perasaan itu, bertawakallah kepada Allah. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Kafarat perasaan tatayur. Yang kedua adalah memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa penebus perasaan tiarah? Bagaimana biar bisa hilang? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An yaqula ahaduhum." Hendaknya salah seorang dari kalian berdoa. Apa doanya? Catat. "Allahumma la khaira illa khairuk." Wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghayruk. Allahumma la khayra. illa khairuk, la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Perlu dicatat? Hah? Baik. Ya. Penebus yang ketiga, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. In dhanna bi khair fa khair, wa in dhanna bi syarra fa syarr, falyadhunna bima syaa. Jika ia menyangkaku baik, maka baik. Jika ia menyangkaku buruk, maka buruk. Maka hendaklah dia sangkakan kepadaku tentang dia sangkakan tentangku apa yang dia kehendaki. Ini cara yang ketiga. Cara yang pertama bertawakal, cara yang kedua berdoa, cara yang ketiga berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keempat, penebus perasaan merasa bernasib sial adalah yaitu melaksanakan yang sudah ditekadkan, yang sudah direncanakan. Jangan sampai dia mundur. Kenapa? Karena tadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, man raddathu tiyara an hajati faqad asyrak. Barang siapa yang perasaan tiarahnya menggagalkan hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka kalau ada perasaan itu, libas, langgar, kerjakan. Kalau ternyata nanti di depannya, di tengah jalannya memang terkena, maka itu sudah takdir Allah, bukan karena perasaan tiarah yang ada. Paham ya para ikhwah? Saya beri contoh, seorang menabrak kucing, kemudian mulai ada semacam sugesti di dalam dirinya bahwa kucing tersebut membuat stir motor, stir mobilnya tidak nyaman. Ini sudah enggak nyaman kayaknya nih. Maka akhirnya dia tidak jadi berjalan, tidak jadi melanjutkan perjalanan. Maka tidak, lanjutkan perjalanan dan lawan perasaan tersebut. Ini cara penebus perasaan merasa bernafsu sial. Dan ingat para ikhwah, para pemirsa sekalian, pendengar sekalian, bahwa merasa bernasib sial selalu ada di dalam diri kita, siapapun orangnya. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada di antara kita kecuali memiliki perasaan itu. Walaupun dia ustaz, orang alim, dia memiliki perasaan itu, tinggal besar atau kecilnya perasaan tersebut. Tetapi Allah hapuskan perasaan tersebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Bagaimana cara mendakwahi orang tua agar tidak selalu bertatayur? Maka cara mendakwahinya adalah dengan menjelaskan panjang lebar tentang tatayur. Menjelaskan panjang lebar tentang tatayur pelan-pelan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, jelaskan baik-baik dengan bahasa yang baik, dengan sikap yang baik, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang melakukan tatayur karena dia tidak paham. Menganggap itu hanyalah sebagai sebuah kebiasaan dan tidak berpengaruh kepada akidah dan keimanannya. Nah, ini tidak benar karena dia tidak paham. Bagaimana hukum asal daripada akikah? Lalu bagaimana jika akikah belum dilaksanakan hingga umur dewasa? Haruskah kita melakukan akikah sendiri? Akikah hukumnya adalah wajib bagi yang mampu dan disunahkan bagi yang tidak mampu. Dalam artian yang tidak mampu dia tidak diwajibkan atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghulamu marhunun bi'aqiqatihi." Seorang anak dia tergadaikan dengan akikahnya. Para ulama menyebutkan berbagai macam makna yang dimaksud dengan tergadaikan dengan akikahnya. Artinya, kalau diakikahkan baru tidak tergadai, baru sudah menjadi milik asli. Maka pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, pendapat Imam Ahmad bahwasanya anak tergadaikan dengan akikahnya maksudnya adalah anak tidak dapat memberikan syafaat di hari kiamat kepada orang tuanya jika belum diakikahi. Allahu a'lam. Lalu apakah boleh mengakikahkan dirinya sendiri ketika sudah dewasa? Boleh, berdasarkan fatwa dari para ulama tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, kemudian Qatadah bin Da'amah dan yang lainnya. Allahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi pasangan yang memiliki sikap atau watak yang jika berbicara seringkali ceplas-ceplos menyakitkan? Maka kalau ini dari pertanyaan dari suami bahwa istrinya ceplas-ceplos sering menyakitkan, bersabarlah. Sabar. Ya, bersabar. Benar-benar Pak, laki-laki itu harus lebih penyabar dibandingkan perempuan. Jangan sedikit-sedikit dia ambekan, dia merajuk, dia macam-macam. Karena laki-laki itu pemimpin. Ya. Laki-laki itu pemimpin, harus lebih dewasa. Anda berhadapan dengan seorang makhluk yang lebih kadang-kadang mendahulukan perasaannya dibandingkan akalnya. Maka lebih harus bisa bersabar, berlapang dada. Harus bisa lebih bersabar, berlapang dada. Itu kalau seandainya pertanyaannya dari si laki-laki bertanya tentang istrinya. Ya, harus lebih bisa bersabar. Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu, in aqantahu kasartahu, wa in istamta'ta biha wahiya iwaj. Yang artinya, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, yang paling kiri. Jika engkau berusaha meluruskannya, berarti mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan mematahkannya berarti mentalaknya. Jika engkau diamkan, maka nikmatilah dengan kebengkokannya. Nikmati. Yang suka ceplas-ceplos, nikmati saja. Itu sebuah keniscayaan sepertinya. Mendapati istri ceplas-ceplos, tapi nikmati saja. Ya, kalau seandainya suami tidak berlapang dada, tidak bersabar, maka sering terjadi perceraian. Sedikit-sedikit mengambekan suaminya, nanti bercerai cepat. Ya. Misalkan suami mengatakan kepada istrinya, ini suami, ini nasihat saya untuk suami-suami yang sedikit-sedikit cerai. Awas lo ya. Mangap gua cerai lo. Gimana nih mangap gua cerai? Enggak benar ini. Adakah doa khusus agar lancar dalam persalinan? Sunnah-sunnah apa saja yang harus dilakukan setelah anak lahir? Lalu bagaimana dengan ari-ari tersebut? Harus kita kubur atau kita simpan saja? Doa khusus agar lancar persalinan tidak ada. Tetapi perbanyaklah istighfar. Ya. Meskipun dia umum, tapi tidak mengapa untuk dibaca. Umum. Ya, beristighfar. Berdasarkan keumuman ayat dalam surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Aku katakan kepada kalian, kata Nabi Nuh alaihissalam, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha pemberi maghfirah selalu. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian dan memberikan kekuatan kepada kalian dengan harta dan anak-anak. Lihat. Ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Berdoa minta kemudahan. Salah satu doanya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Dan sesuatu yang sulit jika Engkau mudahkan, maka dia akan mudah. Minta, meskipun itu bukan doa khusus untuk persalinan, tetapi minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat apa sunnah-sunnah apa saja yang dilakukan setelah anak lahir? Berbagai macam sunnah. Di antaranya mendoakan anak tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Hannah binti Fakhudah, ibunya Maryam alaihissalam. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku lindungkan Maryam, setelah melahirkan Maryam, aku lindungkan Maryam kepada Engkau dan juga keturunan Maryam dari syaitan yang terkutuk. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim senantiasa melindungkan kepada Allah Ismail dan Ishaq. Kemudian Nabi Muhammad SAW senantiasa melindungkan kepada Allah Hasan dan Husain. Maka mintakan perlindungan kepada Allah. Yang kedua, yaitu berikan kabar gembira kepada orang-orang. Abasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan anak laki-laki yang sangat santun, sangat lembut, sangat penyabar. Berikan kabar gembira. Alhamdulillah. telah lahir anak kami. Apalagi di media sosial kita sudah mudah. Tapi tanpa foto. Tidak perlu difoto. Dan ingat para ikhwah, saya sering memperhatikan orang-orang yang sering show off, menampakkan, ya, maka hati-hati, banyak mata-mata yang sangat hasad terhadapnya. Ya, misalkan baru mau menikah, menampakkan free wed, foto sebelum pernikahan, akhirnya tidak jadi nikah. Kenapa? Karena ada mata hasad. Al-ainu haq, in sabaqathu syai'un minal qadar, sabaqathu al-ain. Mata yang mendatangkan hasad, keburukan, itu benar adanya. Kalau seandainya ada sesuatu didahului oleh takdir, maka telah didahului oleh mata yang hasad tadi. Seperti orang hamil, foto wanita hamil dengan perutnya yang gendut. Ya, foto itu kan banyak tuh. Di tengah orang awam. Maka akhirnya meninggal anaknya. Ini ain para ikhwah. Hati-hati. Hidup itu ada keberkahan. Keberkahan datang dari Allah. Maka jaga jangan sampai kena ain. Kemudian juga perempuan-perempuan yang mungkin lagi senang-senangnya dengan suaminya. Engkau adalah supermanku. Engkau adalah... Wah. Ya, akhirnya tidak beberapa lama cerai. Ini ain para ikhwah, hati-hati. Ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tetapi memberikan kabar gembira tidak mengapa. Alhamdulillah telah lahir anak saya, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Sebagai pemberitahuan dan berita gembira. Yang ketiga, memberikan nama. Nama bisa diberikan saat lahir, bisa diberikan hari kedua, hari ketiga, terserah. Ya. Yang keempat, yaitu mengakikahkan anak dengan menyembelih, sembelihan atas kelahiran anak. Kalau anaknya laki-laki, 2 kambing. Kalau anaknya perempuan, 1 kambing. Anil ghulami syatan wa anil jariyati syah. Yang artinya, atas anak laki-laki, 2 kambing. Atas anak perempuan, 1 kambing. Kemudian yang kelima, ada sebagian yang berpendapat mensahihkan hadis dari Fatimah radhiyallahu anha bahwa beliau mengadzankan Hasan dan Husain. Sebagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang melemahkan. Saya lebih condong kepada pelemahan hadis tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya setelah itu melakukan tahnik. Tahnik adalah mengunyah sedikit dari kurma kemudian dimasukkan ke dalam perut, di dalam mulut si bayi. Ya, di dalam mulut si bayi. Ini namanya tahnik. Ya, dan itu dilakukan oleh orang tua, tidak mesti harus ustaz. Karena liur kita sama. Enggak ada bedanya. Beda dengan liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan yang melakukan tahnik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka liur beliau pantaslah. Adapun liur kita sama-sama bau, sama-sama. Jadi orang tuanya saja melakukan itu, tidak perlu harus datang ustaz, tahnik dong anak saya. Enggak perlu. Ya, wallahu alam. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Nah, kemudian ari, maka ari dia seperti layaknya plasenta, kemudian yang lain-lainnya dibuang tidak mengapa, dikubur juga tidak mengapa. Tidak ada keistimewaan khusus, tidak ada dalil untuk memperlakukannya secara khusus. Allahu a'lam. Bolehkah membeli motor atau mobil tarikan leasing karena tergiur harganya yang lebih murah? Maka jawabannya leasing ada ribanya, terlambat bayar denda, mah riba. Murah tapi riba, ya murah tapi riba, murah tapi neraka gimana coba? Murah tapi tidak berkah. Saya bisa menjamin barang-barang yang dibeli dengan cara yang haram maka dia tidak akan berkah. Karena sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah tidak mungkir janji. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah mengharamkan, menghancurkan berkah riba dan menambahkan keberkahan sedekah. Itu janji Allah, kita harus yakin. Ya, bukan Allah mengatakan itu iseng sia-sia. Itu janjinya, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Allahu a'lam. Saya pernah terperangkap dalam rezeki yang haram, di mana pernah memberikannya juga kepada keluarga dan anak sama istri. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa tersebut? Maka jawabannya, kalau sudah diberikan kepada anak istri, maka selesai urusan. Karena harta haram yang didapat dengan cara yang haram diberikan kepada seseorang dengan cara yang halal seperti hadiah, hibah, sedekah, nafkah, maka yang menerimanya halal. Anaknya yang menerimanya halal, istrinya yang menerimanya halal. Yang berdosa yang mencari harta dengan cara yang riba tadi. Nah, cara bertaubatnya adalah dia pertama bertaubat ikhlas karena Allah meninggalkan sesuatu tersebut. Yang kedua menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga meninggalkan dosa tersebut. Fauran segera dan seluruhnya. Segera dan seluruhnya. Itu syarat mutlak. Ya. Syarat mutlak taubat nasuha, segera dan seluruhnya. Saya pernah ada orang, "Ustaz, alhamdulillah saya sudah resign dari pekerjaan bank konvensional." Alhamdulillah. "Tapi Ustaz, ini tapinya nih bahaya. Tapi tahun depan, Ustaz." "Lu kenapa tahun depan? Ente mati besok gimana?" "Karena Ustaz masih ada cicilan." Nah, ini tidak benar. Ya, yang namanya bertaubat itu segera dan harus meninggalkan seluruhnya. Saya beri contoh, makanya ada keliru, ada orang mengatakan hijrah pelan-pelan. Itu keliru, itu statement yang menyesatkan. Hijrah itu pelan-pelan. Saya beri contoh, yang perempuan asalnya tidak pakai jilbab, kemudian dia berhijrah. Hijrahnya jilbabnya jilbab gaul. Kemudian masih pakai celana yang ketat, bajunya pendek-pendek. Tahu enggak, ini pakai jilbab. Ketika ditanya, maka dia mengatakan, "Kan hijrah harus pelan-pelan, Ustaz." Maka kita jawab, mati enggak pelan-pelan. Taubat itu harus segera, fauran, kemudian seluruhnya. Itu syarat mutlak taubat. Ya Allahu a'lam. Nah, kemudian uang haram yang didapatkan, bagaimana statusnya? Uang haram tersebut sudah jadi barang, bagaimana statusnya? Maka asal hukumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, uang haram yang didapatkan dari pekerjaan yang haram, kemudian dia dapat uang, dia dapat gaji, dapat hasil, maka itu haram. Tidak bisa digunakan. Kalau dia saat bekerja itu dia tahu hukumnya. Saya beri contoh. Orang yang bekerja di bank konvensional misalkan, haram penghasilannya. Dan haram juga hasil dari penghasilannya. Ya. Harus dipisahkan dari hartanya. Harus diletakkan di tengah kaum di kepentingan kaum muslimin. Tidak bisa dia miliki, tidak bisa. Kecuali kalau dia bekerja di bank konvensional, kemudian dalam keadaan dia belum tahu hukumnya. Dia menganggap itu mubah, halal, dia belum pernah ada mendengar yang mengharamkannya, maka hasilnya pada saat itu halal. Karena dia belum tahu. Beda hal kalau seandainya dia sudah tahu. Paham ini para ikhwah? Allahu a'lam. Berarti ketika burung itu terbang ke kanan, maka itu al-fa'lu. Tolong jelaskan lagi al-fa'lu secara singkat dan jelas. Karena yang saya tahu dari penjelasan Ustadz bahwa al-fa'lu itu prasangka baik. Maka burung yang terbang ke kanan tadi adalah isyarat datangnya kebaikan. Tidak, beda. Kita katakan tadi, fa'lu dengan tiaroh beda. Ketika dia pergi ke kanan, dia anggap baik. Tetapi dia beranggapan baik tersebut, dia melepaskan tawakal dari Allah. Maka tetap itu disebut dengan apa? Tiaroh. Itulah pentingnya saya menjelaskan apa bedanya tiaroh dengan al-fa'lu tadi. Makanya jangan sampai menghayal. Ya. Meskipun tadi di rumah dimarahin istri, jangan sampai menghayal di sini. Bagaimana sikap saya kepada orang tua ketika saya melihat orang tua saya melakukan kesyirikan? Karena di keluarga dan di kampung saya hanya saya yang sudah mengenal sunnah. Maka jawabannya, pertama, banyak doa. Yang kedua, ajak orang tua untuk mengikuti kajian-kajian yang mengajari kepada tauhid. Yang ketiga, Anda sebagai anak, belajarlah ilmu agama yang benar, lalu nanti sampaikan kepada orang tua. Mudah-mudahan seluruh orang tua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya ingin bertanya, apakah pamali itu sama dengan tatoyur versi Indonesia? Maka jawabannya, apa dulu maksud pamali? Apakah dia kamus besar bahasa Indonesia? Ya, dia kamus besar bahasa Indonesia. Pamali, tabu, pantangan, larangan. Dalam bahasa Indonesia. Tabu, pantangan, atau larangan. Pamali. Nah, kalau seandainya yang

0: keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka asal hukumnya semuanya baik. Apakah melepaskan burung merpati sebagai simbol perdamaian termasuk at-tiyarah? Ya. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, tidak termasuk. Kenapa? Karena dia tidak merasa bernasib sial dengan burung merpati tersebut. Kecuali kalau ada perasaan bernasib sial. Cukup kiranya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan, maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu.

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Yunus.
1: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
0: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعد

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu, dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabb

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Wa

Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ مَكَرُوا

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.

Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

0: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit. Dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل

سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Man.

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul waritsun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan
1: ila yaumil waqtil ma'lum,
0: sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ.
0: Di dalam surga mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni 'ala Masaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.

0: Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Malaikat-malaikat menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Luqin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa asri bi ahli

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum makanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainaka al-mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والمسلمة para bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwan dan akhwat pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya dari lubuk hati yang sangat dalam kita bersyukur, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari takdir, rahmat, juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kembali kita diizinkan untuk bersua, berjumpa di kajian rutin kita yang insyaallah kita niatkan semuanya dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu yang merupakan jalan pintas menuju kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Subhanallah. Begitu kata para ulama bahwa menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju kebaikan dunia dan menuju kebaikan negeri akhirat sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau mengatakan la sabila, tidak ada jalan, kata beliau, ila ma'rifatillah, untuk bisa mengenal Allah, wa ilal wusuli ila ridwanih, dan untuk sampai kepada keriduan Allah, wal qurbi bihi fi jannatih, dan untuk bisa dekat nanti dengan Allah di surganya, tidak ada jalan, kata beliau, la sabila, tidak ada jalan. Semua jalan tertutup dan terblokir. Ya, untuk bisa sampai kepada mengenal Allah, menggapai keriduannya, dan untuk bisa dekat dengan Allah nanti di surganya, illa, kecuali, kata beliau, antariqil ilmin nafi', dari jalan ilmu yang manfaat. Alladhi ba'asa bihi rusulah, ilmu yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, yang ditutup oleh kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, wa anzala bihi kutubah, dan ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, yaitu melalui kitab-kitabnya yang ditutup dengan Al-Qur'an, kitabullah azza wa jal. Maka subhanallah, ma'asyar muslimin, oleh karena itu sepanjang masa ya tidak ada manusia yang paling bahagia di alam semesta ini kecuali yang berilmu. Dari mulai generasi ya tentunya sebelumnya Rasulullah SAW, kemudian generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in, dan semua subhanallah yang datang setelahnya dari para ulama. Kita dengar Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, masya Allah, yang namanya harum sampai kiamat insyaallah. Disebabkan apa? Disebabkan dahulu mereka adalah orang-orang yang mengisi dunianya ya dengan semangat senantiasa talabul ilmi, dan mengisi dunianya dengan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, oleh karena itu sekali lagi, tidak ada orang yang paling lurus di alam semesta ini, yang paling bahagia nanti di sisi Allah, kecuali orang-orang yang berilmu. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat insyaallah. Barakallahu fikum. Seperti biasa, insyaallah pembahasan kita di sore hari ini masih melanjutkan episode ya pembahasan buku yang bertemakan lisan yang menyekutukan Allah. Na'udzubillah ya. Lisan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, tentunya pembahasan ini ada di antara pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya, karena tadi ada dosa yang paling Allah murkai, ada dosa yang paling besar di sisi Allah, ada dosa yang terancam pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah, ada dosa yang subhanallah menghapus seluruh amal bila itu dilakukan oleh seorang ya hamba Allah, ada dosa yang juga mengharamkan pelakunya surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan. Ya, yaitu dosa kesyirikan, menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Sementara Allah zat satu-satunya yang hak disembah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam semesta ini. yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur seluruh alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada yang patut disembah kecuali iyyaka na'bud. Kecuali iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Menghambakan diri, tunduk dan patuh, menyerahkan segala urusan, bertawakal menyandarkan segala urusan kepada Allah. Karena Dia yang Maha Kuat, yang bisa mendatangkan keselamatan, yang bisa menolak yaitu madarat dari kita. Subhanallah, hanya Allah yang bisa dijadikan tempat bergantung, As-Samad. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Dia pun yang kita sujudi, yang kita rukui, yang kita sambat namanya ketika kita berdoa, yang kita sesembelihkan untuknya ketika kita menyembelih. Maka subhanallah ma'asyal muslimin, ya, itulah kewajiban kita. Ya, itulah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Nah, ketika ada perkara, ya, yang merusak dan menghancurkan, ya, kewajiban utama kita tersebut dengan terjadinya atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai menjadikan bagi Allah sekutu, sesembahan yang disembah, yang di itu disandarkan urusan kepadanya, ya, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, perkara itu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan dosa asyirku billah, menyekutukan Allah kesyirikan. Subhanallah, semoga Allah hindari kita dari berbagai bentuk kesyirikan. Kemudian tentunya, ya, syirik yang dimaksud dalam buku ini adalah syirik-syirik atau bentuk-bentuk kesyirikan yang kerap terjadi oleh atau diucapkan oleh lisan kita. Ya, tak luputnya juga lisan orang-orang yang telah menyatakan keislamannya. Lisan kaum muslimin. Ya, baik disengaja atau tidak disengaja, dirasa atau tidak dirasa, mereka terjerumus kepada kesyirikan dengan itu perbuatan lisannya. Oleh karena itu buku ini ya mengingatkan subhanallah agar kita wal yaqulu qawlan sadida, agar perkataan kita lurus. Ya, maka perkataan yang paling lurus adalah perkataan yang tidak berbau kesyirikan, yang betul lurus, ya, perkataan yang mentauhidkan, yaitu isinya, yaitu apa isinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimikumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang ke-12, ya, bila antum bersama antum kitabnya atau bukunya, dan nanti insyaallah kita akan dengarkan dibaca oleh akhina Ihsan bin Al-Azwajal, yaitu bab qaulu ahad law, ya, bab seseorang mengucapkan andai kata atau law, ya, andai kata atas kejadian yang telah terjadi. Kejadian yang telah terjadi tentunya dari kejadian-kejadian yang tidak dia inginkan, lalu lisannya mengucapkan law. Ya, lau itu bahasa kitanya andai kata. Andai kata yang isinya penyesalan. Andai kata yang isinya subhanallah ketidaksabaran atau dan ketidakridhaan atas sesuatu yang terjadi pada dirinya dari, ya, perkara-perkara yang menimpanya yang dia tidak inginkan. Lalu dia berandai-andai padahal sudah terjadi. Ya, dan tidak mungkin terjadi segala sesuatu ya tentunya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan bahas ini, namun sebelum ya lebih luas lagi, lebih rinci nanti kita bahas, yaitu barangkali kita dengarkan dulu apa yang akan dibaca oleh Al-Akh Ihsan supaya kita ada bayangan, ya, sehingga yang tidak bersamanya kitab atau buku pun bisa mengetahui sekilas isi pembahasan ini. Tentunya pembahasan ini tidak asing bagi sebagian kita, karena kalau kita baca atau pelajari kitab-kitab tauhid seperti tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lainnya, ada pembahasan ini, pembahasan tentang dilarangnya mengucapkan law, larangan mengucapkan law yaitu andai kata ya sebagai bentuk penyesalan atas sesuatu yang terjadi pada diri seorang hamba. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf Ustaz Ihsan, jazakallahu khair. Bila antum mudah-mudahan antum bisa membacakannya tepat, Ustaz.
4: Nah, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Hafizahullah taala. Bab ke-12 mengatakan andai kata atau lau atas kejadian yang telah terjadi. Terkadang seseorang mengucapkan kata-kata yang dia kira itu hanyalah kata-kata yang ringan dan sepele, padahal perkataan tersebut merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa jadi seseorang dilemparkan ke dalam api neraka karena ia tidak mau berhati-hati dengan perkataannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhtillahi la yulqalaha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh seseorang mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karenanya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Di antara ucapan tersebut adalah seseorang melontarkan ucapan andai kata atau seandainya atas sesuatu kejadian yang telah terjadi dari kejadian yang kurang disukai. Banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui bahwa ucapan tersebut berdampak pada kemurkaan Allah yang dapat memasukkannya ke dalam api neraka. Ucapan tersebut sering dianggap sepele, padahal berakibat pada rusaknya tauhid seseorang, sehingga seseorang yang bertauhid akan menghindari ucapan tersebut dan lebih berhati-hati dalam perkataannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jizanna. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza." Walakin kul qadar Allah wa masya'a fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Bersungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, serta janganlah sekali-sekali kamu bersikap lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu atau kegagalan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku berbuat demikian pastilah tidak akan begini atau begitu, tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki, karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih dari Imam Muslim. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkataan seandainya membuka pintu perbuatan syaitan. Di dalam kata-kata seandainya menunjukkan adanya kesedihan yang mendalam dan mencela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Sedangkan sikap yang demikian ini meniadakan sikap sabar dan ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sabar hukumnya wajib, begitu juga dengan iman kepada takdir Allah, demikian juga iman kepada takdir Allah. Hal ini juga merupakan kewajiban bagi setiap orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang dia berikan untukmu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sabar adalah sebagian dari iman, sebagaimana kedudukannya kepala, sebagaimana kedudukan kepala terhadap badan." Diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasa'i dalam Al-Kubra dan Al-Imam Ahmad. Oleh karena itu, jika kita tertimpa suatu musibah atau sesuatu yang tidak kita harapkan, maka sepantasnya bagi kita adalah bersabar dan menerima terhadap apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu mengatakan seandainya tadi aku tidak melakukan hal ini, tentulah kejadiannya akan berbeda, atau kata-kata yang semisalnya. Meskipun kita mengatakan seandainya begini atau begitu, maka tidaklah akan terjadi hal ini. Ucapan ini tidak akan menyebabkan apa yang telah hilang dari kita bisa kembali lagi. Perlu diketahui bahwa perkataan yang seperti ini juga tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan hal ini justru bisa menambah kesusahan dalam jiwa. Pembagian kata seandainya. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam Al-Qaulu Sadid menjelaskan bahwa ucapan seandainya terbagi menjadi dua macam, yaitu tercela dan terpuji. Perkataan seandainya yang tercela. Perkataan seandainya tercela jika diucapkan ketika seseorang tertimpa suatu musibah atau sesuatu yang tidak disukai oleh dirinya. Lalu dia mengatakan, seandainya aku berbuat begini, pastilah kejadiannya tidak akan seperti ini. Maka perkataan seandainya yang seperti inilah yang terlarang, karena dalam perkataan ini terdapat dua hal yang perlu untuk diwaspadai. Adapun yang pertama, karena perkataan seperti ini dapat membuka pintu penyesalan dan kesedihan yang berkepanjangan. Sedangkan sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa kedua hal tersebut tidaklah bermanfaat dan sudah sepantasnya untuk dibuang jauh-jauh. Kedua, dalam perkataan tersebut terdapat tindakan yang tidak baik terhadap Allah Azza wa Jal dan takdirnya. Semua perkara dan semua kejadian, baik itu kecil maupun besar, terjadi berdasarkan takdir yang telah Allah tentukan. Semua perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti terjadi dan tidak mungkin bisa ditolak. Maka, seseorang yang mengatakan seandainya aku berbuat begini atau begitu, atau mengatakan seandainya aku berbuat begini, pastilah kejadiannya akan lain, seakan-akan perkataan tersebut adalah penolakan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Perkataan seperti ini juga menunjukkan akan lemahnya keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa perkataan seandainya perlu diwaspadai, karena dapat menyebabkan keimanan dan tauhid seseorang menjadi tidak sempurna. Orang yang tidak menyukai takdir Allah, sama saja dia menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menolak takdir, sama saja dia tidak rela jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Barang siapa yang tidak rela jika Allah sebagai Rabbnya, maka orang tersebut sama saja dengan tidak merealisasikan tauhid rububiyah. Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman adalah dia rela jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur dirinya, serta ia rela dengan setiap keputusan Allah yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Perkataan seandainya yang terpuji atau yang diperbolehkan. Adapun perkataan seandainya yang diperbolehkan atau yang terpuji adalah kata seandainya yang diucapkan oleh seseorang ketika ia mengharapkan suatu kebaikan. Hal ini sebagaimana perkataan seorang laki-laki ketika mengharapkan sebuah kebaikan. Seandainya aku memiliki harta semisal dengan apa yang dimiliki oleh si fulan, sungguh aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si fulan. Laki-laki ini berharap bisa memiliki harta sebagaimana yang dimiliki oleh si fulan, sehingga ia bisa menginfakkan hartanya tersebut di jalan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika perkataan seandainya tersebut mengandung keluh kesah, kesedihan, ketidakrelaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengandung harapan untuk sebuah kejelekan, maka perkataan seandainya dalam hal ini tercela. Kemudian jika perkataan seandainya tersebut mengandung cita-cita dan harapan untuk kebaikan, baik karena menginginkan mendapat petunjuk ataupun karena menginginkan mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka kata seandainya dalam hal ini adalah sesuatu yang terpuji dan diperbolehkan. Oleh karena itu, wahai saudaraku, maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan-lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi jika kata-kata tersebut dapat mengurangi kesempurnaan iman dan tauhid. Di samping itu, kita juga harus senantiasa bersabar atas setiap musibah yang menimpa kita. Sudah menjadi sebuah kepastian bahwa apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk makhluk-makhluknya, maka itulah yang terbaik untuk mereka. Tidak diragukan lagi bahwasanya setiap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya adalah menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini, hal ini bisa menjadi sebuah nasihat buat diri saya sendiri maupun orang-orang yang berkenan untuk membacanya. Semoga kita selalu menjadi orang yang senantiasa berhati-hati dalam semua ucapan dan perbuatan. Naam Ustaz.
3: Khair ihsan, hafizakumullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Ya. Pembahasan kita yang tadi kita dengarkan dan sudah dibaca itu tentang sebuah perkataan, kalau dalam bahasa Arab cuma dua huruf saja, lau. Aduh, andai kata, seandainya, ya, lau, dua kata saja. Tapi subhanallah berdampak sangat dahsyat. Bahkan bisa merusak tauhid, keimanan, serta ya keyakinan dan ketawakalan seorang mukmin. Ya. Oleh karena itu subhanallah tadi kita mukaddimah dengan hadis, hati-hati dengan lisan kita, di mana kata Nabi, innal abda la yatakallama bi kalimah la yulqila habalan. Sesungguhnya seorang hamba terkadang mengucapkan satu kalimat min sakhatillah, di mana kalimat itu membawa murka dan kemarahan Allah, la yulqila habalan, sementara pelakunya tidak terlalu perhatian dengan kalimat tersebut. Yahwi biha fi jahannam, ya, ternyata melemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Salah satunya kalimat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berdampak buruk baik kepada pribadiannya, ya, baik berdampak kepada kepribadiannya, begitu juga berdampak kepada ketauhidannya, keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat tadi, lau, yang diucapkan, ya, atau bahasa kita andai kata, seandainya, ya, bentuk ucapan yang isinya yaitu penyesalan akan sesuatu sudah terjadi, ya, sehingga seakan-akan dia tidak nerima apa yang terjadi, lalu dia berandai-andai. Contoh misalkan, ya, hari ini dia keluar ke pasar, ya, dagang, lalu dagangnya, ya, di hari ini mendapatkan kerugian, tidak ada keuntungan dari dagangnya. Lalu dia, andai kata aku hari ini tidak dagang, andai kata hari ini aku tidak ke pasar, ya, berandai-andai. Atau misalkan seseorang, ya, misalkan melakukan sebuah perjalanan, safar, lalu qadarullah terjadi, yaitu kecelakaan di jalan. Lalu dia mengatakan, andai kata aku hari ini tidak keluar, ya, andai kata seandainya, ya, baik diucapkan oleh dirinya untuk dirinya atau untuk orang lain. Coba kamu tadi, ya, kan bahasa kita sering dengar gitu ya. Coba kamu tadi tidak naik motor. Coba kamu tadi tidak itu berangkat ke pasar. Subhanallah, padahal telah terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Andai kata dan seandainya yang diucapkan, ya, sebagai bentuk penyesalan, ya, ketidaksukaan dengan apa yang terjadi, nah, ini subhanallah berdampak buruk sekali lagi kepada kepribadian seorang hamba, dan kejahatan lebih dahsyat lagi berdampak buruk kepada ketauhidannya. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan kita lihat apa maksudnya berdampak buruk kepada kepribadian dan apa yang dimaksud dengan berdampak buruk kepada ketauhidan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengarahkan kita, memotivasi kita, ya, mengajarkan kita bagaimana siogianya kita di dalam berbuat, bagaimana kita dalam bersikap, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dibawakan tadi dalam surat dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Oh, masyaallah, ya, luar biasa nih. Ini kalimat dalam hadis ini luar biasa. Memberikan motivasi, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, senantiasa bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang manfaat bagimu. Ya. Begitulah seyogianya seorang muslim. Senantiasa yaitu beretos. Senantiasa yaitu, ya, semangat. Senantiasa bersungguh-sungguh. Ya. Wajahidu, kata Allah. Bersungguh-sungguhlah. Waladina jahadu pina. Bahkan Allah katakan, wasari'u, cepat-cepat. Fastabiqul khairat, berlombalah. Masya Allah. Ya, baik untuk kebaikan dunia, apalagi untuk kebaikan akhirat. Ya, seorang muslim tidak boleh malas. Seorang muslim tidak boleh berpangku tangan. Seorang muslim tidak boleh bersandar diri. Seorang muslim tidak boleh itu, ya, menjadi sosok pengecut. Lah, ihris, semangat terus. Masya Allah, ya. Senantiasa dia memiliki semangat untuk mengejar kebaikan, Ya fastabiqul khairat tadi was apa wasari'u kata Allah. Ihris 'ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah senantiasa meraih segala perkara yang manfaat bagimu. Produktif, seorang muslim itu produktif. Tidak fasik, ya. Nah, kemudian kata namun lalu kata Nabi, nah ini dari sisi usahanya. Lalu jangan lupa wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah, Allahu Akbar. Tetap Nabi menyandarkan seorang muslim segaga apapun, sekeras apapun usahanya untuk meraih segala kebaikan, yaitu jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah, karena hakikat yang mendatangkan kebaikan dan kuatnya datangnya kebaikan kepada kita dan terhindarnya kita dari keburukan dan kuatnya kita terhindar dari keburukan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memiliki usaha, kita hanya memiliki usaha dan sebab. Adapun hakikat yang mendatangkan kebaikan atau ya kita terhindar dari keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta pertolongan kepada Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga sementara seorang hamba tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi wala ta'jazan, dan jangan lemah. Ya, jangan lemah. Ya, jangan yaitu putus asa, terus semangat. Satu misalkan jalan kebaikan tertutup, masih terbuka 100 jalan kebaikan. Biasakan seperti itu, ya. Jangan putus asa seorang muslim. Seorang muslim jangan pernah putus asa, terus mencoba dan mencoba sambil berdoa. Di sini ada sebab apa? Ada sebab zahir, ya, bersungguh-sungguh terus mencoba dan berusaha dan tidak lemah. Ya, lalu dia pun melakukan sebab maknawi yaitu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan itu adalah sebab yang Allah perintahkan kepada kita. Urusan rezeki, ya kan? Urusan yaitu anak, urusan istri, ya, urusan pekerjaan, ya. Dan apapun termasuk urusan agama kita, kita berdakwah, ya, kita mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, begitu dalam mengejar yaitu kebaikan akhirat. Ya, kita bersungguh-sungguh untuk mengejar kebaikan akhirat sambil kita meminta tolong Allahumma a'inni, a'inni, kan gitu. Kita diajarkan kata Nabi kepada ya, kepada Mu'ad, la tada'anna, jangan kau sekali-kali tinggalkan dubura kulla salatin. Ya, di belakang setiap salat, Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, untuk bisa senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan senantiasa bagus dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah. Maka di sini yaitu sisi sebab, baik sebab maknawi zahir yaitu kita bersungguh-sungguh ya dengan segala kekuatan kita dan tidak boleh kita lemah, malas, tidak beretos ya. Ya, kemudian sebab ma'amal kita berdoa dan menyandarkan urusan kita kepada Allah. Tapi ma'asyar muslimin rahimakumullah, namun seorang muslim harus yakin ya bahwa hakikat terjadi sesuatu tidak akan luput dari takdir Allah. Sekali lagi, hakikat terjadi ini bab yaitu terkait dengan kita, kemampuan kita. Kemampuan kita itu mendatangkan sebab, berusaha tadi, berdoa, bersungguh-sungguh. Mencari solusi dan solusi, win-win solution kita cari. Namun seorang muslim wajib yakin bahwasanya subhanallah ya, hakikat terjadinya sesuatu nanti dari usaha kita, kita dapatkan atau tidak, kita berhasil atau tidak, ya sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Ketahuilah di sana ada yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbaik sangka dengan Allah. Subhanallah. Ya, kita berbaik sangka dengan Allah, tidak boleh berburuk sangka. Sang penentu takdir adalah Zat yang Maha Adil. Sang penentu takdir adalah Zat yang Maha Rahim. Sangat rahim kepada hamba-Nya. Sang penentu takdir adalah Zat yang Maha Alim, yang Maha mengetahui, tidak menentukan takdir di atas kebodohannya. Ya, Allah Maha Alim. Sang penentu takdir adalah Maha Derma, Maha Mulia. Dan sang penentu takdir tidak pernah akan mendzalimi hamba-Nya. Ya, subhanallah. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, sehingga ketika kita dapatkan hasil dari usaha kita, maka kita kembalikan kepada Allah dengan penuh baik sangka, alhamdulillah. Ya, kita katakan qadarullah, inilah takdir Allah. Ketika kita dapatkan yaitu apa yang kita inginkan, kita kan alhamdulillah, ya. Jadi ketika kita punya satu rencana yang baik, ya, yaitu satu rencana yang baik. Baik. Apa misalkan? Ya, antum ya ingin apa? Yang melakukan perkara yang baik. Misalkan berjualan atau berdagang. Ya, besok rencana akan berangkat mulai melakukan perniagaannya. Ya, masya Allah. Lalu sesuai dengan rencana, bahkan menguntungkan, menghasilkan hasil yang baik. Maka subhanallah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia yakin bahwasanya keberhasilannya adalah subhanallah, tidak luput dari pertolongan dan ketetapan Allah. Sehingga dia tidak sombong. Ya, ajaban li amril mu'min. Ya, menakjubkan, yaitu perkara seorang mu'min. Seluruh perkaranya baik. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Baik. Kemudian, subhanallah,

kegagalannya dalam usahanya ini, apapun misalkan ya, dalam bab apapun, ini tidak luput dari takdir Allah yang maha adil, yang maha rahman, maha rahim, yang tidak pernah salah, ya, yang subhanallah ketika mentakdirkan sesuatu dengan hikmahnya, maka dia pun berbaik sangka dan bersabar, dan dia katakan qadarullah. Maka soal hati hamba, seorang hamba akan tenang, dan dengan itu pertolongan Allah akan datang. Ya, dengan itu pertolongan Allah akan datang. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Ya, maka inilah dasarnya. Masya Allah muslimin, lihat ya, sebelum kita lanjutkan hadis yang tadi, bahwa dalam tentunya tidak asing bagi kita ya, tentang yaitu iman dengan qada dan qadar. Min syarri syarrihi au khairi. Kita beriman dengan qada dan takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, maka Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ya, tidak ada satupun musibah yang mengena kita di atas muka bumi ini atau pada diri kalian masing-masing, tidak ada satupun musibah, sesuatu yang tidak mengenakan kita terjadi pada diri kita, ya, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali telah ditetapkan di lauhil mahfuz, di buku catatan takdir sebelum terjadinya. Subhanallah ikhwan, ya, duduknya kita saja hari ini, pertemuan kita saja hari ini, bersuaknya kita melalui TV dan radio Roja hari ini, subhanallah, ketika terjadi kita katakan ini takdir Allah. Ya, takdir yang baik atau takdir yang kita anggap buruk. Dan ingat, tidak ada takdir buruk, takdir Allah yang buruk secara mutlak, lalu dibaliknya tidak ada hikmah dan kebaikan, tidak ada. Ya, ma'asyar muslimin, buruk menurut pandangan kita. Namun dengan pandangan iman kita, kita yakin bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah mengandung hikmah. Dan ketika kita berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, yang datang akan kebaikan dan kebaikan. Sehingga kata Nabi, ana inda dhanni abdi bi, aku tuh gimana persangkaan hambaku. Taib. Lalu kata Allah, idza dzalika 'ala Allah yasir. Itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita harus beriman? Lalu kata, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak itu bersedih. Lihat nih, nanti akan menjadi kenapa lau ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kalian tidak bersedih dari apa-apa yang luput dari kalian, dari kebaikan yang kita inginkan, dari madarat yang kita ingin hindari. Waduh, ternyata kebaikannya tidak kita dapatkan, yang datang kemadaratan. Ya, terjadi itu pada diri kita, maka subhanallah, ya, kita imani semuanya terjadi dengan takdir Allah, maka agar kita tidak menyesali, tidak bersedih dengan apa yang luput dari kita, sebaliknya, wala tafrahu bima ataakum, juga tidak kita yaitu euforia, ya, kita tidak terlalu berbangga, berbahagia, ya, berbahagia yang membuat kita lupa dengan Allah, sehingga kita sombong, oh, aku ana a'azzu minka manafara, ana aktsaru minka malan wa walada, aku paling gagah, aku paling banyak harta dan anaknya, sehingga menjadi sombong. Padahal, ya, apa yang terjadi dari kenikmatan yang kita dapatkan itu juga tidak luput dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menentukannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innallahu la yuhibbul muhtalin fakhur, Allah tidak suka yang sombong dan angkuh. Ya, dalam ayat yang lain, dalam surat At-Taghabun, ya, ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah apa saja mengena pada seorang hamba Allah kecuali dengan izin Allah. Soalnya, jadikan ini ya sebagai yaitu standar keyakinan kita. Awas ya, jangan sampai kita lupa. Semua yang terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin, ya, tidak ada musibah yang mengena kita kecuali dengan izin Allah. Lalu kata Allah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang imannya kuat kepada Allah, Allah berikan tunjuk kepada hatinya. Allah akan tenangkan dia, menjadi orang yang tenang dari setiap keadaan, karena dia kembalikan keadaannya, yaitu apa yang terjadi pada dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, kembali kepada hadisnya, ya, semangatlah kalian melakukan yang manfaat bagi kalian, dan mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Lalu kata Nabi, wa in asabaka syai'un, nah, bila terjadi sesuatu, maksudnya sesuatu apa di sini? Sesuatu yang kurang mengenakan kita, usaha kita sudah

0: maksimalkan, doa sudah maksimalkan gitu ya. Tapi ternyata gagal. Ternyata yang datang ya, yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Ya ternyata subhanallah takdir Allah lain. Ya, kita inginnya misalkan tadi ya punya anak, ternyata kita belum juga hari sampai hari ini punya anak. Sudah berusaha, sudah berobat, sudah berdoa, belum juga kunjung tiba. Ya jangan bilang aduh andai kata aku nikah sama yang lain. Gitu kan? Nah, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, la fala taqul, bila terjadi sesuatu fala taqul, maka jangan sekali-kali dia kata la taqul. Ini lamun nahyi, larangan. Wal awan nahyu ya, yakni li tahrim. Dan hukum larangan adalah sebagai bentuk pengharaman. La taqul, jangan sekali-kali mengatakan lau anni fa'altu kada wa ya lakana kada wa kada. Aduh ya, andai kata seandainya aku melakukan ini, saya tidak akan terjadi ini dan ini. Ya, kalau aku lakukan itu, niscaya aku tidak akan kalau aku lakukan itu, niscaya tidak akan terjadi itu dan itu. Ya subhanallah, ya. Dia tidak menerima dengan takdir Allah. Lalu berandai-andai ya menyesali apa yang terjadi. Ya, lalu kata Nabi, "Walakin katakanlah, namun katakanlah kul qadarallahu qadarullahi wa ma syaa fa." Ya, maka namun katakanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qadarullah, subhanallah, ya. Lihat ini adalah kata penyejuk. Ya, diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Nabi katakanlah qadarullah, subhanallah, ini dengan takdir Allah. Wa ma syaa fa. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, aku yakin. Ya, inilah takdir Allah. Nah, kemudian kata Nabi fa inna law tabtahu amala syaitan. Karena law, ucapan andai kata, seandainya, aduh ya, andai kata aku begini, seandainya aku begini, bentuk penyesalan dari sesuatu yang terjadi, yaitu pada dirinya, ini membuka pintu syaitan. Ya, membuka pintu syaitan, syaitan berselancar di hati kita, untuk menjerumuskan kita, ya, kepada dari kerusakan kepribadian dan kerusakan tauhid. Ma'asyar muslimin, rahimakumullah. Apa yang terjadi? Ayol ikhwah. Ya, ketika seseorang mengatakan law, ya, andai kata, berandai-andai, ya, akan atas, ya, atas sesuatu yang terjadi, dari sesuatu yang tidak mengenakannya, ya, karena bentuk itu kesedihan atau penyesalan. Apa yang terjadi? Maka pertama, ayol ikhwah, sebagaimana kita sebutkan di sini, ya, yaitu perkataan seperti ini dapat membuka pintu penyesalan dan kesedihan. Ya, seorang hamba siogenya apa Ustaz? Riang. Ya, seorang hamba siogenya yaitu dia tegar. Ya, di setiap keadaan. In asobat hudro, lihat kata tadi. Kata Nabi, menakjubkan banget seorang, menakjubkan sekali urus seseorang yang beriman. Bila pun dia tertimpa dorro madarat, ya, yang membuat dia, masya Allah, ya, yang membuat dia kesulitan atau turunnya, yaitu satu musibah kepadanya, sabar, dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu adalah baik baginya. Dia bersabar, ya, dia serah, dia kembalikan ke Allah, ya, masya Allah, dia yakini bahwa di balik musibahnya ada hikmah, bahkan ada yaitu keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan baginya. Musibah itu apa? Musibah itu pengangkat derajat, musibah itu penghapus dosa, musibah itu pembawa pahala. Ina idomil jaza ma idomil bala, ya, besarnya pahala itu sesuai dengan bahasanya, yaitu ujian. Kemudian masya Allah penghapus dosa. Jangan musibah besar, ya, kata Nabi, satu duri menusuk kaki kita saja menghapus dosa, mengangkat derajat. Makanya Allah katakan wabashshiris sabirin alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada yang sabar, ya, yang apabila terkena musibah sontak dia mengatakan, ya memang gimana lagi, inna lillah, aku ini milik Allah, Allah yang mengatur aku, baik dan buruknya datang dari Allah. Dan dia berbaik sangka dengan Allah, ya. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita pun semuanya akan kemana? Tidak akan kembali kecuali kepada Allah. Maka ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim, kata Allah. Ya, maka bagi mereka ada itu shalawat, ada shalawat, ada Allah bersolawat kepada mereka. Allah, Masya Allah, akan mengangkat derajat kita, mereka mengampuni dosa mereka. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Luar biasa. Indah tombu hati, ya. Nah, ketika kita katakan coba aku tidak menikah dengan si fulan, misalkan ya, dan sebagainya, maka yang ada apa? Kesedihan. Ya. Kepiluan, ya, kesedihan. Kemudian tentunya itu penyesalan. Penyesalan dan kesedihan. Yang ini pun tidak membawa dampak efek positif baginya. Ya, semakin bersedih, terpuruk, putus asa, ya, akhirnya tidak produktif hidupnya. Ya, dan seorang muslim tidak boleh bersedih. Hendaknya riang dan gembira. Ya, hendaknya senantiasa tegar di atas setiap keadaan, senyum di atas setiap keadaan, berbaik sangka. Subhanallah. Ya, maka dengan itu dia akan bahagia. Masa muslimin terapkan. Ya, terapkanlah yaitu perangai ini pada diri kita. Ya, terapkanlah perangai ini pada diri kita, di mana kita menjadi muslim yang subhanallah tegar di setiap keadaan, termasuk keadaan tatkala kita mendapatkan itu musibah, sesuatu yang kita tidak inginkan, maka subhanallah, ya, kita berbaik sangka dengan Allah, kita bersabar, ya, lalu kita berdoa kepada Allah minta yang terbaik, ya, dan kita serahkan kepada Allah. Karena memang kita hanya memiliki usaha. Lalu kita katakan, sontak mengatakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita juga katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu bentuknya musibah apa? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini. Wa khluf li khairan minha. Dan gantikan dengan yang lebih baik bagiku. Itulah subhanallah. Ya, arahan-arahan Nabi SAW. Agar seorang hamba tatkala terkena musibah, yaitu dia senantiasa datang dalam keadaan tegar, ya, bahagia dan gembira. Maka masuk musim satu, ya, dan penyesalannya itu tidak akan membuahkan hasil. Sekedar menyesal, ya, sekedar bersedih, yang pasti dia semakin terpuruk dan tidak akan hidup produktif, ya, dan tidak akan tegar, tidak akan senyum, dirundung dengan kesedihan. Sudah, ya, apa namanya, kita bersabar dan kita minta yang terbaik dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ayol ikhwah. Maka saya katakan tadi bahwa saya ucapan lau itu berpengaruh kepada keburukan karakter. Ya, itulah yang saya maksud keburukan karakter. Yang kedua, yang lebih dasar lagi, sesuai dengan pembahasan kita, di mana ucapan lau, ya, juga berpengaruh kepada keburukan tadi dan tauhid kita kepada Allah. Dalam bab apa? Yaitu dalam bab iman dengan qada dan qadar Allah. Iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita tidak ridha, atau seakan-akan sebelumnya kita tidak percaya, ya, dengan ini apa, dengan sesuatu yang terjadi pada kita, bahwasanya itu takdir Allah. Atau ketika percaya pun kita tidak ridha, kita menolak. Ya, dan kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, inilah yang menyebabkan kenapa lau dilarang dalam agama kita. Ya, karena bentuk ketidakridhaan. Maka lunturlah keimanan kita. Karena di antara yaitu kewajiban seorang mukmin yaitu beriman dengan takdir. Ya, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal qadari. Kita beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-qadar nizamu tauhid. Bahkan takdir itu adalah nizam, yaitu aturan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, tentunya kita yakin di antara rububiyah Allah, ya, yang Allah mengatakan Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di antara makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur seluruh alam semesta ini, ya, mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk mengatur segala hidup-hidup kehidupan kita. Allah telah mencatat, ya, jadi segala sesuatu itu melewati 4 tahapan. Ya, tahapan pertama apa? Semua terjadi tidak luput dari ilmu Allah. Ya. Tahapan yang pertama yaitu ilmu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sampai kiamat. Itu tidak mungkin luput dari ilmu Allah. Yang kedua, setelah yaitu ilmu Allah, yaitu ilmu Allah, cetak. Ya, kitabatuha. Ya, ila fi kitabin min qabli an nabraha. Allah sudah catat, ikhwan. Ma kana wa ma huwa kainun ila yaumil qiyam. Apa yang terjadi, yang ada, dan apa yang akan terjadi sampai kiam. Makanya dulu, awal kali Allah menciptakan pena, Allah katakan uktub. Ada kolam ya. Di lauhil mahfud di sana. Ya, kata Nabi, kata Allah uktub. Lalu kata pena, ma aktub. Wa ma aktub. Apa yang harus aku catat? Uktub maqadiru kulli syai'in hatta taqumasa'ah. Subhanallah. Tulis seluruh yang terjadi dan akan terjadi sampai kiamat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Allah telah mencatat seluruh perkara yang akan terjadi sampai kiamat, yaitu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Subhanallah. Bi khamsina alfasanah. Yang 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, surat. Yang kedua, yaitu setelah ilmu dan pertanyaan. Yang ketiga, yaitu ketika terjadinya dengan iradah dan masyiah Allah. Ya. Ketika terjadinya dengan iradah, kehendak, dan keinginan Allah. Gak mungkin, ikhwan, ada yang terjadi di alam semesta ini tanpa kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin, maka kita wajib beriman. Segala sesuatu tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Ya. Dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang keempat, ya, segala sesuatu terjadi melalui tahapan apa tadi? Ilmu Allah, Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya, Allah menghendakinya, lalu yang terakhir Allah yang menciptakan, al-khalaq. Allah yang menciptakannya. Terjadi di mana Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Ya, Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat. Ya, baik dari perkara yang baik maupun yang buruk dan apapun yang terjadi tadi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah ada musibah yang terjadi baik di bumi ini atau pada diri kalian kecuali hal telah tercatat dan itu adalah bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan namun tentunya ini sirrullah fil alam. Gitu ya. Jamaah sekalian, tentunya takdir itu rahasia Allah di alam semesta ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, ikhwan, cukup safe dalam keimanan kita. Dan tidak boleh kita terlalu mendalam. Cukup imani semua terjadi ya dengan semua yang terjadi akan terjadi dengan takdir Allah. Tidak akan pernah keluar dari takdir Allah, ketetapan Allah, ya. Namun ingat bahwasanya takdir itu rahasia Allah. Dan antum santai saja. Ya, karena yang berahasia tentang kita tadi, zat yang tidak pernah zalim, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Adil, tidak pernah salah, Maha berilmu, Subhanahu wa taala, masyaallah. Kita tidak boleh. Nah, itu sisi Allah. Allah menetapkan segala sesuatu dengan rububiyahnya. Ya, adapun sisi kita yaitu kita diperintahkan beramal. Ya, bahkan kita diarahkan untuk beramal, lalu ditunjukkan ini amalan yang baik, ini amalan yang buruk. Ya, dan kita pun diberikan apa? Kemampuan ya untuk berbuat, dan kita diberikan kemampuan untuk berikhtiar. Maka hendaknya kita menyibukkan diri dari sisi kewajiban kita. Jangan menyibukkan diri dari sisi rahasia Allah. Biarlah Allah berahasia, ya kan? Makanya tidak boleh kita terlalu yaitu mendalam ya mengenal dengan urusan takdir Allah. Cukup kita imani segala sesuatu dengan takdir Allah melalui 4 tahapan tadi, ilmu Allah yaitu catatan Allah, kehendak Allah dan penciptaan Allah, ya ada yang mengadakannya adalah Allah, kemudian ma'asyar muslimin kaum Allah, siap saja imani. Sehingga ketika kita namun kita punya kewajiban. Apa kewajibannya? Ikhtiar, usaha. Makanya Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita yaitu kemampuan, Allah berikan kita ikhtiar. bisa memilih ini baik dan buruk. Ya, Allah berikan kita akal, Allah tunjukkan kita jalan yang benar, diturunkannya kita, diturunkan Rasul. Ya, maka subhanallah, dan itulah kewajiban kita beramal. Wa qul i'malu, kata Allah, beramallah, berbuatlah. Ya, nah, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, yang kita lakukan, yang kita harus menjadikan yaitu perhatian kita adalah sisi kewajiban kita beramal. Ya, beramal dan berbuat dan mencari yang terbaik. Makanya kata Nabi, ihris, semangatlah, terus beretos, ya, terus produktif untuk melakukan sesuatu yang manfaat bagimu. Jangan pernah lemah, kata Nabi. Muslim tidak boleh lemah. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, kata Nabi. Ya, kemudian jangan lupa juga minta tolong sama Allah. Ya, ini mencari sebab-sebab. Namun nanti sesuatu yang ketika apa hasil, ya, dari apa yang kita lakukan, apa yang terjadi, itu tidak akan luput dari itu, tidak keluar dari takdir Allah, dan kita tenang, ya, dan kita tenang, baiknya dari Allah, buruknya dari Allah, maka kita kembalikan ke itulah kekuatan tauhid, dan seorang akan bahagia, seorang akan bahagia. Makanya tadi dalam ayat yang ketiga kita baca dalam surat Al-Hadid, kalau kita beriman dengan takdir, lika ita la ta'saw ala ma fatakum, satu, agar kalian tidak bersedih dengan apa yang luput dari kalian. Kalian ingin sesuatu, ya, kalian ambisi ingin melakukan sesuatu, contoh, ya, ada orang sekarang, ya, misalkan, ya, mohon maaf, ya, akan dicalonkan menjadi pimpinan, misalkan, di satu negara, gitu, ya, ya, maka sudah berusaha dan berusaha, ternyata tidak jadi, hah? Tidak terpilih menjadi pimpinan, alhamdulillah, qadarullah, likaila ta'saw, jangan terlalu bersedih, ya, dengan apa yang telah, ya, apa yang terjadi. Maka kita berbaik sangka, kita tidak tahu di balik itu. Barangkali kita membenci sesuatu, ternyata itu lebih baik bagi kita, yang dipilih oleh Allah untuk kita. Barangkali kita menginginkan sesuatu, lalu kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah, barangkali memang kalau diberikan kesempatan itu buruk bagi kita. Maka kita berbaik sangka dan bersabar, subhanallah, inilah seorang mukmin. Ya, ini seorang mukmin, ya. Terus wala tafraqu, agar juga kalian tidak terlalu euforia, tidak terlalu bergembira, bahkan nantinya sombong, ya, dengan apa yang datang kepada kalian, ya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah, inilah yang ditutup oleh Nabi SAW. Syariat kita menginginkan kita bahagia. Oke? Okay? Syariat kita menginginkan kita bahagia. Allah menginginkan kita tegar. Allah menginginkan kita gembira. Allah menginginkan kita, ya, yaitu subhan hatinya tenang. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, kata dia. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan tenang. Dan Allah menginginkan kita, apa? Dia memberikan pertolongan. Karena semakin kuat keimanan kita dengan takdir, semakin kuat penyandaran diri kita kepada Allah, semakin kuat bahwasanya kita berbaik sangka dengan Allah, yang datang akan apa? Kebaikan dan kebaikan. Ya, walaupun mungkin tadi, ya, ketika kita dapat ujian terasa berat, tapi nanti, tapi subhanallah, ujian yang berat itu akan ringan terasa kalau dikembalikan kepada Allah. Dan di balik ujian itu ada kebaikan-kebaikan, bahkan Allah sudah berjanji, innamal usri fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, nah, itu ditutup oleh syariat kita. Oleh karena itu, lau, kata Nabi SAW, taftahu baba syaitan, ya, bahwasanya lau itu apa? Taftahu amala syaitan. Apa amala syaitan? Ya, tadi bersedih, ya, syaitan membuat kita bersedih, pilu, apa namanya, terpuruk, tidak punya semangat, tidak punya etos, ya, gitu. Kemudian yang kedua, yaitu pintu syaitan yang lebih dahsyat lagi, syaitan membuat kita tidak beriman dengan takdir Allah, ya, apalagi na'udzubillah, setelah itu dia mencari jalan yang lain, ya, usaha-usaha, biasanya gitu, ya, ada orang yang tidak puas dengan usahanya atau dengan kegagalannya, dia putus asa, datang kemana? Hah? Kata orang, cinta ditolak, apa? Dukun bertindak, gitu, ya. Na'udzubillah. Coba kalau dia katakan qadarullah, ya, misalkan dia ingin mendapatkan si fulana atau ukhti fulana, dia sudah usaha, berdoa, dapat, dinikah. orang cinta dia ditolak gitu kan, maka jangan sampai cinta ditolak dukun bertindak lah, tidak boleh ya. Cinta ditolak, katakan kepada Allah masih ada wanita-wanita yang lain yang mungkin lebih solehah, barangkali subhanallah nikahnya kita dengan dia ya tidak lebih baik daripada kita tidak menikah. Nah, kita, intinya subhanallah, seorang hamba hatinya sambungkan dengan Allah. Hatinya sambungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman, dengan takdirnya, dengan bersabar, dengan berbaik sangka, ya, dengan bertawakal kepada Allah, dengan yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ma'asyiral muslimin, sisi bentuk lau yang dilarang. Ya, nah ini saya sebut dalam buku ini, saya sebutkan ya bahwasanya perkataan As-Sa'di rahimahullah, di sana ada lau yang boleh. Ya, lau yang boleh. Gimana Ustaz boleh itu? Nah, ya. Lau yang boleh dilihat di sini, adapun perkataan lihat di halaman 110, adapun kurang seandainya, andai kata ya gitu ya, yang diperbolehkan atau terpuji ya adalah kata seandainya yang diucapkan oleh seorang ketika mengharapkan sesuatu kebaikan. Ya, jadi andai katanya itu apa? Andai katanya termotivasi dari diucapkan karena ada motivasi menginginkan kebaikan, ya, maka hal ini sebagaimana bukan soal laki-laki yaitu mengharapkan sebuah kebaikan. Seandainya aku memiliki harta semisal dengan apa yang dimiliki oleh si fulan, sungguh aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan. Ini hadis ya, hadis di mana Nabi SAW kata Nabi dunia itu milik 4 orang. Ya, yang kaya tapi bodoh, jahil, oh, ini paling rusak. Miskin, jahil, nah ini di bawahnya, ya kan? Yang lebih hebat lagi, yang sebaliknya yang hebat kata Nabi, kaya dan berilmu. Ya kaya berilmu, maka dengan kekayaannya dia apa? Dia sambung silaturahim, ya kan? Dia berinfak dan masya Allah dia berjuang dengan kekayaannya di jalan Allah. Ya dia luar biasa. Fahuwa bi'a'lal manazil indallah kata Nabi. Ya dia tinggi derajatnya di sana, paling tinggi. Lalu di sana ada miskin tapi berilmu. Ya, rajulun atahul mahu ilman walam yuti imalan kata Nabi. Seseorang yang Allah berikan ilmu tapi tidak berikan harta. Terus gimana? Miskin tapi dia berilmu. Lalu karena dengan ilmunya maka dia berangan-angan melihat orang kaya yang berilmu. Ya, sehingga aduh andai kata aku seperti si fulan, masyaallah aku akan berbuat seperti semua. Andai kata aku seperti Ustaz fulan, ya kan? Andai kata aku seperti Ummu fulan, masyaallah begitu solehahnya dia. Andai kata yang seperti ini baik. Sebagai motivasi. Ya, lalu tapi tentunya enggak sampai andai kata saja. Ya, yaitu dia pun berusaha ya, berusaha tapi minimal ya, motivasinya ingin baik, ingin seperti si fulan is okay. Ya, itu baik. Ya, maka andai kata seperti tidak tercela, bahkan terpuji, ya, karena motivasinya ingin yaitu kebaikan seperti si fulan, andai kata aku seperti si fulan. Andai kata aku seperti si fulan, ya, dan tidak dalam keadaan yaitu hasad. Ya, sebagaimana kata Nabi, la hasada ila fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dua sosok manusia. Ya, sepertama itu sosok manusia yang diberikan itu harta yang diberinfak siang dan malam, sosok manusia yang diberikan ilmu, ya, subhanallah yang dia ilmu dan Al-Qur'an, ya, diberikan Al-Qur'an yang di mana setiap dia diamalkan, dia baca siang malamnya, masyaallah. Lalu dia berkata, "Aduh, andai kata aku seperti si fulan." Maka ini namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah, seandainya atau andai kata. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, yuk ya, kita yaitu berhati-hati, berwaspada, tinggalkanlah. Kalau itu kebiasaan kita, tinggalkan. Dan kalau bukan kebiasaan kita, alhamdulillah, jangan sampai terjadi. Yaitu biasakan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, yang itu dianggap oleh kita satu musibah atau satu kegagalan yang kita tidak inginkan, jangan pernah mengatakan, aduh, andai kata aku tidak begini, ya niscaya aku tidak begitu. Ya, nah, andai kata seandainya, berandai-andai yang isinya penyesalan akan terjadinya sesuatu, maka tadi akibatnya sangat buruk, baik kepada kepribadiannya, akan menjadi kepribadian yang menyesal, menyesali, terus bersedih, ya, terpuruk dalam kesedihan. ya, tidak ada semangat, tidak beretos ya, dan seterusnya. Sementara tadi kesedihannya tidak akan berefek. Contoh ikhwan, ya. Antum kehilangan apa? Uang misalkan. Ya, kehilangan uang. Subhanallah. Manusiawi memang, terkadang kita aduh apa sedih gitu ya. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan itu berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa zhurni fi khairin minha. Tayyib. Jangan antum aduh, coba aku tidak taruh di situ. Lah. Andai kata aku tidak simpan di situ, misalnya enggak hilang. Lala nasib. Ya. Andai-andai seperti ini tadi bisa menimbulkan sikap kesedihan. Dan subhanallah, apakah dengan andai-andainya itu uangnya akan datang? Tidak. Kalau mau usaha, ihris ala main fauka, berdoa ya Allah, semoga dikembalikan uangku ya, atau digantikan dengan yang lebih baik, atau ya dia cari. Ya, dia cari misalkan ada CCTV dengan sebab-sebab yang boleh. Ada CCTV atau mungkin dia bertanya dan sebagainya. Nah, silakan. Ya, tapi katakan qadarullah. Tenang hatinya. Itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ma'asyar muslimin kumullah, itu yang pertama. Bahwasanya berpengaruh kepada karakter, dan yang kedua yaitu tadi bahwasanya perkataan lau bisa merusak keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah, khususnya bab takdir yang wajib kita imani, yang kita yakini bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Itu barangkali pembahasan kita hari ini. Ingat ya, jangan ya sampai ucapan ini terucap dan terlisan dalam terucap dari lisan kita. Lau walaupun hanya dua kalimat, tapi dampaknya sangat buruk ya bagi kehidupan kita, baik kehidupan tadi keseharian kita, karakter kita, dan kehidupan beragama kita. Jadilah seorang ahlu sunnah, seorang ahlu tauhid yang tangguh, yang mengamalkan segala sesuatu yaitu kepada Allah SWT dan beriman dengan takdir Allah, namun tentunya tidak menutup yaitu bab usaha dan usaha mencari sebab-sebab yang dibolehkan, dan bersungguh-sungguh, jangan lemah. Namun apa nanti hasil dibalik usaha kita, kita kembalikan kepada Allah. Itulah yang akan menjadi pelipur lara, penenang jiwa, dan penguat kehidupan kita ya, karena hanya Allah yang bisa menguatkan kita. Aku luka lihat, barangkali itu akh Ihsan yang bisa disampaikan pembahasan kita pada kesempatan sore ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan kalimat apa, pembahasan setelahnya itu nadar ya, itu nadar untuk selain Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita dan sehatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan, syarah, dan juga beberapa faedah yang disampaikan terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi soal jawab dalam pembahasan di sore hari ini. Silakan bisa sampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543, dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Kita akan buka kesempatan untuk bertanya via telepon. Silakan. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Baik, tampaknya terputus Ustaz. Sambil menunggu, kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp dari pendengar kita di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Saya ingin bertanya, 10 tahun yang lalu saya merantau dan berkeluarga. Saya pernah berbicara dengan istri, seandainya kita tidak merantau, belum tentu kita mendapatkan rezeki lebih baik daripada tidak merantau, seperti memiliki rumah dan anak-anak. Apakah ini termasuk ke dalam larangan berbicara seandainya dalam pembahasan sore hari ini Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Jadi ini sebenarnya sebaiknya didapat kebaikan ya. Baik, barakallahu fikum. Naam. Ikhwani bilaikum, azaikum. Apa yang yang bertanya di Allah Ta'ala, apa yang tadi diucapkan oleh al-akh, seandainya kita tidak merantau, ya, mungkin kita tidak begini, tapi dengan rantau dia mungkin nasibnya lebih baik, gitu ya, Ustaz, maksudnya. Sebetulnya, perkataan itu juga harus dibenahi. Ya. Itu sudah kita bahas dalam bab apa, Ustaz? Dalam bab, andai kata tidak ada apa, kalau tadi malam tidak ada bodrek, aku gak sembuh. Kalau aku malam tidak bodrek, aku gak sembuh. Ya. Kalau tadi tidak ada apa? Kalau tidak ada polisi, wah udah, ya maling masuk. Kalau tidak ada satpam tuh maling masuk nanti. Andai kata tadi malam, ya aku tidak masuk rumah sakit, aduh aku sudah lewat, sudah mati. Nah ini juga adalah perkataan yang tidak baik. Udah kita bahas, bahkan itu termasuk ya tadi, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, dan ini bagian daripada ya bisa menyekutukan Allah, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Di mana dia sandarkan nasibnya kepada amalnya. Kalau ini misalkan kepada rantaunya. Andai kata kita tidak merantau, mungkin kita enggak begini. Sekarang, nah, maka kalau hendaknya kita bumbui dengan alhamdulillah, dengan izin Allah kita merantau, nasib kita semakin baik. Ya, dengan izin Allah kita merantau, nasib kita semakin baik. Maka babnya bab lain, bab yang sudah kita lewati, yaitu kita mendapatkan nikmat, nikmatnya disandarkan kepada selain Allah. Ya, waduh, ya kalau andai kata tadi malam tidak ada bodrek, waduh sakit kepala aku enggak lewat nih. Andai kata tadi malam tidak ada dokter spesialis, wah istriku sudah mati mungkin. Andai kata tidak ada satpam tadi malam, wah maling sudah pada masuk sudah. La na'udzubillah, wallahi tidak mungkin. Ya itu semuanya berefek kalau Allah tidak izinkan. 1 juta satpam dipasang, kata Allah maling masuk, masuk. 1 juta itu dokter spesialis didatangkan, kata Allah mati. Gak akan bisa. Ya maka biasakan lisan kita, ya sandarkan kepada Allah. Ya, maka kita katakan alhamdulillah ya dengan wasilah kita merantau ya nasib kita semakin baik. Oke, ya jadi seperti itu. Ya, jadi ini babnya bab lain itu. Yang antum ucapkan bab yang lain ya, yaitu menyandarkan nikmat hendaknya kepada Allah. Barakallahu fikna.
1: Benar nasihat yang disampaikan demikian pendengar kita di Batam, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di mana saja berada. Kita akan berikan kesempatan via telepon untuk sesi pertanyaan. Baik, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ummu Zahra.
1: Halo.
2: Halo, ya. Dengan Ummu Zahra Dewi.
1: Tidak bisa didengar. Kami akan angkat pertanyaan kembali Ustaz ya via WhatsApp. Sudah masuk.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ummu Sadi Riau.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
2: Alhamdulillah kita telah berusaha semaksimal mungkin semampu kita bahwa kita telah berserah diri kepada Allah. Akan tetapi masih ada kayak kita sendiri di malam hari, kita telah berserah diri kepada Allah, akan tetapi masih ada waswas perasaan takut itu terhadap sesuatu yang akan menimpa kita. Mungkin kita telah pasrah tapi tetap merasa takut. Apakah ini menyalahi akidah kita juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Ibu yang dimuliakan Allah Taala, Allahu Akbar. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kita, bahkan menekankan kita untuk mengembalikan segala sesuatu kepada-Nya. Dan sekaligus Allah menjamin kita, ya Allah menjamin kita akan mencukupi urusan kita. Allah katakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah, Allah akan cukup. Wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah, Allah lah. Fatawakkalu, kalian bersandar, kata Allah. In kuntum mu'minin, bila kalian beriman kepada Allah SWT. Maka, subhanallah, Allah sangat suka sekali. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka hambanya yang menyandarkan dan menyandarkan urusannya kepada Allah. Baik dalam urusan kebaikan, maupun urusan dari terhindar dari keburukan. Ya. Maka serahkan kepada Allah, karena Allah lah hakikatnya yang mendatangkan kebaikan itu atau menghilangkan keburukan itu dari kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Engkau lah ya Allah, dat sang penyelamat, dan seluruh keselamatan, baik tadi datanya kebaikan atau totalnya keburukan, darimu ya Allah. Maka di sini kita perlu terus meningkatkan kekuatan itu. Nah, ketika kita subhanallah tadi terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, maka subhanallah kita pun semakin kuat, semakin kuatkan iman kita. Sehingga ya, tatkala yang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pun kita tetap dalam keadaan tenang. Makanya kata Nabi menakjubkan sekali orang yang beriman itu. Tatkala mendapatkan madarat pun dia tenang. Dia sabar, dia yakin bahwasanya ini ketetapan Allah, dia berbaik sangka dengan Allah, ya. Barangkali memang yang apa kalau Allah barangkali memang yang kita inginkan tidak lebih baik menurut Allah. Lalu kita berharap ada hikmah-hikmah di balik itu. Masya Allah, inilah yang membuat semakin datang pertolongan Allah. Jadi ketika terjadinya yang kita inginkan, alhamdulillah. Ketika tidak terjadinya yang kita tidak ingin, yang kita inginkan, bahkan terjadinya yang kita tidak inginkan, kita katakan qadar Allah. Dan kita yakin ini adalah ketetapan, ini adalah berita acara Allah untuk ya menginginkan segala kebaikan untuk kita, sehingga kita senyum ya. Dan betapa banyak subhanallah ya kejadian baik mungkin pada diri kita atau pada orang lain atau kisah orang terdahulu luar biasa dipuji oleh Allah, namun akhirnya subhanallah mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kita pun dorong dengan apa? Dengan doa yang kuat. Dengan doa dan doa. Allah sangat suka sekali hamba-Nya yang berdoa. Kekuatan kita ada di doa. Ya, ud'uni kata Allah, sini berdoa sama aku, astajib lakum. Aku sangat dekat sekali. Aku akan mengijabah doa kalian. Jangan lupa bab doa, ya. Kemudian kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kemurutnya dan berikan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Kemudian apa lagi? Yaitu subhanallah, kita lakukan usaha-usaha, ya, sempurnakan usahanya, usaha yang zahir. Tadi ya kita misalkan khawatir, misalkan kesehatan, ya sudah usaha berobat, cari obat yang bagus, ya, rumah sakit yang baik atau dokter yang spesialis. Oh, kita khawatir usaha kita ini nanti ya kurang gitu ya. Maka ya sempurnakan usahanya dan ya usahakan jangan kita dirundung dengan kegalauan, ya dirundung dengan kegalauan sehingga tadi ya kurangnya tadi kekuatan iman kita kepada Allah. Lihat kata Allah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang kuat imannya kepada Allah hatinya tenang, ya. Makanya tadi menakjubkan kata Nabi urusan orang yang beriman itu. Nah, ini kita perlu tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, doa kita, ya berbaik sangka kita kepada Allah sehingga hati kita tenang dan kembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu insyaallah kita akan diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang galau itu galau gundah ya akan sesuatu yang khawatir terjadi A dan B, ya ini butuh tadi kita kuatkan iman. Butuh kita kuatkan iman dan penyerahan diri kepada Allah, dan insyaallah semakin kuat iman, semakin kuat penyerahan diri kita, semakin kuat baik sangka kita dengan Allah, semakin kuat doa kita, semakin kuat pertolongan Allah datang kepada kita insyaallah.
1: Naam, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Barakallahu fiik, Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021 823 6543. Baik, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
3: Dengan Bapak Ino di Sumatera Utara.
1: Bapak Imran ya?
3: Ino di Sumatera.
1: Ah, Bapak Ino, mohon maaf dikeraskan suaranya Pak, silakan. Pertanyaannya?
3: Ya, Ustaz. Nah, bagaimana saat sahabat yang disengat kala jengking kemudian datang ke Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan kalau seandainya membaca auzubikali samatinu sari makhalak, bagaimana dengan perkataan Rasulullah seandainya ini? Ustaz, mohon pembahasannya.
1: Baik, jazakallah khair Pak Ina, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Kalau itu babnya bab bukan andai seandainya Nabi ya menyesal atau ya tentang sesuatu yang terjadi. namun Nabi mengarahkan sesuatu yang seyogianya dia ucapkan. Jadi gini, Nabi mengajarkan sesuatu, ya. Kalau kita dalam keadaan marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kemarahan itu, karena kemarahan itu adalah motivasi dari setan. Ya, setan masuk ke dalam itu jalan darah kita sehingga kita bergejolak darah kita, golayanuddam yuridul intiqab. Darah bergejolak karena ingin balas dendam gitu kan. Nah, gitu. Nabi sudah ajarkan. Ya, itu kepada sahabatnya, ya. Namun lupa dia tatkala, ya, tadi orang kalau sudah dalam keadaan marah banget gitu kan, ya terkadang lupa dengan perkara-perkara yang seyogianya akan mengarahkan diri kepada kebaikan, ya. Maka di sini Nabi SAW bukan seandainya bentuk penyesalan, bukan, yaitu Nabi mengarahkan dan mengingatkan agar dalam kondisi marah hendaknya dia mengucapkan yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Itu tidak ada kaitannya dengan bab yang kita bahas. Barangkali pertanyaannya bagus, ya. Namun tentunya tadi tidak ada kaitan dengan bab kita. Bentuknya Nabi mengarahkan. Nabi yaitu menganjurkan, mengingatkan. Kalau dalam keadaan marah hendaknya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga nyambung tuh pertanyaannya dengan jawaban saya karena tadi kurang jelas. Mudah-mudahan seperti yang ditanyakan. Silakanlah.
1: Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan kalimat dan ucapan seandainya bagaimana dalam pandangan Islam, baik, kita akan berikan kesempatan via telepon. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
4: Adi di Palembang, Pak.
1: Baik, Pak Adi, silakan pertanyaannya.
4: Maaf, Pak, tapi blok tema, Pak. Ini parfum yang mengandung alkohol itu bisa dibak surat ya, Pak? Kata teman saya bisa, katanya gitu.
1: Baik, pertanyaannya terkait dengan parfum yang mengandung alkohol gitu, Pak.
4: Iya.
1: Baik, kita akan serahkan ke Ustaz untuk dijawab atau tidak. Silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Wallahu alam. Ternyata ada ya khilaf para ulama tentang ini, ya. Yang sahih itu boleh, ya. Yani parfum yang digunakan untuk pakai alkohol atau obat-obatan, ya, seperti pengering apa itu? Luka dan sebagainya. Termasuk kalau kita operasi gitu, atau ada luka dipakai alkohol atau ada zat alkoholnya, atau yang sering pertanyaan pakai alkohol disemprotkan, insya Allah ya tidak ada masalah, ya, bukan perkara yang najis, ya. Lihat para sahabat dahulu ketika khamr diharamkan, ya, sampai para sahabat pada memecahkan bejana-bejana khamr mereka, ya, sampai selokan-selokan jalan-jalan kota Madinah basah dengan khamr, saking banyaknya. Dulu kan khamr, ya, belum tegas pengharamannya. Ketika datang pengharaman khamr tegas, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amal syaitan, ya, rijs itu najis dari amal syaitan, maka para sahabat pada memecahkan bejana khamrnya, ya, sehingga tadi jalan-jalan dan selokan kota Madinah basah, ya. Dan tidak menutup bahwasanya ya mengenai pakaian mereka, mengenai sendal mereka, ya, gitu. Namun tidak ada berita dari Nabi atau sahabat untuk mencuci baju mereka, tidak. Ya, maka yang sahih bahwasanya bila ya digunakan sekedar untuk pakai parfum atau obat pengering, ya, dari luka, ya, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak termasuk yang diharamkan, gitu, ya. Adapun Anda minum, ya, jelas lain lagi judulnya, ya. Adapun diminum haram, ya. Adapun diminum yaitu yang memabukkan sedikit banyaknya haram, ya, banyaknya yang menunjukkan maka sedikitnya pun haram. Nah, insyaallah wallahu alam yang sahih ya tidak mengapa untuk digunakan untuk memakai parfum, digunakan untuk minyak wangi sebagaimana juga digunakan untuk tadi pengobatan, ya yang beralkohol. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair atas jawabannya. Barakallahu fi. Kami angkat selanjutnya dari pesan chat WhatsApp. Beberapa pertanyaan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan kembali bagaimana dhawabit atau batasan dibolehkannya atau tidak dibolehkannya kalimat seandainya dalam praktek keseharian. Jazakallah khair Ustaz.
0: Maaf Ustaz Ihsan, tidak jelas. Maaf.
1: Baik, pertanyaan kami ulang kembali. Ustaz, mohon diulang kembali dhawabit atau batasan dan kaidah dibolehkannya dan tidak dibolehkannya kalimat seandainya Ustaz di dalam praktek keseharian.
0: Di sini di Pandeglang suaranya gemuruh Ustaz.
1: Anda ulangi kembali Ustaz. Diulangi kembali insyaallah. Kalimat seandainya Ustaz. Bagaimanakah dhawabit atau kaidah dibolehkan dan tidak dibolehkannya Ustaz?
0: Barakallahu fik. Ya, jelas Ustaz. Tadi ya. Jadi seandainya atau andai kata ada dua ya. Yang diharamkan bahkan ini bersinggungan dengan tauhid, keyakinan dengan yaitu bersinggungan dengan keimanan dengan qada dan takdir Allah, dan ada yang dibolehkan yang terpuji ya. Seandainya atau andai kata yang diharamkan yang tidak diperbolehkan bahkan tadi berbau yaitu merusak ketauhidan kita kepada Allah khususnya dalam urusan iman dengan qada dan qadar Allah SWT, itu bentuk atau ucapan seandainya adalah bentuk penyesalan atas sesuatu yang terjadi dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Lalu kita berandai-andai. Contoh tadi saya sebutkan, ya. Seseorang misalkan hari ini pergi ke pasar. Lalu dia berniaga. Ya. Kemudian dia rugi. Ya, dia merugi niaganya hari itu. Lalu dia bilang sore-sorenya setelah beres dagangnya dia kata, "Aduh, andai kata aku tidak dagang hari ini. Andai kata aku tidak dagang hari ini." Atau seseorang safar lalu terjadi kecelakaan, ya, andai kata aku tidak safar hari ini. Atau orang lain bilang, coba kamu nggak safar hari ini, ya, gitu kan, andai kata kau tidak safar hari ini. Nah, inilah andai-andai yang dua tadi, ya, merusak karakter, menjadi sedih, ya, menjadi yaitu menyesal, sedih, ya, sehingga terpuruk dalam kesedihannya dengan penuh penyesalan apa yang terjadi, ya, sehingga dia berandai-andai. Yang andai-andainya itu dia akan berefek. Sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Ya, kemudian tadi merusak keyakinannya kepada Allah. Bahwasanya, ya, segala sesuatu terjadi dengan izin Allah, maka seyogianya kata Nabi dia mengucapkan kepada Allah. Ini takdir Allah. Ya, lalu dia berbaik sangka dengan Allah, lalu dia beriman dengan qada dan qadar Allah, ya, dan dia pun yaitu berharap dengan hikmah-hikmah yang terjadi, dan kita berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Nabi katakan ketika kita mendapatkan musibah, ucapkanlah Allahumma ajurni fi musibati, Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini dan gantikan bagiku yang lebih baik. Masya Allah, maka hendaknya lisannya dijaga dengan Allah Subhanahu wa taala, adabnya dijaga lisannya dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ucapan seandainya atau andai kata, ya, yaitu bentuk cita-cita ingin kebaikan. Bentuknya bentuk cita-cita melihat seseorang atau orang lain, ya, atau mungkin cita-cita tertentu, contoh, ya, subhanallah, andai kata aku jadi orang kaya, gitu ya, apa namanya, seandainya aku seperti si Fulan itu masya Allah, Allah luaskan rezekinya, aku ingin seperti si Fulan, derma, ya, bantu sini, bantu sana, gitu kan, dia juga bisa silaturahim dengan dalam bentuk gibah, ya, iri dengan seseorang di atas kebaikannya, ingin baik seperti dia, tanpa sedikit pun ada hasad, ya, kebencian, ya, seandainya, gitu kan, yang seperti itu, ya, atau contoh misalkan, ya tadi, intinya bahwasanya keinginan, ya, andai-andai yang dia ingin satu kebaikan, ya, yang dia inginkan dari, yang dia angan-angankan, ya, sebuah cita-cita yang dia inginkan. Maka ini sesaat andai-andai, sebagaimana dalam hadis, ada orang miskin melihat orang kaya, bukan dia tidak ridho dengan kemiskinannya, tidak. Ya, tapi dia, subhanallah, dia beringin, dia ada keinginan. Andai kata aku diberikan keluasan rezeki seperti si Fulan, niscaya aku akan, masya Allah, akan berderma seperti si Fulan. Andai kata aku diluaskan ilmu seperti si Fulan, masya Allah, niscaya aku akan ajarkan Quran. Cuma qadarullah, aku tidak mesantren. Cuma qadarullah, ya bilang qadarullah, aku tidak mesantren, ya. Andai kata aku kakiku ini ya tidak nih apa tidak lumpuh, aku akan setiap saat ke masjid. Namun qadarullah, dia pun terima tuh dengan kekurangan dia, ya. Jadi seperti itu. Nah, maka ini adalah andai kata yang tidak tidak dicela dan bahkan sebaiknya dipuji oleh Allah SWT. Nah, barakallahu fiik. Cukup barangkali Aisyah, mohon maaf.
1: Akhir atas jawaban dan nasihat yang disampaikan, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz. Nah, silakan ya. Untuk kesimpulan dan ikhtitam kajian. Fadhol, Ustaz.
0: Baik, barakallahu fiik. Saya kira sungguh sangat jelas, mudah-mudahan insyaallah ya. Para kaum muslimin, Allahu Akbar, hendaknya kita menjaga lisan kita ya dari perkataan yang subhanallah ya terkadang lewat saja tuh ya, tanpa kita sadari perkataan itu ternyata berbuntut buruk ya kepada karakter kita dan ketauhidan kita. Dalam pembahasan kita dalam hal ini, dalam hari ini tuh ucapan lau cuma dua huruf, lau, la, lam dan waw, ya yaitu perkataan andai kata, seandainya, berandai-andai ya. Karena terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, penuh dengan penyesalan ya dan ketidaksabaran dan ketidakriduan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini berbahaya ya, tadi baik pada karakter maupun pada ketauhidan kita kepada Allah. Seorang mukmin hendaknya tegar, seorang mukmin hendaknya senantiasa beretos, seorang mukmin hendaknya senantiasa yaitu subhanallah semangat di setiap keadaan. Dalam keadaan baik bersyukur, dalam keadaan buruk dia bersabar, dan dia masya Allah ya berbaik sangka dengan Allah, dan dia berdoa kepada Allah, dan terus dia beretos mencari solusi-solusi yang terbaik untuk kehidupannya. Maka dengan itu pertolongan pun Allah pun akan datang. Ingat ya bahwasanya andai-andai kita ya apa yang kita inginkan tidak terjadi, yang kedua pertolongan Allah pun jauh, sementara Allah pun murka dari kita, dan Allah dan Rasul pun melarangnya. Ya, jangan mengatakan lau-lau, karena lau itu membuka pintu syaitan, membuka perbuatan amal syaitan. Nah, semoga Allah bimbing senantiasa lisan kita insyaallah. Wa jazakumul khair. Mohon maaf ya tentunya banyak kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan memberikan kita ilmu manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam 'ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illa Allah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: dari umul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wa anil agharri ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
6: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
7: القرآن
8: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
3: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa'an Abi Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
7: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun, orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, bantu memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat. Bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qila wa qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Al-Qur'an.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: بنتيان مطيرة نصيحات.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam, namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
7: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada, wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

0: Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.
1: Haulai qawmun attakhadu min dunihi alihah.
0: Dan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insyaallah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
0: Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
2: Nurun min al-Qur'an.
3: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
7: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Nurun min al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: أحدا.
1: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون
1: kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: seorang di antara keduanya yang kafir, dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
5: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
7: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wakilah azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, kunt ridfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala, ya Mu'adh, هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyuh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan, atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi. Mengikuti wahyu. Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, sallallahu memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana Nabi katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan muttaba'. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka sungguhnya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, Fa'atba'ahu syaitan. Syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia. Sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya. Fakana minal ghawin. Maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menghendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawah. Dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah. Mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famatsalu kamatsalil kalbi. Perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagaikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anda biarkan atau anda halau. Anda halau atau anda biarkan. Maka sama saja. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok. Binatang yang bakhil dan egois. Binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing. Kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikut hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahawat al-ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil. Dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu. Wala tuti. Jangan anda taati. Man akhfalna qalbahu. Orang yang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furata, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan.
3: maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengikar hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia muttabi'ul hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah SWT. Yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah Anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan dan Allah sesatkan dia dengan ilmu atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengikar kepada al-hawa, mengikar kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fi sudur dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yakni kitabullah Al-Qur'anul Karim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah SWT mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Quran, inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Quran hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir, memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Quran benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min mungkaratil akhlak. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran sebagaimana yang katakan Nabi, thalathun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Haya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: waj'alhu rabbi radhiya.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hayya hayya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari 10 sebab yang bisa melampangkan hati atau jiwa. Di poin yang ketujuh, sifat pemberani. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Fala'udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi umur-umur kita, keluarga dan harta-harta kita. Pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, kita akan lanjutkan mengkaji kembali kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, 10 sebab-sebab yang dapat melapangkan dada. Pada pagi hari ini kita akan memulai penjelasan sebab yang ketujuh, kemudian dengan izin Allah kita lanjutkan dengan sebab ke-8. Berkata Syekh Abdul Razak, hafizahullah, as-sababu sabi as-syaja'atu. Sebab yang ketujuh adalah sifat berani. Maka sebab yang dapat melapangkan jiwa seseorang mukmin adalah sifat pemberani. Dalam agama kita, sifat pemberani ini sangatlah terpuji. Dan dalam agama kita, sifat penakut itu sangat tercela. Karena itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada sifat takut ini. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat pengecut dan kikir. Maka ini adalah dua hal yang senantiasa beriring. Di mana ada sifat pengecut, akan ada di sana sifat kikir. Kebalikannya, di mana ada sifat pemberani, akan ada sifat dermawan. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana orang-orang yang kikir tersebut, bagaimana dia akan menjadi seseorang sosok yang pemberani. Sementara dia sangatlah kikir untuk berkorban bagi manusia. Ya, jangankan dia akan mengorbankan jiwanya, dan itulah sang pemberani, dia rela berkorban, dia rela mengorbankan hartanya, jiwanya. Tapi orang kikir, jangankan mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya saja pun dia enggan. Ya, untuk membela keyakinannya. Oleh karena itulah setiap orang-orang yang kikir pasti bersarang dalam dirinya sifat ya bakhil, tamak, kikir. Ya, setiap orang-orang pemberani akan bersarang pada sifat, pada dirinya sifat karam, mulia, dermawan. Berkata Syekhuna Syekh Abdul Razak, "Syaja'ati atharun balighun fi rahatin nafs." Sifat berani itu memiliki efek yang begitu besar dalam membuat jiwa manusia menjadi tentram, tenang. Watumaninatil qalbi, yang akan senantiasa menenangkan hati. Pemberani itu hatinya tenang, hatinya tentram, dia enggak takut, dia jalan. Ya. Dan itu akan membuat dia menjadi nyaman. Bikhilafil jubni, kata Syekh Abdul Razak, berbeda dengan orang pengecut. Fa innahu yajurru 'ala sahibihi min an-nakali fil 'aysh. Sesungguhnya sifat pengecut ini akan menggiring pelakunya untuk merasakan segala macam bentuk kehidupan yang ya, tidak nyaman. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Bihasabi ma qama fi qalbihi min jubnin wa khaufin wa khawarin. Akan menjadi sempit hidupnya, sulit hidupnya, tak nyaman sesuai dengan kondisi ya, besar kecilnya rasa takut dan pengecut dalam dirinya. Ya. Tak berani. Wauhamin adkhalah ala nafsi, disebabkan dengan berbagai macam bentuk ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dia sendiri yang memasukkan ke dalam jiwanya rasa takut tersebut. Walau wujud adalah fil haqiqati wal waqi', padahal ketakutan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan bayang-bayang, tak ada nyata, tidak realita, tidak fakta, hanya perasaan semata. Ya. Banyak sekali orang-orang memiliki sifat pengecut ini, tak nyaman hidupnya. Melakukan tindakan apapun dia khawatir, takut. Ya, akhirnya dia tidak beraktivitas, dia tidak mendatangkan hal-hal yang positif, dia ya terkungkung, terkurung dalam ketakutan jiwanya. Mau ngajak orang kepada perbuatan baik, amar ma'ruf, takut. Nanti dicela, nanti dicemooh, nanti dibenci. Mau melarang orang daripada perbuatan kemungkaran juga takut. Nanti dicela, dicemooh, dibenci. Ya. Akhirnya dia diam bungkam. Padahal dia sebenarnya mampu untuk menegakkan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar. Tapi gara-gara sifat pengecut ini, dia tak berani. Dia diam, dia bungkam. Inilah efek daripada sifat pengecut. Apalagi dikatakan dalam rangka berjihad, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah bagaimana sikap orang-orang munafik bila mereka disuruh jihad. Kalau andai kata mereka diajak Nabi berjihad, mereka bersembunyi dengan segala macam uzur alasan. Masing-masing akan datang kepada Nabi SAW memberikan segudang daripada alasan. Inna buyutana aurah, diantaranya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaflah, kami tidak bisa ikut perang. Kenapa di rumah kami itu tidak ada yang jaga, tidak ada laki-laki. Inna buyutana aurah, kami takut nanti rumah kami terserang kena orang jahat datang. Wa ma hiya bi'auratin iyuriduna illa firara. Sebenarnya rumahnya tidak ada masalah, tapi mereka ingin lari daripada peperangan. Yang paling dahsyat ketakutannya adalah kaum munafikin. Takut sekali mereka. Mereka sudah mati dalam ketakutan sebelum mereka mati beneran. Ya, bagaimana akan menjadi lapang jiwa mereka kalau mereka hidup dalam ketakutan? Kata Allah tentang orang-orang munafik, yadhunnuna billahi dhannassaw 'alaihim da'iratussaw. Mereka senantiasa berprasangka negatif kepada Allah, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dampaknya su'udzan itu menyerang diri mereka sendiri. Ya. Maka Islam mengajarkan umatnya agar jadi sosok yang berani. Berani tampil, berani bertanggung jawab, berani berkorban demi ide-idenya yang mendukung agamanya yang tinggi. Lihatlah para ulama, Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lihat sosok bagaimana Ahmad begitu beraninya. Subhanallah. Tak takut apapun dalam menegakkan kebenaran. Dipanggil penguasa, didera, dicambuk, dipenjara, diancam, mau dibunuh. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai Al-Ma'mun mengirim surat agar Ahmad dibawa, mau dipenggal kepalanya. Ya, setelah dipenjara berbulan-bulan, dia disuruh agar dibawa dari penjaranya, ya, menuju khalifah kala itu. Ya, Maka di tengah jalan Ahmad bin Hanbal berdoa kepada Allah agar jangan sampai jumpa dengan wajah khalifah. Allah matikan Al-Ma'mun. Sehingga Ahmad kembali kepada penjaranya. Datang khalifah berikutnya. Ya, Al-Mu'tasim. Datang khalifah berikutnya. Al-Wathiq. Semuanya mereka senantiasa meneror Ahmad bin Hanbal. Memaksa. Sampai-sampai gojo keletihan memukul Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia katakan, udahlah Ahmad, nyerahlah, aku sudah capek mengkulin kau ini. Tapi Ahmad tetap dengan ketegarannya. Mengapa? Keberanian. Jiwa yang pemberani. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang berani akan tenang hidupnya. Tentram. Kau tengok bagaimana orang misalnya memiliki sifat takut. Mau pergi safar takut. Naik pesawat takut, pesawat jatuh. Naik kapal takut kapal tenggelam. Naik bus nanti takut bus tabrakan. Naik kereta api takut nanti tabrakan, kecelakaan. Apa jadinya? Tak jadi apapun juga. Gara-gara sifat pengecut. Ya, mau berusaha takut rugi. Mau mencoba ini nanti takut ada tantangannya. Alangkah sempitnya hidup para pengecut. Tak mendatangkan kebaikan apapun. Tidak kebaikan dunianya. Tidak pula kebaikan akhiratnya. Beda dengan orang yang pemberani. Dia tanggung segala macam resiko. Dan dia pegang teguh janjinya. Cita-citanya. Yang penting sampai tujuannya. Apapun caranya. Meski misalnya dia harus berkorban. Mengorbankan segala-galanya. Dia siap. Itu sosok pemberani. Setiap orang-orang besar. Tidak akan kau dapati mereka memiliki jiwa yang kerdil pengecut. Enggak. Pasti mereka memiliki jiwa-jiwa yang luar biasa beraninya. Subhanallah. Keberanian bukan karena tubuhnya hebat. Karena fisiknya kuat. Berotot, kekar, bukan itu keberanian. Ya, berapa banyak orang yang luar biasa, tubuhnya kuat, kotot, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi tak berani menyuarakan kebenaran. Tak berani menanggung risiko menyuarakan kebenaran. Ya, takut dengan celaan manusia dan semacamnya. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak rahimahullah, wasyaja'atu atharun min athari quwwati al-iman. Sifat berani adalah merupakan efek dari sekian jumlah efek ya kuatnya iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin dahsyat keberaniannya, tak takut lagi apapun juga. Ialah para sahabat-sahabat. Ya, apa kata salah seorang sahabat ketika berjumpa dengan Raja Romawi? Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Mughirah kepada sang raja? Aku datang dengan membawa satu kaum yang mereka lebih cinta kematian daripada kehidupan sebagaimana kalian cinta kepada kehidupan daripada kematian. Kata Mughirah, ini aku bawa orang nekat semua ini. Ya. Mereka memang cari kematian di sini. Mereka cari syahid di sini. Mereka lebih mencintai kematian sebagai syuhada daripada kalian mencintai kehidupan dunia. Allahu Akbar. Bagaimana akan dapat dikalahkan kaum semacam ini? Subhanallah. Jadi yang namanya keberanian adalah efek daripada kekuatan iman. Berani berkorban, berani berinfak, berani bersedekah. Lihatlah bagaimana berani Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena dia paling kuat imannya. Dia yang paling berani. Dia infakkan seluruh hartanya jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Efek daripada keberanian. Orang yang takut berinfak, yang bakhil karena dia pengecut jiwanya, kerdil, takut dengan Allah Subhanahu wa taala tak akan memberikan baginya sedikit pun. Ya, ganti daripada apa dia keluarkan. Orang-orang berani segala-galanya dia siap korbankan. Jangankan harta jiwanya yang paling mahal pun dia korbankan untuk suatu kebenaran yang diyakini, itu sikap berani. Ya, subhanallah. Maka Islam mengajarkan orang menjadi sosok-sosok yang berani, bukan menjadi sosok yang pengecut. Ya, mau berbuat ini takut dicela, berbuat itu takut dicela, enggak. Ya. Jadi berani adalah merupakan efek daripada kuatnya iman wa husnis silati billah. Berani adalah merupakan efek kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, datanglah berbagai macam bentuk ketakutan dalam jiwanya. Banyak orang takut hidup, banyak orang takut nikah pun takut. Sempit dadanya. Kenapa? Nanti nikah, tak bisa beri nafkah, anak-anak, sekarang payah, dolar tinggi, macam-macam. Ketakutan demi ketakutan. Memulai usaha, nanti takut rugi, nanti ditipu orang. Allahu Akbar. Tapi orang yang yakin kepada Allah, semuanya sudah Allah takar rezeki manusia, semua sudah Allah tanggung rezeki manusia, enggak takut. Ya. Orang mengatakan jangan pergi ke pulau sana, di sana banyak orang-orang jahat. Ya, di sana banyak orang-orang yang ahli dalam menyihir manusia. Dia berangkat, dia katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bergantung kepada Allah. Selesai, berani dia. Ya. Jadi kata Syekh Abdul Rahman Razak, fakullama zada imanul abdi wasilatuhu billah, manakala iman seseorang hamba dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin mendalam, maka zadat syaja'atuhu, semakin dahsyat pula keberaniannya. Jadi dua hal yang akan membuat manusia berani. Satu, imannya kepada Allah. Yang kedua, kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang enggak berani hidup. Apalagi zaman sekarang ini. Kau lihatlah banyak pemuda-pemuda takut. Takut menikah dengan segala macam risikonya, sehingga dampaknya efeknya apa? Efeknya banyak anak-anak gadis yang enggak didatangi laki-laki untuk dinikahin. Akhirnya banyak gadis-gadis yang menua. Subhanallah. Gara-gara apa? Laki-laki banyak pengecut dalam bab ini. Takut. Takut enggak makan, takut enggak memberi nafkah, macam-macam. Subhanallah. Efek daripada sifat apa? Sifat pengecut. Tengok orang-orang dulu. Subhanallah. Dalam bab ini, 14 tahun nikah, 16 tahun nikah. 12 tahun perempuan dinikahkan. Yang menikahinya 14 tahun, 16 tahun. Orang tua kita kenapa? Berani bertanggung jawab. Anak sekarang kuliah S1, usia sudah 25, 26, 27, takut. Allahu Akbar. Efek daripada iman yang kurang. Allahu Akbar. Lihat bagaimana para sahabat. Zaid ya bin Harithah punya anak bernama Usama. 18 tahun disuruh Nabi pergi sana. Bawa ini, bawa. Bawa pasukan besar. Ya. Perangi kaum Romawi ya. Umurnya 18 tahun. Subhanallah. Tengok anak 18 tahun sekarang. Apa yang mereka bisa? Pandainya mejeng-mejeng. Kecuali Allah rahmati tentunya. Bukan semua mereka. Pandainya kumpul-kumpul dengan kawan kopdar. Ngebut sana, ngebut sini. Sebagian bahkan terprosok dalam jurang-jurang kebinasaan. Narkoba, zina, hidup bebas. Kumpul kebo, ya dan billah. Ini semua jiwa-jiwa yang pengecut. Bukan jiwa yang pemberani. Kadang-kadang pemberani dalam kebatilan. Rami-rami berani serang sekolah lainnya. Anak mahasiswa, bahkan anak remaja, SMA, STM. Bawa celurit, rami-rami serang. Ini jiwa pengecut. Para pembegal itu adalah orang paling pengecut. Kau lihat pembegal. Bawa celurit, bawa parang. Yang dia bantai siapa? Orang yang tak sama sekali punya persiapan. Dari belakang langsung membegal. Coba berani dia. Satu demi satu. Tanding gak berani. Jiwa-jiwa pengecut. Gara-gara narkoba menjadi jiwa pengecut. Beraninya bawa senjata. Sementara orang tangan kosong. Di mana keberanian mereka? Gak ada. Pengecut. Mencari nafkah dengan yang halal, pengecut, takut. Lebih gampang membegal, akhirnya membegal. Mana ada kata-kata mereka pemberani? Semua pengecut. Alhamdulillah min dzalik. Maka Islam mengajarkan kamu menjadi sosok pemberani, wahai pemuda. Berani untuk memperjuangkan kebenaran yang kau yakini. Ya. Yang didukung dengan agamamu. Sejumlah dalil daripada kitabullah dan sunnatul rasulullah. Perjuangkanlah dia. Kata beliau, waqawiyya qalbuh, semakin kuat iman, semakin dahsyat hubungan dengan Allah, semakin kuatlah hati. Maka salah satu yang dapat mengkuatkan hati adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tengok berbagai macam dampak buruk gara-gara takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak memberikan rezeki kepada manusia, tak berbuat baik kepada manusia, banyak orang korban. Ya. Terganggu jiwanya, ODGJ, sebagian mereka itu ODGJ kenapa? Gara-gara sifat takut gagal dalam hidupnya, gagal tinggal kekasihnya, subhanallah. Gagal tak dapat kekuasaan yang ingin diraihnya, stres, subhanallah. Ini semua jiwa-jiwa yang pengecut, yang kerdil, dianggapnya itulah segala-galanya. Banyak orang, wabillahi min dzalik, gara-gara gagal, frustasi, ya putus cinta, mati, bunuh diri, ini orang pengecut. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Dunia tidak selebar daun kelor. Ya. Gara-gara satu perempuan yang membunuh diri. Hidup ini begitu indah, begitu luas daripada engkau dipersempit dengan seorang perempuan yang mengecewakanmu. Subhanallah. Jadi Islam ini begitu kuat membimbing umatnya menjadi sosok yang berani. Kau tengoklah bagaimana beraninya para sahabat dalam perang-perang melawan kaum kafirin. Mengapa? Karena iman. Ya, berjumpa dengan orang Romawi yang tinggi besar. Mereka tak takut. Ya. Ketika perang melawan Persia, mereka menggunakan gajah-gajah besar. Kaum muslimin enggak takut. Mengapa? Iman bersarang. Kalau mati, syahid. Ya, kalau anda kata pulang, bawa harta rampasan perang. Membawa kemuliaan, hidup dan mati. Itulah orang mukmin. Wa tarabbat ala dhalika sa'adatuhu, wa tarattabat ala dhalika sa'adatuhu, wa insyirahu sadri. Maka efek daripada sifat berani, karena iman yang kuat, hubungan yang kuat dengan Allah SWT, efeknya adalah, dia akan bahagia selalu. Kan lapang dadanya selalu. Orang yang paling lapang dadanya adalah orang yang paling berani berkorban membantu manusia, berkhidmat untuk manusia. Ahabbun nasi ilallah anfa'um linnas. Yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak beri manfaat kepada manusia. Dia enggak takut berkorban, berinfak, bersedekah, membantu kawannya, membantu kaum muslimin, enggak takut dia. Sehingga lapang hatinya, tenteram jiwanya. Orang-orang senang, gembira bersamanya karena dia berjuang. Ya, berupaya untuk membahagiakan manusia. Luar biasa. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Surah Al-Imran ayat 175. Allah mengatakan, innama dhalikum syaitan, ketahuilah kaum mukminin, itu mereka semua adalah merupakan syaitan-syaitan. Yukhawifu awliya'ahu, mereka ingin menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan mereka, fala takhafuhum, maka jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku semata. In kuntum mu'minin, bila mana kalian benar-benar orang mukmin. Dikatakan Allah SWT, hei kaum mu'min, jangan takut. Itu syaitan saja dengan bala tentaranya yang berusaha memberikan takut kepada mereka. Kalian jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah SWT. Ya. Syaitan itu kerjanya menakut-nakuti manusia. Ya. Apa kata Allah? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Ya, kalau andai kata kalian, ya, terlampau berpegang teguh dengan agama, nanti kan fakir miskin, enggak makan. Sekarang yang halal pun sulit carinya, apalagi yang haram. Karena itulah jangan terlampau sok suci. Ini talbis iblis, syaitan. Enggak usah takutlah untuk korupsi, enggak usah takut ambil harta negara, harta umat, enggak usah takut. Orang semua buat kok. Kalau anda katakan terlampau merasa suci diri, karena nanti kan payah hidup. Sekarang ini sudahlah, pejam saja mata. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga merajalelalah berbagai macam bentuk kebatilan. Ya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, itu syaitan-syaitan sengaja ingin membuatkan takut. Takut untuk berjuang, takut untuk berjihad, maka jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah bila benar kalian beriman. Ya. Ini kerja syaitan, membuat orang takut. Takut fakir, sudahlah, nanti kau fakir, enggak apa-apalah, riba-ribalah. Ya, mencuri-mencurilah. Merampok-merampoklah daripada kau fakir, ya. Banyak alangkah banyaknya pencurian di mana-mana. Sekarang, dampak daripada apa? Jiwa yang kerdil, gara-gara jiwa yang takut, pengecut. Takut tak makan, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Malas bekerja. Ya. Bukan pemberani itu, mereka pengecut semua itu. Harta orang yang lagi lalai diambil, kan pengecut namanya. Ya. Para maling itu pengecut, para koruptor itu pengecut. Semua pelaku maksiat mereka pengecut. Bukan pemberani mereka, iyadzan billah. Berbuat sembunyi-sembunyi, berselingkuh sembunyi-sembunyi, berzina sembunyi-sembunyi. Pengecut. Orang mukmin tidak pengecut karena mereka di atas keimanan, di atas kebenaran. Setiap bentuk kemaksiatan akan melahirkan ketakutan. Tengoklah para koruptor, takut mereka, harta mereka ketahuan, hasil korupsi. tengok kawan-kawannya sudah masuk KPK, tangkap, pakai baju oranye, takut. Dengan perbuatan maksiatnya, perbuatan jahatnya, orang beriman apa yang ditakutkan? Dia berjalan di atas koridor Islam. Yang dikatakannya hak, yang diperbuatnya hak, ada dalilnya, ada ajarannya, ada sunnahnya. Apa yang ditakutkan? Ya, subhanallah. Yang takut itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah takut. Ketika tanya apa dalilnya, dia bungkam. Tak ada dalil. Ya, untuk menutupi kejahilannya, dia akan marah. Jangan tanya-tanya dalil lah. Ini untukmu. Jangan tanya-tanya dalil. Mengapa? Sudah mentok, enggak punya jawaban. Takut berdialog. Takut diberitahukan kepada kebenaran. Takut dibacakan kepadanya wahyu, Quran. Takut mereka. Paling takut dibacakan sunnah Nabi SAW. Mereka paling takut yang namanya sabda Nabi SAW. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Paling takut mereka. Kok bisa jangan dibaca itu sama sekali. Maka khutbah-khutbah kalau anda kata dengan kullu bid'atin dhalalah, mereka paling anti. Padahal itu Nabi yang mengucapkan. Mengapa? Karena takut dengan konsekuensi kebenaran. Takut dikucilkan, takut dijauhi. Sementara masyarakat yang sakit, yang banyak yang menyisi sunnah, takut dengan masyarakat nanti akan menterornya, meninggalkannya. Subhanallah, efek begitu banyak daripada rasa takut. Subhanallah. Ahlus sunnah enggak ada takut mengamalkan satu kebenaran yang dia yakini. Allah Akbar, difitnah segala macam, dipanggil ketika ditanya, apa yang kau lakukan ini? Dia katakan, ya aku lakukan ini, dasarnya ini, dalilnya ini. Dia tenang, tentram, aman. Dituduh, difitnah, macam-macam. Dia merasa, enggak salah, maju terus. Subhanallah. Wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Syekh Razak, wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana katiran ma yata'awwadhu billah. Terdapat dalam keterangan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau banyak berlindung kepada Allah minal jubni wa minal bukhli, daripada sifat pengecut dan daripada sifat kikir. Dua penyakit yang menghancurkan jiwa manusia adalah sifat kikir dan pengecut. Subhanallah. Ya. Berkata Nabi yang mulia SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udhu bika min al-jubni wal-bukhl, wa'udhu bika min ghalabati al-daini wa qahri al-rijal. Ini enam penyakit. Dua di antaranya yang dibicarakan sekarang. Penyakit kikir dan penyakit ya, pengecut. Semuanya itu abang adik saja dia. Semuanya beriring-iring. Yang pertama, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ya Allah, keberlindung kepadamu daripada al-hammu dan al-hazan. Al-hammu dalam bahasa Arab adalah galau. Karena kekhawatiran, takut masa depannya yang suram. Kegagalan dalam hidup. Takut gagal rumah tangga, gagal asmara, gagal usaha. Akhirnya dia pikirkan-pikirkan sedih, murung, galau. Ini namanya hammun. Ini penyebab banyak orang masuk rumah sakit jiwa. Menderita, stres. Ya, dari stres pikiran, stroke badannya. Allahu Akbar, luar biasa dampaknya. Dampak daripada penyakit takut ini. Takut masa depan yang tak cerah. Kalau dia mukmin, dia bergantung kepada Allah. Dia yakin Allah tidak akan pernah menzaliminya. Dia akan berusaha untuk berupaya secara maksimal sesuai yang Allah perintahkan. Setelah itu dia serahkan hasilnya kepada Allah. Ini penyakit pertama, alhammu. Alhazan, ke belakang. Ya, memikirkan apa yang telah terjadi dulu, dia menyesal. Mengapa dulu ku buat ini? Kalau dulu ku enggak ku buat enggak seperti ini. Dipikir-pikirkan masa lalu yang suram, kegagalan-kegagalan masa lalu. Dia pikir-pikirkan, mengapa aku dulu mau menerimanya sebagai istri? Mengapa aku mau menerima lamarnya sebagai suami? Mengapa? Mengapa akhirnya seperti ini, seperti ini? Mengapa dulu aku masuk di sini? Mengapa aku kerja di situ? Mengapa dulu usaha ini aku mulai? Segala macam yang terluput daripadanya masa lalunya yang suram, diingat-ingat, dikenang-kenang. Akhirnya bersedih. Kata orang sekarang enggak bisa move on dari masa lalunya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya stres. Depresi. Ini dua penyakit yang abang beradik dia. Alhammu, takut akan masa depan yang suram. Al-hazan, sedih atas masa lalu yang telah berlalu. Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ini abang adik pula. Ya Allah, berlindung kepadamu daripada sifat 'ajz. Apa 'ajz? Lemah. Dan dia akan senantiasa berabang adik dengan sifat kasal, malas. Orang-orang itu lemah. Sebenarnya kebanyakan orang lemah bukan gara-gara memang jiwanya lemah, tapi memang hatinya yang lemah. Bukan badannya yang lemah, tapi memang hatinya yang lemah. Ajaz. Kau tengoklah orang-orang minta-minta, mengemis. Mengapa bisa mengemis jawabannya? Karena punya sifat apa? Sifat lemah. Al-ajaz. Lemah dia. Merasa tak mampu bekerja, payah cari kerjaan, mana-mana lamaran payah. Udahlah yang paling enak ngemis. Maka jadilah dia pengemis. Sebagian langsung dengan mengadahkan tangan, minta-minta mengemis. Sebagian ambil alat-alat musik, apakah gitarkah atau apakah, pukul-pukul, minta-minta dia berjalan. Ini orang-orang yang subhanallah terkena penyakit ini. Apa dia? Ajaz. Apa itu ajaz? Lemah. Lemah mengapa? Sebabkan karena kasal. Malas. Ya. Mengapa dia tak berusaha? Mungkin punya penyakit tadi. Karena takut nanti usahanya gagal. Begini payah, kerja payah, melamar payah. Udahlah yang paling gampang mengemis. Ya dan billah. Praktis, enggak ada modal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit semua. Ini penyakit yang ketiga, keempat. Yang kelima, yang keenam, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Ini yang kita bahas. Ya Allah, berlindung kepadamu daripada penyakit al-jubnu wal bukhl. Pengecut dan kikir. Ini juga abang beradik dia. Di mana ada penyakit kikir, di situ ada penyakit pengecut. Di mana ada penyakit pengecut, di sana ada penyakit kikir. Ini adalah sepadan saja. Beriringan, bergandeng-gandengan. Dua hal yang terakhir, wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijali. Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku ini takluk, menjadi hina gara-gara hutang. Orang yang sudah hutang keliling pinggang, di mana-mana berhutang, di sini, di sana, akan menjadi orang yang sangat, ya Allah, yang sangat lemah, sangat pengecut, sangat takut. Mau keluar pun takut. Keluar nanti ke masjid jumpa kawan, diminta hutang. Sempit hidupnya gara-gara berhutang. Ghalabatid dain. Kau tengok bagaimana orang-orang sekarang, na'udzubillah min dzalik, gara-gara hutang judi-judi online. Untuk judi online dia berhutang. Hutangnya hutang online juga. Ya. Subhanallah. Akhirnya apapun dilakukannya, na'udzubillah min dzalik. Pinjam mobil, mobil dijual, digadaikan, ya, sewa motor, semuanya dia jual gara-gara judi online. Alhamdulillah min dzalik. Inilah jiwa-jiwa yang ya terkena penyakit ghalabatid dain. Akhirnya menjadi hina, kadang-kadang mencuri untuk menutupi hutangnya, ketangkap, menjadi hina. Kau tengoklah betapa hinanya maling-maling ketika ketangkap, pembegal ketika ketangkap. Na'udzubillah min dzalik. Hinanya mereka menjurit minta ampun. Kalau begal orang seolah-olah dia paling hebat, paling jago, ketangkap, kau tengoklah subhanallah. Jadi kerupuk dia, habis nangis, menghibah-hibah. Jiwa-jiwa yang lemah. Ya, semuanya ini penyakit-penyakit. Gara-gara hutang, orang menjadi lemah, hina. Bumi ini begitu luasnya. Tapi bagi orang berhutang menjadi sempit. Ya, mau keluar dari rumahnya arah ke utara, takut nanti diminta hutangnya. Mau ke barat, takut, selatan, timur, semua. Bumi yang luas menjadi sempit bagi para penghutang. Ya dan billah. Takut akhirnya, takut keluar, takut ketahuan, takut diminta. Akhirnya berjanji, janji palsu terus. Besok, lusa, na'udzubillah min dzalik. Buruk berhutang. Ini efek daripada berhutang nih. Akhirnya membuat dia menjadi takut. Subhanallah. Akhirnya membuat dia enggak nyaman. Ingat, yang membuat orang nyaman berani. Bagaimana mau berani kemana-mana? Banyak hak orang diambil. Mau ngaji, takut nanti jumpa si fulan. Tak ngaji-ngaji. Nyambung silaturahmi, nanti takut jumpa si fulan. Tak nyambung silaturahmi. Terkurung. Ketika sudah sempit baginya dunia ini, banyak orang gara-gara hutang online, apa ujungnya? Bunuh diri. Karena lemahnya iman. Takut menghadapi kenyataan hidup, bunuh diri. Banyak yang gantung diri, loncat dari jembatan. Dicek, mengapa? Karena tak bisa bayar hutang. Hutang online. Allah musta'an. Ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku takluk, didikte manusia, diintervensi manusia, dijajah manusia. Ini semuanya subhanallah. Doa-doa agar jangan kamu menjadi orang pengecut, Orang bila mana terlampau banyak memakan jasa manusia akan menjadi budak bagi manusia. Subhanallah. Banyak orang-orang nampak ke seolah-olah kedudukannya tinggi, berpangkat, berjabatan, tapi dia naik pangkat, dia menjadi pejabat, dan seterusnya. Ada orang-orang yang mendanainya, menyekolahkannya, menghidupinya. Nanti setelah tinggi kedudukannya di mata manusia, tapi jadi budak. Subhanallah. Intervensi manusia. Tak tahu kita apapun namanya, kadang-kadang lemah gara-gara bergantung kepada manusia. Tak bisa mengambil sikap yang gentleman. Kenapa? Terikat dengan manusia. Aku naik menjadi presiden gara-gara bantuan si fulan, partai ini, partai itu, dan seterusnya. Lemah. Subhanallah. Mu'min tidak ada seperti itu. Mu'min hanya bergantung kepada Allah SWT. Berkata Syekh Abdul Razak, لِأَنَّ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ إِذَا جِتَمَعَ فِي الْقَلْبِ. Karena dua perkara ini, kikir dan sifat bakhil, bila berkumpul dalam hati seseorang, أَثَّرَ عَلَيْهِ بِالضِّيقِ وَالْحَرَطِ, akan membuat dia menjadi sempit, tak nyaman, وَنَّكَدْ, hidupnya tak enak lagi. تَأْثِيرًا بَلِيغًا, efek yang begitu dahsyatnya. Kalau orang kikir, mau keluar takut, nanti ya hartanya dipinjami orang, uangnya dipinjami orang. Datang orang ngetuk pintu rumahnya karena kikirnya, udah takut dia. Ini kayaknya datang minjam uang nih. Ini kayaknya datang nih minta uang nih. Takut, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini efek dari kekikiran. Ya, menjadi sang, ya ini, menjadi seorang yang dia pengecut, ya iyadzan billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin pada kesempatan kali ini kita padakan kepada sebab yang ketujuh. Insyaallah tabaraka taala sebab yang kelapan, ya. Yang akan dapat faktor kedelapan yang akan dapat meluaskan jiwa, melapangkan dada. Kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sosok-sosok yang berani, tidak pengecut, yang berani berkorban, menjunjung tinggi kebenaran dengan segala macam risikonya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasul Muhammad. Kita kembalikan kepada pembacara kita. Tafadhal ya akhi.
4: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema sifat pemberani dan penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwatai salam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya penderita anxiety. Akhir-akhir ini sering kambuh, cemas, dan takut ketika sedang di luar rumah bertemu dan interaksi dengan orang lain. Sampai akhirnya ketika di rumah, saya menjadi stres sendiri, kepikiran, takut, salah ucapan. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Syukron, barakallahu fiik. Nah.
3: Bismillah. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Untuk orang-orang yang memiliki berbagai macam penyakit, kecemasan, kekhawatiran, takut salah ngomong, tak pilih berjumpa manusia, tak berani mengambil sikap dan semacamnya, itu menunjukkan lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, subhanallah, sebenarnya dia enggak perlu yakni mencari berbagai macam terapi dengan manusia, pergi ke psikiater sana, psikiater sini. Di dalam agama kita ini luar biasa. Agama ini mengajarkan, subhanallah, agar senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia hanya ingat Allah, bergantung hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, apa yang dia takutkan? Manusia enggak ada yang takutkan, kecil di matanya. Mau jumpa pejabat, jumpa aparat, jumpa konglomerat, baginya enggak, ini makhluk sepertiku. Aku enggak hidup daripada mereka, aku hidup daripada Allah, aku bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus ditakutkan? Dia bicara apa adanya. Subhanallah. Oleh karena itulah, untuk orang yang menderita berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit kecemasan, cemas, khawatir, takut berjumpa manusia, minder, subhanallah, perbaiki iman, perkokoh iman, perkuat iman, pertebalah iman Anda kepada Allah. Jalla wa'ala. Pelajari siapa Allah Tuhan yang kau sembah. Apa nama-namanya, apa sifat-sifatnya. Membuat engkau akan semakin yakin, pede. Saya beri contoh. Engkau mengimani satu nama Allah saja, Ar-Razzaq, akan membuat hatimu tentram. Ini saya beri contoh nih. Orang sekarang lagi gonjangannya khawatir, heboh, dolar sekian, puluh ribu. Ya, mata uang anjlok, macam-macam. Nah, ini naik, bahan bakar naik, itu naik. Subhanallah. Dia khawatir. Tak dapat rezeki. Padahal semua rezeki Allah yang menanggungnya. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah tahu di mana dia, Allah SWT tempatkan rezeki-rezeki tersebut. Di mana Allah tempatkan dan kapan Allah akan keluarkan. Kau yakin Allah punya nama Ar-Razzaq? Kau enggak takut mau dolar naik, mau dolar turun, itu semua rezeki. Ya. Bila mana Allah mudahkan bagiku rezeki, selesai. Dari dulu kita hidup. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih Allah hidupkan dengan berbagai macam turun naiknya ekonomi di negeri kita. Dolar dari 2.500 awal muasal dulu. Naik menjadi 17.000, 16.000. Turun menjadi 7.000, naik lagi. Subhanallah, kita tetap kita. Ya, hidup tetap hidup. Karena memang masih ada ajal kita. Ya, beriman dengan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: karena dosa-dosa manusia, hilang keberkahan, Allah cabut keberkahan, sehingga akhirnya morat-marit suatu umat karena mereka durhaka, tak pandai bersyukur, semuanya karena dosa manusia. Subhanallah. Ya, kemudian mengeluh juga kepada manusia. Ya. Datanglah kepada Allah, ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala. Gonjang-ganjing harga begini begitu, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat-sahabat merasa kesulitan pada masa mereka naik harga-harga. Ya. Ghala as-si'ru fi ahdi Rasulillah, kata Anas, naik harga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat mendatangi Nabi berkata, "Ya Rasulullah, sa'ir lana ya Rasulullah. Tolonglah stabilkan harga ini untuk kami. Ini harga pada naik." Kata Nabi, "Innallaha wal musa'irul qabidul basitur razik." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Semuanya dengan hukum pasar. Jika barang-barang banyak, permintaan kurang akan menjadi murah tuh harga. Sekarang lagi musim durian, musim rambutan. Mana-mana durian murah, rambutan murah. Kenapa? Banyak barang. Allah wal musa'ir. Allah yang menetapkan harga. Bila mana barang sedikit, permintaan banyak akan menjadi mahal. Rupiah anjlok, naik dolar. Semuanya ada sebab dan akibat. Hilang kepercayaan orang luar, investor, mereka sibuk mereka membeli misalnya apa dolar, mereka tinggalkan rupiah, jadi naik harga dolar, melemah rupiah. Subhanallah. Di sana ada sebab daripada perbuatan-perbuatan manusia, tapi semuanya enggak keluar daripada ketentuan Allah. Kata Rasulullah, Al-Qabidul Basid. Allah lah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan. Ar-Razik, Allah yang beri rezeki. Kenapa aku takut? Subhanallah. Ini efek daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Anda yang terkena penyakit was-was, khawatir, takut, minder, bicara takut kepada manusia, pertebal imanmu, pahami Tuhanmu, kenali nama-namanya, sifat-sifatnya. Tadi baru kita bahas berapa nama Allah, Ar-Razik, Al-Basit, Al-Qabid, baru tiga nama. Bagaimana kalau nama-nama Allah terus kita bahas? Apa yang kau takutkan? Rezekimu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau takutkan? Maka kata Allah, fala takhafuhum, jangan takut manusia. Wa khafuni, takut kepadaku. Ini iman. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati fillah, jazakumullah. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543. Baik, terputus. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara seseorang mengukur apakah keberanian yang dimilikinya lahir dari keimanan atau justru dari kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Bagaimana mengukur ini keberanian lahir daripada iman, atau ini lahir daripada kesombongan, atau lahir daripada kesembronoan? Ya. Tak memikirkan efek ke depan. Ya. Nekat. Kita katakan keberanian itu bukan nekat. Ya, jangan disamakan keberanian dengan nekat. Itu para pembegal bukan berani, itu nekat. Para perampok itu orang-orang nekat. Para koruptor itu orang nekat, bukan orang berani, itu nekat. Subhanallah. Jadi, dari mana kita tahu ini keberanian muncul daripada iman? Dilihat daripada, yakni, apa yang akan kau lakoni? Apa yang menjadi target dalam hidupmu? Apa yang kau perjuangkan? Ya. Bila mana yang kau perjuangkan al-haq, kebenaran, agama Allah, meninggikan kalimatnya, engkau siap berkorban untuknya, dan engkau selalu bergantung kepada Allah SWT dalam segala macam upayamu, ikhtiarmu, ini adalah berani, dan ini yang terpuji. Kau punya cita-cita, cita-cita itu besar. Ya, kau rela korbankan segala-galanya untuk mencapai cita-citamu. Kau rela korbankan waktumu, hidupmu, bahkan nyawamu kau korbankan, itu pemberani yang positif. Subhanallah. Ya. Tapi bila mana seseorang itu ya bergantung dengan ilmunya, bergantung dengan titelnya, pangkatnya, jabatannya, mengatakan ini gampang semua, aku ahlinya, aku punya ilmu, aku punya titel, aku punya gelar, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat Allah Subhanahu wa taala.

0: melupakan Allah Subhanahu wa taala, bergantung dengan dirinya, ini bukan berani, ini sombong. Firaun itu bukan berani, tapi sombong. Ya, sehingga akhirnya menentang kebenaran datang kepada ini sombong, bukan keberanian, ini kesombongan. Takjub dengan dirinya, dan banyak orang dalam hidup ini menderita penyakit sombong. Mentang-mentang ya dia itu banyak hartanya, mentang-mentang dia punya jabatan yang tinggi, akhirnya sombong. Kalau sudah muncul sombong, akhirnya menolak kebenaran, akhirnya merendahkan orang. Itu kesombongan, itu bukan keberanian. Kadang-kadang orang sombong gara-gara statusnya. Statusnya ditokohkan manusia, dia ustaz, dia muallim, dia kiai, dia macam-macam. Alhamdulillah min dzalik. Ya, karena kedudukannya dilulukan manusia, akhirnya menjadi sombong, menganggap dirinya suci, menganggap orang lain semua di bawah dirinya. Ini bukan berani, tapi ini kesombongan. Apa yang disombongkannya? Na'udzubillah min dzalik. Iya. Ini orang-orang dungu hakikatnya. Apa yang dibanggakannya di sisi Allah SWT? Enggak berguna sama sekali nasabnya. Sombong mentang-mentang keturunan Nabi, bergelar Habib, macam-macam, syarif. Akhirnya merendahkan orang, meninggikan dirinya. Enggak gitu Nabi yang mulia SAW. Nabi orang yang paling tawadhu, orang yang paling rendah. Ya, ini adalah kesombongan, bukan keberanian. Sombong mentang-mentang dihormati manusia, dia kiai, mentang-mentang dihormati manusia, dia pejabat, dan semacamnya. Ini bukan berani, tapi orang sombong. Akhirnya berkuar-kuar, akhirnya bicara menghina, merendahkan orang. Ya, dan ini sifat-sifat orang-orang sombong. Biasanya orang sombong ini akan hinggap kepada kesombongan kalau dia merasa punya sesuatu, punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta. Kalau perempuan punya kecantikan, sombong dia. Ya dan billah. Maka gampang membedakan antara kesombongan dengan keberanian. Keberanian karenanya adalah menjunjung tinggi kebenaran. Ya, subhanallah. Itu namanya keberanian. Dalam usaha, usahanya halal. Dia berusaha untuk sampai kepada targetnya dalam usaha ini. Maka dia kerjakan semua, dia lakukan semua yang dalam agama dihalalkan. Ini pemberani. Ada juga orang yang punya target, tapi dia menghalalkan segala macam cara. Mau nipu-nipulah, mengkorupsi-korupsilah, ngurangi timbangan lah. Ini pengecut, takut hidup. Subhanallah. Takut tak dapat rezeki kalau andai kata dia tempuh dengan jalan halal. Ini pengecut. Masya Allah. Jadi apa yang bisa membedakannya? Yang membedakannya adalah koridornya. Ini jelas koridornya. Agama. Jelas yang diperjuangkan. Jelas targetnya. Kemuliaan. Dan senantiasa bergantung kepada Allah. Ini bukanlah kemuliaan Allah. Agamanya. Dia berusaha mencari kemuliaan dirinya dengan merendahkan orang, dengan banggakan dirinya. Ini kesombongan. Dan yang ini Allah beri taufik, yang ini pasti Allah akan buat manusia benci kepadanya. Betapa bencinya manusia mendengar kata-kata Firaun, mendengar kata Qarun. Mengapa? Karena mereka orang-orang pengecut. Takut. Ya, dengan kebenaran. Mereka tolak kebenaran. Karena kikirnya terhadap hartanya akan hilang, jabatannya akan hilang, pangkatnya. Itulah nasib setiap musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Firdaus di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Izin bertanya, bagaimana tentang hadis yang menyatakan tidak akan meninggal seorang manusia melainkan sudah disempurnakan rezekinya oleh Allah. Yang saya tanyakan, mengapa banyak manusia meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang? Mohon nasihatnya ustaz terhadap korelasi hadis tersebut. Jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, lan ya nafas Jibril fi ra'i Jibril misikan ke dalam hatiku annahu lan tamuta nafsun, bahwa satu jiwa tidak akan mati hatta tastawfi rizqaha, sampai dia mengambil secara utuh rezekinya, wajalah sampai sempurna umurnya yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia akan mati. Ya, ada jelas ya bahwasanya rezeki itu akan habis ketika orang meninggal dunia, enggak ada lagi rezekinya habis. Ya, enggak ada lagi umurnya habis. Adapun realita yang ada di lapangan, Sebagian orang meninggal dan dia meninggalkan hutang. Ya. Apa korelasi dengan hadis tersebut? Saya katakan enggak ada korelasinya. Orang itu untuk menghasilkan rezeki, kadang-kadang dengan jalan jual beli yang cash, kadang-kadang dengan jalan jual beli yang hutang. Ya. Dalam agama kita berhutang enggak ada masalah. Ya, selama memang hutang itu dapat kau bayar. Selama memang kamu bertanggung jawab untuk melunasinya, membayarnya, enggak ada masalah. Ya, dan itu enggak berhubungan dengan yang namanya rezeki. Hutang itu bagian daripada rezeki. Allah berikan kau rezeki melalui jalur hutang. Ya. Qadarullah, engkau belum sempat meninggal, hutangmu itu masih ada, belum sempat membayar hutang tapi engkau sudah meninggal. Maka ketika itu pindahlah kewajiban kepada ahli warismu. Karena itu dalam agama Islam, harta warisan tinggalkan seorang sebelum dibagi-bagikan, cek dulu hutangnya. Andai kata ada hutangnya, bayar dulu hutangnya. Andai kata bersisa, baru dibagikan kepada ahli waris. Nabi kita yang mulia SAW, ketika meninggal, masih Rasulullah meninggalkan hutang. Dia berhutang beberapa bentuk daripada bahan makan pokok yang dia pinjam dari salah seorang Yahudi. Untuk mengamankan hutang tersebut, Nabi menggadaikan pada Yahudi tersebut baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergadai baju besinya SAW. Ketika Rasulullah meninggal, dia masih punya hutang belum dibayar. Akhirnya didunasi oleh oleh ahli waris Rasulullah SAW hutangnya. Jadi enggak ada korelasi antara yang namanya rezeki itu akan berakhir bila mana ajal telah datang dengan orang yang meninggal yang masih meninggalkan hutang. Ya, itu adalah merupakan rezeki yang dia dapatkan dengan berhutang. Andai kata belum dilunasi, maka kewajiban pindah kepada ahli waris untuk mengambil daripada harta warisannya untuk menutupi hutang-hutangnya. Ya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada prinsipnya selalu mewanti-wanti umat agar jangan sampai meninggalkan hutang yang nanti tak dia bayar atau tak terbayar. Dahulu kala Nabi yang mulia, kalau datang seorang yang punya hutang meninggal, Nabi enggak menyalahkannya. Kata Nabi, "Shallu ala sahibikum." Ya. Suruh salatkan orang ini. Suruh sahabat-sahabat menyalahkannya. Saya enggak menyalahkannya. Ya, karena Nabi mengancam orang. Kata Nabi, seseorang yang mati dalam keadaan berjuang syahid akan diampunkan semua dosa-dosanya kecuali kalau dia punya hutang. Menunjukkan betapa bahayanya hutang. Ya. Oleh karena itulah, bila mana memang seorang terpaksa harus berhutang, tidak ada masalah. Tuliskan wasiat kepada ahli waris, kepada kerabat dekat. Aku punya hutang sekian-sekian, kalau aku mati, tolong nasi hutang. Itu tidak ada masalah. Dan tidak ada hubungan dengan rezekinya. Kalau dia sudah meninggal, habis rezekinya. Tidak ada lagi yang bisa dimakannya, tidak ada yang bisa dinikmatinya. Itu maknanya. Orang meninggal, selesai. Tidak ada lagi apapun yang bisa dinikmatinya dalam hidup ini. Karena hidupnya sudah selesai. Itu maknanya. Ya, dan dia tidak akan pernah meninggal kecuali memang setelah Allah cukupkan baginya rezekinya, telah Allah cukupkan baginya umurnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwat Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ibu Aryani di Majalengka, silakan.
2: Izin bertanya Ustaz, ini mengenai sholat istikharah Ustaz. Itu kapan waktunya kita melakukan sholat istikharah dan doa apa saja yang kita panjatkan Ustaz? Terus yang kedua, bagaimana dengan saya ini Ustaz? Terkadang saya masalah sholat ini Ustaz, terkadang saya lalai Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kalau saya lalai dalam mengerjakan sholat, itu sholatnya tidak diterima Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat istikharah. Kapan dikerjakan? Bagaimana cara mengerjakannya? Dan apa doa yang diucapkan pada sholat istikharah? Istikharah adalah sholat yang dilakukan seorang manakala dia berharap daripada Allah petunjuk tentang perkara-perkara ada di hadapannya yang dia tak tahu mana harus dia pilih daripada perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama. Perkara-perkara yang dihalalkan dalam agama, misalnya dalam memilih pekerjaan, mana yang paling utama? Ya, dia misalnya memberikan lamaran kepada beberapa instansi dan lamaran diterima oleh dua perusahaan, tiga perusahaan. Ketika itu dia